0: dicalonkan di khalayak umum. Jadi Marwan berpendapat penyimpangan tersebut harus cepat disembuhkan lewat pendampingan medis atau terapi psikolog. Demikian 9100 News jam 7 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Erika Rosa kembali menyapa Anda. Kita masuk program Ijen Talk. Hari ini hari Selasa 7 Juli 2026. Menemani Anda hari ini yang sudah memulai perjalanan kawan lalu lintas di berbagai titik tadi, termasuk yang saya lintasi di sekitaran Jembatan Tunggul Mas, kemudian arah ke Telogo Mas di Noyo. Lalu lintasnya sudah mulai ramai ya. Pagi hari ini mobilitas kendaraan, apalagi yang arah ke Sengkaling itu lumayan padat tadi. Didominasi kendaraan pribadi, mayoritas roda 2 sih ya pagi hari ini. Untuk yang dari Tunggul Wulung arah ke Jembatan Tunggul Mas tadi juga kondisinya masih lancar, cenderung lengang. Baru nanti di sekitaran Begawan, nah ini dua arah kondisinya sudah mulai ramai. Ada lagi, tadi ada Pak Yudo, jam 6.54. Pak Yudo ini menyampaikan sekarang makin banyak ya roda 2 yang tidak memakai plat nomor belakang dan depan. Ini mungkin sedang ngetren atau bagaimana ini? Tadi Pak Yudo juga mengirimkan fotonya, banyak kendaraan yang nggak pakai plat nomor. Kalau ngetren harusnya tidak dijadikan tren sih Pak ya. Nah ini Pak Yudo mengirimkan beberapa ini ya, beberapa kendaraan. Jadi bukan hanya satu pengguna jalan, satu pengendara yang sepeda motornya nggak ada plat nomornya, tapi ada berapa nih? Nah ini yang pertama boncengan, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua ini kayaknya bapak-bapak ya. Lalu yang ketiga ini ada lagi berboncengan juga. Dan yang terakhir ini Pak Yudo juga mendokumentasikan kendaraan yang lagi terparkir. Oh ada lagi nih, ada beberapa kendaraan ya yang tidak memakai plat nomor belakang, bahkan ada juga yang tidak memakai plat nomor depan dan belakang. Harusnya sih tidak jadi tren ini, Pak. Tapi ini sudah masuk pelanggaran, karena tentu plat nomor itu kan bagian satu kesatuan ya dengan sepeda motor, apalagi ketika sepeda motor ini dipakai untuk mobilitas sehari-hari. Pak Yudo, terima kasih sudah menyampaikan laporannya. Barangkali nanti temuan-temuan yang tadi disampaikan oleh Pak Yudo, coba kita teruskan juga ke jajaran lantas tepatnya ya. Ke jajaran lantas, karena wilayahnya ada di Kota Malang, nanti coba kita komunikasikan dengan jajaran lantas Polresta Malang Kota.

0: Kawan, tadi jam 6 lebih 56 menit ini juga ada informasi dari Pak Dani. Ternyata Pak Dani juga mobilitas tadi di sekitaran jembatan Tunggul Mas, di sekitaran UMM juga ya. Pak Dani tadi kirim voice note, saya putarkan dulu.
1: Dari Tlogo Mas, simpang Tunggul Mas sampai UMM masih aman lancar. Di depannya UMM ada beberapa petugas security dan polisi yang berjaga. Kedatangan wisudawan mulai ramai. Barusan ada satu damkar kecil yang lagi membunyikan sirine dan menuju ke arah Batu. Tidak tahu apakah ada kejadian kebakaran di daerah sana. Jadi dari arah Kelandung Sari menuju ke arah naik ke arah Batu.
0: Oke, tadi ketemu mobil damkar ya, arah ke Batu. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Coba nanti sambil kita konfirmasi, kalau masih masuk wilayahnya Kota Malang, ini damkar antara damkar Kota Malang atau kabupaten berarti ya. Ada, kalau damkar Kota Batu kan kantornya di ini, di apa tuh namanya, satu kawasan di Balai Kota Among Tani, sekitaran sana. Kalau untuk yang damkar Kota Batu, kalau tadi mobilitasnya Pak Dani ini di sekitaran UMM, berarti ini antara damkar Kota Malang atau damkar Kabupaten Malang. Coba nanti kita tanyakan dulu Pak Dani ya. Terima kasih banyak Pak Dani informasinya. Kawan, pagi hari ini kita juga mau sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya tersambung bersama dengan penanggung jawab urusan pengambilan darah dari PMI Kota Malang, Happy Endahsari. Bu Happy, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, Bu Happy, kita mau kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
2: Baik, terima kasih Mbak. Saya sampaikan untuk update stok darah tanggal 7 Juli 2026 untuk produk WB golongan A12, B36, O28, AB5, untuk produk PRC golongan A 293, B545, O443, dan AB94. Dengan untuk produk TC ada trombosit golongan A0, B38, O28, dan AB7. Untuk saat ini kita melakukan ketersediaan stok di golongan A sama AB ya Mbak ya, untuk produk trombosit dan juga WB.
0: Baik, kemudian untuk kegiatan donor darah hari ini Bu Happy ada di mana saja?
2: Iya, untuk hari ini ada di satu tempat ya Mbak, di PT Telkom di Jalan Ahmad Yani 11 Blimbing, mulai jam 7 sampai jam setengah 12 siang nanti.
0: Apa saja Bu mungkin yang harus dipersiapkan ini terutama untuk masyarakat yang mau donor darah?
2: Iya, jadi untuk masyarakat yang mau mendonorkan darahnya, beberapa persyaratannya yaitu untuk usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun, kemudian juga berat badan minimal 45 kg, tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor ya Mbak ya, tentunya tidur yang konsisten, yang kualitas, kemudian juga makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung zat besi dan protein, seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menjadi dehidrasi. Kemudian juga pastinya sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam kondisi demam, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari, dan juga tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit menular melalui transfusi darah, penyakit jantung atau paru, dan juga diabetes yang memerlukan insulin. Itu Mbak Erika.
0: Baik, nah Bu Happy barangkali juga bisa dijelaskan untuk proses pengambilan darah sendiri seperti apa?
2: Iya, jadi untuk proses pengambilan darah itu untuk dilakukan dulu untuk seleksi donornya ya Mbak ya. Pertama registrasi dulu, kemudian Untuk seleksi kita lakukan wawancara kesehatan dan juga dilakukan pemeriksaan seperti tekanan darah, hemoglobin, golongan darah. Jika sudah lolos semua, masuk ke tahap selanjutnya yaitu proses pengambilan darah. Proses pengambilan darah sendiri itu kurang lebih waktunya kurang 10-15 menit ya Mbak ya. Untuk volume yang diambil bisa 350 mili sampai 450 mili tergantung dari kalau 450 mili itu dari berat badan minimal 55. Kemudian juga sebenarnya sudah rutin. Kemudian setelah pengambilan darah, dianjurkan untuk istirahat terlebih dahulu kurang lebih 20 menit dan juga untuk menikmati snack yang disediakan di PMI. Itu Mbak.
0: Baik. Nah, untuk manfaat dari donor darah sendiri, Bu Happy, apa saja?
2: Iya. Jadi manfaatnya kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita secara berkala ya Mbak. Ya. Jadi seperti sebelum donor darah akan melakukan pemeriksaan kesehatan seperti tekanan darah, hemoglobin, dan juga deteksi penyakit tertentu yang melalui darah. Kemudian juga menurunkan resiko penyakit jantung. Jadi donor darah membantu mengurangi kadar zat besi dalam darah yang jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif dalam pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Yang ketiga juga pastinya merangsang produksi darah baru ya Mbak. Setelah menurunkan darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang dapat membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi dalam darah. Dan yang terakhir pastinya meningkatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan secara psikologis karena dengan donor darah dapat memberikan rasa kebahagiaan karena membantu orang lain yang membutuhkan. Itu Mbak Erika.
0: Baik, ya terima kasih Bu Happy untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok Bu Happy ya, tentunya untuk terus update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Bu Happy.
2: Selamat pagi, terima kasih Mbak Rika.
0: Itu tadi kawan program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
8: Bro, Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
8: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
8: Sama-sama bro.
11: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Tadi sebelumnya kawan ada laporan dari Pak Yudo ini yang mengeluhkan terkait dengan sekarang ini kok banyak ya sepeda motor yang mobilitas di sekitaran Kota Malang tapi nggak ada plat nomornya. Ada yang tidak ada plat nomor belakangnya, ada juga yang tidak ada plat nomor depan dan belakangnya. Tadi Pak Yudo menyampaikan apakah ini memang lagi trennya? Kayaknya kalau bicara lagi trennya tidak harus jadi tren ini Pak ya. Tidak harus membenarkan apa yang salah begitu barangkali. Tadi Pak Yudo juga informasinya lengkap sekali. Selain menyampaikan beberapa keresahan dari Pak Yudo juga mengirimkan beberapa dokumentasi. Bukan hanya satu pengendara ya, tadi kurang lebih ada berapa pengendara nih, kayaknya ada nih, kurang lebih 5 pengendara. Untuk laporannya dari Pak Yudo, laporan dari Pak Yudo, tadi sudah kita teruskan ke Kasat Lantas dari Polresta Malang Kota, AKP Rio Angga Prasetyo. Tapi ini masih belum ada jawaban ya dari Pak Rio ya, sambil nanti coba kita tanyakan ke Pak Rio. Nah ini tadi ada juga Pak Dani menyampaikan ketika mobilitas di sekitaran Telogomas, sekitaran UMM, itu melihat ada mobil damkar kecil membunyikan sirine arahnya ke Kota Batu. Ini kita dari teman-teman di newsroom ya, tadi coba menanyakan ke Damkar Kabupaten Malang. Tadi kita tanyakan kawan, kita sempat ini ya. Oh tadi sebelum kita tanya sudah dijawab dulu sama Pak Goli. Pak Goli ini Sekcam Pujon. Nah Pak Goli menyampaikan benar memang tadi ada mobil damkar, itu Damkar Kabupaten Malang. Nah ini terima kasih banyak ini Pak Goli sudah menambahkan infonya ya. Sambil nanti coba kita konfirmasi lebih lanjut ke Damkar Kabupaten Malang, apakah ada kejadian kebakaran? Kalau ada kejadian kebakaran, di mana kejadiannya? Untuk Anda yang pagi hari ini masih bersama dengan kami kawan, terima kasih juga tadi yang sudah ikut berbagi informasi. Ada Bu Farida, selamat pagi Bu Farida. Jam 7 lebih 10 menit ini tadi menyampaikan ada video. Tadi Bu Farida kirim video juga ya, saya coba cek dulu. Ini melaporkan ada pengemis setiap pagi itu ada di daerah Madiopuro. Perasaan ini kan sudah pernah ya ada laporan, cuma ibu-ibu ini mengemis mengajak anak yang masih digendong dan satunya lagi anaknya masih SD. Itu setiap pagi ada di arah Tol Sawo Jajar. Maksudnya Tol Malang Madiopuro ini ya. Terima kasih Bu Farida. Ada videonya juga kawan, saya tampilkan di Visual Radio.
1: Tadi disampaikan oleh Pak Yudo, coba kita teruskan juga ke jajaran lantas, tepat lantas karena wilayahnya ada di Kota Malang, nanti coba kita komunikasi.
0: Nah, ini di videonya Bu Farida tampak jelas ya. Jadi ada seorang ibu begitu meminta-minta sambil gendong bayi, kemudian bawa satu anaknya lagi. Kalau anaknya yang satunya masih bayi digendong, yang satunya lagi itu seusia SD. Terima kasih Bu Farida, lokasinya di sekitaran Madiopuro ya, yang mengarah ke Tol Malang Madiopuro. Ini tadi sudah diteruskan, dibantu teman-teman di newsroom, kita teruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Tapi masih belum ada jawaban juga dari Pak Mustaqim. Ada Pak Goli baru saja telepon, barangkali berkenan on air Pak Goli, boleh Pak Goli. Tadi Pak Goli sempat menyampaikan ya terkait dengan mobil damkar yang dilaporkan Pak Dani. Tadi simpangan di daerah Telogomas UMM mengarah ke Batu. Pak Goli memberikan informasi ini adalah mobil damkar Kabupaten Malang. Nah untuk info lebih lanjutnya kita memang masih belum dapat kawan. Ini mobilnya mengarah kemana dan apakah memang ada kejadian laka, kejadian kebakaran ya di sekitaran wilayah Kabupaten Malang.

0: City Guides Inside.
1: Di saat anak memiliki lebih banyak waktu di rumah, banyak orang tua tetap harus bekerja seperti biasa. Kondisi ini membuat pengawasan dan pengasuhan anak perlu mendapat perhatian lebih agar masa liburan tetap aman dan nyaman. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kabupaten Malang, Sari Ratih Maladewi, menjelaskan aktivitas pengasuhan dan pemantauan tumbuh kembang anak harusnya tetap terpenuhi di tengah kondisi orang tua yang harus bekerja. Namun saat momen libur sekolah tiba, hal ini menjadi suatu tantangan sehingga pemerintah harus tetap hadir untuk memberikan rasa aman bagi anak. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Hudaniah, juga menambahkan, selain dukungan dari pemerintah, orang tua juga perlu memahami bahwa tidak semua anak siap ditinggal sendiri selama jam kerja. Kesiapan tersebut tidak ditentukan oleh usia semata, melainkan oleh kemampuan anak dalam bersikap mandiri, mengelola emosi, serta merespon situasi yang tidak terduga.
2: Rutinitas ya, sepertinya setiap semester, setiap tahun gitu ya, situasi ini dihadapi oleh orang tua dan tantangannya cukup tinggi ya. Karena struktur harian anak yang biasanya pada rutinitas berangkat sekolah, beraktivitas di sekolah sampai jam tertentu, nah ini harus berubah menjadi di rumah. Sementara struktur kerja orang tua di saat libur sekolah itu tetap ya, seperti tadi opening yang diberikan itu. Nah biasanya dalam psikologi disebut akhirnya orang tua mengalami namanya work family conflict gitu, benturan antara kebutuhan untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan keluarga dengan kebutuhan untuk bekerja gitu ya. Nah ini adalah ketika tidak dapat dilakukan manage dengan baik konflik family dan kerja ini, maka tentu dapat menimbulkan stres orang tua yang nanti dampaknya juga pada kualitas hubungan keluarga. Nah sebagaimana beberapa penelitian ya yang dilakukan, bahwa memang ketika orang tua mengalami konflik kerja dan keluarga, nah itu bisa berdampak pada keadaan psikologis orang tua, yang itu impact-nya adalah kepada anak. Tapi sebenarnya persoalannya bukan, menurut saya, bukan hanya siapa menjaga anak gitu ya, tapi bagaimana anak itu tetap merasa aman, merasa terhubung, merasa tetap diperhatikan gitu ya oleh orang tua, sekalipun mereka tidak secara fisik sedang bersama gitu ya. Jadi bukan hanya persoalan semata-mata tentang siapa nih yang nemenin anak saya gitu ya, sementara saya sebagai orang tuanya sedang bekerja, tapi adalah bagaimana orang tua si anak merasa tetap terhubung, tetap merasa dicintai, tidak merasa bahwa orang tuanya lebih memilih pekerjaan gitu ya.
3: Oke. Okay.
2: Meskipun orang tua tidak sepanjang waktu secara fisik hadir pada anak.
1: Libur sekolah bukan hanya soal mengisi waktu luang anak, tetapi juga memastikan hak anak atas rasa aman dan pengasuhan tetap terpenuhi. Dengan komunikasi yang baik di dalam keluarga, serta dukungan dari lingkungan dan pemerintah, tantangan pengasuhan selama masa liburan dapat dihadapi dengan lebih baik.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Negara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Kontingen sepak bola Polresta Banyuwangi berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih juara 3 Kapolda Cup 4 Jawa Timur setelah melalui perjalanan panjang dan penuh perjuangan menghadapi tim-tim terbaik dari seluruh jajaran Polda Jawa Timur. Perjalanan Polresta Banyuwangi dimulai pada babak penyisihan grup dengan catatan impresif, yakni 3 kali meraih kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan, sehingga berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo melantik dan mengambil sumpah jabatan 25 kepala sekolah jenjang SMP serta puluhan aparatur sipil negara ASN di Pendopo Rakyat Situbondo. Langkah itu diambil oleh pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengakhiri kekosongan jabatan kepala sekolah definitif yang selama ini dipimpin oleh pelaksana tugas PLT. Sebanyak 20 pegawai negeri sipil dilantik dalam jabatan fungsional yang terdiri dari 13 orang melalui pengangkatan pertama, 6 orang melalui perpindahan jabatan, dan 1 orang melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing. Selain itu, 25 guru yang resmi ditugaskan menjadi kepala sekolah SMP telah memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara BKN.
3: Saya B Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Diskum Perindah Kota Batu siapkan strategi bangkitkan UMKM Junrejo. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau Diskum Perindah Kota Batu menyiapkan sejumlah strategi untuk menghidupkan kembali ekosistem UMKM di Kecamatan Junrejo. Langkah ini merupakan respon atas keluhan pelaku usaha yang mengaku mengalami penurunan aktivitas dan penjualan. Pemerintah akan memperkuat pendampingan, memperluas akses pemasaran, serta mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak agar produk UMKM lebih kompetitif dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Diskum Perindak menegaskan komitmennya untuk terus membangun ekosistem UMKM yang berkelanjutan, sehingga pelaku usaha di Junrejo dapat kembali berkembang dan menjadi penggerak perekonomian daerah.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkab Boyolali akan menerapkan 5 hari sekolah bagi siswa SD dan SMP negeri. Kebijakan baru ini rencananya diberlakukan sebagai tahap uji coba, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Dan 5 hari sekolah tidak langsung dipatenkan secara permanen, melainkan akan melewati fase uji coba selama 1 semester ke depan. Selain bersandar pada hasil survei, Pemkab Boyolali juga mempertimbangkan aspek efisiensi, serta faktor kesiapan fisik maupun mental dari para tenaga pendidik dan siswa.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
0: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
5: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
6: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: terkait dengan potensi kepadatan di sekitaran Telogomas depannya UMM.
1: UMM mulai padat lalu lintas di depan UMM. Mulai dari pom bensin UMM sampai ke pintu gerbang masuknya UMM.
0: Nah, ini perlu diwaspadai kawan, hari ini di UMM ada wisuda dan Pak Dhani tadi juga update sudah mulai ada potensi kepadatan. Hati-hati yang lagi perjalanan. Lalu terkait dengan tadi, Pak Dhani juga sebelumnya menyampaikan ya, kalau di Telogomas UMM itu kan ada mobil damkar yang mengarah ke Kota Batu. Pak Dhani menanyakan ini apakah ada kebakaran atau bagaimana, kebakarannya di mana. Tadi kita masih mencari tahu apakah ini mobil damkar dari Kota Malang atau Kabupaten Malang, karena kok melintasnya di sekitaran wilayah Telogomas. Ternyata dijawab oleh Pak Goli, ini mobil damkar dari Kabupaten Malang. Tadi Pak Goli juga sempat telepon ke Radio City Guide menambahkan beberapa catatan informasi. Saya ke teman-teman di newsroom dulu.
2: Baik, tambahan informasi Rika, tadi Pak Goli sempat telepon ya ke kami, kemudian menyampaikan soal adanya damkar tadi, coba konfirmasi ke rekan-rekan damkar Kabupaten Malang. Ternyata unit damkar ini bagian dari giat geladi lapangan antisipasi erupsi Gunung Kelut di Waduk Selorejo, Kecamatan Ngantang. Seperti itu, jadi nihil adanya kebakaran ya informasinya.
0: Baik, terima kasih teman-teman di newsroom sudah dibantu, dan tentunya terima kasih Pak Goli tadi sudah membantu untuk menambahkan update informasi. Lalu ada juga Pak Pujiantoro baru saja bergabung di jam 7:50 tadi membagikan informasi, termasuk ada video saya tampilkan di visual radio.
3: Assalamualaikum, semangat pagi Sidikat FM, laporkan pagi, dari Jalan Ayani, lalin padat merayap. Mohon hati-hati dan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan, beberapa titik yang juga perlu diantisipasi ya, ada potensi kepadatan. Kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kali ini saya lagi berada di salah satu situs religi yang cukup unik di Kota Malang, yaitu Makam Mbah Angling Ringin Kurung. Konon, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Mbah Angling sebagai seorang tokoh yang dipercaya ikut menyebarkan agama Islam di kawasan Gunung Buring. Ada pula yang menyebut beliau berdakwah dengan pendekatan seni dan musik tradisional. Meski begitu, asal-usul serta identitas beliau sampai saat ini masih menjadi misteri karena belum ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan kisah ini. Begitu memasuki area makam, suasananya langsung terasa teduh dan tenang. Kompleks makam ini dikelilingi pepohonan besar, terutama pohon beringin yang menjadi ciri khas hingga muncul nama Ringin Kurung. Nah, di sini juga tersedia area untuk berdoa, sehingga banyak peziarah datang untuk mengenang jasa para leluhur sekaligus menikmati suasana yang damai. Fakta menariknya, tempat ini sudah lama menjadi tujuan wisata religi masyarakat Malang. Selain dikenal sebagai tempat ziarah, banyak orang datang karena ingin mengenal lebih dekat sejarah dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Justru karena kisah Mbah Angling masih menyimpan banyak misteri, situs ini menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dipelajari dari sisi budaya dan tradisi lokal. Kalau kawan ingin berkunjung, lokasinya berada di Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Dari Gadang, Anda bisa mengarah ke Jalan Lembayung, lanjut ke Jalan Kiai Parsei Jaya, setelah itu ambil ke kanan menuju Jalan Majen Sungkono, lurus sedikit, lalu masuk Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kalau berkunjung ke sini, jangan lupa

0: saat tetap menjaga ketenangan, menghormati peziarah lain, dan ikut merawat kebersihan kawasan agar situs bersejarah ini tetap lestari untuk generasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama, WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, di pagi hari ini saya Erika Rosa masih menemani Anda di program Ijen Talk. Nanti setelah ini ya, di jam 8 kurang lebih sampai dengan jam 9 pagi, kita juga akan sambung bersama dengan narasumber. Hari ini kita membahas tentang inovasi Smart Water City Kota Malang. Jadi dalam ajang Apeksi kemarin kawan, salah satu yang memang dipamerkan dalam pameran di Apeksi, dalam rangkaian Apeksi, bagaimana ini menjadi ajang berkumpulnya berbagai pemerintahan daerah di seluruh Indonesia ya. Dan Kota Malang itu menunjukkan salah satu inovasinya, yaitu Smart Water City, yang kemudian ini juga memicu banyak reaksi positif dari berbagai pemerintahan daerah, karena ini dinilai menarik, belum banyak ada di berbagai daerah lain. Ada beberapa pemerintah daerah yang bahkan mereka ini tertarik untuk menerapkan konsep Smart Water City seperti yang ada di wilayah Kota Malang. Nanti kita akan ngobrol banyak sebenarnya yang dimaksud Smart Water City ini apa dan bagaimana saja programnya, apa saja dampak atau impact-nya kepada masyarakat. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan para narasumber ya. Hari ini kita akan mengundang beberapa narasumber, di antaranya ada di

Direktur Utama Tugu Tirta atau Ketua PD Perpamsi Jawa Timur. Lalu kami juga mengundang ada dosen teknik pengairan dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Anda yang barangkali juga ingin bergabung dalam program diskusi kita pagi hari ini, kawan, nanti boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-360-911. Kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, masih ada beberapa sekolah SD negeri di Kota Malang kekurangan murid. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang mencatat ada lebih dari 10 sekolah dasar negeri yang kekurangan peserta didik dalam SPMB 2026-2027. Kata Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Disdikbud Kota Malang, Muflih Adim, kekurangan murid seperti ini sebenarnya bukan hanya dialami Kota Malang, namun juga beberapa daerah lain. Muflih menambahkan, kalau secara normal pagu siswa per kelas ada 28 siswa, namun beberapa sekolah ada yang hanya memperoleh 5-6 siswa dalam satu rombongan belajar. Kawan, Jawa Timur dominasi kontingen Indonesia di World Skill 2026. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paweai mengaku bangga atas dominasi Jawa Timur sebagai kontingen terbanyak Indonesia pada ajang World Skill Competition di Shanghai, China. Diketahui, kompetisi ini diikuti lebih dari 1.400 peserta dari 70 negara pada 64 bidang keahlian mulai dari manufaktur, teknologi informasi, konstruksi, transportasi, seni kreatif, sampai layanan sosial. Dalam ajang yang menjadi tolak ukur kualitas pendidikan vokasi di berbagai negara, Indonesia memberangkatkan 21 kontingen dengan 7 diantaranya dari Jawa Timur. Kawan, Indonesia bawa pulang 4 medali dari panjat tebing di Polandia. Tim panjat tebing Indonesia membawa pulang 4 medali, yakni 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu di kompetisi World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia. Desak Maderita menjadi pemain unggul Indonesia setelah menyabet 3 medali sekaligus, yakni 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Sementara itu, 1 medali perunggu lainnya diperoleh Desak Made yang berpasangan dengan Rajia Salsabila di kategori estafet putri. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.

City 89.11 FM Guidance for Your Life. Kawan, bersama saya Erika Rosa. Pagi hari ini kita masuk di program Ijen Talk bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita inovasi Smart Water City Kota Malang. Sudah tahu belum ya? Jadi Kota Malang ini memang baru menerapkan ya inovasi yang pertama kalinya, bahkan kemudian juga kemarin di ajang Apexi, bagaimana ini berkumpulnya berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Ini juga banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai pemerintahan daerah di wilayah lain. Nah, kita nanti akan mengenal lebih jauh Smart Water City Kota Malang ini yang seperti apa. Kami mengundang ada beberapa narasumber. Nanti ada Direktur Utama Tugu Tirta yang juga Ketua PD Perpamsi Jawa Timur. Lalu kami juga mengundang dari akademisi ada dosen Teknik Pengairan dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Kita jeda dulu. Anda yang mau bergabung boleh kawan, nanti sambung lewat WhatsApp ya di 0811-3600-911. Kita menyarankan kalau yang mau ikut sambung ini bisa lewat voice note atau bisa juga lewat line telepon. Apalagi yang setiap harinya barangkali Anda juga menikmati layanan dari Perumda Tugu Tirta atau PDAM Kota Malang. Kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Kawan, pagi hari ini program Wijen Talk kita bicara inovasi Smart Water City Kota Malang. Nah, berbicara soal Smart Water City Kota Malang, tentu ini juga barangkali masyarakat juga masih bertanya ya, apa sih yang dimaksud inovasi Smart Water City Kota Malang? Saat air tidak lagi sekedar mengalir, air ini kan adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi Anda pastinya. Namun di tengah pertumbuhan kota, kemudian juga perubahan iklim dan juga meningkatnya kebutuhan di masyarakat, tentu pengelolaan air itu tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara yang konvensional. Kota Malang sekarang ini hadir mengusung konsep namanya Smart Water City. Ini sebuah sistem pengelolaan air berbasis teknologi yang diharapkan bisa menghadirkan layanan yang lebih cepat, kemudian efisien, aman, sekaligus juga berkelanjutan. Nah, lalu sejauh mana ya kira-kira konsep ini itu benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di wilayah Kota Malang? Apakah hanya sebatas digitalisasi layanan atau ini menjadi sebuah konsep yang bisa menjawab tantangan krisis air di masa depan? Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan para narasumber tentunya. Sudah hadir bersama dengan kami di studio, ini ada Direktur Utama Tugu Tirta yang juga Ketua PD Perpamsi Jawa Timur, Priyo Sudibyo SESOS MM. Pak Priyo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pendengar dan kru 911.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Priyo, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat, semoga semuanya juga sehat ya Mbak ya.
0: Nggih, terima kasih Pak Priyo sudah hadir langsung bersama dengan kami. Semoga sehat terus Pak Priyo.
1: Amin.
0: Pak Priyo ini termasuk bagian dari layanan, bagian dari pejabat yang ada di pemerintah Kota Malang yang lumayan responsif ketika ada berbagai laporan dari masyarakat. Terima kasih juga Pak sinerginya selama ini.
1: Terima kasih juga karena 911 juga pelayanan bisa semakin bisa mudah.
0: Alhamdulillah masyarakat Malang itu kan lumayan aktif juga ya, Pak ya. Ada sedikit problem, mereka langsung laporan dan alhamdulillah Pak Priyo termasuk salah satu pejabat di Kota Malang yang sangat terbuka, responsif terhadap berbagai laporan termasuk kritik dan saran dari masyarakat.
1: Ya.
0: Oke, nanti kita ngobrol banyak Pak tentang konsep baru dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang tentang inovasi Smart Water City Kota Malang. Nah, selain ada Pak Priyo, ini kami juga mengundang dari akademisi kawan, ada dosen teknik pengairan dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ada Dr. Sebrian Mirdeklis. Pak Sebrian, selamat pagi. Iya, Pak Sebrian sudah gabung belum ya teman-teman ya? Oh ya, baik. Terdengar jelas Pak Sebrian, bagaimana Pak? Suara kami juga bisa didengar dengan jelas Pak?
2: Ya, dengan jelas Pak.
0: Ya. Baik, terima kasih juga Pak Sebrian sudah bergabung bersama dengan kami. Ini lagi mobilitas juga Pak ya?
2: Ya, mohon maaf saya lagi dalam perjalanan kepada kami. Saya akan berhenti untuk bisa berdiskusi dengan Pak Erika dan juga rekan-rekan sekali.
0: Baik, semoga nanti kita bisa sambung dengan lebih jelas barangkali ya. Ini tadi Pak Sebrian juga menyampaikan masih ada sedikit gangguan jaringan begitu. Nah kawan, berbicara soal topik bahasan kita hari ini, saya juga mengundang Anda boleh yang mau ikut bergabung

0: Bung, barangkali Anda sebagai masyarakat ya punya beberapa tanggapan termasuk juga pertanyaan. Nanti boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811 360 911. Tapi saya menyarankan kalau yang mau bergabung ini bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon supaya lebih enak ketika ngobrol bersama dengan para narasumber. Nah, mungkin masih banyak juga yang belum tahu ya, apa sih Smart Water City Kota Malang yang ini katanya menjadi satu konsep yang pertama kali ya yang baru di jajaran Perumda Tugu Tirta Kota Malang untuk masyarakat Kota Malang. Mungkin bisa dijelaskan.
1: Jadi
0: Pak
1: ini
0: Priyo.
1: Smart Water City. Selamat pagi Pak Dosen. Sehat Pak Dosen. Smart Water City ini merupakan konsep pengelola air minum yang berbasis teknologi, Mbak. Jadi idenya itu muncul ketika banyak keluhan, banyak masyarakat yang kepingin tahu apa sih yang namanya jaringan distribusi sumber baku air, sumber air baku, pengelolaan dan sampai ke jaringan titik rumah. Artinya konsep Smart Water City ini diterapkan dapat tutkurita untuk memberikan layanan yang lebih efisien, yang lebih aman, berkelanjutan dan berorientasi pada pelanggan, Mbak. Jadi konsep ini ditampilkan saat kami ada City Expo di Apexi di Medan beberapa waktu yang lalu. Jadi Smart Water City ini proses pelayanan air minum mulai dari sumber air yang secara berkelanjutan, terus proses pengelolaan air yang memenuhi standar Permen Kes 2 tahun 2023. Serta jaringan distribusi yang bisa kita pantau di SKADA kami, Mbak. Di SKADA kami itu ada jaringan distribusi dari mulai dari sumber sampai distribusi ke tempat-tempat titik strategis di mana itu ada beberapa pelanggan. Terus ada juga layanan digitalisasi pelanggan. Jadi dari pelanggan kemarin kami juga sudah launching Tania. Jadi Tania itu sistem digital yang berbasis AI. Jadi ketika ada respon pelanggan, ada apa namanya gangguan pelanggan di titik mana, berapa yang nantinya terpengaruh, terdampak
0: ya,
1: terganggu dengan sistem jaringan distribusi tersebut, itu bisa kita bisa ketahui dengan tepat prosesnya berapa. Mungkin ketinggian saya sering ke sedikit ya melaporkan bahwa jaringan yang akan terdampak sekian. Terus berapa lama kita akan bisa mengerjakan, berapa lama normalisasi. Nah itu kita jadikan sistemnya seperti itu. Makanya setiap pagi di kantor itu setiap bagian saya perintahkan untuk mengupdate apa yang terjadi hari ini dan akan dilaksanakan berapa pengerjaan yang akan diupdate di hari ini juga. Makanya ketika ada pelanggan yang tahu adakah gangguan pelanggan di hari ini, itu sudah muncul, Mbak, karena beberapa bagian sudah memberikan sistem integrasi yang ke Tania tadi. Jadi Tania bisa mengakses itu paling lama 10 detik lah. Mereka sudah tahu. Jadi pelanggan tanya gangguan ada terjadi di mana, kalau tidak ada kita kemudian tidak ada. Bahkan sampai berapa sih tagihan saya hari ini atau bulan ini, kan kapan saya terakhir membayar, bisa membayar, terus berapa lagi, terus semua macam-macam dari situ. Makanya sistem ini terintegrasi. Bahkan di anjungan air siap minum yang ada di 166 titik di Kota Malang itu juga muncul di sini. Jadi ketika pelanggan anjungan air minum terdekat dari posisi dia, itu bisa kita bisa diketahui di saat itu juga program TCC, Mbak.
0: Baik. Oke, anjungannya sudah 100 lebih Pak ya di wilayah Kota Malang ya.
1: 166 titik ada di SDN Negeri, SMP Negeri, tempat umum seperti di Kayu Tangan, alun-alun, di Car Free Day, terus di beberapa pondok pesantren, tempat-tempat kumpulnya itu sudah tersedia, Mbak. Tapi kita juga dengan sistem itu juga nanti bisa diketahui kualitas airnya. Makanya ketika kemarin ada vandalisme itu juga bisa diketahui, langsung bisa diketahui dan bisa langsung dibersihkan, bisa langsung kembali normal. Baik. Itu sistem yang kami ciptakan, Mbak. Juga terkait common center itu meringankan petugas common center. Jadi ketika SDM kami cuma 2 tapi melayani 186.000 pelanggan di Tugu Tirta se-Kota Malang, tidak mungkin, Mbak. Makanya kita berusaha menggunakan teknologi AI untuk membantu meringankan SDM kami. Itu, Mbak.
0: Baik, sekarang itu memang teknologi macamnya banyak, Pak, ya. Tapi ketika manusianya tidak bisa menangkap peluang-peluang teknologi itu, ya akan jadi sesuatu yang percuma. Nah, Pak Brio, apa yang membedakan, Pak, Smart Water City ini dengan sistem pelayanan PDAM yang sebelumnya?
1: Jadi begini, karena ini digitalisasi dan langsung bisa komunikasi by WA sekalipun tanpa pelanggan harus datang telepon dan melaporkan, itu kami bisa langsung menangani. Jadi seumpama ada pelanggan melaporkan ada gangguan, ada gangguan mungkin jam 8.01, kapan direspon, di detik berapa, terus di WO ada pekerjaan di detik berapa, itu kita sudah pantau detail itu, Mbak. Terus kapan direspon, kapan ditangani, progresnya bagaimana, proses pengerjaannya sampai berapa, kapan selesai, sampai titik finish terakhir pengerjaan selesai, itu semuanya terupdate di sistem Smart Water City tersebut, Mbak.
0: Baik, dan ini sistemnya bisa diakses oleh seluruh masyarakat, Mbak, ya?
1: Bisa, Mbak.
0: Diaksesnya melalui apa, Mbak? Aplikasi TCC, Mbak. Web atau bagaimana?
1: Di TCC, Twin Common Center kami, itu ada di aplikasi TCC, Tugu Tirta.
0: Baik, aplikasinya namanya TCC, begitu, Pak?
1: Ya, bisa di-upload di situ, atau bisa juga ke program di Tania. Kalau di TCC itu bisa detail sekali melayani sumber-sumbernya. Kalau Tania merespon semua keluhan, bahkan saran dari masyarakat di situ.
0: Baik, TCC namanya ya, tadi, Pak, TCC. Ya. Ini aplikasinya.
1: Aplikasinya.
0: Kalau yang Tania ini?
1: Tania berupa itu apa ini, Pak? Sama juga aplikasi digital juga, tapi dengan AI. Kalau TCC kami dengan tim di sosmed kami.
0: Baik. Oke, itu tadi, kawan. Barangkali masyarakat pelanggan Perumda Tugu Tirta Kota Malang ada yang sudah tahu atau ada yang baru tahu. Mungkin ada juga beberapa komentar dari Anda, boleh loh bergabung juga pagi hari ini mumpung ada Pak Dirut juga, ya, bersama dengan kami di studio. Nah, saya juga mau ke Pak Sebian. Pak Sebian, tentang tadi, ya, berbagai pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Brio, kenapa sih, Pak, pengelolaan air sekarang itu menjadi satu isu strategis yang rasanya memang perlu terus di perlu ada inovasi, perlu menjadi satu perhatian khusus termasuk oleh pemerintah daerah. Iya, Pak Sebian, suaranya kok tidak masuk ini, Pak, di kami. Oke. Silakan, Pak.
2: Iya. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi, Mbak Elika, Pak Pior, atau kemudian atau sharingnya. Jadi memang dengan adanya digitalisasi, itu kita bisa lebih mudah untuk memantau bagaimana perubahan baik itu kualitas maupun kualitas dari air, ya. Tapi memang jadi itu lebih masuk ke seluruh water cycle. Jadi dia ya, pertama pasti ada air minum. Kemudian bagaimana tentang banjir di sebuah kota, kemudian water quality dan juga water sources yang ada. Nah, kenapa ini sangat perlu? Karena tadi berhubungan dengan kebutuhan kota, ya, di mana kebutuhan kota itu sangat-sangat dinamis. Sehingga decision, tadi disebutkan oleh Pak Bri bahwa decision, ya, atau bagaimana sebuah manajemen itu membuat sebuah keputusan, itu akan sangat ditentukan dari data yang kita punya. Nah, dengan smart water system itu akan sangat membantu untuk membuat decision yang sangat tepat. Yang kedua, tentu juga kalau berkaitan dengan perubahan, pasti ada yang namanya kepuasan pelanggan, Pak Erika. Nah, kepuasan pelanggan itu juga ditentukan bagaimana cepatnya, ya, respons terhadap sebuah gangguan. Tadi dengan adanya SCADA akan membantu sekali, ya, juga poin per poin pun bisa dilihat. Nah, saya kira ini jika bisa di-expand bahkan mungkin sampai ke smart water system yang mungkin di water meter juga, ya, jadi bisa mengurangi jumlah katakan petugas air yang mengecek buat apa namanya jumlah air yang konsumsi oleh sebuah masyarakat, pasti sebuah rumah tangga itu juga akan sangat membantu sekali. Nah, jadi saya kira itu sangat berkaitan, Pak, terhadap decision maker.
0: Iya. Pak Sebian, barangkali videonya bisa di-off-kan saja, Pak. Mungkin nanti jaringannya lebih stabil. Ini tadi suaranya agak tersendat, ya. Iya, halo, Pak Sebian.
2: Demikian, Mbak.
0: Oke, ini tadi suaranya agak tersendat dari Pak Sebian. Nah, Pak Sebian, apa keuntungannya ketika sebuah tadi ya sistem terbentuk dari mulai dari sumbernya, kemudian pengelolaan airnya, bahkan sampai ke pelanggan. Ini nanti tersistem termasuk juga ada pemanfaatan digitalisasi di dalamnya. Manfaatnya apa, Pak, dalam hal ini?
2: Ya, tadi itu manfaatnya pertama pasti berkaitan dengan pengambilan keputusan mereka. Jadi sebagai penyedia jasa, terutama berkutir tadi ya, pasti harus memiliki keputusan yang cepat dan akurat ya, karena berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Nah, dengan suatu sistem ini, dimana ada sensor berkaitan dengan kesoran di mana saja. Kemudian berkaitan dengan sistem deteksi leak ya, kebocoran proses pelayanan kepada misalkan dalam 5 tahun ke depan itu berapa kebutuhan air yang dibutuhkan oleh masyarakat itu akan bisa lebih cepat dilakukan prosesi oleh perusahaan.
0: Iya, baik. Itu tadi dari Pak Sebian ya. Nanti kita masih akan lanjutkan lagi ngobrol bersama dengan Pak Brio dan juga Pak Sebian. Termasuk saya cek tadi ada beberapa komentar yang juga masuk di kami. Nanti kita bacakan kawan setelah jeda. Tetaplah bersama dengan kami. Ini tadi juga ada beberapa catatan informasi. Termasuk ada Pak Tommy tadi jam 7.51 ini menyampaikan ada video. Saya mau play dulu ya dari Pak Tommy. Tadi menyampaikan di daerah Selor, ini kayaknya Selorejo ya, daerah Selorejo Ngantang ya. Itu ada persiapan gladi erupsi Gunung Kelut. Ada videonya. Ini tadi kita pagi sempat dapat info juga dari Pak dari tadi Pak Goli yang pagi tadi juga menginfokan hal yang sama. Nah, ini ada. Oke, ini videonya menggambarkan ada gladi lapangan ya untuk erupsi Semeru, termasuk tadi juga ada mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Malang yang menuju ke lokasi. Ini untuk ikut acara gladi persiapan untuk pelatihan penanganan erupsi Gunung Kelut. Terima kasih untuk yang sudah berbagi informasi. Lalu ada juga Pak Ahmad Faris tadi jam 7.54 ini juga membagikan informasi. Tadi ada video juga dari Pak Ahmad Faris.
3: Arah dari Batu ke arah hujan dan tangkas telepon masih lancar banget. Belum ada bis-bis turis yang ke arah pariwisata seperti Santera, belum tampak. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Faris. Lalu ada lagi Pak Randy. Ini menambahkan terkait dengan informasi, tadi sempat terlihat ada damkar yang mengarah ke Selorejo Ngantang ya. Ini tadi Pak Randy juga sempat simpangan di jalan kayaknya Pak Randy. Ada video juga dari Pak Randy. Oh, Pak Randy, infonya tadi sama dengan yang disampaikan oleh Pak Tommy. Ini menambahkan informasi terkait dengan adanya damkar yang mengarah ke barat. Itu memang sedang perjalanan menuju lokasi apel di Ngantang, Selorejo. Ini ada apel gladi lapangan untuk persiapan penanganan erupsi Gunung Kelut. Terima kasih juga Pak Randy. Ada lagi Pak Endarno. Pak Endarno ini juga menyampaikan beberapa catatan informasi, termasuk tadi ada video dan ada voice note yang disampaikan.
4: Penutup saluran air di depan SMA 5 rusak parah.
0: Penutup saluran air di depan SMP 5 ya, kondisinya rusak parah kawan. Ini tepatnya di samping SMA 5, perempatan SMA 5 RSI Aisyah, di dekatnya pangkalan TNI AL Malang. ini harapannya dari pihak terkait untuk bisa menindaklanjuti. Terima kasih juga Pak Endarno laporannya. Nanti coba kita komunikasikan ya terkait dengan laporan yang tadi disampaikan. Ada beberapa komentar untuk diskusi hari ini, nanti kita bacakan setelah jeda. Tetaplah bersama dengan kami kawan, masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di balik padatnya kawasan Telogo Mas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Yang membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Telogo Mas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas, dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak Kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
7: Mas, ciloknya 10.000 ya?
6: Oh iya bu, plastik biasa ta?
7: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
6: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
7: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
6: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
7: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
6: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
7: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 11 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Kita masih berbicara tentang inovasi Smart Water City Kota Malang. Saya bersama dengan Direktur Utama Tugu Tirta yang juga Ketua PD Perpamsi Jawa Timur, Priyo Sudibyo, dan dosen teknik pengairan dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Dr. Sebrian Mirdeklis. Terima kasih juga untuk Anda yang hari ini masih menyimak program Ijen Talk, termasuk ini tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Boleh Pak kita bacakan dulu beberapa pertanyaan dari pendengar. Ini yang pertama ada Pak Indra menanyakan, apakah ada tantangan dalam penerapan Smart Water City di Kota Malang terkait dengan fountain tap yang terkena vandalisme? Itu bagaimana cara dari Tugu Tirta memitigasi termasuk melalui sistem? Bagaimana Pak Priyo?
1: Jadi begini, vandalisme ini kan ya apa ya, tangan-tangan jahil yang merusak tatanan atau kota Malang khususnya. Vandalisme kita tidak bisa nyegah, Pak, karena saya teman-teman di parkiran khususnya di Kayu Tangan kan banyak yang kenal. Jadi mereka ini biasanya tutup sampai jam 1, jam 2 malam. Nah ini ada indikasinya, itu dilakukan ketika antara jam 3 sampai jam 4-an pagi sebelum subuh. Itu sudah ada deteksi dan sudah ada videonya. Cara kami mencegah ya otomatis kita melakukan edukasi dan kita kerjasama dengan toko di sekitaran anjungan tersebut. Karena kemarin kita minta bantuan dari toko Mumu kalau tidak salah CCTV-nya. Itu bisa dipantau. Yang kedua, kami juga melakukan pemantauan. Jadi ketika itu kalau tidak salah minggu dini hari, minggu pagi kami kan sudah rutin untuk ngecek kualitas air. Nah kebetulan saat tim kami di lapangan itu menemukan vandalisme. Makanya itu salah satu. Yang kedua, kita juga memantau kualitas air ketika ada campuran. Itu bisa dilihat di skada kami bahwa anjungan air siap minum di titik A atau di Kayu Tangan tersebut tandanya klip-klip. Biasanya di sekitar kami itu klip-klip. Jadi satu, di situ muncul kualitas airnya atau retensinya tinggi, nitratnya tinggi, perlu perawatan, itu muncul begitu, Pak. Jadi kami antisipasinya di situ. Jadi sekalian di sini mumpung, ya ayolah bareng-bareng masyarakat Kota Malang ikut menjaga khususnya fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah Kota Malang.
0: Toh yang menikmati ya kita ya, semua, ya, Pak ya.
1: Yang rugi itu masyarakatnya. Makanya yang rugi itu masyarakatnya, itu salah satunya bisa dipakai kan, kasihan juga orang yang lewat di situ tidak bisa menggunakan air minum itu, Mbak.
0: Baik, termasuk dengan sistem ini pelayanan akan lebih cepat karena notifikasi juga ya, langsung jadi, terintegrasi, Pak ya.
1: Jadi sudah langsung muncul, Mbak, ketika ada kualitas air di salah satu anjungan itu kualitasnya menurun tidak sesuai Permenkes 26 tahun 2023, itu sudah muncul klip-klip merah. Maka tim kami akan ke sana, identifikasi, kita ambil sampel airnya, kita bawa ke lab kita sendiri. Oh, ini muncul. Cuman butuh waktu sekitar 1-2 hari kami bisa menormalisasikan kembali.
0: Oke, nah Pak, ini baru pertama kali terjadi aksi vandalisme atau di titik lain ada juga nih Pak?
1: Di Kayu Tangan waktu itu sebelah barat ya, Mbak ya. Sebelah barat itu sudah pernah terjadi sekali. Terus habis itu sekarang di sebelah timurnya.
0: Nah ini sangat disayangkan ya.
1: Ya mudah-mudahan ini yang terakhir, mudah-mudahan aparat penegak hukum itu bisa menangkap pelakunya karena di situ ada CCTV dan nomor kendaraan motornya.
0: Baik. Nah, Pak Priyo, kembali kita bicara soal hari ini ya. Inovasi Smart Water City Kota Malang. Kemarin kan sempat juga ini dibawa ke pameran ketika ada ajang Apeksi di Medan Sumatera Utara, Pak ya. Itu yang dipamerkan dalam bentuk yang seperti apa, Pak? Mungkin boleh diceritakan ketika ikut expo kemarin.
1: Jadi begini, yang menarik ini kami ya terima kasih kepada Pak Wali Kota Malang, Pak Wakil Wali Kota, juga Pak Sekda yang mensupport kami. Jadi kami berpenampilan lain, Pak. Kalau stand-stand lain itu memamerkan produk dan jualan.
0: Kebanyakan jualan, gitu,
1: jualan
0: Pak.
1: Jualan UMKM-nya dijual ya, Pak ya. Mungkin baju, mungkin oleh-oleh, software dan sebagainya. Kalau kami memamerkan teknologi, nanti knowledge, itu yang menarik, Pak. Jadi beberapa kepala daerah khususnya wali kota itu berkunjung ke kami untuk mengadopsi temuan kami. Jadi ternyata di PDM-PDM-nya mereka itu belum menerapkan sistem seperti yang ini. Itu ada menurut catatan kami ya, ada Pak Wamendagri itu juga mengapresiasi karena beliau juga mantan KPM-nya Kota Bogor, Pak ya. Di situ juga mengajak Pak Dirut Kota Bogor untuk ke anjungan kami. Ada Pak Wali Kota Medan, bahkan Pak Wali Kota Medan itu diberi kenang-kenangan oleh Pak Wali Kota Malang, itu anjungan air siap minum tadi, fountain tap tadi, Mbak. Itu langsung diberikan ke kenang-kenang ke situ, dan Pak Wali Kota Medan menaruh fountain tap ini di Balai Kota Medan, Mbak. Ini yang luar biasa. Terus di beliau juga mengatakan, wah ini luar biasa adopsi apa sistem Smart Water City ini kalau bisa diterapkan. Bahkan di anjungan ini menanya-nanya langsung berapa produksinya, terus bisa berapa, terus bisa kapan ditaruh, sistemnya bagaimana, filternya bagaimana. Itu Pak Wali Kota Medan antusias benar. Juga Payakumbuh, Manado, Tomohon, Tarakan, Palupu, Solok, wah banyak lagi. Bahkan Pak Dirut dari Palembang, Padang, dari Serdang itu jadi khusus datang, walaupun ada beberapa kabupaten, mereka juga datang ke situ untuk karena viralnya ini ya mungkin ya, jadi mereka datang ke anjungan kami, ke stand kami untuk menanyakan sistem Smart Water City ini bisa nggak diterapkan di masing-masing PDAM di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia.
0: Baik, itu tadi ketika kita bicara soal inovasi Smart Water City Kota Malang ya, selain diterapkan di Malang, ini bahkan juga sudah dipublikasikan lewat ajang Apeksi, Pak ya. Ya. Untuk dipamerkan ke berbagai pemerintah daerah, khususnya untuk kota-kota di seluruh Indonesia. Ya,
1: bahkan HPS minggu depan sudah ada Solot Salatiga yang mau ke kami, terus Sukabumi, bahkan di apa Payakumbuh, Palembang juga begitu, terus Padang juga mau ke Kota Malang. Termasuk langsung Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota Tomohon serta Manado itu juga niat untuk ke kami, bahkan sudah komunikasi dengan tim kami, Pak.
0: Untuk studi banding intinya, Pak.
1: Ya.
0: Baik, kita kembali juga ke Pak Sebrian. Karena tadi di Zoom sepertinya koneksinya tidak stabil. Ini kita coba sambung bersama dengan Pak Sebrian melalui sambungan telepon pakai nomornya Radio City Guide. Ya, Pak Sebrian, bagaimana Pak Sebrian? Halo.
2: Tadi Sebrian, halo. Ya, dan dengar sampai
0: enggak? Iya, Pak Sebrian.
2: Kemarin dia apa namanya?
0: RTM. Oke, Pak Sebrian, mungkin halo. Untuk terus, radionya bisa dikecilkan, Pak?
2: Fokus koreksian aku
0: terus. Oke. Ini kita sudah coba sambung kembali ya. Ya, halo, Pak Sebrian. Baik. Terima kasih Pak Sebrian. Gimana, Pak? Suara kita bisa didengar dengan lebih jelas, Pak? Oke, masih ada sedikit noise sepertinya ya. Nah, Pak Sebrian berbicara soal bagaimana penyediaan air bersih, Pak. Ancaman ke depan barangkali yang juga tentu ini harus diwaspadai oleh setiap penyedia air bersih yang ada di masing-masing daerah itu apa saja nih, Pak?
2: Ya, baik. Jadi kebetulan Mbak Erika, tahun ini kami punya penelitian untuk berita berkumpul ya di timnya sebuah perintah langsung ya. Jadi di situ ada yang paling bahaya lah, apa ya yang ini dari trend challenge ya.
0: Iya, suaranya kok masih ini ya, agak noise ya. Iya, halo Pak Sebrian.
2: Halo, ya. Dan dengar ya?
0: Iya, suaranya agak noise juga nih, Pak. Halo, Pak. Gimana, Pak Sebrian? Mungkin boleh coba sambung lagi. Iya, Pak. Terkait dengan tantangan penyediaan air bersih ke depannya. Ini entah jaringan digital atau jaringan di Pak Sebrian ya yang terganggu ya. Oke, kita jeda dulu saja kawan dari program Ijen Talk. Ada beberapa komentar yang tadi belum sempat saya bacakan. Salah satunya ada Bu Lucy. Nanti setelah ini Bu Lucy saya bacakan. Terima kasih banyak untuk yang sudah berbagi informasi juga. Ada Pak Edi Suparno. Tadi jam 8 lebih 28 menit ini Pak Edi juga menyampaikan beberapa catatan informasi lalu lintas di daerah Pandaan Patung Sapi itu ada potensi kemacetan mulai keluar bypass Pandaan. Ini penyebabnya karena ada laka lantas di lokasi. Ini laka lantas antara apa dengan apa Pak Edi? Kalau dari foto yang dikirimkan Pak Edi, ini saya tampilkan di visual radio ya. Memang lalu lintasnya terlihat padat merambat kawan, didominasi kendaraan-kendaraan besar, termasuk juga kendaraan muatan. Tapi tidak terlihat yang dimaksud ada laka, ini laka antara apa dengan apa. Barangkali ada informasi tambahan Pak Edi, boleh juga di-share bersama dengan kami.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan masih di program Ijen Talk pagi hari ini, kita bicara tentang inovasi Smart Water City Kota Malang. Saya masih bersama dengan Direktur Utama Tugu Tirta yang juga Ketua PD Perbamsi Jawa Timur, ada Babrio Sudibyo, dan dosen teknik pengairan dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ada

0: kelas jalan memang koneksinya kurang stabil ya. Sebelum kita sambung kembali bersama dengan Pak Sebrian, saya mau ke penelpon dulu, ke pendengar. Ini ada Pak Raffi Udin yang mau sambung di on air. Selamat pagi, Pak Raffi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, silakan, Pak Raffi Udin.
1: Menarik judulnya ya. Kalau boleh kayaknya inovasi smart water PDAM kayaknya mungkin lebih tepat. Apa karena memang karena kota saja yang bikin inovasi ini, Mbak Erika? Kan
0: iya, kita kota begini. Malang, Pak, adanya,
1: biar, Pak. Ya, biar bisa dicontoh oleh Kabupaten Malang, mungkin apalagi Kota Batu lah mungkin kan gitu, Mbak. Tapi nggak apa-apa. Tapi poinnya begini, Mbak. Kalau ada teknologi yang bisa memudahkan kita, apalagi konsumen yang memakainya itu bagus kan begitu. Nah mungkin yang paling sangat dikeluhkan oleh masyarakat adalah sekarang kalau ada gangguan itu, apa juga bisa tadi lamat-lamat saya juga apa ada di situ di dalam aplikasi itu, misalnya gangguannya kenapa kok ada gangguan gitu, Mbak Erika, kan kayak gitu kan? Apa bisa juga dipantau dari situ, mungkin karena pipa di daerah sana putus apa dan segala macam, atau mungkin bagaimana gitu. Yang berikutnya lagi, apa juga bisa untuk memonitor, nah ini juga nggak tahu sih, akhirnya kan ada, mumpung ada Pak Direktur ini kan gitu kan, ini nggak apa-apa sebagai contoh kalau di Malang, mungkin yang lain kan sebagai referensi juga nantinya. Apakah yang dijual ke rumah itu, Pak Direktur, Bapak tentukan berapa debitnya yang masuk kan gitu. Nah sehingga kaitannya dengan itu, misalnya taruhlah misalnya katakanlah 5 gitu misalnya kan, dengan adanya smart water city ini, apakah bisa dipantau di situ? Oh sekarang saya kemarin komitmennya dengan PDAM 5 yang masuk ke tempat saya. Apakah juga bisa kita pantau melalui aplikasi itu? Oh sekarang kok tinggal 3? Oh mungkin karena kemarau, apa juga mungkin ada bisa kita memantau karena debit air ini begini dan segala macam, sehingga kita tahu, oh iya karena kemarau sekarang debitnya nggak 5 lagi, atau mungkin normal tapi kok nggak 5, sehingga kita bisa komplain melalui aplikasi itu, mungkin begitu Mbak Erika kan. Sehingga pada saat kita mengalami gangguan itu segera tahu penyebabnya, oh ini begini, apa juga ada masuk di dalamnya itu kan gitu Mbak Erika kan gitu kan. Termasuk reaksi tindakan yang dilaksanakan oleh PDAM itu kan gitu, sehingga tidak, ya memang sangat membantu. Kalau nggak diteriaki city guide ini kayaknya tidak cepat ya kayaknya semua permasalahan kayaknya melalui city guide sangat membantu kita. Kalau cuman apa diem-diem kayaknya lambat-lambat, tapi kalau diteriaki city guide kayaknya responnya langsung cepat kayaknya gitu. Ini jawaban dari Pak Direktur saya Mbak Erika tentang aplikasi Smart Water City itu kan gitu Pak Erika ya. Terima kasih, mohon tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung Pak Brio, gimana Pak Brio?
2: Makasih Pak siapa?
0: Pak Raffi Udin.
2: Sehat, salam sehat selalu. Terkait satu tadi gangguan Pak ya.
0: Betul Pak.
2: Jadi di Smart Water City, jadi gangguan sudah saya sebutkan lagi. Ini mungkin Pak, mungkin baru Kota Malang Pak ya. Saya enggak ngomong yang ABC yang lainnya. Jadi ini penerapan sistem ini baru diinisiasi oleh Kota Malang. Makanya kenapa kami namakan Smart Water City Kota Malang.
0: Pak.
2: Jadi gangguan itu bisa kita deteksi Pak. Dan kami sudah sering share dengan CityGate. Jadi gangguannya karena apa? Jam berapa sampai jam berapa, normalisasi butuh jam sampai sekian detik, akan mengalir seberapa lamanya, itu sudah detail kita lakukan Pak. Jadi terkait pipa bocor atau kita lakukan flushing atau ada gangguan lain, itu selalu kita infokan ke CityGate, juga ke sosmed kami.
0: Termasuk progres penanganannya. Betul. Itu bisa terdeteksi.
2: Betul.
0: Juga Pak,
2: bisa di sistemnya. Betul, ada estimasi Pak. Jadi selalu kita sampilkan, jadi karena apa gangguan tersebut, berapa lama perbaikan, berapa estimasi normalisasi. Okay. Itu kita bisa pantau juga di Smart Water City Pak Raffi Udin. Terus yang kedua ini menarik. Jadi mungkin hanya masih di Kota Malang, saya enggak tahu yang di tempat lain. Makanya kami bisa memantau debit air di setiap rumah, kita bisa pantau Pak. Yang selama ini kemarin airnya kok kecil, itu karena debitnya mungkin 0,1 di bawah 0,5. Tapi sekarang kita manjakan pelanggan, itu biasanya sudah kita beberapa lokalisir beberapa tempat, itu di atas 0.

0: 0,5. Ada yang tekanannya itu 0,7 bar dan sebagainya. Makanya kita juga bisa pantau. Kenapa kadang-kadang debit bisa menurun? Kita bisa pantau di Smart Water City tadi.
1: Jadi dan itu bukan cuma Perumda Tugu Tirta yang bisa pantau, masyarakat bisa juga, Pak.
0: Bisa pantau, okay. Di program TCC. Kenapa akhirnya debitnya bisa menurun dan sebagainya? Kita bisa pantau. Jadi tergantung bagaimana respon pelanggan tersebut untuk penggunaan air. Karena ada di beberapa tempat itu tingkat konsumsi airnya itu memang rendah. Jadi ketika kami naikkan debitnya seberapa bar pun, kalau masyarakatnya tidak konsumtif, maka tetap pemakaiannya rendah. Di tempat-tempat khusus tertentu, kita naikkan debitnya. Makanya orang-orang bangga, wah sekarang PDAM banjirnya sosor, gitu, lego gitu ya Mbak ya. Nah itu yang kita pantau Pak. Jadi di Smart Water City kita juga bisa memantau pelanggan-pelanggan debitnya itu sampai berapa bar. Jadi ketika pelanggan kan sekarang kan kok sekarang pelan. Nah, itu kita juga bisa pantau. Oh berarti di sini ada perbaikan PRV. Oh atau PRV-nya tertutup atau perlu flushing dan sebagainya. Jadi jangan khawatir Pak Harudin. Ya mungkin loh ya. Mungkin hanya di Kota Malang bisa menerapkan sistem tersebut, jadi bisa memantau per pelanggan.
1: Baik, tapi kuncinya tentu harus punya aplikasinya dulu ya, itu tadi Pak ya. Ada dua tadi Pak ya, TCC
0: sama Tania.
1: Sama Tania, ya. TCC dan juga Tania. Ya. Ini sudah lengkap informasinya di sana, tapi kalau nggak ada aplikasinya, lewat medsos pun ada. Boleh. Tapi barangkali tidak selengkap yang ada di aplikasi Pak.
0: Betul.
1: Begitu. Itu tadi Pak Raffi Udin sudah terjawab ya. Jadi tentu patut kita apresiasi juga karena layanan air ini kan menjadi layanan dasar yang setiap hari juga kita butuhkan. Nah ini sudah sambung lagi bersama dengan Pak Sebrian, tapi sebelum ke Pak Sebrian saya juga mau mengingatkan dulu ini kawan pendengar City Guide. Nah kawan, untuk Anda yang juga mau bergabung dalam diskusi hari ini ya, boleh juga sambung di 0811-3600-911. Termasuk untuk Anda kawan, saya mengingatkan ini kabar gembira, kalau yang mau kredit rumah lewat BCA. Ada yang mau kredit rumah lewat BCA? Kalau iya, Anda bisa langsung ke Skyline saja. Ini satu-satunya developer rumah bersubsidi dan komersil yang bisa akad dengan BCA. Dan bisa dapat kepercayaan bunga flat 5% sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA. Ada program KPR Sejahtera, ini memberikan kemudahan kepada Anda untuk membeli hunian komersial dan juga subsidi di Skyline Property Nusantara Group. Bisa pilih yang di Arjuno Karangploso atau di Sky Briza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyline Property Nusantara. Kunjungi Instagramnya di @skylinenusantara atau hubungi di 0821-4520-0700. Skyline, life start with you. Oke, saya ke Pak Sebian dulu. Pak Sebian, kita kembali ke diskusi pagi hari ini. Oke, Pak Sebian, bagaimana bisa dengar jelas Pak suara kami Pak?
2: Iya, terdengar
1: baik. Baik, alhamdulillah Pak. Iya, suaranya bisa didengar dengan jelas Pak Sebian, tapi kok agak feedback ini ya. Nah, Pak Sebian kalau berbicara tentang bagaimana layanan air di perkotaan, tantangan ke depan itu apa saja Pak? Yang barangkali ini juga harus dipersiapkan untuk PDAM ya, termasuk juga sebagai OPD yang menjadi bagian penting untuk pelayanan air di perkotaan.
2: Ya baik, jadi tadi kan yang Mbak Yanti yang pasti itu pertama adalah peningkatan kebersihan Mbak Yanti. Jadi karena kita ada pertumbuhan penduduk ya yang sangat cepat, kemudian ada aktivitas ekonomi, itu pasti akan meningkatkan permintaan akan air, gitu kan ya. Dan sering terjadi juga ketersediaan sumber air itu seringnya tidak mengikuti pertumbuhan air tersebut. Jadi kami ini terima kasih juga dan mahasiswa kami yang skripsi ya, skripsi di Perumda Tugu Tirta itu berkaitan dengan blue water ya. Jadi ternyata kebutuhan air itu tidak hanya air yang kita konsumsi saja, Pak Erika dan rekan-rekan sekalian. Jadi juga air dari

0: bisa untuk sampai misalkan untuk masa untuk ya jimat dan sebagainya. Dengan kebutuhan modernnya sekarang ini, itu ke saat beragam lagi, beragam-beragam kebutuhan akan air, dan itu meningkatkan jumlah volume kebutuhan air yang dibutuhkan ya, pesan. Yang kedua, tantangannya adalah yang namanya kehilangan air. Saya kira ini dasar-dasar ya, non-revenue water, dimana air itu hilang melalui kebocoran pipa. Hanya sambungan elektrik mungkin kesempatan dari metode tadi. Nah, tadi sepeda itu bisa membantu sekali dalam hal memitigasi air itu. Jadi bagaimana meter itu bisa diukur tiap-tiap titik rumah. Kemudian itu adalah penurunan kualitas sumber air. Nah, tentang kualitas sumber airnya itu bisa membantu untuk dapat meningkatkan kualitas sumber air. Yang terjadi itu ketika adalah sumber air itu berada sangat dekat dengan titik limbah atau titik macam-macam. Ya contoh misalkan dengan sumber air itu dekat dengan rumah. Nah, rumah itu membuat setidaknya itu berada dekat dari sumber air, kurang dari 10 meter. Nah, itu bisa menjadi sumber pencemar terhadap sumber air yang kita gunakan untuk air minum kita. Kemudian, berikutnya adalah infrastruktur. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah infrastruktur pipa yang sudah dibangun oleh usianya sudah lama. Ya, perlu dilakukan upgrade. Berikutnya adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini yang kadang-kala itu kita belum tahu karena uncertain. Saya tidak pasti. Jadi misalkan di Malang itu bergeseran cuaca. Misalkan musim hujan bergeser ya. Dan dulunya biasanya kalau kita bilang Desember kan gede-gede di sumber, Januari hujan sehari-hari, karena enggak. Nah, itu mempengaruhi juga terhadap jumlah debit air di sumber air yang kita gunakan seperti ini. Sumber air berikut lah.
1: Iya. Iya itu tadi ya, menarik ternyata tantangan kita terkait dengan penyediaan air bersih cukup banyak nih Pak Brio. Apalagi kalau bicara Kota Malang yang terus berkembang ya. Kota Malang sebagai kota pendidikan, kota industri, sebagai kota pariwisata. Lalu bagaimana juga barangkali sistem atau inovasi Smart Water City ini bisa menjawab tantangan, barangkali ada target khusus tidak Pak ya, untuk beberapa tahun ke depan, barangkali untuk 5 tahun ke depan mungkin. Nah, nanti kita akan lanjutkan satu segmen lagi kawan, nanti kita akan sambung di program Ijen Talk, kita jeda sejenak, tetaplah bersama dengan kami, kita akan segera kembali untuk Anda.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita masih di program Wijen Talk pagi hari ini. Saya coba sambung kembali bersama dengan Pak Sebrian. Karena tadi ada gangguan koneksi lewat Zoom, jadi kita sambung lewat line telepon. Pak Sebrian, apakah suara dari narasumber di studio bisa didengar juga, Pak Sebrian, ya?
1: Saya sekarang mendengar suaranya Pak Pria.
0: Kalau suaranya Pak Pria tadi dengar tidak, Pak, ya? Pak Pria, bagaimana masih bisa?
2: Masih.
0: Jelas ya suara kami? Oke, nanti mungkin sambil saya juga cek di Pak Sebrian, ya. Nah, saya masih ditemani dua narasumber, kawan. Pagi hari ini ada Direktur Utama Tugu Tirta yang juga Ketua PD Perbamsi Jawa Timur, Pak Prio Sudibyo, dan dosen teknik pengairan sekaligus dosen teknik pengairan dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ada Dr. Sebrian Mirdeklis. Oke, Pak Prio, tadi kan disampaikan oleh Pak Sebrian, ternyata ada banyak tantangan nih di masa depan, Pak, ketika bicara penyediaan air bersih. Gimana, Pak, apakah dengan inovasi ini juga ditargetkan akan menjawab tantangan di masa yang akan datang?
2: Betul, jadi inovasi ini kita siapkan juga untuk menjawab tantangan masa depan, ke depan. Contoh paling gampang ada tadi seperti yang disebut oleh Pak dosen, Pak Febrian tadi, terkait penurunan kualitas air, ada iklim, dan masih maraknya air sumur yang digunakan oleh masyarakat Kota Malang. Maka dari itu kita di Smart Water City kita bisa mantau di beberapa titik, di seluruh titik Kota Malang, bagaimana sih kualitas air di daerah A, B, C, D, itu kita bisa mantau. Nitratnya mungkin yang tinggi, atau sulfatnya yang tinggi, atau NTU-nya yang tinggi, itu bisa pantau di situ. Dan akhirnya kita bisa lakukan perbaikan. Nah, kita ada tim, ada perlu flushing atau perlu pencampuran dan lain sebagainya. Maka sepakat dengan Pak Febrian, kita juga sudah melakukan antisipasi terkait penggunaan air tanah atau air sumur yang masih tinggi di Kota Malang. Jadi kepada Mbak Erika dan pendengar, bahwa PDAM Kota Malang ini masih menjadi pilihan keempat untuk pemakaian air bersih, Mbak.
0: Ternyata, Mbak, ya.
2: Ternyata.
0: Padahal area perkotaan.
2: Area perkotaan. Pesaing kami satu, otomatis air sumur.
0: Okay.
2: Yang masih digunakan. Bahkan restoran, rumah sakit, itu kafe, itu perumahan, itu masih banyak yang menggunakan air sumur.
0: Oke.
2: Yang kedua, HIPAM.
0: Nah,
2: HIPAM di Kota Malang kalau nggak salah ada 48 sampai 50 HIPAM yang dikelola oleh masyarakat. Yang ketiga, swasta. Jadi swasta ini contoh paling gampang, pengembang. Jadi pengembang ini masih ngebor, dikelola sendiri, didistribusikan kepada
0: warga yang
2: tinggal di perumahan tersebut. Yang keempat, baru pilihan terakhir adalah PDAM.
0: Tapi prosentasenya gimana nih, Pak? Dari empat sumber air bersih tadi, ya PDAM ini kami, berapa persen?
2: Tapi nggak empat, Mbak. Makanya di Tugu Tirta ini kami menginisiasi di PDAM Kota Malang itu memohon kepada pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang untuk bisa mengegulkan usulan kami, yaitu Perda Sumber Daya Air atau Perda Pembatasan Penggunaan Air Tanah atau Air Sumur. Itu yang pasti. Tapi ini tidak menyentuh ke lapisan bawah. Perda ini nanti diberlakukan kepada restoran, rumah makan, rumah sakit, hotel yang masih banyak menggunakan air sumur.
0: Kenapa pengendalian penggunaan air tanah itu penting, Pak? Barangkali masyarakat juga perlu tahu ya dalam hal ini, ya.
2: Kan sebeberapa, kita tidak usah ngomong ya, beberapa survei dan sudah di sosmed itu banyak. Ketika banyak menggunakan air sumur, itu permukaan air tanah akan turun. Contoh paling gampang, di Jakarta itu setiap tahun penurunan tanah itu 20 cm loh. Bayangkan per tahun. Nanti kalau 20 tahun, apa enggak ambles? Tinggian air laut kan sekarang di Jakarta daripada air di permukaan di darat. Contoh kedua lagi, tiba-tiba ada tanah ambles. Ya kan? Di Kota Malang sudah terjadi. Di beberapa tempat kan sudah terjadi, kalau enggak salah di Jalan Bandung, di Muarto atau di mana lagi. Itu betul. Karena itu tadi, tidak ada kontrol penggunaan air tanah. kontrol berlebihan. Jadi seenak karena tidak ada pembatasan tadi Mbak saya ngomong.
0: Tidak sekedar orang diajak untuk ayo ke Perumda. Penggunaan air bersihnya ke Perumda Tugutirta, tapi ada juga loh tetap harus dikendalikan untuk penggunaan-penggunaan air yang lain itu, Mbak. Betul.
2: Contoh paling gampang ada rumah sakit, hotel yang gede itu masih banyak menggunakan air tanah. Kita kan bisa lihat dari pembayaran tagihan air PDAM di hotel ABCD, restoran ABCD, kita kan tahu berarti ini pemakaiannya nggak mungkin logikanya menggunakan air PDAM dengan tagihan seperti ini kalau tidak menggunakan alternatif lain. Itu logikanya. Padahal kepada masyarakat Kota Malang saya di sini menyampaikan bahwa kualitas air PDAM Kota Malang atau Tugutirta itu siap minum, bukan lagi air layak. Saya tegaskan di sini berkali-kali, mumpun di City Gate juga saya menghimbau kepada masyarakat Kota Malang, gunakanlah air PDAM karena air ini sudah siap minum. Jadi di dalam rumah kalau menggunakan pipa itu food grade, Mbak, maka di kamar mandi pun sudah siap minum. Makanya ada beberapa rumah sakit yang kerjasama ulang dengan kami. Saya tidak ada sekitar 6 rumah sakit itu PKS dengan kami ulang. Jadi saya tidak tahu ada regulasi apa dari Kementerian Kesehatan wajib menggunakan air PDAM. Nah, karena air PDAM kami itu sehat minum. Jadi ketika ada apa sertifikasi apa di situ, mereka menggunakan. Ada bahkan rumah sakit besar di Kota Malang itu tidak lagi menggunakan air tanah, tapi menggunakan air dari PDAM. Itu. Jadi sekali lagi saya berharap kepada dukungan kepada pemerintah Kota Malang, DPRD Kota Malang untuk segera mengegulkan perda penggunaan pembatasan penggunaan air tanah ini. Jadi sekali lagi tidak menyentuh lapisan bawah. Silakan kalau yang bawah kan memang tidak mungkin. Nah, tapi ini tadi sosialisasi mumpung ada sedikit guide dan saya berkesempatan untuk ngomong, saya sampaikan ini, Mbak.
0: Pak, ini tadi ada juga pertanyaan yang belum sempat saya baca ya dari Bu Lucy. Dengan adanya Smart Water City ini, apa manfaat nyata yang sekarang bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya untuk penggunaan air? Pengalaman saudaranya Bu Lucy di daerah Maijen Sunggono itu kan sering ada gangguan air. Kalau dengan adanya Smart Water City ini, apakah juga bisa meningkatkan layanan air yang lebih baik termasuk mengurangi potensi gangguan?
2: Gimana saya langsung jawab, Mbak. Di Maijen Sungkono itu memang di situ ada Wonokoyo ya. Wonokoyo itu daerahnya kan tinggi, Mbak. Tapi kita dengan Smart Water City kita bisa memantau. Jadi beberapa perumahan di situ yang tadinya tinggi itu kita siapkan. Ada ini kita sudah ada rencana ke sana, Mbak, yaitu tentang mitigasi risiko gangguan di sana. Dan ini kita cepat mengantisipasi, bahkan itu Bu Lucy mungkin itu zaman dulu ya, Mbak, sebelum saya mungkin ya. Kalau di saya begitu ada komplain, ada protes dari pelanggan, kami langsung tindak lanjuti. Dan target saya tidak sampai 1 kali 24 jam harus bisa selesai. Bu Lucy kalau memang daerah mana? Sebutkan saja.
0: Oh ini tadi Bu Lucy pas kebetulan Pak juga menambahkan Maijen Sungkono khususnya daerah Buring. Ini kan sering kali beberapa kali terjadi gangguan air kata Bu Lucy.
2: Ya itu kita sudah antisipasi. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan ketika akan terjadi gangguan kami sudah menginfokan kepada para masyarakat untuk mengisi tandon dan lain-lain. Tapi kan kadang-kadang gini ya, kita juga bisa mensalahkan pelanggan namanya. Karena kadang-kadang di rumahnya tidak ada tandon. Jadi ketika itu ada gangguan ya pasti otomatis airnya ketika punya tandon tentunya mengalami gangguan atau air mengecil. Kalau mati saya yakin tidak pernah mati. Tapi mengecil. Makanya saya berharap minggu kepada di daerah sana jika mampu atau jika bisa tandon, Mbak, ya. Jadi ketika itu jadi tandon dulu, nanti ketika air itu mengalami gangguan bisa langsung distribusi. Tapi kami juga selalu menginginkan air tangki, Mbak. Jadi di situ kami silakan ketika butuh air tangki sewaktu itu kan ada nomor online-nya yang bisa langsung bergerak di situ.
0: Baik, nah Pak Brio dan juga Pak Sebrian di segmen terakhir program Mijen Talk ini, apa barangkali closing statement juga yang bisa disampaikan? Pak Brio dulu mungkin bicara inovasi Smart Water City Kota Malang, Pak, apa barangkali target kedepannya?
2: Target ke kami ini kan orientasi kami kepada bagaimana memberikan pelayanan.

0: yang terbaik kepada pelanggan Tugu Tirta Kota Malang. Dengan Smart Water City ini bisa ada input dan output kami kepada pelanggan agar bisa menggunakan fasilitas ini untuk mengkritik kami, memberikan masukan kami agar kami bisa jauh lebih baik ke depannya. Paling gampang yaitu telah memberikan info kepada kami jika ada gangguan pelanggan atau gangguan pelanggan tersebut lama ditangani. Itu yang pasti, Mbak. Yang pasti kami berjanji untuk memulaikan pelayanan terbaik pada pelanggan khususnya masyarakat Kota Malang.
1: Baik, nah ini kita juga masih sambung bersama dengan Pak Sebrian. Pak Sebrian, apa barangkali masukan dan saran dari Pak Sebrian terkait dengan adanya inovasi Smart Water City ini? Tentu kita juga berharap ini akan continue ya ke depannya.
2: Baik, jelas Mbak ya kalau saya?
1: Sangat jelas Pak kalau sekarang.
2: Iya, baik. Jadi di masa depan Mbak, kita PDAM yang punya tantangan layanan air perkotaan yang tidak hanya ya berkaitan dengan penyediaan air bersih, tapi bagaimana kita membangun sistem penyediaan air yang tangguh, yang cerdas, ya sehingga kita sudah diwakili oleh SKADA dan sistem smart water yang dari pasaran sekarang, serta bagaimana bisa berlanjutan atau sustainable dalam hal menghadapi urbanisasi, kemudian perubahan iklim, kemudian yang tidak lupa itu bencana. Bagaimana kalau ada bencana? Bagaimana nanti ketika ada gempa misalnya gempa bumi, bisa nggak dengan cepat itu segera apa namanya progres di tengah baik? Nah, sehingga konsep smart water city ini sebenarnya menawarkan waktu dalam memanfaatkan tidak kemudian disitu kemudian inovasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Nah, tetapi tentunya dalam penggunaan sistem itu tidak hanya dalam teknologi saja, sekali melibatkan stakeholders yang lain dari pemerintah, akademisi, dan juga masyarakat. Nah, dalam hal ini karena saya mewakili akademisi dan juga profesional di bidang sumber daya air, tentu kita harus berusaha keras yang inovasi ini tentu berkaitan dengan kebutuhan dari kira-kira bisa penting bisa ini utama lagi itu ini kita bisa memahami kalau di dunia kemis yang digital pun itu kembangan digital ya, kita bisa membangun sebuah kembaran digital dari fisik infrastruktur yang ada secara permasalahan di Malang dibuat dalam model soft numeriknya itu. Ya kita bisa bermain dengan berbagai macam skenario yang terjadi. Nah itu akan membantu dalam tantangan-tantangan ke depan. Saya kira demikian Mbak. Jadi integrasi data ya, hidrologi, meteorologi, faktor, nanti akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
1: Demikian Mbak. Baik. Iya, terima kasih banyak Pak Sebrian untuk waktunya pagi hari ini walaupun juga di tengah aktivitasnya ya. Semoga kita bisa sambung di lain kesempatan, Pak. Pak Brio, terima kasih juga waktunya hadir langsung pagi hari ini di siap. Radio City Guide ya. Semoga bisa ngobrol lagi Pak nanti di lain kesempatan. Amin. Lagi. Amin. Tentunya juga kita berharap tadi seperti yang juga disampaikan oleh Pak Sebrian ya, inovasi Smart Water City ini ke depan continue ya. Bisa terus dan juga semakin membawa manfaat positif untuk pelanggan PDAM ya. Di Kota Malang ya. Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program Ijen Talk dan terima kasih untuk yang sudah bergabung langsung. Saya Erika Rosa, kawan, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan berbagi beberapa catatan ya di pagi hari ini. Untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan, ini tadi ada laporan yang disampaikan dari Pak Riko. Terima kasih banyak Pak Riko. Coba kita cek dulu ini soal apa. Oh, di area Pasar Klojen kawan ya. Jadi ini tadi ada video yang disampaikan Pak Riko ini, oh, menyoroti kaitannya dengan kondisi parkirnya. Baik Pak, kita coba putarkan videonya. Nah, ini kondisi parkirnya kawan ya. Roda 2. Terima kasih banyak Pak. Nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan Dishub Pak Riko. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, kabar dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan ya. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911. Untuk selanjutnya, Anda yang ada rencana pengen beli properti tapi takut boncos kawan, apalagi sampai nggak produktif, makanya Anda harus pilih yang pasti-pasti saja. Untuk yang pasti di sini ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi, dengan villa 2 lantai, ini sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap hari. Dekat dengan Jatimpak Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu. Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya. Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Oh ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
2: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampul nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemkab Jember berhasil menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang lebih dekat melalui program Peta Cinta atau pelayanan tuntas cetak KTP EL di kecamatan. Sejak diluncurkannya pada Januari 2026, warga kini dapat mengurus dan mencetak EKTP langsung di seluruh kecamatan tanpa harus datang ke pusat kota. Hasilnya, antrean sekitar 66.000 permohonan yang sempat menumpuk berhasil dituntaskan. Kepala Dispenduk Capil Jember, Bambang Saputro bilang, ketersediaan blanko akan terus dijaga agar masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan gratis. Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawaid menegaskan, pelayanan publik harus menjangkau seluruh warga, termasuk yang tinggal di desa, pelosok, kawasan hutan, kebun, maupun pesisir, sehingga tidak ada lagi kesenjangan layanan administrasi kependudukan.
2: Selanjutnya saya Yola Octavia dari City Gear FM Malang membawa kabar. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut bakal memerangi LGBT imbas meningkatnya kasus HIV di Kota Malang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Malang, sepanjang Januari hingga Mei 2026 terdapat 97 kasus HIV yang didominasi oleh kategori lelaki seks dengan lelaki atau LSL sebanyak 78%. Berbekal data itu, Wahyu menegaskan bakal menguatkan sosialisasi terkait pemahaman mengenai dampak LGBT melalui koordinasi dengan seluruh OPD serta lingkungan sekolah. Selain itu, Pemkot Malang juga bakal menyiapkan program khusus melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkab Madiun matangkan rencana relokasi 100 kakak terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Disperkim menyiapkan rencana relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Terdapat 100 kepala keluarga dari dua desa menjadi sasaran relokasi. Gunawi, Kepala Disperkim Kabupaten Madiun, bilang pelaksanaan fisiknya diperkirakan baru dapat dimulai pada 2027 karena masih menunggu proses perizinan penggunaan kawasan hutan. Relokasi akan dilakukan untuk 18 kakak di Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, yang terdampak tanah retak dan berpotensi longsor, dan 82 kakak di Dusun Kebon Duren, Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng, yang juga akan direlokasi akibat kawasan tempat tinggal mereka rawan banjir.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya.
5: Pemkot Surabaya akan evaluasi konser Pesta Rakyat pasca ricuh di Pesta Launching Creative Hub Surabaya Expo Center atau SUBEC di kawasan X High Tech Mall THR minggu kemarin. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menyatakan akan telusuri penonton yang hadir kemarin apakah bukan warga Surabaya. Menurutnya, selama ini Pemkot juga sering menggelar acara secara gratis, tapi sebelumnya penonton mudah teridentifikasi karena diberi gelang. Eri memastikan korban luka diduga karena berdesak-desakan dengan penonton lain saat memaksa masuk dan menjebol pagar pintu masuk sudah ditangani di rumah sakit milik Pemkot.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Gate 9, Warwan FM, Gaiden for your life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Nah, karena hari ini di Ijen Talk ya, sesuai dengan topik bahasan yang kita angkat soal Smart Water City. Jadi ini sebuah inovasi dari Kota Malang yang dihadirkan ya, dengan tujuan tentunya untuk masyarakat supaya lebih mudah begitu ya mengakses segala hal ini kaitannya dengan layanan air minum. Nah, tadi kita salah satunya juga bersama dengan Direktur Utama Tugu Tirta sekaligus sebagai Ketua PD Perpamsi Jatim, Rio Sudipyo, yang menyampaikan kalau Smart Water City ini sebagai sistem pengelolaan air cerdas berbasis teknologi. Jadi di dalamnya ini banyak sekali ya layanan yang bisa dimanfaatkan, bahkan bisa memantau distribusi air otomatis atau lewat SCADA, kemudian layanan pelanggan berbasis AI namanya Tania, sampai layanan air minum aman yang bisa diakses masyarakat. Total sejauh ini ada di 166 titik melalui anjungan air siap minum. Nah, kemudian dijelaskan juga inovasi ini dibuat untuk mewujudkan layanan air yang tentu lebih detail dan memudahkan masyarakat ya. Jadi dengan begitu masyarakat bisa mudah melihat informasi. Mungkin ketika ada trouble jaringan, ini bisa dicek ya estimasi perbaikan butuh waktu berapa lama, sampai nanti proses by prosesnya sampai pada akhirnya finish, itu juga bisa diakses di aplikasi gitu. Kemudian pria juga menambahkan kalau pihak ini sempat turut ambil bagian ya dalam sebuah acara Indonesia City Expo 2026 dalam rangka Rakernas Apeksi di Medan, Sumatera Utara, dengan memperkenalkan inovasi ini. Dan memang luar biasanya sampai akhirnya beberapa kepala daerah ini tertarik ya untuk mengadopsi inovasi-inovasi yang ada di Tugu Tirta. Itu kawan tentu juga sebuah prestasi ya ketika kita bicara adanya ini inovasi Smart Water City Kota Malang ya. Bahkan di beberapa daerah lain ini juga bisa dikatakan belum ada gitu ya. Dan nanti juga harapannya bisa menyusul di daerah lain, mungkin yang terdekat Kabupaten Malang dan juga Kota Batu, seperti itu. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya dari Anda, mungkin Anda juga masih mau bergabung ya di pagi hari ini, Anda bisa manfaatkan WhatsApp CityGate. Pak Endarno, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang, terima kasih banyak. Ini posisi di depan, kemudian agak samping SMA 5 ya, di informasinya ini soal penutup drainase ya Pak ya, drill drainase yang ini sepertinya perlu dilakukan perbaikan gitu Pak Endarno. Coba kita putar dulu videonya. Nah, ini posisinya
1: depan SMA 5 rusak parah.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Endarno. Nanti kita akan coba konfirmasi, kita akan teruskan ke rekan-rekan PU Pak ya, supaya nanti dibantu penggantian karena tentu juga berbahaya kalau melihat posisinya. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi informasi, Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp City Guide. Bisa juga Anda jumpai kami di berbagai sosial media di @cityguide911fm.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan. Seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya? Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemendukbangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendukbangga BKKBN, ada gerakan ayah teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan ayah teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Kawan, terima kasih untuk beberapa laporan khususnya yang sudah tersampaikan ya ke City Gate pagi hari ini. Tadi soal kondisi penutup drainase yang ada di samping SMA 5. Ini tadi kami sudah coba untuk teruskan ke Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang pada Dung Jul Haryanto, tapi masih belum dapat jawaban ya. Jadi mohon waktu, di jam berikutnya kita akan follow up lagi ke Pak Dandung. Kemudian ada

0: Klojen ya. Ini kondisinya masih sama, tapi kalau melihat pergerakan lalu lintasnya, ini sudah mulai terhambat juga di pagi hari ini. Kita sudah teruskan terkait laporan ini beserta dokumentasi yang disertakan ya ke Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Jadi, mohon waktu untuk Pak Tiko ya dan juga Pak Endarno yang sudah melaporkan. Kemudian kawan, update selanjutnya kita dapatkan dari rekan-rekan Pos Pantau Semeru. Ini masih kaitannya dengan aktivitas Gunung Semeru mulai jam 9 lebih 22 menit tadi ya. Ini pantauan terakhirnya. Kemudian tinggi kolom abu tidak teramati kawan untuk erupsi sendiri, sempat rekam ya di seismogram, kemudian disampaikan juga kalau sekarang Gunung Semeru di level 3 siaga dengan beberapa rekomendasi seperti supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara, kemudian tidak beraktivitas dalam radius 5 km terhitung dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena ini rawan sekali ya terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan yang terakhir, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama yang ada di sepanjang Besuk Kobokan.
1: Jalan-Jalan Plus. Tidak semua tempat wisata harus berada di pegunungan atau punya air terjun yang megah. Kadang ruang terbuka yang hijau, tenang, dan penuh aktivitas warga justru menjadi tempat terbaik untuk melepas penat. Kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda berkunjung ke Taman Suko, destinasi wisata di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Taman Suko hadir sebagai ruang rekreasi yang dibangun dari semangat masyarakat desa, hamparan taman yang hijau, pepohonan yang rindang, serta suasana pedesaan yang masih asri membuat tempat ini nyaman untuk bersantai bersama keluarga. Di beberapa sudutnya juga terdapat area bermain, gazebo, hingga panggung terbuka yang kerap dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan warga. Yang menarik, Taman Suko bukan sekedar tempat wisata, kehadirannya juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui berbagai UMKM lokal. Pengunjung bisa menikmati aneka jajanan khas sambil merasakan suasana desa yang hangat dan penuh keramahan. Untuk menuju Taman Suko dari Kota Malang, Anda bisa mengambil jalur menuju ke Panjen, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Kalipare hingga Desa Sukowilangun. Akses jalannya juga sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, sehingga perjalanan terasa cukup nyaman. Taman Suko membuktikan bahwa wisata desa bukan hanya tentang pemandangan, tetapi juga tentang kebersamaan, kreativitas, dan semangat masyarakat dalam membangun kampungnya menjadi destinasi yang layak dikunjungi. Jadi kalau Anda ingin menikmati suasana yang tenang sambil melihat wajah lain Kabupaten Malang, Taman Suko bisa menjadi pilihan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Oktavia pamit, sampai jumpa di perjalanan seru selanjutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti IGN Talk ya di pagi hari ini. Untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan setelah tadi kita juga mendengarkan seperti apa inovasi Smart Water City Kota Malang yang dimaksudkan ya. Dan tentu juga banyak manfaat di sana karena memang sesuai dengan tujuan dengan adanya Smart Water City Kota Malang. Jadi untuk kemudahan ya masyarakat untuk bisa mengakses air minum gitu kawan, termasuk juga ketika ada trouble, ini juga bisa dengan mudah menyampaikan laporannya, melihat sejauh mana proses perbaikannya, kemudian sampai selesai gitu ya. Kemudian kawan, karena tadi kita juga bersama dengan narasumber lain, dosen teknik pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Sebrian Mirdeklis, yang menyampaikan kalau di tengah pertumbuhan penduduk memang akan berpengaruh terhadap permintaan air yang mau tidak mau terus meningkat ya. Nah, jadi air ini bukan hanya sekedar kebutuhan untuk air minum, tapi juga untuk mendukung kegiatan lainnya. Sebrian juga mengingatkan, di tengah kondisi ini, ada beberapa tantangan yang tentu ini harapannya juga bisa jadi prioritas gitu ya dari pemerintah daerah setempat. Jadi masyarakat yang sekarang ini mungkin masih menggunakan air tanah yang ini juga bisa berimbas ke lingkungan, ke keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan lingkungan. Maka dari itu ini juga perlu ditangani gitu ya. Kemudian juga terkait dengan infrastruktur yang ada karena memang usianya sudah lama sehingga bisa mengantisipasi kejadian-kejadian, salah satunya pipa bocor. Nah, ini perlu adanya perawatan yang lebih maksimal lagi. Itu kawan beberapa catatan di IGN Talk pagi hari ini. Nanti kita akan kembali hadirkan informasi lainnya bersama dengan Yolanda. Untuk beberapa informasi dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan SD negeri yang kekurangan siswa posisinya di pusat kota. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah di Distikbud Kota Malang, Muflih Adim menjelaskan, beberapa sekolah dasar negeri di Kota Malang yang kekurangan siswa posisinya ada di kawasan pusat Kota Malang. Menurut Muflih, kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan fungsi kawasan perkotaan yang sekarang lebih banyak jadi pusat aktivitas ekonomi dan rumah kos dibandingkan pemukiman. Ia juga menambahkan pihaknya masih melakukan evaluasi terkait kondisi ini. Kawan, perkiraan cuaca Jatim hari ini mayoritas cerah. BMKG Jawa Timur memperkirakan cuaca hari ini di Provinsi Jawa Timur didominasi cerah dengan suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celcius. Kondisi cerah diprediksi terjadi di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Jombang, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Probolinggo, sampai Banyuwangi. Meski demikian, beberapa daerah akan terdampak cerah berawan seperti Kota Batu, Mojokerto, Sumenep, dan Lamongan. Kawan, TNI lumpuhkan pimpinan OPM, puluhan anggota ditangkap dan puluhan senjata api diamankan. Panglima Kogab Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto menyampaikan, saat ini pihaknya melumpuhkan pimpinan OPM di Papua Tengah beserta prajurit OPM sebanyak 54 orang. Selain itu, ia juga mengamankan puluhan senjata serta ratusan amunisi. Menurutnya, pengamanan terhadap OPM dilakukan sesuai SOP dan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Lebih lanjut, saat ini operasi TNI difokuskan untuk memutus jalur penyelundupan senjata menuju kelompok OPM agar tidak terulang kejadian kekerasan bersenjata di kawasan masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.
0: One Hot News.

Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Masuk di jam 10 lewat 6 menit, cerah di beberapa titik. Pantauan hari ini juga tidak ada potensi hujan. Kalau untuk suhu, tidak sedingin beberapa hari kemarin ya. Sudah 2 hari terakhir ini jauh lebih hangat. Bahkan siangnya juga luar biasa terik sampai mencapai 30 derajat. Tapi kalau di malam hari, beberapa hari ini suhu terendah di kisaran 17-18 derajat Celcius. Kayaknya di minggu-minggu awal Juli kemarin ya, sampai di titik terendah itu 14 derajat kawan. Tapi persiapan, informasinya mendidih ini puncaknya di Agustus. Atau di akhir Juli, menjelang Agustus, jadi persiapannya jaga imun, jaga kesehatan juga. Traffic cukup ramai memang, pergerakan yang dari arah Batu mau turun ke Malang, tadi saya dari sekitaran Tirto Utomo, itu lumayan ya ngantrinya, dan tadi kebetulan tidak ada supeltas kawan yang ngatur, sehingga ada sedikit perlambatan dari Tirto Utomo, exit ke Jalan Raya Tlogomas, dan pas exit, itu udah mulai ngantri menuju ke jembatan Tunggul Mas juga, ke pertigaan Tunggul Mas maksudnya. Kalau tadi sih saya lihat dominasi R4 juga ya, cuman kurang perhatiin juga tadi apakah rata-rata plat luar kota atau bagaimana. Karena beberapa hari terakhir justru yang ramai ini adalah yang arus balik. Kayaknya momen weekend kemarin sudah full menghabiskan waktu di Batu. Jadi hari Seninnya full arah turun semua. Bahkan kemarin antriannya mengular panjang sekali dari Karangploso sampai dengan Gate Singosari. Termasuk yang dari ini juga kawan ya. Jalur utama Insinyur Soekarno turun sampai dengan Jalan Raya Sengkaling. Tapi kalau saat ini saya lihat yang turun sudah relatif menurun dibandingkan kemarin untuk volumenya. Tapi kalau di pusat kota mungkin antisipasi juga ya. Masih ada sedikit perlambatan kawan di sekitaran Gatot Subroto, kemudian juga area Alun-Alun Tugu di Trunojoyo, dari Alun-Alun Tugu maksudnya, termasuk nanti di sekitaran Pasar Besar. Gitu sementara beberapa catatan. Tadi ada Pak Diono, ini menanggapi laporan Pak Edi. Coba saya cek dulu laporan Pak Edi. Katanya info lalin di daerah Pandaan, patung sapi itu macet mulai keluar bypass Pandaan adalah kan. Nah lalu ini ada tambahan dari Pak Diono kawan, untuk kecelakaan di Tawangrejo Pandaan itu perlu adanya khusus jalur sepeda motor dan perlu adanya jembatan penyeberangan buat pejalan kaki. Soalnya kultur jalannya itu menurun. Dan lebih baik ditutup saja lampu dan perempatan jalannya permanen, katanya Pak Diono. Ini menanggapi laporan dari Pak Edi begitu ya. Terima kasih Pak Diono. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita sambung kawan di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh kembali berkabar di 0811-3600-911. Dan untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: happens for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
2: Ana rupes be. Paten ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo, moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memory Lex, program

Ngajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan kita masih di City Report ya kali ini. Dan untuk City Report didukung oleh Skyline, dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas, hanya di Skyline Property Nusantara. Hubungi 0821-4520-0700. Skyline, life starts with you. Saya kembali pantau lalu lintas dulu kawan. Ini tadi saya belum cross-check juga ya, ternyata yang di Gatsinggosari itu sudah mulai ada perlambatan. Lebih tepatnya di perempatan Karanglo sih, ini yang mau mengarah ke Gatsinggosari. Sama-sama mulai ngantri, termasuk yang exit juga. Kalau kemarin banyak yang share laporan ke City3 FM, katanya meskipun di hari Senin, itu juga banyak bus-bus pariwisata ya, yang masih mendominasi perjalanan arah ke Kota Batu. Dan sorenya kembali ngantri lagi. Kayaknya karena mungkin masih memang di momen libur sekolah ya. Jadi sampai di mungkin puncaknya minggu depan kawan, sekitar tanggal 11-12 itu adalah puncaknya, karena hari Seninnya dikabarkan sudah ada beberapa yang masuk sekolah. Kalau yang kampus kan mungkin nanti Agustus ya baru pada masuk, ada yang September juga kalau untuk perguruan tinggi. Tapi kalau untuk yang pelajar sekolah itu mereka rata-rata masuknya minggu depan di hari Senin. Mungkin ada yang agak lebih awal atau mungkin agak ini lagi, ada yang mungkin lebih dari tanggal 13 begitu, tapi rata-rata masuknya di minggu depan. Jadi kayaknya seminggu ini di minggu kedua di bulan Juli ini sampai nanti puncaknya di tanggal 12 itu pasti masih akan ada pergerakan arus wisatawan yang signifikan. Kalau kemarin update dari Dinas Pariwisata Kota Batu, justru peningkatannya di bulan Mei ya, karena bulan Mei itu banyak sekali long weekend. Bahkan juga kayaknya hampir tiap minggu banyak ini ya, banyak long weekend. Ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, bahkan kemarin puncaknya ada yang sampai 6 hari, begitu bertepatan dengan perayaan hari besar dan lain sebagainya. Itu di Mei kemarin. Kalau Juli, karena mungkin dia jauh lebih panjang ya masa liburnya, sehingga peningkatannya itu nggak yang di hari-hari tertentu gitu, tapi dia merata. Itu yang kemarin kita sempat dapat laporan. Kalau untuk okupansi hotel sendiri, terakhir di Kota Batu itu sama, peningkatannya signifikan justru di bulan Mei. Tapi dari PHRI Kota Batu tidak pesimis kawan, mereka juga tetap optimis karena libur semester ini kan lumayan panjang, tidak hanya menyasar para pelajar tapi juga mahasiswa dan calon mahasiswa baru tentunya. Ketika datang ke Malang kan pasti bawa keluarga gitu ya, kemudian langsung jalan-jalan. Nah itu diharapkan bisa meningkatkan okupansi yang lebih signifikan lagi, karena jauh lebih lama gitu katanya untuk liburnya sendiri. Gitu sementara untuk beberapa catatan ya kaitannya dengan libur-libur ini. Dan untuk giat karnaval, saya mau update dulu ya. Infonya hari Minggu itu juga ada giat Grebek Suro. Saya coba akses dulu. Ah, ini di Tunggul Wulung kawan. Grebek Suro di hari Minggu 12 Juli 2026. Start pemberangkatannya itu di jam 11 sampai dengan selesai. Ini masih belum bisa dipastikan selesainya kapan, karena kemarin yang di Tegal Gondo saja startnya katanya jam 9, selesainya malam, apalagi yang jam 11. Tapi kalau rute kayaknya dia jauh lebih pendek ya, harapannya bisa lebih cepat selesai, tapi menyesuaikan juga dengan jumlah pesertanya. Nah untuk start pemberangkatan ada di Jalan Akordion Utara menuju ke Akordion Simpang 5, lalu belok ke kanan ke Jalan Saksofon, pertigaan makam itu ketemu lagi belok ke Sasando, lalu mengarah lagi ke belok kanan ya, itu ke Jalan Organ dan finishnya di perumahan Grand Arumba, itu yang di kawasan Tunggul Wulung kawan. Jadi harap dihindari beberapa jalur ini ya, beberapa jalur alternatif, karena biasanya kalau weekend titik itu Sasando ini ya juga termasuk yang banyak dilintasi oleh kendaraan, entah itu yang dari arah Karangploso maupun juga yang dari kawasan Kota Malang, termasuk di sekitaran Tunggul Wulung, begitu, karena kan banyak juga yang biasanya mau ke Batu itu lewat jalur tengah, gak lewat di Telogoma Sengkaling, dia lewatnya di area Tegal Gondo. Nah cuman kalau jalurnya di ada giat karnaval agak susah juga, pasti kan ada perlambatan di sana. Gitu kawan, sementara untuk beberapa catatan ya, nanti kawan-kawan juga boleh kembali bergabung, menyampaikan beberapa pantauan di titik lainnya, bisa langsung mention kami di @city9911FM. Dan untuk Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya.
More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Loh, mas. Bukannya sampean mang jadi buriku, tak?
4: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edewe merugikan orang lain, loh. KB ini di buriku serela antri. Mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Masih yo kesusu, yo tetep antri.
4: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
6: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigat 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau kembali geser dulu tadi ke update info yang disampaikan oleh Pak Nick. Tadi itu Pak Nick bilang ada, oh nanya ya lebih tepatnya ya, apakah ada info Gunung Semeru kalau di tadi pagi? Karena ini kerasa ada hujan abu katanya di Kota Malang di kawasan SMA 5 Comboran. Nah tadi rekan-rekan di newsroom sudah bantu share infonya ke Pak Nick. Jadi betul ya, tadi pagi itu memang ada erupsi kawan di jam 9 lewat 22 menit. Kalau di sini sih keterangannya kolom abunya tidak teramati. Biasanya kalau kolom abu tidak teramati ini karena lagi berkabut begitu di sana. Kemudian untuk durasi erupsinya itu kurang lebih 2 menit 12 detik itu di jam 9 tadi. Dan di 1 jam sebelumnya di jam 8 itu juga ada erupsi kawan, sama-sama tidak teramati. Jadi untuk pagi hari ini kita terima laporan erupsi itu di jam 8 dan jam 9. Coba saya geser lagi di database kami. Apakah mungkin tadi malam ada juga begitu ya? Oh, tidak ada. Kalau tadi malam tidak ada, jadi kalau untuk hari ini 2 erupsi yang sudah teramati oleh rekan-rekan PVMBG dari pos pengamatan Gunung Api Semeru. Jadi kalau mungkin di beberapa titik terasa ada hujan abu begitu kawan, karena memang sebelumnya sudah ada ini erupsi ya, begitu. Kayaknya cukup intens ya dari beberapa bulan terakhir ini, bahkan kayaknya hampir setiap hari itu selalu ada erupsi di Gunung Api Semeru. Tapi kalau untuk intensitas seperti tinggi letusan abu itu memang tidak begitu konsisten, sama atau tidaknya. Kadang dia agak lebih rendah, kadang juga relatif tinggi. Kalau yang tinggi rata-rata di atas 1000 meter ya, di atas puncak. Sisa itu kadang 500, kadang 300 dan ya rata-rata segitu. Tapi kebanyakan kalau yang sampai kerasa hujan abu itu biasanya sampai di atas 1000 meter di atas puncak. Gitu sementara untuk beberapa catatan ya Pak Nick maupun juga kawan-kawan yang lain yang merasakan tadi ada hujan abu. Selain di Comboran mungkin di mana lagi kawan-kawan, adakah yang juga merasakan hal serupa? Nanti boleh sharing-sharing juga ya. Saya pantau lalu lintas dulu kawan, tadi kita fokus di Malang Utara ya. Malang Utara itu di sekitaran Karanglo. Nah tadi kan saya juga sempat mention, kayaknya ini pergerakan wisatawan ini yang mau mengarah ke Batu dari exit Singosari itu juga cukup signifikan. Kalau tadi belum ada antrian di TN2, sekarang sudah mulai ada, itu sampai di perempatan Kepuharjo. Hindari dulu, antisipasi kawan-kawan yang nanti mau akses di sana arah ke Kota Batu. Kalau di Telogomas ini masih ramai lancar ya. Tadi saya sempat sampaikan arah turun tuh lumayan tersendat, tapi kalau sekarang sudah normal. Hanya saja antrian di jembatan agak mengular nih. Dari Karyawiguna kawan sampai nanti ke pertigaan Tunggul Mas. Gitu sementara untuk beberapa catatan ya. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Wisdom.
1: Agak berbeda Indonesia ini dibanding negara lain karena masyarakatnya masih paternalistik, kemudian negaranya juga masih negara berkembang, masyarakatnya juga lagi masyarakat yang bertransformasi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, sehingga misalnya menghargai orang itu masih sangat penting, memuji orang masih sangat penting, kemudian tidak gampang marah-marah juga sangat penting. Intinya pemimpin yang baik sebetulnya adalah orang yang pernah membuktikan dirinya ketika dia menjadi anak buah, dia bisa menjadi anak buah yang baik. Seseorang tidak mungkin jadi pemimpin yang baik kalau ketika jadi anak buah, dia jadi anak buah yang tidak baik. Dengan demikian, maka seorang pemimpin tahu perasaan anak buahnya, tahu perasaan karyawannya, tahu perasaan rakyatnya, dan tetapi ikut keinginan rakyat saja juga tidak boleh. Harus punya arah tersendiri, sehingga dia tidak larut pada keinginan rakyatnya saja, tetapi juga bisa membawa rakyatnya itu ke arah yang lebih baik. Misalnya kalau hanya menyenangkan rakyat, mungkin ya naik kereta digratiskan saja, BBM digratiskan saja, tapi kan itu hanya menyenangkan tapi tidak membawa kemajuan. Harus penting adalah bagaimana menyenangkan, mungkin tidak 100%, tetapi menyenangkan mayoritas dan bisa membawa kemajuan. Jadi pemimpin yang dipuji-puji tapi tidak membawa kemajuan, menurut saya bukan pemimpin ya. Dia hanya seorang ayah yang baik tapi bukan pemimpin yang baik.
2: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi saya terima telepon ya di newsroom. Kawan-kawan di newsroom terima telepon dari Pak Dani. Katanya sepertinya ini mau ada giat karnaval di Kota Batu. Tadi itu ketemu di sekitaran Lippo Plaza Batu. Ada pickup dan satu peserta. Entah mereka ini mau ke Tikum atau mungkin sudah selesai. Ini saya mau OTW ke Gadang, lalinya gimana ya katanya. Kalau ke Gadang, jalur utama lancar sekali Pak Dani, tidak ada hambatan ya. Mungkin kalau yang sekarang saya lihat di jalur yang dari arah selatan itu perlambatannya justru di sekitaran Pakisaji. Ada peningkatan volume dari sana, terutama ketika sudah sampai di Sukun ya, lebih tepatnya ya. Di Jalan Raya Kepuh itu kawan, saya coba cari dulu untuk ekor kepadatannya. Ini dari Simpang Kepuh sampai ke kelihatan Gang 3, setelah itu lancar. Ini kadang kelihatan Gang 3 ini juga ya, imbas dari volume, kemudian juga kadang ada yang minta sumbangan di depan sana, kadang supotas yang ngatur itu juga ada yang oke, ada yang enggak. Kemarin tuh saya cukup apresiasi, oh, supotasnya itu dari binaannya Polres Malang Kota, atributnya lengkap sekali, kemudian cara ngaturnya juga oke, dan memang mendahulukan jalur yang mayor daripada yang minor, pokoknya bagus lah gitu. Tapi kadang bukan orang tersebut juga ya, kadang yang menjadi catatan dari kawan-kawan pendengar, kadang berbeda orang, jadi pengaturannya juga berbeda. Tapi sejauh ini masih bahas dari volume. Saya lihat yang ngantri mau exit di kelihatan Gang 3 juga sama, sama-sama mengular juga. Kemudian yang di Janti, pertigaan Janti dari arah utara ke selatan yang sedikit ada perlambatan begitu kawan. Kemudian tadi Pak Dani itu juga berkabar di UMM sepertinya katanya mau ada wisuda. Tadi itu laporan Pak Dani di jam 7.30 ya. UMM mulai padat, mulai SPBU UMM sampai gerbang pintu masuknya UMM katanya, karena ada wisuda. Nah ini antisipasi juga berarti kawan, sekitaran jam 12, jam 1 itu biasanya jam-jam bubaran wisuda ya. Kadang ada yang memang bubarannya di jam 12, kadang kalau mungkin masih ada sesi foto-foto dulu, masih ya ada sesi mungkin juga photoshoot ya, biasanya agak lama itu sebelum keluar kampus. Nah itu mungkin jam 1-an lah baru pada exit di area kampus UMM. Apalagi mungkin juga ditambah volume yang sekarang juga lagi meningkat. Pergerakan volume yang ke Batu maupun yang turun dari Batu itu sama-sama ramai. Biasanya kalau Trans Jatim itu saya perhatikan pada saat momen weekday, dia jarang ya, jarang full. Meskipun full tapi nggak sampai yang berdiri-diri gitu. Biasanya kalau yang sampai full dan ada yang berdiri itu di jam-jam pulang kerja atau di jam berangkat kerja. Nah tapi beberapa hari terakhir ini, di setiap halte itu bahkan ada yang tidak terakomodir saking fullnya. Kayaknya sudah banyak ngangkut dari arah selatan ya. Jadi ketika sampai di menuju ke arah barat, masuk di sekitaran Telogomas, Landung Sari, itu udah pada gak kebagian. Kalaupun kebagian udah yang berdiri aja. Jadi intensitas volume yang menggunakan Trans Jatim pun juga terlihat sangat signifikan. Apalagi di momen libur ini banyak sekali yang memanfaatkannya. Saya pernah mau naik ya dari terminal Landung Sari, rencananya mau ke Batu gitu, tapi saking fullnya sudah lewat beberapa bus itu masih gak kebagian juga. Rata-rata semuanya mau ke Batu. Nah itu juga mungkin kalau misalnya memang mau menggunakan Trans Jatim, cari halte yang paling dekat dari terminal Hamidrusdia ya, kalau misalnya mau ke ini, ke Batu kawan. Karena kalau udah deket-deket Batu justru malah gak kebagian gitu, malah sudah full dari arah selatan. Gitu sementara untuk beberapa catatan. Untuk update lainnya nanti kita akan sambung di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali berkabar di 0811-3600-911. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di sepanjang Pandaan masih terpantau lancar. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Gempol, Kejapanan, Porong sampai di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian Mojokerto Kertosono masih terpantau lancar. Nah, tapi hati-hati ketika Anda nanti lepas dari satelit yang mengarah ke Perak.

dan Jalan Plus. Halo kawan, apa kabar? Semoga hari ini menjadi hari yang semakin seru ya, karena kali ini saya mau ngajak Anda ke salah satu tempat hidden gem paling keren yang ada di Kabupaten Malang. Coba deh dengerin. Suara gemericik airnya, udara pegunungannya sejuk banget, dan di mana-mana cuma ada pemandangan hijau yang bikin mata langsung fresh. Ya, saya lagi di Coban Tundo. Begitu sampai di sini, rasanya langsung pengen lupa sama hirup pikuk kota. Airnya bening, pepohonan masih rindang, dan suasananya benar-benar tenang. Cocok banget buat yang lagi cari tempat healing.

Yang paling bikin Coban Tunduk spesial, di sini bukan cuma ada satu air terjun, tapi 4 tingkatan air terjun dalam satu aliran sungai. Namanya Coban Tunduk Siji, Loro, Telu, sampai Papat. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Ada yang kolamnya cocok buat main air dan foto-foto, ada yang air terjunnya lebih tinggi dan megah, sampai ada yang masih sangat alami karena belum banyak dijamah pengunjung. Jadi, setiap melangkah ke tingkatan berikutnya, rasanya seperti menemukan kejutan baru. Serunya lagi, perjalanan menuju air terjun juga gak kalah cantik. Kita bakal melewati perkebunan kopi, area persawahan, dan jalur alam yang bikin perjalanan terasa seperti petualangan kecil. Buat Anda yang suka eksplorasi, tempat ini wajib banget masuk daftar destinasi berikutnya. Nah, kalau penasaran, Coban Tunduk berada di Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Buat Anda yang tertarik ke sana, kita menuju ke Raya Krebet terlebih dulu ya. Kemudian lanjut mengarah ke Dampit, kemudian menuju Sukorejo. Lalu tinggal menuju ke Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri ya. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, yuk ajak keluarga, sahabat atau pasangan buat menikmati segarnya alam di Coban Tunduk. Siapkan kamera, nikmati setiap langkahnya, dan rasakan sendiri pesona 4 air terjun dalam satu tempat. Sampai ketemu di destinasi seru lainnya kawan, tentunya di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, siswa Kota Batu masih memiliki peluang ikut OSN tingkat Provinsi Jawa Timur. Pemerintah pusat sudah resmi menerbitkan jadwal baru untuk pelaksanaan OSN 2026 setelah sebagian peserta dari beberapa daerah terdampak kendala teknis saat memasuki tahap seleksi di tingkat kabupaten atau kota. Kemendikdasmen lewat Puspernas menetapkan pengumuman hasil OSNK susulan pada hari Jumat nanti. Dari sini akan tahu siapa saja yang bisa melaju ke seleksi tingkat provinsi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, menjelaskan pihaknya sudah menyampaikan surat resmi untuk semua sekolah sebagai tindak lanjut informasi update. Kawan, ribuan pelari dari 21 negara ikuti kompetisi Trail Run Arjuna Welirang 2026. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka perlombaan Mantra 116 2026 di Gunung Arjuna Welirang, Jawa Timur. Ia mengaku bangga usai melihat antusiasisme peserta dalam mengikuti perlombaan. Ia menyebut sekitar 4.000-an pelari dari 21 negara meramaikan perlombaan ini menjadi bukti sport tourism Jawa Timur masih diminati hingga mancanegara. Lebih lanjut, pihaknya terus berupaya mengembangkan sport tourism di Jawa Timur agar semakin banyak wisatawan yang berkunjung di Jawa Timur. 10 atlet panjat tebing Indonesia lanjutkan kompetisi di Prancis. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia, Wahyu Pristiawan, menyampaikan total ada 10 atlet panjat tebing Indonesia yang akan mengikuti World Climbing Series di Prancis bulan ini. Ia menyebut lanjutan kompetisi tersebut karena Timnas Indonesia berhasil meraih medali di panjat tebing sebelumnya saat bertanding di Polandia. Lebih lanjut, ia berharap Timnas Indonesia pada seri ini menjadi momentum menjaga konsistensi performa atlet speed di level dunia. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami ya di siang hari ini, melihat beberapa catatan informasi yang sudah disampaikan untuk Anda yang masih mobile. Ini tadi ada tambahan informasi dari Pak Anton, memantau di Ella Sucipto ya, kondisinya masih ramai lancar dengan cuaca cukup panas dan anginnya juga lumayan kencang. Ini tadi Pak Anton sempat mengirimkan video juga. Kita coba putarkan di visual radio kawan. Anda bisa cek ya seperti apa kondisi di Ella Sucipto yang dimaksud dari Pak Anton.
1: Iya, cukup juga berarti kawan sekitar jam 2.
0: Masih lancar sekali ya di siang hari ini dengan dominasi kendaraan roda 2 yang terpantau. Terima kasih banyak Pak Anton ya sekali lagi. Untuk Anda yang punya informasi lainnya, Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami dengan memanfaatkan WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.

Kawan, terima kasih untuk informasi yang dikirimkan lewat WhatsApp. Ini tadi ada Pak Handi menyampaikan di depan Cor Jesu ya, ini sudah dikasih 3 water barrier, tapi kok tetap ada yang putar balik gitu. Pak Handi tadi tidak sempat menambahkan dokumentasi ya, keterangannya seperti itu jam 10.50. Sedangkan kawan, kalau kita melihat lagi ya di database dari yang disampaikan dari Kasat Lantas Polresta Malang Kota KP Rio hari Rabu tanggal 30 Juni 2026 itu sempat mengirimkan ke kami. Jadi pemasangan water barrier itu sudah dilakukan. Ini juga dari masukan ya kawan-kawan City Guide waktu itu yang menyampaikan melalui kami. Kemudian ini sudah dapat respon dari Pak Rio, pemasangan dilakukan. Tapi sayang sekali dari Pak Hadi masih melihat ya ada yang ambil putar balik kawan. Nah, nanti kita juga akan teruskan ke rekan-rekan kepolisian, ini kira-kira akan seperti apa lagi ya upaya yang bisa dimaksimalkan untuk kedepannya. Hati-hati untuk Anda yang mobile. Terima kasih banyak Pak Handi. Kemudian informasi lainnya, ini tadi ada Pak Yopi. Pak Yopi mengirimkan foto kawan. Kita coba tampilkan dulu ya di visual radio. Ini pantauan antrian yang ada di traffic light jembatan Tunggul Mas jam 10.53 tadi. Nah, seperti ini antrian imbas TL dan juga peningkatan volume kendaraan saja lumayan panjang ya. Ini enggak tahu belakangnya Pak Yopi ini sampai mana, tapi yang jelas kalau melihat yang arah ke traffic light atau yang arah keluar dari jembatan Tunggul Mas ini cukup banyak ya kendaraan yang turut mengantri siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Yopi update-nya. Kemudian ini tadi ada Pak Agi, so ini soal pemadaman listrik Kalpataru Cengger Ayam ya, tadi sempat mati listriknya tapi ini sudah kembali nyala di jam 10.58. Oke, terima kasih banyak. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang memantau juga di beberapa ruas jalan, khususnya yang sekarang sedang bersiap mengarah masuk ke Kota Malang lewat jalur utama dari Kabupaten Malang di sepanjang pagi saja, utamanya kondisi sejauh ini masih relatif lancar. Hati-hati yang sudah dekat di sekitar Sukun, tampak di sana peningkatan volume kendaraan juga terjadi. Kemudian ada yang mau masuk ke Margan Lori untuk melanjutkan mengarah ke sekitar Dieng ya, kondisi juga masih terpantau lancar. Untuk traffic report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, di RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga dengan chat di nomor 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Kita lanjutkan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

0: si sebutan jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya kalau di ruas tol sendiri masih lancar dua arah, antisipasi ketika nanti bergeser ke beberapa gate tol. Kalau di gate Singosari, jalur exit sudah mulai ada perlambatan di perempatan Karanglo. Kemudian di jalur gate Malang Madiopuro, exit entry ternyata sama-sama ramai kawan. Pakis itu jauh lebih lengang, sama halnya dengan gate Lawang. Kalau ke Surabaya, di Kejapanan, arah ke Porong Sidoarjo sampai Surabaya Porong itu lancar. Tapi kalau dari Porong Sidoarjo ini yang arahnya ke Kejapanan, ternyata cukup ramai ya. Kalau arah ke bandara, tidak ada hambatan. Dua arah juga lancar, termasuk di area Mojokerto, Krian Kertosono, Waru Perak yang cukup ramai ternyata. Kalau kita bergeser ke Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro, dua arah masih relatif lancar. Selain pantauan trafik, mungkin update cuaca di ruas tol boleh nanti Anda sampaikan juga. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
5: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
4: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
5: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
4: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
5: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
6: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, siang hari ini kita menerima info dari Pak Suhur mengabarkan setelah traffic light Tunggul Mas arah ke Sengkaling kondisinya cenderung padat. Ini tidak tahu ya ada apa di sana. Sempat ada ambulan yang melintas arah ke kota gitu kawan. Kabar dari Pak Suhur. Ini ada videonya juga yang dibagikan di WhatsApp kami. Kita tampilkan di visual radio bagaimana antrian yang terpantau dengan dominasi kendaraan roda 4 kawan. Jadi memang cenderung merambat dan itu pun sangat pelan-pelan ya. Oh, belakangnya itu juga sampai nggak kelihatan ujungnya Pak Suhur. Gimana Pak Suhur? Sudah berhasil lolos dari antrian atau masih terjebak? Untuk Anda yang punya update informasinya boleh nanti Anda tambahkan. Oh, ini baru saja masuk dari Pak Suhur. Ternyata ada bubaran mahasiswa UMM pakai baju putih hitam yang dari Sengkaling ke Malang. Kondisinya panjang sekali antriannya. Nih ya, sambil kita tampilkan di visual radio dengan dominasi kendaraan roda 4 kawan memadati siang hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak. Tadi di jam 6 lebih 38 menit pagi hari, Pak Dani sempat mengabarkan memang di UMM Kampus 3 ada wisuda gitu ya. Jadi lebih baik Anda hindari karena sekarang ini masih bubaran. Itu kawan, ini tadi Pak Suhur juga menambahkan video terakhir ya, video ketiganya. Bagaimana antrian yang masih sangat panjang, terpantau siang hari ini. Wah, itu ya kelihatan ya yang dimaksud mahasiswa pakai hitam dan putih gitu. Terima kasih banyak Pak Suhur sekali lagi. Kemudian kawan, bicara kegiatan ya, ini yang perlu diantisipasi juga sejauh ini yang masuk ke City Gate masih nanti ya ketika akhir pekan khususnya. Ada dua event, yang pertama Grebek Suro Tunggul Wulung hari Minggu 12 Juli 2026 untuk rute yang digunakan para peserta karnaval nanti. Itu mulai dari Jalan Akordion Utara, nanti menuju ke Jalan Akordion Simpang 5, belok kanan menuju Jalan Saksofon, pertigaan makam belok kanan menuju Jalan Sesando. Di pertigaan kedua itu belok kanan lagi menuju Jalan Organ dan nanti finishnya ada di perumahan Grand Arumba. Kegiatan ini sejak siang hari jam 11 sampai selesai. Sementara dalam waktu dekat ini juga akan ada kegiatan selama 3 hari berturut-turut ya. Ada di Kebonagung yaitu Selamatan Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Mulainya hari Sabtu kawan, untuk hari Sabtu kegiatan dimulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Ada beberapa gelaran kesenian ya, budaya tradisional, kemudian lanjut hari Minggunya itu cukup padat, mulai dari pagi jam 9 sampai selesai akan dimulai dengan kirap dulu kawan. Dari masing-masing RW menuju ke pendopo desa Kebonagung dengan titik kumpulnya ada di Jalan Penamas, kemudian akan ada serangkaian acara, doa bersama dan lain sebagainya. Nah, kemudian lanjut jam 7 malam sampai selesai, itu akan ada kegiatan dengan titik pusatnya di pendopo desa Kebonagung. Dan lanjut lagi jam 8, itu akan ada ziarah atau napak tilas ya bersama ke punden di 6 dusun wilayah, itu kawan kalau dari keterangannya. Tidak sampai hari Minggu, hari Senin ini akan ada acara lanjutan terakhir ya. Ini sebagai malam puncaknya, pagelaran kesenian juga, untuk titiknya ada di halaman kantor desa Kebonagu, jadi itu yang perlu dihindari. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang terjebak antrian, mungkin kebetulan juga melintas di sekitar UMM, Anda yang punya informasinya seperti apa, boleh Anda tambahkan di WhatsApp atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: City Guides Inside.
1: Di saat anak memiliki lebih banyak waktu di rumah, banyak orang tua tetap harus bekerja seperti biasa. Kondisi ini membuat pengawasan dan pengasuhan anak perlu mendapat perhatian lebih agar masa liburan tetap aman dan nyaman. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kabupaten Malang, Sari Ratih Maladewi, menjelaskan aktivitas pengasuhan dan pemantauan tumbuh kembang anak harusnya tetap terpenuhi di tengah kondisi orang tua yang harus bekerja. Namun saat momen libur sekolah tiba, hal ini menjadi suatu tantangan sehingga pemerintah harus tetap hadir untuk memberikan rasa aman bagi anak. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Huda Niyah, juga menambahkan, selain dukungan dari pemerintah, orang tua juga perlu memahami bahwa tidak semua anak siap ditinggal sendiri selama jam kerja. Kesiapan tersebut tidak ditentukan oleh usia semata, melainkan oleh kemampuan anak dalam bersikap mandiri, mengelola emosi, serta merespon situasi yang tidak terduga.
2: Rutinitas ya, sepertinya setiap semester, setiap tahun gitu ya, situasi ini dihadapi oleh orang tua dan tantangannya cukup tinggi ya. Karena struktur harian anak yang biasanya pada rutinitas berangkat sekolah, beraktivitas di sekolah sampai jam tertentu, nah ini harus berubah menjadi di rumah. Sementara struktur kerja orang tua di saat libur sekolah itu tetap ya, seperti tadi opening yang diberikan itu. Nah, biasanya dalam psikologi disebut akhirnya orang tua mengalami namanya work family conflict gitu. Benturan antara kebutuhan untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan keluarga dengan kebutuhan untuk bekerja gitu ya. Nah, ini adalah ketika tidak dapat dilakukan manage dengan baik konflik family dan kerja ini, maka tentu dapat menimbulkan stres orang tua yang nanti dampaknya juga pada kualitas hubungan keluarga. Nah, sebagaimana beberapa penelitian ya yang dilakukan, bahwa memang ketika orang tua mengalami konflik kerja dan keluarga, nah itu bisa berdampak pada keadaan psikologis orang tua, yang itu impact-nya adalah kepada anak. Tapi sebenarnya persoalannya bukan, menurut saya, bukan hanya siapa menjaga anak gitu ya, tapi bagaimana anak itu tetap merasa aman, merasa terhubung, merasa tetap diperhatikan gitu ya oleh orang tua, sekalipun mereka tidak secara fisik sedang bersama gitu ya. Jadi bukan hanya persoalan semata-mata tentang siapa nih yang nemenin anak saya gitu ya, sementara saya sebagai orang tuanya sedang bekerja, tapi adalah bagaimana orang tua si anak merasa tetap terhubung, tetap merasa dicintai, tidak merasa bahwa orang tuanya lebih memilih pekerjaan gitu ya.
3: Okay.
2: Meskipun orang tua tidak sepanjang waktu secara fisik hadir pada anak.
1: Libur sekolah bukan hanya soal mengisi waktu luang anak, tetapi juga memastikan hak anak atas rasa aman dan pengasuhan tetap terpenuhi. Dengan komunikasi yang baik di dalam keluarga, serta dukungan dari lingkungan dan pemerintah, tantangan pengasuhan selama masa liburan dapat dihadapi dengan lebih baik.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Harga telur ayam di Pamekasan mulai mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Pamekasan di sejumlah pasar tradisional, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram. Analis perdagangan ahli pertama Disperindag Pamekasan Rifau Silviani mengatakan, penurunan harga tersebut dipengaruhi menurunnya permintaan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah masa libur sekolah serta program makan bergizi gratis atau MBG yang belum kembali berjalan. Menurut Rifaus, ketika permintaan turun, harga telur pun ikut mengalami penurunan.
2: Oke, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Saya Haris Widi. Pemerintah Kabupaten Semarang berencana mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor penyelenggaraan parkir di toko modern dan retail. Langkah ini diambil karena pengelola retail yang memasang tulisan parkir gratis dinilai belum menjalankan kewajiban pajaknya secara regulasi. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, Rudibdo, menjelaskan, meskipun tidak memungut biaya dari pengunjung, penyedia fasilitas retail swasta tetap menjadi penanggung jawab pajak parkir. Selama ini pengelola baru memberikan pembayaran bersifat partisipasi, bukan dihitung berdasarkan volume kendaraan yang singgah.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Keterlambatan pencairan beasiswa-mahasiswa dari Pemkab Bojonegoro yang ramai diperbincangkan di media sosial mendapat perhatian DPRD Bojonegoro. Komisi C menyebut proses penyaluran dana masih berada pada tahapan administrasi dan mendesak pemerintah daerah segera mempercepat pencairannya. Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, Khairul Anam, bilang secara teknis proses penyaluran beasiswa menjadi kewenangan Dinas Pendidikan. Tahun ini terdapat 2.670 mahasiswa yang dinyatakan lolos sebagai penerima 4 program beasiswa unggulan Pemkab Bojonegoro. Namun karena minim informasi dari pihak terkait, menimbulkan kegaduhan di media sosial.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedes_eye_center.
0: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
5: Emang tahu itu siapa?
4: Enggak.
5: Tahu ceritanya?
4: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
4: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di siang hari ini melihat kondisi di luar ini cenderung sedikit redup gitu ya, tapi sekali kemudian kembali panas, kemudian berawan, panas berawan seperti itu terus ya ini kalau melihat di sekitar Telogomas. Dan hati-hati khususnya ada yang mau melanjutkan mengarah ke sekitar UMM. Kondisinya di sana imbas bubaran ya mahasiswa. Jadi kabar sebelumnya pagi hari dari Pak Dani informasinya memang ada wisuda gitu. Dan tadi terakhir ada Pak Suhur yang memantau antrian imbas bubaran dari kegiatan ini, kawan. Ada Pak Michael siang hari ini memantau di sekitar Raya Jetis Sengkaling arah ke Malang. Kondisinya relatif merambat. Nah, sambil kita tampilkan di visual radio, kawan, kita bisa lihat ya antrian dengan dominasi kendaraan roda 4 yang masih terpantau di siang hari ini. Mungkin ada yang punya update-nya, apakah ini mungkin perlu ya pengaturan dari rekan-rekan kepolisian? Kalau memang iya, nanti kita akan coba tanyakan, kita akan terus komunikasikan ke polsek setempat. Jadi Anda punya update informasinya, mungkin ada dokumentasi juga seperti apa siang hari ini, Anda bisa teruskan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mencatat masih ada beberapa sekolah khususnya SD negeri yang kekurangan murid ya. Total ada 10 SD negeri. Ketika melihat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Nah, kondisi ini tentu juga membuat beberapa opsi ya nantinya, tapi tentu akan melalui kajian, dan salah satu opsinya dengan melakukan merger atau penggabungan. Dari pernyataan Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Muflik Adim, fenomena kekurangan murid ini tidak hanya terjadi di Kota Malang ya, tapi di beberapa daerah yang ada di Indonesia itu juga mengalami hal yang sama. Dijelaskan beberapa sekolah ini hanya memperoleh 5-6 siswa dalam satu rombongan belajar, tapi tidak ada sekolah yang hanya dapat 1 atau 2 siswa, kawan. Tapi kalau kita bicara normalnya PAGU, itu harusnya 28 siswa ya per kelasnya. Itu, kawan. Kemudian, Mufik juga menjelaskan kalau jumlah sekolah yang kekurangan murid ini mencapai lebih dari 10 bahkan, dan sekarang ini pihaknya masih belum memutuskan nanti akan seperti apa langkahnya. Jadi, merger ini sebagai opsi ya, nanti yang akan dikaji terlebih dahulu tentunya. Kemudian di sini juga menjelaskan kalau minimnya jumlah siswa ini belum berdampak terhadap beban mengajar guru ya. Jadi selama guru masih memenuhi ketentuan minimal 24 jam mengajar, maka hak mereka termasuk sertifikasi ini tetap aman. Sementara untuk mengisi kekurangan kuota, jadi nanti akan dibuka pendaftaran secara luring atau offline ya setelah tahapan SPMB daring selesai. Jadi calon peserta didik dari luar Kota Malang, mungkin dari kawasan Kabupaten Malang, ini berpeluang mengisi sisa kuota kalau masih tersedia. Bahkan di sini Mufid juga menambahkan kalau sekolah yang kekurangan murid ini justru memang lebih banyak berada di kawasan pusat Kota Malang, kawan. Nah, kalau dari analisanya sendiri sih ini karena salah satu penyebabnya perubahan fungsi kawasan perkotaan ya, yang sekarang ini justru lebih banyak menjadi pusat aktivitas ekonomi dan rukos atau rumah kos. Seperti itu kondisi saat ini, kawan, bicara pendidikan ya, seperti apa di Kota Malang di kondisi SPMB 2026-2027. Nanti kita akan kembali hadirkan informasi lainnya sambil menemani perjalanan Anda di sekitar Malang Raya.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Kali ini saya lagi berada di salah satu situs religi yang cukup unik di Kota Malang, yaitu Makam Mbah Angling Ringin Kurung. Konon, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Mbah Angling sebagai seorang tokoh yang dipercaya ikut menyebarkan agama Islam di kawasan Gunung Buring. Ada pula yang menyebut beliau berdakwah dengan pendekatan seni dan musik tradisional. Meski begitu, asal-usul serta identitas beliau sampai saat ini masih menjadi misteri karena belum ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan kisah ini. Begitu
2: memasuki area makam, suasananya langsung terasa teduh dan tenang. Kompleks makam ini dikelilingi pepohonan besar, terutama pohon beringin yang menjadi ciri khas hingga muncul nama Ringin Kurung. Nah, di sini juga tersedia area untuk berdoa, sehingga banyak peziarah datang untuk mengenang jasa para leluhur sekaligus menikmati suasana yang damai. Fakta menariknya, tempat ini sudah lama menjadi tujuan wisata religi masyarakat Malang. Selain dikenal sebagai tempat ziarah, banyak orang datang karena ingin mengenal lebih dekat sejarah dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Justru karena kisah Mbak Angling masih menyimpan banyak misteri, situs ini menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dipelajari dari sisi budaya dan tradisi lokal.

0: mengarah ke Jalan Lembayung, lanjut ke Jalan Kiai Parsejaya, setelah itu ambil ke kanan menuju Jalan Majen Sungkono, lurus sedikit, lalu masuk Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kalau berkunjung ke sini, jangan lupa tetap menjaga ketenangan, menghormati peziarah lain, dan ikut merawat kebersihan kawasan agar situs bersejarah ini tetap lestari untuk generasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Udah siap? Yuk berangkat.
8: Siap.
7: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
8: Bukan.
7: HP?
8: Bukan.
7: Pacar?
8: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
7: Terus apa dong?
8: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
8: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih.
8: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
7: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
9: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Baik kawan, kita lanjutkan informasi kali ini dari Pak Dani. Selamat siang Pak Dani.
1: Dari Batu sampai Pasar Gadang aman lancar, lalu lintas aman. Cuacanya yang nggak aman, panas.
0: Baik Pak Dani.
1: Terus kalau yang di UMM ada yang pakai baju putih hitam itu bukan wisuda itu.
0: Oh.
1: Anak-anak UMM yang masuk kuliah masih UAS ini, dan ternyata saya juga baru tahu kalau UMM itu ada UAS, pokoknya ada ujian itu mahasiswanya disuruh pakai baju putih hitam. Seperti itu.
0: Baik, padahal.
1: Jadi anak-anak UMM lagi UAS.
0: Oke.
1: Ritualnya gitu mungkin.
0: Siap Pak Dani, terima kasih banyak ya informasinya, ternyata kegiatan UAS kawan ya. Dan untuk informasi selanjutnya, Bu Husnul tadi mengabarkan wajah anginnya juga lumayan kenceng siang hari ini. Kemudian respon kali ini kita dapatkan dari Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat ya, ini menanggapi soal kondisi parkir kawan yang ada di Pasar Klojen jam 11.54, Pak Rahmat ini baru merespon ya. Semoga nanti ada informasi lanjutan terkait dengan penertiban yang dilakukan seperti apa. Kemudian

ada juga tambahan informasi yang disampaikan dari Bu Lintang. Ini merespon laporan sebelumnya yang disampaikan dari, seingat saya, Bu Anissa ya, waktu itu mengabarkan kondisi adanya gerobak sampah di tengah jalan. Nah, ini ada dari, kalau waktu itu sih posisi pendengar dari selatan ya, sebelum Bu Gluduk kawan, seperti itu. Nah, ini kan juga cukup mengganggu karena menggunakan sebagian badan jalan. Dan ini tadi informasi dari Bu Lintang kawan, setelah berkoordinasi dengan bidang terkait didapatkan jawaban kalau akan ditindaklanjuti, tapi saat jam operasional TPS pihaknya memohon maaf atas ketidaknyamanannya dikarenakan lahan TPS yang kurang memadai sehingga penggerobak harus antri untuk diangkut oleh dump truck yang kemudian dibawa ke TPA. Itu ya. Kemudian laporan lainnya yang juga ditanggapi dari Bu Karolin ini soal TPS Lowok Doro yang sudah ditutup tapi masih ada yang buang sampah. Bahkan kalau dilihat dari video yang sebelumnya dikirimkan Bu Karolin, itu gunungan sampah lumayan tinggi ya. Dan ini tadi di respon Bu Lintang juga, kalau ini tergantung nanti, ini yang atas dulu ya. Jadi informasinya terkait hal ini pihaknya sudah tindak lanjuti dengan bidang terkait dan kelurahan yang nantinya akan diagendakan untuk pembersihan bersama-sama gitu ya. Kemudian terkait dengan ini tadi teman-teman yang ada di newsroom sempat coba tanyakan ya, ini kaitannya dengan kegiatan bersih-bersihnya nanti seperti apa. Lalu Bu Lintang menjawab di sini kalau ini nanti tergantung dari kelurahannya, karena alurnya kelurahan yang akan mengirimkan surat dan akan dilakukan bersama OPD terkait. Jadi tidak hanya dari DLH yang melakukan pembersihan. Itu ya, untuk beberapa catatan sudah terjawab. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang ini juga masih mobile, kabar dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan. Pak Anton, terima kasih banyak. Borobudur ke Suhat lancar dengan kondisi cuaca panas siang hari ini kawan.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan Perum Air Minum Tugu Tirta manfaatkan teknologi untuk pengelolaan air. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Direktur Utama Tugu Tirta dan kedua Ketua PD Perpamsi Jatim, Priyo Sudipyo menyampaikan, Smart Water City sebagai sistem pengelolaan air cerdas berbasis teknologi. Jadi di dalamnya bisa memantau distribusi air otomatis, layanan pelanggan berbasis AI, sampai layanan minum air aman bisa diakses masyarakat di 166 titik melalui anjungan air siap minum. Priyo menyampaikan juga inovasi ini dibuat untuk mewujudkan layanan air yang lebih detail dan memudahkan masyarakat. Menurutnya dengan begitu masyarakat bisa mudah melihat informasi ketika ada trouble jaringan, estimasi perbaikan sampai proses finish cukup dengan aplikasi. Kawan Polda Jatim sebar tim ke sejumlah kota untuk buru tersangka pembunuhan ASN Bangkalan. Kasubdit 3 Jatanras Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan, pihaknya kini menyebar personil ke sejumlah kota di Jawa Timur untuk menangkap tersangka pembunuhan ASN Bangkalan. Sebelumnya, ditemukan jenazah inisial RYS di dalam mobil dinas yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda pada hari Rabu minggu lalu. Ia menyebut saat ini belum bersedia mengungkap lokasi tujuan secara rinci demi kepentingan penyidikan. Kawan Indonesia-Singapura sepakati perluasan kerjasama berbagai sektor. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyampaikan, Singapura dan Indonesia menyepakati perluasan kerjasama bilateral di bidang pertahanan, ekonomi hingga pangan. Ia menyebut perluasan kerjasama ini dilakukan setelah kerjasama sebelumnya telah dijalankan oleh TNI dengan Singapore Armed Force. Lebih lanjut, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa negara Asia Tenggara harus bisa bersinergi demi kemajuan bersama. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yolo Octavia yang menemani perjalanan Anda. Masuk di jam 12 lewat 7 menit, semakin terik juga dan semakin ramai tentunya ya lalu lintas. Tadi itu Pak Dani yang sempat berkabar katanya di UMM itu lagi ada UAS sehingga memang cukup ramai dan mereka memakai baju hitam putih dan betul bukan wisuda ternyata ya, tapi memang ada giat di UMM. Saya play kembali ya voice note-nya.
1: Dari Batu sampai Pasang Gadang aman lancar, lalu lintas aman, cuacanya yang gak aman panas. Terus kalau yang di UMM ada yang pakai baju putih hitam itu bukan wisuda itu. Anak-anak UMM yang masuk kuliah masih UAS ini. Dan ternyata saya juga baru tahu kalau UMM itu ada UAS, pokoknya ada ujian itu mahasiswanya disuruh pakai baju putih hitam seperti itu. Jadi anak-anak UMM lagi UAS, ritualnya gitu mungkin.
0: Iya itu ya, kalau kata Pak Denny ternyata bukan wisuda tapi giat UAS. Saya juga baru ingat tadi waktu berangkat ke kantor itu papasan sama anak-anak UMM berarti ya, mahasiswa UMM, mereka menggunakan pakaian hitam putih, cukup ramai, bahkan di sekitaran warung-warung dari area Jalan Red Logomas itu mulai dari UMM sampai dengan sekitaran Begawan kan banyak ya, warung-warung makan. Nah itu dipadati oleh mahasiswa begitu kawan, mereka menggunakan pakaian putih hitam. Baru ngeh juga saya ternyata itu dari UMM ya. Baiklah, terima kasih banyak Pak Dani untuk update-nya. Yang lagi di perjalanan juga antisipasi pantauan di beberapa titik semakin siang semakin ramai di traffic hour. Di kawan-kawan boleh berbagi info juga di titik yang lain dengan mention di SC3811FM. Dan untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: Ya kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Update lainnya yang masuk di WhatsApp tadi ada Pak Anton. Ini pantauan lalu lintas Pak Anton ya, dari arah Borobudur ke Suhat itu lancar. Cuacanya panas katanya. Sama ya, Telaga Mas juga relatif terik. Tadi ada kiriman video dari Pak Anton. Saya mau tampilkan di Visual Radio kawan. Ini dari Borobudur belok ke kanan arah ke Suhat. Saya galvok sama kabel-kabelnya malahan Pak ya. Agak semraut tuh kalau di simpang Sabilillah memang kabel-kabelnya ini. Ya itu dia. Kemudian lanjutannya Pak Anton juga kembali bergeser dari arah Suhat, bergesernya ke sekitaran Mejen Panjaitan. Ada kiriman video juga. Nah ini di sekitaran Betek kawan ya. Cuaca juga sama, teriknya di sana. Lalu lintas juga relatif lancar. Terima kasih banyak Pak Anton untuk update-nya. Tadi ada update yang masuk juga dari Pak Nick. Iya, ini update dari Pak Nick kawan, yang lagi aktivitas katanya di luar ruangan jangan lupa pakai masker. Coba saya cek dulu, tadi ada kirim foto ya. Apakah tadi kirim foto kaitannya dengan pantauan debu ini Gunung Semeru? Oh iya betul ternyata ya. Jadi kalau di sini dijelaskan masih ada hujan abu terasa di beberapa titik, sehingga yang lagi beraktivitas di luar ruangan kalau bisa pakai masker gitu, karena kan tipis sekali, kadang kita juga menyadari ada abu, kadang juga enggak begitu ya. Jadi disarankan menggunakan masker. Terima kasih banyak Pak Nick tambahannya. Kalau tadi memang ada semacam flyer seperti itu yang di-share oleh Pak Nick kawan, ini kaitannya dengan status terkini Gunung Api Semeru di level 3 siaga. Terakhir untuk erupsi di jam 9 lewat 22 menit. Untuk ketinggian kolom abunya tidak teramati karena memang lagi berkabut ya di sana. Tapi kalau untuk durasinya ini terekam sekitar 2 menit 12 detik. Status masih di level 3 siaga dan kalaupun mendaki itu mentok sampai di Ranukumbolo saja. Gitu. Kemudian update lainnya saya geser kembali. Tadi ada Pak Michael, sudah macet malah berhenti katanya. Di mana nih Pak Michael? Coba saya cek dulu, tadi kirim video dan ada fotonya juga kawan. Oke, yang pertama tadi di Tunggul Mas, menjelang TL Tunggul Mas pun sama merambat dua arah katanya. Oh, ini yang di Indomaret menuju ke jembatan Tunggul Mas, pertigaan Tunggul Mas itu Pak ya? Atau ini yang masuk di Candi Panggung? Kayaknya ini yang arah ke TL deh ya, arah ke TL Tunggul Mas dari Landung Sari, itu di kiri jalan. Ada Indomaret dan ada kendaraan yang berhenti. Ini dia berhenti ini parkir atau trouble atau gimana Pak? Pak Michael, nanti boleh berkabar juga ya. Itu dia kawan, untuk kiriman dokumentasinya. Coba saya cek dulu untuk antrian kendaraan di pertigaan Tunggul Mas. Oh iya, ini setelah saya cek lagi ternyata memang mengular antriannya. Ini dari kampus 3 UMM sampai ke pertigaan Tunggul Mas. Kalau dari arah sebaliknya itu juga sama kawan. Dari Begawan ya, dari sebelumnya tikungan Begawan itu sampai ke Tirto Utomo itu juga masih merambat. Kayaknya masih imbas dari bubaran UAS tadi ya. Atau mungkin faktor lain juga, tadi kan volume, kemudian ada kendaraan yang berhenti di sisi kiri sehingga mempersempit lajur. Dan dominasi juga ada banyak R4 yang akses di sana. Nah, antisipasi yang nanti melintas di sekitaran Jalan Raya Telaga Mas dari arah Sengkaling maupun juga yang dari arah Dinoyo itu mulai dari sebelumnya Begawan sudah mulai ngantri. Gitu, sementara untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan nanti kawan-kawan juga boleh update ya pantauan di beberapa titik lain. Bisa langsung mention di @citykite911fm dan untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita mulai dari Gate Singosari untuk mengarah ke ruas Pandaan masih terpantau lancar. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nih antrian. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru, tampak di sana sudah mulai ramai tapi tidak sampai ada kepadatan. Kemudian dari Waru Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, semuanya masih terpantau lancar. Untuk kawan-kawan City Guide yang punya informasi seputar tol, Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Eh, kata Nandi,
5: ke kampus, ada kuliah.
6: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, re.
7: Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, re. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
8: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
7: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
9: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
10: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
11: Oke, Pak. Tapi,
10: kenapa?
11: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
10: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan

0: kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser dulu ke informasi yang masuk di WhatsApp pada Pak Nurul Ansori. Katanya di Karang Duren pakai saji. Karang Duren pakai saji, anginnya kencang seperti di pantai. Hati-hati waspada pohon tumbang. Barangkali kalau Pak Nurul ini menemukan atau melihat begitu Pak ya, ada titik-titik di mana pohonnya mungkin juga sudah potensial mau tumbang begitu, maksudnya dia udah doyong ke jalan, atau mungkin ada dahan atau ranting yang kalau kena angin tuh dia hampir-hampir patah seperti itu, maupun juga pengamatan serupa, itu boleh nanti didokumentasikan Pak, kirimkan Sherlocknya juga ke City3 FM, nanti kita akan bantu untuk geser laporan tersebut ya ke rekan-rekan dari DLH begitu. Lalu untuk update lainnya ada Pak Petrus menanyakan, apakah sudah ada informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor dari Gubernur Jatim katanya? Biasanya diinformasikan juga melalui baliho besar yang terpasang di pertigaan Jalan Es Parman dan pertigaan Sarangan. Biasa pemutihan ini ya, ada periode-periode tertentu juga ya, kadang di HUT RI, kadang juga di HUT Jatim biasanya. Jadi mengikuti momentum-momentum besar di wilayah Jawa Timur begitu Pak ya. Kalau untuk sementara belum terima informasi sih kita kaitannya dengan pemutihan itu. Biasa kalaupun ada kita juga bantu untuk sosialisasikan. Tapi kalau untuk sejauh ini masih belum ada. Tapi biasanya kalau yang kita lihat polanya dari beberapa tahun sebelum ini itu biasanya pada saat momen Agustusan HUT RI dan juga pada saat HUT Jatim di bulan Oktober ya. Begitu. Tapi kabarnya juga ngomong-ngomong soal ulang tahun, nanti di bulan Oktober, itu kan Jatim ulang tahun. Kemudian di momen ulang tahun itu juga akan launching Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya. Informasinya seperti itu kawan ya. Katanya sih Arjosari akan menjadi terminal utama. Kemudian juga nanti akan menyasar wilayah Malang Selatan. Tidak hanya mentok di Hamid Rusdi, tapi juga nanti sampai ke wilayah Kepanjen. Nah tentunya ada berbagai dinamika yang terjadi menuju ke sana, termasuk juga penolakan, kemudian juga penataan regulasi, penentuan rute juga, termasuk tadi penolakan itu kaitannya dengan para supir angkot yang saat ini juga masih belum merasakan dampak signifikan dari adanya koridor 1. Katanya kan ada feeder, tapi kok belum jalan juga angkutan pengumpan ya, atau feeder ini dari angkot itu diharapkan bisa mengumpan lebih banyak lagi pengguna transportasi umum dengan mereka masuk ke jalur-jalur alternatif. Jadi nanti masuk ke jalur-jalur perkampungan begitu, nanti yang dari arah dalam itu di pengantarannya ke sejumlah halte Trans Jatim itu tadi kawan. Cuma sampai saat ini masih belum optimal juga ya kayaknya. So far sih seperti itu. Bahkan Trans Jatim sendiri masih belum mampu mengakomodir secara keseluruhan karena masih minim armada. Nah, itu juga masih beberapa kali ditemui sehingga mungkin nanti dengan adanya penambahan koridor baru ini bisa lebih optimal lagi ya. Gitu, sementara untuk beberapa catatan kawan. Terakhir tadi ada Pak Anton juga, ini update terakhir tadi kan di Majen Panjaitan Pak ya. Sekarang sudah sampai di Jalan Kawi. Jalan Kawi masih aman kawan. Tadi ada kiriman video juga. Ya, ini pantauan videonya dari arah Jalan Kawi. Terlihat ramai juga di sana Pak. Jam-jam makan siang ini, jadi agak ramai juga ya. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update yang lagi di perjalanan hati-hati, Anda masih boleh berbagi info, bisa langsung kabarkan di 0811-3600-911.
1: City Guides Life Hacks.
0: Lagi enak-enak nyetir, tiba-tiba mobil terasa lost power atau kehilangan tenaga saat diinjak gas. Atau yang lebih bikin panik, mesin mendadak mati padahal bahan bakarnya masih ada. Jangan buru-buru menyalahkan aki atau busi kawan, karena bisa saja sumber masalahnya ada di komponen kecil yang sering terlupakan, yaitu filter bensin. Filter bensin berfungsi menyaring kotoran dan juga partikel halus dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin. Jadi kalau kondisinya sudah terlalu kotor, aliran bensin

maksimal. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tenaga mesin sering terasa berkurang. Mobil seperti kehilangan tenaga saat dipakai menanjak atau ketika pedal gas diinjak lebih dalam. Selain itu, mesin juga bisa lebih susah dinyalakan, terutama saat pagi hari atau setelah mobil lama tidak digunakan, karena suplai bensin yang masuk tidak lagi seoptimal biasanya. Kalau dibiarkan terlalu lama, filter yang tersumbat bahkan bisa membuat mesin berbet atau mati secara tiba-tiba saat kendaraan sedang digunakan. Tentu kondisi ini cukup berbahaya, apalagi kalau terjadi di tengah perjalanan. Makanya kawan, filter bensin juga perlu diperhatikan dalam servis berkala, karena mengganti komponen kecil ini jauh lebih murah dibanding harus memperbaiki sistem bahan bakar yang sudah terlanjur bermasalah. Nah, meskipun ukurannya kecil, filter bensin ini bekerja menyaring berbagai kotoran dan juga endapan yang mungkin terbawa dari tangki maupun bahan bakar. Semakin sering kendaraan digunakan, kemampuan penyaringannya pun akan semakin berkurang. Jadi, kalau mobil mulai terasa kurang bertenaga atau susah dihidupkan, jangan langsung panik ya. Bisa jadi filter bensinnya cuma sedang minta diganti.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus,
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
5: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
5: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
5: Lah kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
5: Saya tahu.
6: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
8: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
7: Tantangannya dihadapi.
9: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
7: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
7: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Ini sebenarnya cuaca juga berubah-ubah ya, kadang berawan, kadang tiba-tiba cerah lagi. Tapi kalau perakiran BMKG memang relatif cerah berawan hari ini kawan, termasuk sampai dengan terik juga ya pantauannya. Suhunya sekarang di 26 derajat Celcius. Kalau terendah, coba kita scroll sampai di jam 11 malam ya. Di wilayah Kota Malang, suhu terendah di angka 18 derajat Celcius. Masih agak dingin lah ya, masih kerasa bedidingnya. Tetap jaga kesehatan kawan. Ini saya mau kembali membahas kaitannya dengan Perpres nomor 111 tahun 2025 yang kemarin sudah ditandatangani ya oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di mana di dalamnya itu salah satu yang banyak mendapatkan sorotan adalah poin LGBTQ yang dia itu menjadi salah satu ancaman non-militer bagi negara. Nah akhirnya mulai banyak dibahas di beberapa daerah di Indonesia. Dan tentunya kita bicara soal Malang begitu ya. Kemarin itu dari Wali Kota Malang, Boyo Hidayat juga menegaskan bahwa kita akan ikut memerangi LGBTQ ini. Karena yang paling parah itu di Malang untuk peningkatan kasus HIV juga cukup signifikan. Dari Januari kemarin kawan, itu sampai di pertengahan tahun ini, saya cek lagi datanya, itu ada 97 kasus ya, penambahannya 97 kasus dan didominasi oleh laki-laki, seks dengan laki-laki atau LSL di Kota Malang ini. Sehingga kayaknya ancaman ini memang sudah harus segera ditangani, bahkan harus dilakukan pencegahan sejak dini juga. Kemarin Wahyu juga ditanya langkah awal apa nih yang akan dilakukan gitu ya untuk memerangi kasus LGBT ini. Dan katanya yang pertama masih berupa sosialisasi. Nanti sosialisasi ini kerjasama seluruh OPD bersama dengan sekolah. Begitu aja dari pihak sekolah, nanti akan disampaikan sosialisasinya itu ke sekolah-sekolah kawannya. Kalau bisa dari usia belia begitu sudah di berikan sosialisasi kaitannya dengan pencegahan LGBT, perilaku LGBT. Lalu untuk jangka panjang, ini katanya sih akan ada program khusus ya, tapi bagaimana bentuk programnya sebenarnya itu belum disampaikan detail. Tapi untuk program khususnya ini di sini dimention kolaborasi dengan Dinas Sosial dan juga Dinas Kesehatan Kota Malang. Poin pentingnya memang tetap memberikan edukasi ya kepada masyarakat mengenai dampak yang dikaitkan dengan LGBT. Begitu sementara itu untuk di wilayah Kota Malang karena kasus HIV-nya cukup tinggi. Peningkatannya cukup pesat juga. Lalu dari pusat sendiri pun termasuk dari DPRD Jatim itu sudah mendorong agar tiap daerah harus segera memberikan regulasi. Kalau enggak perda, pergub begitu ya, yang turunan dari Perpres nomor 111 tahun 2025 soal ancaman non-militer gitu dari LGBT ini sendiri. Kalau dari Kementerian Agama, ini yang statementnya disampaikan oleh Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i ya. Itu katanya akan ikut memerangi juga dan menyiapkan beberapa upaya edukasi, kawan. Kalau kata Romo, ini sikap tegas harus segera diambil. Karena isu LGBT ini kan berkaitan dengan nilai agama, kemudian martabat kemanusiaan, pendidikan, dan juga ketahanan bangsa, sehingga edukasi dan sosialisasi dari Kemenak ini nanti akan mengacu pada nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang diharapkan, kawan. Sejauh ini kalau dari Kemenak sendiri masih dalam proses persiapan begitu untuk menindaklanjuti dari perpres tersebut. Kota Malang juga sama-sama lagi bersiap termasuk di Jatim. Tapi kalau yang pernyataan dari Pemprov Jatimnya belum didetailkan, hanya saja kalau dorongan dari legislator dari DPRD itu juga sudah banyak digaungkan kaitannya untuk mendorong agar segera ada tindakan nyata, entah itu mungkin juga sifatnya edukasi atau sosialisasi tadi maupun dalam bentuk yang lain juga. Gitu sementara untuk beberapa catatan kawan ya, yang lagi di perjalanan juga nanti boleh kembali bergabung untuk update pantauan di beberapa titik lain, boleh Anda bagikan dengan mention kami di @city_guide911fm. Saya mau geser dulu, kita akan terhubung bersama dengan reporter City Guide FM. Kali ini saya akan terhubung bersama dengan Heri Prasetyo yang membawa kabar Wali Kota Malang menyebut LGBT perlu diperangi, Pemkot siapkan program pencegahan.
1: City Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Harry, silahkan laporannya.
2: Kawan menyusul terbitnya peraturan presiden yang memasukkan LGBT sebagai salah satu ancaman non-militer, pemerintah Kota Malang mempersiapkan langkah pencegahan terhadap LGBT. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan akan memperkuat langkah pencegahan terhadap LGBT melalui sosialisasi dan program khusus yang melibatkan dinas sosial serta dinas kesehatan.
3: Saya minta ada sosialisasi karena memang Kota Malang ini kota pendidikan, kota pariwisata, ya tentunya hal-hal yang seperti itu ada juga terjadi di kota Malang. Tersebut, kami juga akan memberikan sosialisasi tentang kepada OPD-OPD, memberikan satu gambaran bahwa ini ada dampaknya terkait kesehatan, terkait harapannya nanti mereka dan juga terkait dengan yang kita akan jadi terkait dengan LGBT ya, ada aturan-aturan hal tersebut, tapi yang jelas kita secara dini kita sudah memberikan satu pemahaman pada mereka, pada masyarakat, terutama ini kaum-kaum pendatang ya, yang di Kota Malang, tentu kami berharap tidak ada terjadi terkait dengan LGBT yang ada di Kota Malang.
4: Menurut Pak Wali, LGBT perlu diperangi atau tidak di Kota Malang?
3: Ya, perlu kita perangi.
2: Wahyu berharap kawan upaya pencegahan sejak dini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya kalangan pendatang yang menetap di Kota Malang, sehingga tidak terjadi praktik LGBT di wilayah Kota Malang. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya, selamat bertugas kembali.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Jalan-Jalan Plus.
0: Di balik padatnya kawasan Telogo Mas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Yang membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam Kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Telogo Mas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas, dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak Kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 26. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti konsultasi.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya geser dulu ya ke WhatsApp. Tadi ada update yang diberikan Pak Diono, katanya sebenarnya yang lebih ditekankan buat KDMP jangan latihan militer, dimasukkan saja PONPES pendidikannya. Maksudnya ini apa nih Pak? Tiba-tiba bahas koperasi Desa Merah Putih nih Pak Diono, tiba-tiba mengomentari soal latihan militernya manajer ya, calon manajernya koperasi Merah Putih. Sebenarnya ini juga menjadi sorotan karena setelah ada yang meninggal dunia, 5 orang itu, tapi sebelum ada yang meninggal itu juga sama ya, orang-orang mempertanyakan. Padahal kan ini yang dilakukan adalah sistem manajerial. Bagaimana nanti dia melakukan pengembangan strateginya untuk memajukan perekonomian, melihat potensi yang ada, begitu. Harusnya kan seperti itu. Tapi kenapa yang digembleng justru di sisi yang berbeda? Mungkin untuk pembentukan karakter, bela negara, cinta tanah air, kayaknya banyak jalan begitu kawan ya yang bisa dilakukan. Tapi kemarin kayaknya yang lebih mendominasi, yang lebih ditekankan kaitannya itu pelatihan militernya. Yang sempat viral ketika para anggotanya itu berkamuflase menjadi sayur. Kemudian juga apalagi ya, ada juga yang bawa senjata-senjata seperti itu kawan ya, semacam dilatih untuk perang dan lain-lain. Nah itu kan menjadi sorotan juga kemarin. Padahal yang diperlukan ini bagaimana nanti sistem manajerial ke depannya, itu yang harus ditekankan. Aspek pengelolaannya seperti itu, bagaimana mengelola SDM juga ya sebagai manajer di Koperasi Merah Putih, itu yang harusnya ditekankan. Tapi ternyata berbeda dari apa yang terjadi di lapangan. Cuma setelah kemarin ada sorotan, kemudian ada yang meninggal dunia itu akhirnya dievaluasi, dan sekarang katanya untuk pelatihannya itu difokuskan ke sistem manajerialnya seperti itu. Kemudian ditambah lagi dengan ada pendidikan-pendidikan yang kaitannya dengan ini juga ya, akunting dan lain-lain. Nah itu kayaknya harusnya dari awal seperti itu ya, bukan setelah adanya insiden baru ada pelatihan-pelatihan semacam itu. Gitu ya, tadi saya kurang paham juga nih kenapa Pak Diono konteksnya tiba-tiba ngobrolin soal KDMP nih Pak. Soalnya tadi sebelumnya saya bahasnya soal ancaman non-militer LGBT gitu kawan. Yang juga dari Wali Kota Malang sendiri menegaskan akan ada program khusus bersama dengan Dinsos maupun juga dengan Dinas Kesehatan Kota Malang. Kemudian nih Pak Diono minta jadwal karnaval katanya hari ini di Malang Raya. Coba saya cek ya, kalau yang kita terima ya Pak ya, di tanggal 7 itu gak ada giat karnaval untuk hari ini. Yang ada itu di hari Minggu. Minggu itu Tunggul Wulung sama Kebonagung. Kemudian ini juga ada sih beberapa update yang di-share. Kalau ini dari kawan-kawan juga banyak yang forward ke kita. Tapi ini versinya Prima Smart begitu. Kalau yang di hari Sabtu, itu ada di Tumpang, Sumawe, Capung, lalu Kromengan, Kota Batu, Mojorejo, Pandanrejo Wagir, dan di hari Minggunya Tunggul Wulung, Kota Malang. Gitu, sementara untuk beberapa catatan Pak Diono. Kalau yang hari ini nggak ada ya? Atau kalau mungkin ada, nanti kawan-kawan boleh berkabar juga. Karena tadi Pak Dani menemukan di dekatnya Lippo Plaza Batu, itu kayaknya ada yang mau giat karnaval deh. Semacam ada pickup gitu, kemudian sudah ada rombongannya juga. Nah, prediksi sementara sih, katanya sudah selesai atau baru mau berangkat ke titik kumpul. Cuman kita belum terima update lagi apakah memang betul ada giat karnaval di sana. Saya coba cek dulu deh untuk pantauan lalu lintas ya di sekitaran Batos, Lippo Plaza. Ramai di Jalan Diponegoro kawan, dari arah Alun-Alun ke Lippo Plaza Batu, untuk arah sebaliknya relatif lancar. Apakah peningkatan volume ini imbas dari giat karnaval? Atau mungkin ada faktor lainnya, nanti kawan-kawan boleh update juga ya di 0811-3600-911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Untuk Anda lepas Sidoarjo mengarah ke area Waru, saat nanti di menjelang Gateway.

0: baru dan di selepasnya seperti Krian. Mojokerto Kertosono lancar, tapi setelah tadi kita sempat memantau antrian lepas dari satelit yang mengarah ke Perak, saat ini kondisinya sudah kembali normal. Untuk Anda yang punya informasi seputar tol, mungkin tidak hanya lalu lintas, cuaca juga boleh Anda tambahkan di 0811 360 911.
1: Info Talk, Info

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, dari upaya yang dilakukan Perum Tugu Tirta Kota Malang, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan. Hari ini pada talk show Radio City Guide, dosen teknik pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Sebrian Mirdeklis Beseli Putra menjelaskan, di tengah pertumbuhan penduduk, tentu permintaan air terus meningkat. Jadi kebutuhan air untuk penduduk itu bukan hanya sekedar air minum, namun juga untuk mendukung kegiatan lainnya. Sebrian juga menjelaskan, saat ini yang jadi tantangan di tengah masyarakat, terkait dengan masyarakat yang masih menggunakan air tanah, yang tentunya ini bisa berimbas ke lingkungan. Harapannya dengan adanya inovasi yang ada, pihaknya bisa mengarahkan masyarakat untuk peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Kawan remaja di bawah umur jadi pengedar pil koplo ditangkap Polres Ngawi. Kasatres Narkoba AKP Muhammad Lutfi menyampaikan, pihaknya telah mengamankan seorang remaja di bawah umur di sebuah angkringan di Kabupaten Ngawi usai gerak-geriknya telah diperhatikan. Ia menyebut tadi tangan remaja tersebut diamankan 166 butir pil koplo siap edar beserta sebuah handphone yang diduga kuat digunakan sebagai alat transaksi. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan tidak akan memberikan ruang sekecil apapun bagi para pengedar obat terlarang agar tidak merusak generasi muda bangsa. Kawan, Piala Presiden 2026 akan digelar jadi momentum persiapan klub dan penguatan supporter Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan, penyelenggaraan Piala Presiden 2026 menjadi momentum untuk persiapan klub sepak bola serta penguatan persatuan supporter Indonesia. Menurutnya, Piala Presiden edisi ke-8 ini akan menghadirkan 8 klub peserta, termasuk klub dari Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Lebih lanjut, ia berharap kompetisi ini mampu menguatkan komposisi pemain setiap tim sebelum laga resmi dimulai. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Mufti Akmal, selamat siang.

0: City Guide 9 Warwane FM, Guidance for Your Life, kawan, di siang hari ini dengan saya Bulan Indriani. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Ini tadi ada informasi dari Bu Ratna, mungkin salah satu penyebab kepadatan yang ada di Jalan Raya Tlogomas imbas adanya wisuda ke-122 di UMM sampai siang hari ini di dalam area kampus masih ramai. Nah, kemudian setelah kita coba tanyakan kembali ke Bu Ratna ya, ini apakah memang ada kegiatan wisuda atau UAS gitu? Informasinya dua-duanya, jadi ada wisuda, ada juga UAS seperti itu ya. Dan ini tadi ada dokumentasi yang dikirimkan oleh Bu Ratna, kawan, seperti ini ya. Jadi Pak Dandi tadi pagi ketika melintas di sekitar UMM, informasinya soal wisuda itu ternyata betul ya kalau dari informasi Bu Ratna. Nah, ini kawan, ada beberapa juga yang pakai toga, kemudian sebagian juga ada yang pakai seragam hitam putih. Baik, Bu Ratna, terima kasih banyak ya sudah berkabar. Kemudian untuk informasi lainnya nanti kita akan kembali hadirkan. Kita akan melanjutkan di siang hari ini, kawan, bersama dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo, dengan kabar yang akan disampaikan soal Arema FC rekrut Alfeandra Dewangga dari Persib, kontrak berdurasi 2 musim.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Heri, silakan.
2: Kawan, Arema FC menambah amunisi baru di sektor pertahanan menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Klub berjuluk Singoedan Edan itu resmi mengamankan jasa Alfeandra Dewangga Santosa setelah menyelesaikan proses transfer dari Persib Bandung. Bek berusia 25 tahun tersebut langsung menandatangani kontrak berdurasi 2 musim bersama Arema. Kapasitas itu disampaikan General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi yang menjelaskan bahwa proses perekrutan dilakukan melalui mekanisme transfer lantaran Dewangga masih memiliki kontrak dengan klub sebelumnya.
3: Alasan yang pertama, kebutuhan tim. Jadi setelah meeting evaluasi, meeting dengan pelatih, dengan direksi, dengan manajemen, kita membutuhkan dia. Ada beberapa pilihan, cuman sepertinya jatuhnya kedua. Pelatih suka dia kedua.
4: Untuk komposisi pemain selanjutnya, ada pemain baru lagi atau gimana, Mas?
3: Insya Allah ada. Bakal jelas asing nanti ada, terus lokal, masih negosiasi.
4: Masih kurang berapa orang kira-kira, Mas?
3: Yang mana?
4: Yang lokal dan asing.
3: Asing kan 4 slot. Terus lokalnya mungkin 1-2.
2: Sebagai informasi, kawan, selama berkarir di level profesional, Dewangga dikenal sebagai pemain dengan karakter bertahan yang kuat serta memiliki kemampuan bermain di sejumlah posisi. Selain sebagai bek tengah, ia juga kerap ditempatkan di sisi kiri pertahanan maupun sebagai gelandang bertahan. Pengalaman membela tim nasional Indonesia turut menjadi modal penting bagi pemain yang kini memasuki usia emas tersebut. Dengan bergabungnya Dewangga, Arema berharap kedalaman skuad semakin meningkat untuk menghadapi ketatnya persaingan sepanjang musim 2026-2027. Kehadiran sejumlah wajah baru juga menjadi bagian dari upaya klub membangun tim yang lebih kompetitif sesuai kebutuhan pelatih. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
6: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
8: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
6: Nah, bahaya tuh, itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
8: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
6: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Cilo, anget iki. Cilo kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
11: Mas, ciloknya 10.000 ya?
10: Oh iya bu, plastik biasa ta?
11: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempatnya.
10: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
11: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
10: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
11: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
10: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
11: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kelon, siang hari ini setelah tadi kabar ya kondisi di sekitar UMM yang perlu diantisipasi karena terpantau sudah mulai terjadi antrian di sana setelah informasi dari Bu Ratna. Ini kebetulan Bu Ratna juga masuk ke dalam UMM ya, informasinya memang ada dua kegiatan sekaligus, wisuda ke 122 di UMM dan memang ada kegiatan UAS gitu ya. Jadi antisipasi untuk Anda yang belum sampai terjebak antrian. Coba kita lihat dulu seperti apa kondisi di sana. Oh, masih cukup panjang ya. Ini kalau dilihat di sekitar UMM sama satu lagi ini justru cukup panjang, lebih panjang bahkan ya dibandingkan di sekitar UMM, tepatnya di menjelang traffic light jembatan Tunggul Mas ya. Ini sudah terpantau dua arah kawan, antisipasi. Kemudian untuk Anda yang sekarang posisinya ada di TLITN mau ambil jalur dalam untuk lanjut mengarah ke Kota Batu, sejauh ini masih terpantau lancar. Jadi nanti di sekitar Sigura-Gura, mungkin ya lewat Sigura-Gura, Merjosari, kondisi jauh lebih lancar untuk bisa lanjut mengarah ke Kota Batu. Sementara untuk jalur Candi Panggung yang mau mengarah ke Kota Batu, Karyawiguna, Tegal Gondo juga masih terkondisikan kawan. Dan untuk informasi lainnya juga, nah ini kabar yang juga tidak kalah penting ya. Buat kawan-kawan City Guide yang mau kredit rumah lewat BCA, kalau iya bisa langsung saja ke Skyland. Ini satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera. Ini memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyland Property Nusantara Group. Bisa milih yang di Arjuna Karangploso atau Sky Briza Pakis Malang. Anda juga bisa dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram @skylandnusantara atau hubungi 0821452700. Skyline, life start with you.

0: Kripto, informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita akan mulai perjalanan kali ini di sekitar Pakis ataupun Madiopuro. Kondisi masih terpantau lancar di sana. Kemudian lanjut mengarah ke ruas Pandan juga tidak ada kepadatan, Bangil, Pasuruan Probolinggo, ataupun Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di sekitar Waru juga masih terkondisikan. Bahkan selepas itu, Anda yang mau mengarah ke sekitar Juanda masih terpantau lancar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di siang hari ini dengan kondisi panas terik ya, tetap semangat untuk Anda yang masih harus melanjutkan aktivitasnya di area Telogomas, semakin siang semakin terik juga. Ini tadi ada tambahan informasi dari Pak Yudi, ini sama ya soal kondisi cuaca. Kali ini memantau daerah samaan, cuaca masih cerah, tapi siang hari ini berangin. Ini tadi ada foto juga yang disampaikan. Terima kasih banyak Pak Yudi sudah berkabar, selamat beraktivitas. Kemudian soal laporan yang disampaikan tadi Pak Handi ya, soal kondisi di depan Kod Yesu, itu memang betul sudah dikasih 3 water barrier, tapi masih tetap ada yang putar balik. Ini tadi kita juga sudah teruskan ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota, AKP Rio juga sudah menanggapi dan mengucapkan terima kasih ya, tapi untuk langkah kemudian apa yang akan dilakukan, kita nanti akan coba lihat bersama kawan seperti apa menyingkapinya dari rekan-rekan Polresta Malang Kota. Ada juga kabar selanjutnya dari kawan-kawan City Gate ya, ini masih lewat WhatsApp kawan. Oke, ini tadi ada Pak Nurul Ansori mengabarkan Karang Duren, pagi saji anginnya lumayan kencang. Ini seakan-akan lagi di pantai ya, hati-hati, waspada pohon tumbang gitu. Terima kasih banyak Pak sudah berkabar. Kemudian Anda kawan yang sekarang mungkin sudah memantau juga di wilayah Kota Batu utamanya seperti apa, apakah kurang lebihnya sama khususnya untuk kondisi cuaca ya, termasuk juga bagaimana apakah cukup berangin juga. Karena kalau kita melihat informasi dari BMKG memang di hari ini cenderung cerah ya di sekitar Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan di sekitar Kota Batu. Anda yang ingin menambahkan informasi, bisa kirimkan WhatsApp atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911fm.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan. Seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya? Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemenduk Bangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemenduk Bangga BKKBN, ada gerakan ayah teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan ayah teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya, ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nonggon liya ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
5: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, untuk beberapa informasi ya yang sudah masuk untuk siang hari ini. Terakhir tadi kita memantau Kalang Duren Pakis Haji lewat kabar dari Pak Nurul Ansori. Jadi siang hari ini selain kondisinya cerah ya, anginnya lumayan kencang kawan. Hati-hati, waspada pohon tumbang gitu. Di area Teluk Gomas sebenarnya juga sama ya, anginnya cukup sepoi-sepoi gitu. Untuk ada yang sekarang juga sedang memantau di sekitar Kota Batu, bagaimana, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Nah kawan, ini sebagai tambahan informasi saja, ini kaitannya dengan proyek pengerjaan jembatan Sono Kembang ya, yang mungkin cukup banyak juga orang-orang menanyakan ini kira-kira perbaikannya sampai mana dan kira-kira kapan akan selesai gitu. Nah seperti informasi yang kami dapatkan, proyek pengerjaan jembatan Sono Kembang akan segera selesai. Kawan, dari tanggal 9 sampai 16 Juli 2026 nanti akan dilakukan penutupan sementara untuk pembongkaran jembatan Bailey. Jadi para pengguna jalan nanti diharapkan mencari jalan alternatif selama masa pembongkaran jembatan Bailey. Seperti itu ya. Kemudian untuk informasi lainnya juga, ini sebagai informasi awal saja, nanti kita akan coba upayakan ya untuk bisa sambung bersama dengan reporter C3 FM Asrur yang saat ini posisinya sedang berada di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani. Jadi informasinya, kalau sesuai dengan agenda kegiatan hari ini jam 1 sampai selesai akan dilakukan pelantikan Sekda Kota Batu. Ini yang tentu sudah kita lama menunggu ya, ini kira-kira siapa yang akan dilantik Sekda Kota Batu. Nanti kita akan coba sambung bersama dengan reporter C3 FM Asrur ya, untuk melihat laporan pandangan mata seperti apa rangkaian demi rangkaian acaranya di sana. Dan untuk selanjutnya dari Pak Hasan Bisri, terima kasih banyak. Ini lagi mobil di mana Pak Hasan?
1: Update traffic di seputaran Kepanjen, tepatnya di daerah Jalan Panji ya. Untuk traffic terpantau masih ramai lancar, tapi untuk cuaca panas, panas terik di seputaran Kepanjen. Terima kasih.
0: Baik, Pak Hasan, terima kasih banyak Pak ya sudah berkabar, hati-hati di jalan. Anda juga masih bisa menambahkan informasi seperti Pak Hasan Bisri di siang hari ini tentunya di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Tidak semua tempat wisata harus berada di pegunungan atau punya air terjun yang megah. Kadang ruang terbuka yang hijau

Pedesaan yang masih asri membuat tempat ini nyaman untuk bersantai bersama keluarga. Di beberapa sudutnya juga terdapat area bermain, gazebo, hingga panggung terbuka yang kerap dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan warga. Yang menarik, Taman Suko bukan sekedar tempat wisata, kehadirannya juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui berbagai UMKM lokal. Pengunjung bisa menikmati aneka jajanan khas sambil merasakan suasana desa yang hangat

menjadi destinasi yang layak dikunjungi. Jadi kalau Anda ingin menikmati suasana yang tenang sambil melihat wajah lain Kabupaten Malang, Taman Supko bisa menjadi pilihan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia pamit, sampai jumpa di perjalanan seru selanjutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Oktavia di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Distikbud Kota Malang masih melakukan kajian terkait beberapa SD negeri yang kekurangan siswa. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Distikbud Kota Malang, Muflih Adi, menjelaskan adanya 10 SD negeri yang kekurangan siswa, pihaknya masih belum melakukan putusan sebagai respon. Menurut Muflih, nantinya akan dianalisis terlebih dahulu, sejauh ini merger masih menjadi opsi. Muflih menambahkan, kalau masih ada kekurangan pagu, nantinya akan diisi secara offline sampai kuotanya terpenuhi. Kawan Wagub Jatim ajak masyarakat sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, meminta seluruh elemen masyarakat di Jatim untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Dia menilai langkah ini dilaksanakan sebagai upaya mendata kondisi ekonomi keluarga dan akan digunakan untuk menyusun kebijakan pemerintah berbasis data. Lebih lanjut, dia juga berharap masyarakat dan petugas bisa kooperatif sehingga dihasilkan data yang transparan serta dapat mengembangkan daya saing ekonomi setiap wilayah. Kawan Komdigi menyebut kemampuan digital jadi penentu daya saing Indonesia di era AI. Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menyampaikan persaingan teknologi global tidak lagi hanya mampu bertumpu pada infrastruktur, namun juga talenta dan kemampuan inovasi. Dia menambahkan kemampuan teknologi digital juga menjadi penting untuk bersaing di era AI, serta dapat memahami dinamika global. Lebih lanjut, pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk melek digital agar tidak kalah dengan perubahan zaman. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Yola Oktavia. Selamat siang.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, untuk siang hari ini cukup panas kawan di sekitaran Kota Malang ya. Kalau misalkan kita cek, ini ada dari Pak Ahmad Wahyu, pantauan lalu lintas dari exit tol ke arah Batu ramai lancar, tidak ada kemacetan katanya. Ini kawan ya. Nah ini kawan, terima kasih informasinya Pak Ahmad Wahyu. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Pak Hasan Bisri menginformasikan juga kawan lewat video. Ada dua video ini kawan, kita putar yang paling baru ya, 14.05. Wah, ini kendaraan odol ini ya.
1: Curug Rejo arah ke Gadang.
0: Curug Rejo arah ke Gadang, oke.
1: Odol. Sepertinya muat rongsokan.
0: Muat rongsokan, betul. Terima kasih Pak Hasan, ini sangat luar biasa. Hati-hati saja kawan ya, cukup berbahaya sebenarnya. Dan saya kalau misalnya melihat kendaraan seperti ini yang odol itu agak takut ya. Lebih baik menghindar atau mungkin menyalip lebih cepat di depannya gitu. Karena kalau misalkan kita lihat, kita tidak tahu apa yang terjadi, entah nanti asnya patah atau rodanya bagaimana gitu ya. Nah itu yang bisa guling atau gimana gitu kawan, karena itu sangat tinggi sekali dan besar gitu kawan. Terima kasih informasinya Pak Hasan Bisri. Lalu kalau misalkan kita lihat, tadi saya sempat dari Dau, sempat dari Saujajar, semuanya ramai lancar kawan. Mungkin ada antrian di TLTL saja, tapi yang jelas memang adalah panas kawan ya. Lalu cuacanya di sekitaran Kota Malang, Kabupaten Malang itu panas. Dan kalau misalkan kita cek, lalinnya itu masih aman untuk saat ini kawan. Boleh tambahkan saja bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk kali ini, kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 91 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk di siang hari ini ya, kalau misalkan kita cek untuk lalu lintas kawan dari arah selatan ke utara, mungkin ya ini sangat aman lancar kawan mengarah ke kota. Tapi mungkin yang mengarah ke selatan di beberapa titik kawan ya, khususnya itu ada antrian seperti di TL Gadang dari arah utara, lalu sekitaran perempatan Kasin masih cukup ramai. Lalu yang dari arah selatan ke utara ke arah Bukluduk ya, itu luar biasa padat kawan. Anda perlu waspadai saja, hati-hati di jalan. Anda boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk kali ini, kirimkan di 0811 360 911. Dan yang semakin padat di TL Gajaya, di pertigaan Dinoyo TL dari arah Gajayana kawan, itu sudah mulai padat ya, termasuk di pertigaan Sardo dari arah Unisma pun mengarah ke TL Dinoyo Daging, itu juga lumayan padat. Anda boleh tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Nah kawan, setelah ini kita akan coba terhubung ya dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo kawan. Nah untuk siang hari ini, Heri akan membawakan kabar mengenai peminat membludak, tak semua bis Macito beroperasi setiap hari.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Oke, kita akan coba terhubung dengan reporter Heri Prasetyo. Silakan Heri.
2: Kawan, tingginya minat masyarakat untuk menikmati layanan bus Macito di Kota Malang belum sepenuhnya bisa diakomodasi. Meski antusiasme masyarakat terus meningkat, tidak semua armada dapat beroperasi setiap hari karena harus menjalani perawatan rutin dan adanya keterbatasan anggaran operasional. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Bayhaki, bilang operasional bus Macito pada 2026 secara umum tetap berjalan seperti biasa. Namun pelayanan kepada masyarakat belum maksimal karena jumlah armada yang tersedia tidak berubah, sementara permintaan terus meningkat.
3: Tahun 2026 ini secara umum berjalan sebagaimana biasanya, tetapi memang karena adanya berbagai macam faktor terkait dengan efisiensi belanja, kemudian terkait dengan pelayanan kepada masyarakat yang semakin meningkat, karena Macito ini luar biasa keinginan masyarakat untuk naik Macito. Maka dari itu layanan kami memang belum maksimal karena armadanya kan tetap, armadanya tetap, tapi permintaan masyarakat semakin naik. Nah terus kemudian yang kedua, faktor yang lain kenapa tidak setiap hari itu 5, karena dari 5 yang kita punya ini pasti setiap minggunya kami lakukan pemeliharaan. Jadi ada yang masuk bingkir.
2: Sebagai informasi kawan, bus Macito melayani masyarakat setiap Senin hingga Kamis pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Sementara pada Sabtu dan Minggu, layanan tetap beroperasi. Adapun setiap Jumat, bus Macito tidak beroperasi karena menjadi hari libur bagi para pengemudi yang bekerja selama 6 hari dalam sepekan. Selain faktor perawatan armada, Bayhaki mengakui kebijakan efisiensi anggaran turut mempengaruhi operasional bus Macito. Kenaikan harga bahan bakar jenis solar juga membuat pengelolaan anggaran harus dilakukan lebih cermat agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Itu tadi kawan, informasi dari Heri Prasetyo mengenai peminat membludak, tak semua bus Macito beroperasi setiap hari.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi. Saya Zeviarani mengabarkan. Sebuah rumah sekaligus warung milik warga di Dusun Muncar, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, dilalap si jago merah pada Selasa 7 Juli 2026. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian materi ditaksir mencapai sekitar 175 juta rupiah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah yang berada di sebelah timur BCA Muncar. Berdasarkan hasil asesmen awal petugas, kebakaran diduga bermula saat pemilik rumah, Sayati 60 tahun, sedang memasak di warung menggunakan kompor berbahan bakar tabung gas. Saat proses memasak berlangsung, api mendadak membesar dan tidak dapat dikendalikan.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Masyarakat harus bersabar lebih lama karena rencana pembukaan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau tol Prosiwangi yang semula diperkirakan berlangsung pada Juli 2026 dipastikan mengalami penundaan. Jadwal operasional tersebut kini bergeser ke Agustus 2026. Penundaan ini terjadi karena masih adanya sejumlah pekerjaan konstruksi yang memerlukan penyempurnaan di beberapa titik serta tahapan pengujian yang belum rampung di lapangan. Kepastian mundurnya jadwal ini diperoleh setelah adanya koordinasi terbaru antara aparat kepolisian dengan pihak terkait. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan bilang bahwa proses pengujian untuk penerbitan sertifikat laik operasi SLO baru akan dilakukan pada Agustus 2026.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Pariwisata Kota Batu memaparkan desain pembangunan Art Center kepada Wali Kota Batu. Proyek strategis tersebut ditargetkan mulai dibangun pada 2027 setelah desain dan lokasi mendapat persetujuan final. Art Center direncanakan tetap berlokasi di belakang Sindratari Kota Batu sebagai pusat aktivitas seni dan budaya. Saat ini, desain yang disusun pada 2022 masih dievaluasi agar selaras dengan visi-misi kepala daerah. Skema pendanaannya juga masih dikaji, baik melalui APBD maupun kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU. Disparta menargetkan pembangunan fisik dimulai tahun depan apabila seluruh tahapan, mulai dari finalisasi desain, penetapan lokasi, hingga kesiapan anggaran, dapat diselesaikan pada tahun ini.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo mulai memperkuat kemampuan bahasa asing ASN sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Tak hanya bahasa Inggris, Pemkot juga membuka pelatihan bahasa Mandarin yang rencananya akan digelar secara rutin. Pelatihan ini merupakan bagian dari program pengembangan kompetensi ASN. Antusiasme ASN mengikuti pelatihan cukup tinggi karena tidak lepas dari pentingnya pengembangan kompetensi sebagai salah satu indikator penilaian kinerja ASN.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, di siang hari ini kawan ya, masih cukup panas di sekitaran kota Malang. Dan mungkin Anda perlu waspada saja, antisipasi kawan dengan menggunakan sunscreen ya, atau tabir surya untuk siang hari ini. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana di titik-titik lainnya kawan, untuk pantauan-pantauan cuaca dan juga lalu lintas. Ini ada informasi dari Bu Husnul ya, wajah dingin berangin dengan suhu 26 katanya. Oh, masih cukup hangat ya, tapi dinginnya karena angin sepertinya, seperti itu. Sepertinya informasinya begitu kawan ya. Lalu kalau misalkan kita cek, memang untuk hari ini cukup berangin kawan di sekitaran kota Malang ya. Di Telogomas pun ini anginnya cukup kencang juga. Kita coba cek kawan ya, untuk pantauan anginnya kali ini di sekitaran kota Malang, rata-rata bagaimana gitu ya. Kalau misalkan kita cek, memang saat ini kisaran angin di sekitaran kota Malang itu antara 10 sampai, sebentar kita coba cek di titik-titik lain kawan, 10 km per jam ini ya. Lalu ada juga yang 12,9. Titik lain kita coba cek kawan, 12,9 juga. Rata-ratanya seperti itu kawan ya. Ada yang 12,9, ada yang 10, ada yang 13. Nah ini yang mungkin perlu Anda waspadai saja ya, karena sudah mulai kencang kawan kali ini di sekitaran kota Malang. Bahkan di Arjosari ini sampai ke 16 km per jam kawan. Jadi sudah mulai kencang anginnya. Itu terlihat juga di depan City Guide ya, untuk tanaman-tanaman sudah mulai kena angin gitu, jadi otomatis perlu Anda waspadai. Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan cuaca di titik-titik lain kawan, kirimkan di 0811 3600 911. Dan ini tadi ada informasi dari Pak Irfan di 1422, depan terminal Arjosari bis ngetem di pintu keluar. Nah ini ada bis Trans Jawa ya, ada bis Trans Jawa tapi tidak terlihat nih ya untuk platnya. Nah, Pak Irfan mungkin bisa ditambahkan ya untuk platnya, karena kita butuh platnya Pak Irfan. Bisnya apa, platnya apa? Nah, supaya bisa enak penindakannya, seperti itu Pak Irfan. Terima kasih untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan juga ke sosial media kami kawan di @city911fm. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan yang internetnya lemot gitu ya, dan internet lemot itu bikin emosi, saatnya pindah ke Kapten Alatel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Alatel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam. Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service kawan di 0882-1202-2222, duanya 4 kali ya, atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: anak buah yang baik. Seseorang tidak mungkin jadi pemimpin yang baik kalau ketika jadi anak buah dia jadi anak buah yang tidak baik. Dengan demikian maka seorang pemimpin tahu perasaan anak buahnya, tahu perasaan karyawannya, tahu perasaan rakyatnya, dan tetapi ikut keinginan rakyat saja juga tidak boleh. Harus punya arah tersendiri sehingga dia tidak larut pada keinginan rakyatnya saja, tetapi juga bisa membawa rakyatnya itu ke arah yang lebih baik. Misalnya kalau hanya menyenangkan rakyat, mungkin ya naik kereta digratiskan saja, BBM digratiskan saja, tapi kan itu hanya menyenangkan tapi tidak membawa kemajuan. Harus penting adalah bagaimana menyenangkan, mungkin tidak 100% tetapi menyenangkan mayoritas dan bisa membawa kemajuan. Jadi pemimpin yang dipuji-puji tapi tidak membawa kemajuan, menurut saya bukan pemimpin ya. Dia hanya seorang ayah yang baik tapi bukan pemimpin yang baik.
1: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok eh.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

0: City Guide 91 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang menuju sore kawan ya. Untuk kali ini kalau misalkan kita cek lalu lintas di Kota Malang masih cukup aman di beberapa titik, meskipun ada yang masih padat kawan, tapi secara keseluruhan masih aman lancar. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Pak Dani tadi bertanya ke SBY, tol aman ya? Aman Pak Dani, baik dari Getol Singosari, Getol Madiopuro, Getol Pakis, lancar semuanya. Atau mungkin mau masuk ke Lawang juga bisa, masih aman kawan. Mungkin yang cukup ramai malah di sekitaran Ahmad Yani ya. Ahmad Yani menuju Karanglo, Mondoroko, itu cukup ramai di beberapa titik tapi tidak sampai padat. Dan mungkin Anda boleh tambahkan juga, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan setelah ini kawan, kita sekalian akan update-kan bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol kawan. Kita akan move ke newsroom terlebih dahulu.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis. Masih lancar ya, exit maupun entry-nya tidak ada hambatan, termasuk yang nanti mengarah ke Surabaya. Mungkin nanti di gate Kejapanan ada sedikit perlambatan arah ke Porong, tapi untuk arah sebaliknya itu masih lancar. Lengang terpantau dari Porong, Surabaya Porong sampai dengan sekitaran Waru Perak, termasuk yang di Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Pasuruan Probolinggo. Jadi kawan-kawan boleh update juga pantauan di beberapa ruas tol lainnya, boleh langsung mention kami kawan di @cityguide911FM.

Jalan Plus. Halo kawan, apa kabar? Semoga hari ini menjadi hari yang semakin seru ya, karena kali ini saya mau ngajak Anda ke salah satu tempat hidden gem paling keren yang ada di Kabupaten Malang. Coba deh dengerin. Suara gemericik airnya, udara pegunungannya sejuk banget, dan di mana-mana cuma ada pemandangan hijau yang bikin mata langsung fresh. Ya, saya lagi di Coban Tundo. Begitu sampai di sini, rasanya langsung pengen lupa sama hirup pikuk kota. Airnya bening, pepohonan masih rindang, dan suasananya benar-benar tenang. Cocok banget buat yang lagi cari tempat healing atau sekedar menikmati alam. Yang paling bikin Coban Tundo spesial, di sini bukan cuma ada satu air terjun, tapi 4 tingkatan air terjun dalam satu aliran sungai. Namanya Coban Tundo Siji, Loro, Telu, sampai Papat. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Ada yang kolamnya cocok buat main air dan foto-foto, ada yang air terjunnya lebih tinggi dan megah, sampai ada yang masih sangat alami karena belum banyak dijamah pengunjung. Jadi, setiap melangkah ke tingkatan berikutnya, rasanya seperti menemukan kejutan baru. Serunya lagi, perjalanan menuju air terjun juga gak kalah cantik. Kita bakal melewati perkebunan kopi, area persawahan,

Asri, Desa Tambak Asri, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Buat Anda yang tertarik ke sana, kita menuju ke Raya Krebet terlebih dulu ya. Kemudian lanjut mengarah ke Dampit, kemudian menuju Sukorejo, lalu tinggal menuju ke Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri ya. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, yuk ajak keluarga, sahabat atau pasangan buat menikmati segarnya alam di Coban Tundo. Siapkan kamera, nikmati setiap langkahnya, dan rasakan sendiri pesona 4 air terjun dalam satu tempat. Sampai ketemu di destinasi seru lainnya kawan, tentunya di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan Pemkab Malang usul pencaksilat masuk sekolah. Bupati Malang, HM Sanusi menyebut pihaknya bakal mengenalkan pencaksilat kepada pelajar sejak dini sebagai upaya pembentukan karakter dan menanamkan nilai disiplin serta saling menghormati. Nantinya, pencaksilat bakal diperkenalkan kepada siswa kelas 4 hingga 6 SD serta pelajar SMP. Dan kata Sanusi, pengenalan pencaksilat ini dilakukan untuk mencegah perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Kawan, DPRD Jatim dorong aturan perangi LGBT di daerah. Anggota Komisi E, DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, mendorong Pemprov Jatim untuk segera menyiapkan regulasi turunan di daerah untuk mencegah penyebaran perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Dorongan itu disampaikan Puguh setelah adanya Perpres nomor 111 tahun 2025 yang menegaskan LGBT merupakan salah satu ancaman non-militer. Kata Puguh, hingga saat ini Jatim belum memiliki payung hukum lokal, baik berupa perda maupun pergub, yang secara khusus memitigasi atau mengatur tindak lanjut dari perpres tersebut. Kawan Kemenak siapkan konten edukasi pencegahan perilaku LGBT. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menyebut pihaknya bakal menindaklanjuti Perpres nomor 111 tahun 2025 yang menyebutkan LGBT merupakan ancaman non-militer dengan menyiapkan konten edukasi terkait pencegahan penyebaran perilaku LGBT. Menurut Romo, Kemenak harus mengambil sikap tegas karena isu LGBT berkaitan dengan nilai agama, martabat kemanusiaan, pendidikan, dan ketahanan bangsa. Selain itu, kata Romo, nantinya edukasi yang disiapkan bakal mengacu pada nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang 1945. Demikian 911 Hot News. Jam 3 sore, saya Yola Octavia. Selamat sore.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat, ini akan ada, kita akan terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM, Astru Rozi kawan, yang akan membawakan kabar ya, yang akan membawakan kabar mengenai Wali Kota Nur Rohman melantik sekda baru Kota Batu hari ini.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Oke, kita sudah terhubung dengan reporter City Guide FM, Astru Rozi kawan, mengenai Wali Kota Nur Rohman lantik sekda baru Kota Batu hari ini. Silakan Astru.
2: Ya, kawan, sekitar pukul 1:30 siang tadi di Geraha Pancasila Mengtani Kota Batu dilakukan pelantikan sekda definitif Kota Batu tahun 2026. Pemilihan yang dimulai sejak Februari ini akhirnya menemukan titik terang dengan diangkatnya Alfi Nur Hidayat sebagai sekda definitif Kota Batu. Pelantikan sendiri dilakukan langsung oleh Wali Kota Batu Nur Rohman. Beberapa Forkopimda dari pemerintah Kota Malang, Kabupaten Malang maupun dinas provinsi terlihat menghadiri pelantikan hari ini. Ya, selain itu beberapa perwakilan DPRD Kota Batu, Kejaksaan, Kepolisian dan Militer juga ikut menghadiri pelantikan. Pelantikan ini juga mengakhiri jabatan Eko Suwartono yang sebelumnya mengisi jabatan pelaksana tugas sekretaris daerah selama proses pemilihan sekda tahun ini. Alfi Nur Hidayat sendiri sebelumnya merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu yang baru menjabat setahun terakhir. Pria kelahiran 9 November 1976 ini lebih lama berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintahan Kota Batu. Sebelum pelantikan ini, terdapat 3 calon sekda yang berhasil lolos panitia seleksi. 2 diantaranya Arif Asidik sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan juga Muhammad Nur Adim sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah atau BAPEDA Kota Batu. Baik,
0: Asrur, apakah di sana cukup banyak orang yang mulai hadir Asrur sekarang?
2: Oh, ini sudah prosesnya sudah selesai 1:30 tadi.
0: Oke, dan ini sudah terlantik berarti ya untuk jabatannya?
2: Iya, benar-benar.
0: Oke, sudah terlantik. Terima kasih Asrur untuk informasinya. Selamat kembali ke lapangan Asrur.
2: Oke, siap.
0: Tadi kawan, reporter City Guide FM Astru Rozi yang membawakan kabar mengenai Wali Kota Nur Rohman lantik sekda baru Kota Batu hari ini.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: City 89.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ada beberapa informasi yang masuk ya. Ada dari Pak Herman di jam 3.14. Sepertinya di pom ini kawan ya. Di pom mana ini Pak Herman?
1: Nur, ini baru tahu ini salah satu SPBU yang ada di wilayah Tumpang, masuk wilayah Tumpang.
0: Oh, ya. Masuk wilayah Tumpang, oke.
1: Okay. Jadi ini karyawannya pada menjalankan sholat 5 waktu. Ini jangan aneh nih di sini nih. Ah, ini loh, jangan lihat. Ini pada antri untuk pengisian BBM atau Pertamax.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau tepat waktu ya boleh aja sih tepat waktu sholat. Tapi aja pegawai ini hilang kabeh ini nih. Memang apa aturannya seperti ini. Jadi kalau waktu sholat ya udah ditinggal semua. Gak ada yang standby di pengisian.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada satupun yang berada di pengisian. Oke, demikian sekilas info. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Herman. Mungkin kalau misalkan masih ada self-service-nya kawan, seperti di pom Mergan itu ya, itu ada self-service-nya, mungkin masih bisa ya. Tapi ini tidak ada petugas sama sekali kawan. Jadi ini mengantri semuanya, motor-motor mengantri, mobil-mobil mengantri semuanya kawan.
1: Boleh sih sholat tepat waktu, boleh, bagus-bagus aja, enggak masalah. Karena enggak ada larangan. Tapi gimana ya, karena kita butuh, konsumen butuh pengisian, jadi ya mau sampai berapa menit sholatnya ya di training ini.
0: Oke, ini ada video lanjutan kawan di jam 15.16 ya.
1: Satpamnya keluar. Tadi bukan keluar dari ruangan, itu ada musola itu. Nggak keluar dari musola. Jadi di sana itu ada toko, sebelahnya itu ruang tunggu.
0: Oke.
1: Oh, alhamdulillah, wis.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Herman ya untuk kali ini. Nah, ini mungkin Anda boleh memberi tanggapan juga kawan mengenai SPBU yang sempat berhenti sebentar gitu ya. Berhenti sebentar karena pegawainya sholat semua gitu dan tidak ada yang menjaga, dan ini antrian panjang sekali kawan di SPBU mana tadi Tumpang ya. Terima kasih Pak Herman untuk informasinya. Mungkin Anda boleh tanggapi juga kawan ke WhatsApp kami ya.

kalau misalkan kita lihat ini ada Gerbek Suro Tunggul Wulung loh, masih ada lagi kah? Minggu 12 Juli kawan. Nah, mungkin Anda kalau misalkan kita lihat ya, kemarin kan sudah ada di sekitaran Tunggul Wulung ya. Kalau misalkan sekarang Karnaval Gerbek Suro Tunggul Wulung kawan, di Minggu 12 Juli melewati Jalan Saksofon kawan ya. Nah, mungkin Anda boleh tambahkan nih pendapat Anda, pemberangkatan Jalan Akordion Utara menuju Jalan Akordion Simpang 5, belok kanan menuju Jalan Saksofon pertigaan Makam, belok kanan menuju ke Jalan Sasando pertigaan kedua, belok kanan menuju ke Jalan Organ dan finish di Perum Grand Arumba. Nah, ini apakah yang sempat kemarin itu, tapi ini beda tanggal kawan ya. Minggu 12 Juli ini Karnaval Gerbek Suro Tunggul Wulung. Boleh bagikan kawan informasi ini dari Pak Muhammad Sodik tadi ya. Terima kasih Pak Sodik untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita cek di Kota Dampit macet embong dibangun katanya. Ada jalan yang dibangun kawan ya. Jadi otomatis masih mengalami penyempitan arus. Nah, ini masih ada truk-truk besar yang melewati juga. Jadi otomatis Anda perlu berhati-hati saja, kurangi kecepatan kawan. Anda bisa jaga jarak aman kendaraan Anda karena didominasi oleh truk-truk ya kali ini. Anda pun boleh sharing-sharing mengenai pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm.

0: Kulto, informasi seputar jantung.
1: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar di beberapa, kalau melewati getol yang ada di beberapa getol yang ada di Malang ya kawan. Contohnya seperti getol Madiapuro, getol Pakis, getol Singosari, getol Lawang, semuanya ramai lancar, tidak ada kendala. Lalu masuk ke Pandaan Malang sampai ke Gempol Pandaan, lalu ke Japanan Gempol, Gempol Porong itu masih ramai lancar, bahkan sampai Sidoarjo di getolnya juga masih aman lancar. Terus dari Sidoarjo menuju ke Surabaya Porong ya, sampai ke Waru Utama, lalu Surabaya Porong di sekitaran exit tol Bukit Darmo itu ya, atau mungkin Maijen HR Moh itu sudah mulai ramai meskipun saat ini masih cukup lengang dari beberapa titik kawan di Kupang Indah itu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat lurus terus sampai ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala, dan dari Waru Utama mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman landai. Boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan untuk saat ini di ruas tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Waspadai juga kawan untuk panas kali ini ya di sekitaran ruas tol. Kalau mungkin sudah ada, kalau misalkan Anda sudah mungkin sudah lelah gitu ya, kirimkan ke WhatsApp kami, bisa menepi terlebih dahulu di rest area terdekat, dan kalau misalkan ada perubahan cuaca bisa kirimkan ke WhatsApp kami.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kali ini saya lagi berada di salah satu situs religi yang cukup unik di Kota Malang, yaitu Makam Mbah Angling Ringin Kurung. Konon, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Mbah Angling sebagai seorang tokoh yang dipercaya ikut menyebarkan agama Islam di kawasan Gunung Buring. Ada pula yang menyebut beliau berdakwah dengan pendekatan seni dan musik tradisional. Meski begitu, asal-usul serta identitas beliau sampai saat ini masih menjadi misteri karena belum ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan kisah ini. Begitu memasuki area makam, suasananya langsung terasa teduh dan tenang. Kompleks makam ini dikelilingi pepohonan besar, terutama pohon beringin yang menjadi ciri khas hingga muncul nama Ringin Kurung. Nah, di sini juga tersedia area untuk berdoa, sehingga banyak peziarah datang untuk mengenang jasa para leluhur sekaligus menikmati suasana yang damai. Fakta menariknya, tempat ini sudah lama menjadi tujuan wisata religi masyarakat Malang. Selain dikenal sebagai tempat ziarah, banyak orang datang karena ingin mengenal lebih dekat sejarah dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Justru karena kisah Mbah Angling masih menyimpan banyak misteri, situs ini menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dipelajari dari sisi budaya dan tradisi lokal. Kalau kawan ingin berkunjung, lokasinya berada di Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Dari Gadang, Anda bisa mengarah ke Jalan Lembayung, lanjut ke Jalan Kiai Parsejaya, setelah itu ambil ke kanan menuju Jalan Maijen Sungkono, lurus sedikit, lalu masuk Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kalau berkunjung ke sini, jangan lupa tetap menjaga ketenangan, menghormati peziarah lain, dan ikut merawat kebersihan kawasan agar situs bersejarah ini tetap lestari untuk generasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
12: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
13: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
11: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
14: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ini ada tambahan voice note ya dari Pak Herman yang tadi sempat mengeluh soal mengantri lama kawan, karena para petugas di SPBU Tumpang ini semuanya ikut beristirahat gitu kawannya, istirahat sholat gitu, jadi otomatis tidak ada yang menjaga dan antriannya semakin panjang seperti itu. Kita coba dengarkan terlebih dahulu kawan.
1: Semuanya selamat sore mas.
0: Selamat sore Pak Herman.
1: Jadi ini tadi saya mengisi sambil tanya sama karyawannya, salah satu karyawan SPBU setempat. Jadi pengeterapannya itu memang seperti itu, mulai opening SPBU ini aturannya seperti itu dari manajemen.
0: Oke.
1: Jadi kalau masuk waktu sholat ya sholat semua.
0: Oke. Okay,
1: sholat okay. Semua. Di pagar itu memang tadi di rantai ya. Jadi benar-benar kendaraan tidak boleh masuk di lokasi. Demikian.
0: Oke.
1: Sekilas info. Matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Herman. Jadi itu memang ketentuan manajemen dari SPBU di Tumpangnya kawan ya. Memang seperti itu. Nah, berarti kan memang tiap manajemen beda-beda ini kawan ya. Terima kasih Pak Herman untuk konfirmasinya ya, dan sudah ditanyakan ke petugas tadi. Lalu kalau misalkan Anda kawan boleh tambahkan juga mengenai lalu lintas untuk di sore hari ini bagaimana di sekitaran Kota Malang kawan. Memasuki sore hari biasanya sudah mulai ramai, dan ternyata betul ya, beberapa titik ini masih cukup ramai, termasuk di Gatot Subroto, Maijen M. Wiono mengarah ke Ranugrati, atau sebaliknya juga sebenarnya masih ramai lancar, tapi di TL-nya yang cukup sudah mulai memanjang. Lalu Muharto juga cukup ramai. Sekitaran Kawi dari arah barat maupun timur juga lumayan ada antrian kawan ya. Lalu kalau misalkan kita cek di TL Kaliurang cukup padat. Yang mengarah ke utara di sekitaran TL Sarangan ya, bukan TL Sarangan ternyata kawan, TL Sabilillah dari arah selatan ke utara ini ada antrian. Lalu TL Sabilillah dari arah Jalan Borobudur juga ada antrian. Selain itu yang dari Panji Suroso mengarah ke Raden Intan, kok padat ini ya? Ada apa kawan? Mungkin boleh tambahkan ke WhatsApp kami kali ini, Anda yang melewati di sekitaran Raden Intan mengarah ke Jalan Ahmad Yani, kirimkan di 0811 3600 911.

0: city guides inside.
1: Di saat anak memiliki lebih banyak waktu di rumah, banyak orang tua tetap harus bekerja seperti biasa. Kondisi ini membuat pengawasan dan pengasuhan anak perlu mendapat perhatian lebih agar masa liburan tetap aman dan nyaman. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kabupaten Malang, Sari Ratih Maladewi, menjelaskan aktivitas pengasuhan dan pemantauan tumbuh kembang anak harusnya tetap terpenuhi di tengah kondisi orang tua yang harus bekerja. Namun saat momen libur sekolah tiba, hal ini menjadi suatu tantangan sehingga pemerintah harus tetap hadir untuk memberikan rasa aman bagi anak. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Hudaniah, juga menambahkan, selain dukungan dari pemerintah, orang tua juga perlu memahami bahwa tidak semua anak siap ditinggal sendiri selama jam kerja. Kesiapan tersebut tidak ditentukan oleh usia semata, melainkan oleh kemampuan anak dalam bersikap mandiri, mengelola emosi, serta merespon situasi yang tidak terduga.
2: Rutinitas ya, sepertinya setiap semester, setiap tahun gitu ya, situasi ini dihadapi oleh orang tua dan tantangannya cukup tinggi ya. Karena struktur harian anak yang biasanya pada rutinitas berangkat sekolah, beraktivitas di sekolah sampai jam tertentu, nah ini harus berubah menjadi di rumah. Sementara struktur kerja orang tua di saat libur sekolah itu tetap ya, seperti tadi opening yang diberikan itu. Nah biasanya dalam psikologi disebut akhirnya orang tua mengalami namanya work family conflict, gitu. Benturan antara kebutuhan untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan keluarga dengan kebutuhan untuk bekerja gitu ya. Nah ini adalah ketika tidak dapat dilakukan manage dengan baik konflik family dan kerja ini, maka tentu dapat menimbulkan stres orang tua yang nanti dampaknya juga pada kualitas hubungan keluarga. Nah sebagaimana beberapa penelitian ya yang dilakukan, bahwa memang ketika orang tua mengalami konflik kerja dan keluarga, nah itu bisa berdampak pada keadaan psikologis orang tua, yang itu impact-nya adalah kepada anak. Tapi sebenarnya persoalannya bukan, menurut saya, bukan hanya siapa menjaga anak gitu ya, tapi bagaimana anak itu tetap merasa aman, merasa terhubung, merasa tetap diperhatikan gitu ya oleh orang tua, sekalipun mereka tidak secara fisik sedang bersama gitu ya. Jadi bukan hanya persoalan semata-mata tentang siapa nih yang nemenin anak saya gitu ya, sementara saya sebagai orang tuanya sedang bekerja, tapi adalah bagaimana orang tua si anak merasa tetap terhubung, tetap merasa dicintai, tidak merasa bahwa orang tuanya lebih memilih pekerjaan gitu ya.
3: Oke. Okay.
2: Meskipun orang tua tidak sepanjang waktu secara fisik hadir pada anak.
1: Libur sekolah bukan hanya soal mengisi waktu luang anak, tetapi juga memastikan hak anak atas rasa aman dan pengasuhan tetap terpenuhi. Dengan komunikasi yang baik di dalam keluarga, serta dukungan dari lingkungan dan pemerintah, tantangan pengasuhan selama masa liburan dapat dihadapi dengan lebih baik.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-36-99-11. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 921 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita cek kawan, kita akan coba terhubung ya setelah ini dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo kawan. Nah ini kita coba hubungkan terlebih dahulu. Heri kawan, untuk kali ini akan membawakan kabar polisi bongkar dan bakar arena diduga sabung ayam di Singosari. Penyelenggara masih diburu.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Baik, kita sudah terhubung dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo. Silahkan, Heri.
2: Kawan, Polres Malang membongkar sekaligus membakar arena yang diduga digunakan sebagai lokasi sabung ayam di Dusun Sumberawan, Desa Toyo Marto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Senin 6 Juli 2026. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah lokasi kembali dipakai untuk aktivitas perjudian yang meresahkan masyarakat. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono bilang penertiban berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan praktik sabung ayam di kawasan tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, personil Polsek Singosari melakukan penyelidikan sebelum mendatangi lokasi. Meski tidak menemukan aktivitas perjudian saat penggerebekan, polisi langsung membongkar dan membakar seluruh fasilitas yang diduga menjadi arena sabung ayam. Langkah itu dilakukan agar lokasi tidak lagi dimanfaatkan sebagai tempat perjudian. Selain penertiban lokasi, petugas juga memberikan imbuan kepada warga agar tidak terlibat dalam segala bentuk perjudian dan mengajak masyarakat aktif menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan. Hingga kini, Polres Malang masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi penyelenggara arena sabung ayam tersebut. Dari Kabupaten Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri untuk informasinya, dan itu tadi kawan, informasi dari Heri Prasetyo, reporter Sigat FM, mengenai polisi bongkar dan bakar arena diduga sabung ayam di Singosari dan penyelenggara masih diburu.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
3: Jalan-jalan plus. Balik padatnya kawasan Tlogomas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti Arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Yang membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas, dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak Kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
4: Emang tahu itu siapa?
3: Enggak.
4: Tahu ceritanya?
3: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain.

mahasiswa siswa maksud saya ya, siswa-siswa masuk kawan ya, dan pemerintah ini masih getol untuk mempersiapkan program angkutan atau angkot khusus pelajar, tidak hanya berhenti sebagai proyek subsidi semata kawan ya, karena saat ini kawan Dishub itu juga memastikan layanan benar-benar berjalan sesuai rute, jadwal dan sasaran. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Malang menyiapkan sistem pemantauan digital yang akan dipasang di seluruh armada peserta program. Sistem ini menjadi instrumen utama nantinya sebagai instrumen pengawasan ya, sekaligus dasar penyaluran subsidi kepada operator angkot kawan. Dan lewat perangkat ini, setiap armada bisa dipantau secara langsung mulai dari

dilakukan oleh pemerintah gitu kawan. Dan pemerintah sendiri itu membayar atau membeli jasa itu per kilometernya kawan, bukan bergantung pada berapa banyak mereka mengangkut siswa, tapi berapa kilometer mereka berputar kawan ya. Selain menyiapkan sistem pengawasan digital, Dishub juga memastikan setiap pengemudi wajib mematuhi standar operasional prosedur atau SOP yang sudah disepakati. Contoh, sopir ini wajib mengenakan seragam, lalu dilarang merokok saat bertugas gitu ya, tidak menggunakan telepon genggam selama mengemudi, serta memenuhi ketentuan pelayanan lainnya. Dan kepatuhan terhadap SOP ini yang menjadi syarat utama bagi koperasi angkot yang ingin mengikuti program angkutan pelajar. Artinya, pemerintah tidak hanya menuntut layanan yang tepat waktu, tapi juga mengedepankan aspek keselamatan dan kenyamanan bagi para siswa. Dan saat ini memang programnya sudah memasuki tahap akhir kawan, apalagi peraturan wali kota draftnya sebagai payung hukum pelaksanaan program sudah selesai dibahas di tingkat pemerintah Provinsi Jatim, dan saat ini tinggal menunggu proses pengundangan di pemerintah Kota Malang saja. Dan sementara itu penyelesaian sistem monitoring juga akan terus dikebut agar operasional bisa segera dimulai kawan. Dan yang kita pertanyakan adalah bagaimana nantinya Bishalokes ya, apakah nantinya akan tetap dilanjutkan, karena itu juga menjadi salah satu aset dari pemerintah Kota Malang yang nantinya akan didiskusikan oleh BKAD, kata Dinas Pendidikan kawan ya. Nah, mungkin Anda boleh tambahkan pendapat-pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Infotalk, informasi seputar jantung.
1: Halo kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Sejauh ini exit entry-nya juga tidak ada hambatan ya. Arah ke Surabaya di Kejapanan Porong ada peningkatan volume, lumayan antriannya kawan, tapi kalau untuk arah sebaliknya jauh lebih lengang ya. Kita geser dulu ke sekitaran Gempor Rembang, Gempa sampai dengan Paspro ternyata juga lengang dua arah. Kalau arah ke Surabaya Porong cukup ramai, apalagi nanti ketika masuk arah Perak ya. Perak itu juga ada peningkatan volume, termasuk arah ke Juanda. Kalau bergeser ke sekitaran Mojokerto, Krian Kertosono, dua arah lancar.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan Pemkot Malang buka pendataan penerima seragam gratis. Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana menyebut pihaknya mulai menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan seragam sekolah gratis pada tahun ajaran 2026-2027 melalui skema pengajuan. Nantinya, bantuan seragam gratis ini bakal diperuntukkan bagi siswa baru dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam kategori Desil, Desil 1 dan Desil 2. Suwarjana juga menjelaskan pihaknya akan mengumpulkan wali murid baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP untuk memberikan sosialisasi mengenai skema bantuan tersebut. Kawan, serapan APBD Jatim capai 94%. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan realisasi serapan belanja APBD Jawa Timur anggaran 2025 telah mencapai hampir 94%. Emil mengatakan besarannya sisa lebih dari perhitungan anggaran Silva bukan disebabkan rendahnya penyerapan anggaran, melainkan karena pendapatan daerah melampaui target serta adanya efisiensi belanja. Emil juga menambahkan dana Silpa akan dimanfaatkan kembali melalui APBD perubahan untuk mendukung program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Kawan Kemenag siapkan konten edukasi pencegahan perilaku LGBT. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menyebut pihaknya bakal menindaklanjuti Perpres nomor 111 tahun 2025 yang menyebutkan LGBT merupakan ancaman non-militer dengan menyiapkan konten edukasi terkait pencegahan penyebaran perilaku LGBT. Menurut Romo, Kemenag harus mengambil sikap jelas karena isu LGBT berkaitan dengan nilai agama, martabat kemanusiaan, pendidikan, dan ketahanan bangsa. Selain itu, kata Romo, nantinya edukasi resmi yang disiapkan bakal mengacu pada nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang 1945. Demikian 911 Hot News. Jam 4 sore, saya Yola Octavia. Selamat sore.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, kembali sore hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Update kawan di sore hari ini, beberapa catatan dari kawan-kawan pendengar yang tadi sempat report ya, katanya di area Dampit itu merambat karena ada pengerjaan perbaikan jalan. Ini dari Pak Wiji di hari, saya coba cek dulu ya, tadi kan laporannya masuk di 3:30. Kita coba cek sekarang kalau di jam 4 awal, update-nya di sekitaran Dampit. Kalau saya lihat sekarang itu kepadatannya di jalan nasional ya, ini ruas jalan nasional begitu kawan. Sebentar kita cek dulu, posisi jalannya itu ada di Jalan Semeru Selatan, Dampit Wetan. Itu yang mulai ada perlambatan, sampai nanti di pertigaan Tunggorono, itu juga masih ngantri ya di sekitaran Dampit. Yang arah Turen, sama sih, sama-sama ada perlambatan juga di sana. Gitu, sementara untuk beberapa catatan kawan. Kemudian untuk beberapa update lainnya, tadi juga ada informasi yang kita terima terkait Laka ya, posisinya di ruas Pandaan, ini jalur nontol Pak ya. Ini laporan kita terima dari Pak Sentot. Laporannya masuk di jam 3:54. Lokasi di Patung Sapi Pandaan begitu kawan. Ini kalau kita lihat dari kiriman foto, sekilas memang melibatkan truk kontainer ya. Kemudian juga ada 2 atau 3 roda 2 yang terlibat. Mungkin nanti kita masih menunggu keterangan lanjutan. Beberapa catatan lainnya nanti kita akan geser di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan update lainnya. Bisa langsung bagikan di 0811-3600-911. Untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

Sedikitain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke beberapa catatan yang sudah masuk di WhatsApp, saya mau kasih rekomendasi dulu nih untuk Anda yang lagi emosi atau yang sering emosi tiap kali scrolling tapi internetnya lemot. Anda bisa langsung pindah provider aja kawan, langsung ke Kapten Ratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lengkapnya bisa langsung hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Ya, kita geser dulu ke beberapa catatan kawan yang masuk di WhatsApp. Tadi kita terima laporan dari Pak Riko ya, posisinya ini di dekatnya di Panji Suroso kawan. Saya tampilkan dulu kiriman videonya. Kalau dari kiriman video tidak ada keterangan ya, tidak ada keterangan melalui audio juga. Jadi ini hanya kirim video untuk menggambarkan kondisi di area Araya. Jadi posisinya itu di Plaza Araya ada semacam tumpahan oli atau solar begitu ya, tadi laporan dari Pak Riko. Dan sudah memakan korban katanya. Sudah ada yang sampai tergelincir begitu kawan di lokasi. Tadi Pak Riko ini sempat telepon ke newsroom begitu untuk update-nya. Nah dari kiriman video terlihat untuk tumpahannya itu nampaknya sudah diguyur pasir ya. Coba saya cek kembali. Ini saya tampilkan ya di visor radio kami untuk kiriman dokumentasinya. Kelihatannya nampaknya sudah ditutupi begitu, tapi ada yang sebagian yang belum. Lumayan banyak tumpahannya. Berarti kan itu tumpahan oli atau solarnya ini dia yang mengarah ke selatan. Apakah selain dari Araya, selain di titik Plaza Araya, apakah nanti terus ke arah selatan itu juga masih ada yang terimbas tumpahan oli atau solar ini kawan ya? Barangkali nanti boleh berkabar juga, karena cukup membahayakan. Beberapa waktu lalu itu juga sama kejadiannya di Panji Suroso juga, tumpahan solar. Kemudian dia sampai ke gudang tempat PO busnya itu, bus yang kemarin ketumpahan itu. Jadi dari Panji Suroso terus sampai di area Karya Timur katanya. Nah itu baru clear untuk tumpahannya sendiri. Jadi lumayan panjang tuh cecerannya. Nah kalau yang ini bagaimana? Apakah dia di sekitaran Plaza Area saja? Atau mungkin sampai di mana begitu kawannya? Nanti mungkin boleh report juga. Hindari dulu karena saat ini saya lihat perlambatan sudah signifikan. Ini dari Simpang Panji Suroso atau sebelumnya Persada Hospital. Sudah mulai mengular tapi lepas dari Plaza Araya baru lancar. Ini nampaknya banyak yang bermanuver ya dari lajur kiri awalnya. Langsung beralih ke lajur sebelah kanan dan mungkin agak memakan badan jalan untuk memakan arus yang berlawanan juga. Karena menghindari ceceran solar tadi kawan. Oke, hindari dulu ya. Lokasi di dekatnya Plaza Araya. Tadi Siva di newsroom sudah meneruskan laporannya ke Pusdalops BPBD Kota Malang. Harapannya bisa segera ditindaklanjuti. Kemudian tadi dari BPBD juga minta ada Sherlocknya. Tadi sudah di Sherlock juga. Semoga bisa segera ditindaklanjuti. Biasanya nanti BPBD ini mengkomunikasikan begitu ke rekan-rekan damkar untuk bantu pembersihan begitu kawan. Yang arah ke utara juga sudah mulai ngantri. Hindari dulu ya yang masuk di sekitaran Panji Suroso, baik itu dari arah Raden Intan maupun yang mau menuju ke Raden Intan. Manfaatkan Ahmad Yani kawan, itu jauh lebih lancar dua arah.

0: informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa gate tol seperti di gate Malang Madiopuro. Itu jalur exit entry-nya sama-sama ramai. Kalau di gate Pakis jauh lebih lancar. Kalau gate Singosari dominasi di jalur exit. Saya lihat di perempatan Karanglo sudah mulai mengular juga. Sementara kalau di gate Lawang jauh lebih lancar sama dengan di gate Pakis tadi ya. Kejapanan semakin panjang antriannya menuju ke Sidoarjo, Porong Sidoarjo. Tapi kalau untuk arah sebaliknya lancar. Kita bergeser ke Waru Perak. Waru Perak tidak ada hambatan kawan, termasuk yang ke Waru Juanda maupun arah Mojokerto. Gempa Rembang, Gempa sampai dengan Paspro juga lancar dua arah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda terkait dengan tadi update untuk tumpahan solar ya, posisi yang ada di Plaza Araya, Panji Suroso ke selatan. Tadi kan sudah kita Sherlock nih ke BPBD Kota Malang, tapi masih belum ada respon, tapi sudah di-read, chat kita sudah di-read. Awalnya sudah ada tanggapan, minta Sherlock, setelah kita share, sudah di-read dan harapannya setelah ini bisa segera ditindaklanjuti ya dari rekan-rekan BPBD, biasanya langsung koordinasi dengan rekan-rekan damkar. Sekarang masih ada perlambatan di sana. Pak Johanis, berbagi kabar, kirim infonya melalui video, saya mau tampilkan ya di Viso Radio kami.
1: Lumayan banyak kepalanya.
2: Selamat kan sore, Mbak. Selamat sore, Siti Guide.
0: Selamat sore, Pak Johanis.
2: Ini, Mbak, sudah macet, Mbak, dua arah ini. Baik yang arah ke Arjosari sama yang ke Plaza Araya.
0: Oh, ini lewat Panji Suroso, Pak, ya? Pak Johanis, arah mana nih?
2: Ini yang ke utara juga udah merambat ini, Mbak.
0: Oh, Pak Johanis yang ke utara. Oke. Iya ya, terlihat luar biasa nih antriannya. Sudah sampai di manakah ini? Saya masih tampilkan di Visual Radio kawan. Tentunya dominasi R4 ya, kalau dari kiriman videonya Pak Johanis ini di sekitaran Panji Suroso. Yang ke area ngantri, yang ke selatan juga sama. Oke, ini masih ada ini perlambatan.
2: Utara ini nggak tahu apa yang buat macet nih, Mbak.
0: Kayaknya
2: imbas dari traffic light pertigaan flyover itu.
0: Nampaknya sih karena tumpahan itu tadi, Pak ya. Karena tumpahan apa tuh namanya solar tadi.
2: Demikian info, Mbak. Tambahan info di sekitaran Panji Suroso, dua arah depan Araya.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Johanis untuk update-nya. Coba kita cek lagi sekarang kawan, apakah mungkin masih tambah mengular? Coba kita cek lagi. Kayaknya disarankan ambil Ahmad Yani saja kawan, mengingat saat ini di Panji Suroso itu yang ke utara ya, luar biasa antriannya. Ke selatan juga sama sih, agak sedikit tersendat menuju ke Araya, tapi lepas dari Araya itu normal gitu. Kalau dugaannya Pak Johanis sih sepertinya karena TL di playover. Cuma ini ada tambahan lagi, katanya sih volume, imbas dari volume katanya, mobil besar yang berjajar seperti itu. Siapa Johanis, terima kasih untuk update-nya ya. Nah ini kalau yang di sekitaran Araya, saya lihat sudah agak sedikit terurai begitu kawan. Hati-hati ya yang akses di sana, terutama yang roda 2 nih. Tadi kalau pantauannya Pak Riko yang sempat telepon di newsroom, itu sudah ada 2 motor kawan yang tergelincir. Jadi antisipasi, sementara masih belum ada penanganan. Kalau mungkin ada tambahan info ya kaitannya dengan petugas yang sudah standby di lokasi, nanti boleh berbagi juga. Pak Siswanto, ini kirim video, masih tersendat karena cacaran solar, katanya begitu. Ah, ini dia, saya tampilkan.
1: Solar tadi, kawan.
0: Di Viso Radio, kawan, ini dia. Untuk antrian kendaraan, karena tumpahannya itu kan di sisi kiri. Jadi banyak kendaraan yang menghindar, akhirnya menghindarnya ke arah kanan, jadi ada penyempitan. Seperti itu. Apakah di videonya Pak Siswanto ini mengcapture ini ya, mengcapture tumpahan solarnya? Oh enggak ya. Hanya mengcapture pantauan kepadatan di lokasi. Tadi laporannya masuk di jam 4 lewat 17 menit. Sekarang di jam 4 lewat 27 menit, 10 menit berlalu. Masih ada perlambatan kawan. Kalau yang ke utara ini, selain imbas dari emang ada perlambatan ini ya, di solarnya tadi, yang tumpahan solar tadi, karena volume juga kalau katanya Pak Johanis. Volumenya kan tinggi, kemudian pada berjejer kendaraan-kendaraan besarnya, sehingga ada perlambatan di sana. Terima kasih Pak untuk update-nya. Nanti kawan-kawan yang lagi di perjalanan, terutama yang melintas di Panji Suroso, boleh report juga apakah petugas sudah standby di sana atau belum. Nanti boleh Anda berkabar di 0811-3600-911.
3: City Guides Life Hacks.
0: Lagi anak-anak nyetir, tiba-tiba mobil terasa lost power atau kehilangan tenaga saat diinjak gas. Atau yang lebih bikin panik, mesin mendadak mati padahal bahan bakarnya masih ada. Jangan buru-buru menyalahkan aki atau busi, kawan. Karena bisa saja sumber masalahnya ada di komponen kecil yang sering terlupakan, yaitu filter bensin. Filter bensin berfungsi menyaring kotoran dan juga partikel halus dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin. Jadi kalau kondisinya sudah terlalu kotor, aliran bensin bisa terhambat. Akibatnya pasokan bahan bakar ke ruang bakar jadi tidak maksimal. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tenaga mesin sering terasa berkurang. Mobil seperti kehilangan tenaga saat dipakai menanjak atau ketika pedal gas diinjak lebih dalam. Selain itu, mesin juga bisa lebih susah dinyalakan, terutama saat pagi hari atau setelah mobil lama tidak digunakan, karena suplai bensin yang masuk tidak lagi seoptimal biasanya. Kalau dibiarkan terlalu lama, filter yang tersumbat bahkan bisa membuat mesin berbet atau mati secara tiba-tiba saat kendaraan sedang digunakan. Tentu kondisi ini cukup berbahaya, apalagi kalau terjadi di tengah perjalanan. Makanya kawan, filter bensin juga perlu diperhatikan dalam servis berkala, karena mengganti komponen kecil ini jauh lebih murah dibanding harus memperbaiki sistem bahan bakar yang sudah terlanjur bermasalah. Nah, meskipun ukurannya kecil, filter bensin ini bekerja menyaring berbagai kotoran dan juga endapan yang mungkin terbawa dari tangki maupun bahan bakar. Semakin sering kendaraan digunakan, kemampuan penyaringannya pun akan semakin berkurang. Jadi, kalau mobil mulai terasa kurang bertenaga atau susah dihidupkan, jangan langsung panik ya. Bisa jadi filter bensinnya cuma sedang minta diganti.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Perusahaan Umum Daerah Perkebunan atau PDP Kahyangan Jember berencana mengembangkan kawasan Gunung Pasang, Kecamatan Panti, menjadi destinasi edukasi terpadu. Direktur Produksi, Pemasaran, dan Pengembangan PDP Kahyangan Jember, Nyoman Aribowo bilang, wisatawan nantinya tidak hanya menikmati panorama pegunungan, tetapi juga bisa merasakan pengalaman memetik kopi saat musim panen, menyadap pohon karet, hingga melihat proses pengolahan hasil perkebunan. Pengembangan juga mencakup sejumlah objek wisata alam, seperti Sungai Boma, Rimba Kem, dan Air Terjun Tancak yang akan dihubungkan dalam satu kawasan wisata. PDP Kahyangan berharap konsep eduwisata ini menjadi destinasi unggulan baru di Jember, sekaligus mendorong kunjungan wisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Muflik Adi menyampaikan, ada beberapa SD negeri di Kota Malang yang kekurangan murid. Total ada lebih dari 10 sekolah dasar negeri di Kota Malang yang kekurangan peserta didik dalam SPMB 2026-2027. Kekurangan murid seperti sekarang ini bukan hanya dialami Kota Malang, tapi juga beberapa daerah lainnya. Kalau normalnya, pagu siswa diisi 28 siswa di beberapa sekolah di Kota Malang hanya memperoleh 5 sampai dengan 6 siswa dalam satu rombongan belajar.
3: Selamat sore, kabar selanjutnya dari GFM Madiun, saya Diah Ayu. Kawan, 2104 KPM di Kota Madiun menerima bantuan BLTD tahap 2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPPA Kota Madiun Heri Suwartono bilang, bantuan langsung tunai daerah BLTD tahap 2 tahun 2026 untuk 2104 keluarga penerima manfaat di wilayah setempat. Penyaluran kali ini untuk triwulan kedua tahun 2026 yang berlangsung di 3 kecamatan. Penyaluran BLTD triwulan kedua tahun 2026 untuk alokasi April, Mei, dan Juni dengan besaran Rp200.000 per bulan sehingga KPM menerima Rp600.000. Bantuan itu murni bersumber dari APBD tahun 2026. Total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp1,2 miliar.
4: Berikutnya dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Tahun ini, pemerintah Kota Surabaya menargetkan menangani 120 titik genangan dengan membangun drainase dan normalisasi saluran. Sejak tahun 2020, ada 1015 titik genangan, 440 titik diantaranya berhasil ditangani sampai tahun 2025. Hidayat Syekh, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSD ABM Kota Surabaya mengatakan, penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kota, butuh dukungan pemerintah pusat, seperti normalisasi Sungai Surabaya Kalimas dan Kali Jagir yang mengalami sedimentasi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Hei, Rek, kata Nandi.
5: Ke kampus, ada kuliah.
6: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
4: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
6: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
7: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
8: Riki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
9: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
8: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
9: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
8: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
9: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
8: Kalau ternyata katarak?
9: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
8: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
9: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526. Atau Instagram @kendedeseyecenter_.
10: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life, kawan Pak Johannes nih kembali kirim informasi melalui video ya. Kalau tadi terakhir itu update yang arah ke Arjosari di Panji Suroso Merambat, sementara masih bahas dari volume karena banyak mobil besar yang berjajar katanya. Nah ini ada tambahan kembali kiriman videonya, saya mau tampilkan.
1: Ini Mbak, kalau yang Ayani ini kosong nih Mbak.
0: Oh, lengang justru
1: yang arah ke utara nih.
0: Ya.
1: Ini enggak. Nih.
0: Ya Pak.
1: Ayani ke flyover ke lancar.
0: Katanya
1: sih. Demikian info tambahan.
0: Terima kasih banyak Pak Johannes. Nih Pak Johannes menepi dulu ya untuk mendokumentasikan situasi di sana untuk dikirimkan ke CityCare FM. Terima kasih banyak Pak Johannes. Update-nya itu dia kawan ya. Kalau yang menghindari antrian di sekitaran Araya bisa langsung lewat Ahmad Yani saja. Ini kita masih belum dapat update loh ya dari rekan-rekan BPBD maupun Damkar kaitannya dengan tumpahan solar. Tumpahan solar di Araya, di dekatnya Plaza Araya yang mau mengarah ke selatan. Tadi sudah ada 2 motor yang tergelincir kawan di sana. Tadi sekilas dari kiriman videonya Pak Riko, itu semacam sudah ditutupi menggunakan tanah gitu. Dari jauh kelihatannya seperti itu. Tapi mungkin kalau saya agak keliru, boleh nanti dikoreksi ya. Mungkin kawan-kawan ada yang lewat di sana. Atau coba saya cek di CCTV dulu kawan. Sebentar, ini masih saya mau coba cek dulu apakah titik yang tadi dimaksud itu tercapture ya oleh pantauan CCTV. Coba kita cek dulu. Oh, ternyata harusnya ada ini ya. Saya mau tampilkan yang arahnya ke selatan. Oke, ini dia. Itu dia ya. Ini titik tumpahan solarnya. Saya lingkari menggunakan kursor. Ah, ini dia. Memang nampaknya sudah ditutupi menggunakan tanah gitu, kayaknya masyarakat tempat deh yang nutup gitu kawan, tapi tetap butuh untuk pembersihan. Nah ini harusnya dari Damkar maupun juga dari PPBD segera merapat ke lokasi agar tidak semakin banyak yang tergelincir. Ini karena ada bantuan ditutupi tanah-tanah ini, akhirnya meminimalisir ya kendaraan-kendaraan yang jatuh. Nah itu menghindar tuh kalau saya lihat, menghindari titik tumpahan solarnya itu kawan. Terima kasih untuk beberapa catatan yang tadi sudah dibagikan. Saya juga kembali menghimbau hati-hati untuk yang mau lewat di kawasan Panji Suroso. Kalau dari real-time update-nya CCTV Diskominfo Kota Malang, sudah relatif terurai. Kawan, tadi memang sempat ada perlambatan ya. Tapi kalau sekarang saya lihat sih sudah relatif terurai begitu untuk antrian di sana. Update dari Pak Jamal, antisipasi di pertigaan Sardo sudah mulai merhambat juga ternyata. Luar biasa ya. Ini antrian di sana, saya mau tampilkan di visor radio kami, kawan. Oke, ini dia update-nya dari Pak Jamal. Mengular antriannya. Kalau dari pantauan video ini, dari pertigaan Sardo, ekornya sampai di mana ya? Agak
2: sore ini, Pak. Ini, Pak. Sore ini.
0: Sore ini, Pak.
2: Keliru pagi ini. Di mulai pertigaan Sardo ini antriannya sudah sampai ke depan Win sementara ini.
0: Oh, sampai
2: ini
0: di
2: depan Win.
0: Masih ngantri juga nih, lewat dari Win masih mengular.
2: Mungkin saudara-saudara kita pulang dari tempat rekreasi belah selatan atau menuju pulang ke rumah masing-masing. Sore hari ini dipenuhi dengan roda 4 sampai Sumbersari. Sumbersari gang berapa ini ya? Kalau bisa-bisa sampai Sumbersari gang di masjid ini, sampai di sini masih ada antrian. Roda 4 bus, roda 2 juga.
0: Iya.
2: Ini.
0: Panjang antriannya kawan.
2: Situasi Jalan Gajayana pertigaan Sardo sampai di Gang Masjid. Nah ini dari sini sampai di sini.
0: Masjid.
2: Mudah-mudahan info ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat sore, sehat, selamat selalu.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Jamal untuk update-nya. Sampai di masjid yang ada di tikungan warna hijau itu kawan, di area Sumbersari ya, sampai di sana untuk titik kepadatan antriannya sepanjang itu. Hindari dulu, kalau mungkin yang mau ke arah Telogomas, ini bisa ambil Sigura-gura lancar loh ya. Sigura-gura itu dua arah lancar, lalu bergeser ke Sunan Kalijaga, mungkin ngantrinya hanya di perempatan ini saja. Hanya di perempatan Sunan Kalijaga arah ke Mertojoyo itu, arah ke Merjosari. Biasa ya, karena persimpangan, kadang ada subultas juga yang ngatur. Nah, lepas dari perempatan itu, untuk Anda yang mau mengarah ke Merjosari arah ke Telogomas, itu lancar. Gitu kawan. Itu titik yang lebih dianjurkan ya. Nanti kawan-kawan juga boleh berkabar kembali pantauan di sejumlah titik lainnya, bisa langsung share di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Serigit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan ke beberapa update yang sudah di-share. Ini saya geser ke rekan-rekan PVMBG dulu. Kita geser ke pos pantau Semeru. Tadi ada kiriman laporan terkait erupsi ya. Beberapa kawan pendengar tadi banyak juga tuh yang kirim video hujan abu katanya. Arah ke selatan, arah ke utara juga sama. Sama-sama ngerasa ada hujan abu begitu. Tadi terakhir erupsi di jam 4 lewat 27 menit ya, setengah jam yang lalu. Ini informasi kalau dari PVMBG, kurang lebih letusannya di 800 meter kawan atau 4.476 mdpl. Durasi erupsi ya, kurang lebih 1 menit 49 detik, status Semeru masih di level 3 siaga. Jadi belum boleh mendaki, tentunya mentok sampai di Ranukumbolo saja. Itu update dari rekan-rekan PVMBG. Nah, ini ada update lagi nih dari Pak Herman, cuma saya belum bisa play audionya, saya tampilkan videonya saja di Viso Radio ya. Jadi Pak Herman ini lewat di Panji Suroso, kemudian geser ke Plaza Araya dan memang ada tumpahan solar di sana. Kalau dari update-nya Pak Herman sih, tumpahan solar memang betul sudah ditutupi oleh pasir gitu. Ini untuk meminimalisir yang jatuh ya. Soalnya tadi kita terima laporan ada 2 motor kawan yang tergelincir karena tumpahan solar. Kita sudah koordinasi dengan jajaran damkar, BPBD juga sama, dan masih akan ditindaklanjuti. Laporannya begitu. Lalu ada Pak Hendra, sore ini saya jogging, katanya menemukan sejumlah uang di area PBI Araya. Bagi yang kehilangan bisa menghubungi saya, katanya. Nominal dan lokasi tepatnya sengaja tidak saya sebutkan untuk menghindari orang yang tidak bertanggung jawab. Adakah yang mungkin merasa kehilangan uang di area PBI Araya? Boleh hubungi City Gate dulu ya, nanti kita komunikasikan ke Pak Hendra Darmawan yang menemukan. Bisa langsung ke WhatsApp kawan 0811-3600-911.
1: City Guide 911 FM Guidance for your life.
2: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Agama semakin banyak loh.
3: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
4: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Agama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

0: informasi. Untuk S2 membuka manajemen dan ilmu hukum. Untuk S3 ada sains manajemen. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Jalan-Jalan Plus.
0: Tidak semua tempat wisata harus berada di pegunungan atau punya air terjun yang megah. Kadang ruang terbuka yang hijau, tenang, dan penuh aktivitas warga justru menjadi tempat terbaik untuk melepas penat. Kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda berkunjung ke Taman Suko, destinasi wisata di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Taman Suko hadir sebagai ruang rekreasi yang dibangun dari semangat masyarakat desa, hamparan taman yang hijau, pepohonan yang rindang, serta suasana pedesaan yang masih asri membuat tempat ini nyaman untuk bersantai bersama keluarga. Di beberapa sudutnya juga terdapat area bermain, gazebo, hingga panggung terbuka yang kerap dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan warga. Yang menarik, Taman Suko bukan sekedar tempat wisata, kehadirannya juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui berbagai UMKM lokal. Pengunjung bisa menikmati aneka jajanan khas sambil merasakan suasana desa yang hangat dan penuh keramahan. Untuk menuju Taman Suko dari Kota Malang, Anda bisa mengambil jalur menuju ke Panjen, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Kalipare hingga Desa Sukowilangun. Akses jalannya juga sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, sehingga perjalanan terasa cukup nyaman. Taman Suko membuktikan bahwa wisata desa bukan hanya tentang pemandangan, tetapi juga tentang kebersamaan, kreativitas, dan semangat masyarakat dalam membangun kampungnya menjadi destinasi yang layak dikunjungi. Jadi kalau Anda ingin menikmati suasana yang tenang sambil melihat wajah lain Kabupaten Malang, Taman Suko bisa menjadi pilihan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia pamit, sampai jumpa di perjalanan seru selanjutnya.

0: C3911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan Pemkot Malang jamin honor muazin tidak terdampak efisiensi. Kabat Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Malang, Ahmad Soleh memastikan nilai honor untuk muazin dan hufadz tidak akan mengalami perubahan di tengah gelombang efisiensi. Honor tersebut juga tetap rutin dibayarkan setiap 3 bulan sekali sebesar 3 juta untuk hufadz dan 825.000 untuk muazin. Kata Ahmad, saat ini jumlah muazin yang mendapat honorarium mencapai 535 orang, sedangkan hufadz sebanyak 125 orang. Kawan berhasil turunkan angka stunting di Jatim. Kofifah terima penghargaan dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, meraih penghargaan sebagai kepala daerah yang berhasil memimpin percepatan penurunan angka stunting dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Kofifah menambahkan, capaian ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak di Jawa Timur. Tujuannya agar semakin banyak generasi muda yang tumbuh menjadi penerus bangsa yang unggul. Sementara itu, Kofifah berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi banyak pihak di Jawa Timur untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi lebih kuat serta menurunkan angka stunting di Jawa Timur. Kawan BGN dan KPK bahas tindak lanjut program MBG. Pimpinan Badan Gizi Nasional ataupun BGN bertemu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk membahas rencana aksi menindaklanjuti hasil kajian tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam pertemuan tersebut, KPK menyampaikan 10 temuan yang perlu menjadikan perhatian guna memperkuat tata kelola dan mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. BGN menyatakan akan menindaklanjuti masukan dari KPK melalui penyusunan rencana aksi bersama sebagai upaya memperkuat pengawasan dan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life, masih bersama saya kawan Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi ada beberapa laporan yang belum sempat saya akomodir ya. Tadi itu laporannya Pak Ahmad, di jam 4:49 menit ada truk yang kelebihan muatan dari Pasar Singosari menuju ke Malang Kota. Mohon berhati-hati kawan, katanya. Ini ya, saking fullnya muatannya ini kawan, kalau dari kiriman video nggak ada yang berani dekat sama truknya itu. Benar-benar mengerikan nih kalau kita lihat ya dari kiriman videonya. Saya tampilkan di episode radio kami. Terlihat dia mobil di lajur sebelah kanan, lalu mepet dengan trotoar itu, dan posisinya dia miring ke kiri kawan. Jadi kalau ada kendaraan-kendaraan itu mau nyalip pun juga harus penuh perhitungan gitu ya, karena benar-benar semiring itu. Nih kalau saya tampilkan kembali di episode radio, ini miring pol ini. Muatannya ini kurang tahu muatan apa, berkarung-karung seperti itu. Apakah beras atau pakan, pupuk mungkin atau apa, belum tahu juga muatan apa. Nah ini posisi kan dari Pasar Singosari menuju ke Malang Kota. Tapi karena masih masuk di wilayah Singosari, mungkin bisa dikoordinasikan dulu dengan jajaran Polres Malang. Tadi Iqbal di newsroom sudah geser laporannya ke Kanit Urjawali, Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Baru saja kita kirimkan ya, dan ini masih menunggu jawaban. Beberapa kali kita sempat terima kaitannya laporan juga dengan truk yang kelebihan muatan ini, katanya sih di beberapa titik simpang begitu, itu kalaupun memang ada yang kelebihan muatan akan langsung diberhentikan dan disuruh pindah muatan. Sejauh ini penanganan dari Polres Malang seperti itu. Tapi nampaknya sampai saat ini juga masih banyak tuh kendaraan-kendaraan yang masuk kategori odol ya, over dimension, overloading, yang masih akses di beberapa titik area Malang Raya.

Sirikit 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, tadi ke update kendaraan yang posisinya ini kelebihan muatan sampai miring-miring begitu ya. Sudah diteruskan Iqbal ke rekan-rekan Polres Malang, tapi masih belum ada update juga begitu kawan. Ini sudah masuk di pertengahan 2026. Kalau update-nya ya, kemarin yang digaungkan oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bahwa di tahun 2027 Jatim zero odol, zero kendaraan yang over dimension, overload, itu mulai berlaku tidak hanya di Jatim ya sebenarnya, tapi di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2027. Nah, apakah memang menunggu tahun 2027 dulu baru benar-benar clear? Kenapa tidak dari awal tahun kemarin ya, sampai mungkin pelan-pelan sebelum menuju ke zero odol itu mulai pelan-pelan dibenahi, pelan-pelan mulai ditertibkan, dan bahkan bisa diberikan beberapa sanksi lah begitu. Dan ini juga tidak hanya dari truknya sendiri ya, tapi juga dari para pelaku usahanya, kan kadang mereka juga diminta untuk bawa sesuatu gitu ke satu daerah, kirim-kirim barang, entah itu pakan atau apapun itu. Dan itu kadang permintaan dari yang punya usaha begitu kawan. Ya kadang dari supir truknya juga ya udah terima-terima aja, dia yang bilang seperti itu. Tapi ini kaitannya lagi dengan sistem ini ya, distribusinya itu juga harus diperketat lagi aturannya. Kemarin katanya sudah ada koordinasi sih dari OPD terkait, hanya saja kayaknya sampai saat ini belum begitu signifikan terasa. Bahkan masih kita lihat dan saksikan bersama ya, tadi juga sampai parah begitu, sampai miring-miring seperti itu posisi yang lewat di area Singosari. Tadi katanya arahnya ke selatan ya, semoga sempat ketemu ya sama petugas ya, agar segera dilakukan pindah muat karena sangat membahayakan. Ini benar-benar sangat membahayakan kawan. Kalau mungkin nanti menemukan juga kawan-kawan yang akses di Singosari mungkin, atau sudah bergeser ketemunya di titik yang lain. Kalau tadi di daerah Pasar Singosari mungkin sudah sekarang sampai di area Karanglo, atau ternyata arahnya ke Karangploso, atau mungkin ternyata masuk ke area Kota Malang. Kalau Anda menemukan boleh kirimkan kembali dokumentasinya. Saya tadi lupa ini ya, share untuk ciri-ciri kendaraannya ya. Ini saya tampilkan ya di episode radio. Dia ini truk muatan kawan, muatannya itu di karung-karung seperti itu. Kemudian bagian atasnya ditutupi terpal hijau, karungnya warna putih. Kurang tahu nih apa ya isi karungnya itu. Truknya warna kuning, bagian kepalanya kombinasi kuning dan putih. Sayangnya tadi nopolnya gak kelihatan jelas nih dari Pak Ahmad untuk kiriman ininya, dokumentasinya, sehingga untuk di tracking pun agak sedikit sulit begitu. Tapi semoga setelah ini bisa ketemu ya di titik yang lain, karena harapannya petugas juga standby di beberapa titik simpang. Gitu, sementara untuk beberapa catatan kawan. Lalu juga ada Pak Hasan. Ini di mana nih Pak Hasan? Ada seorang satpam katanya, tapi dia nggak pakai helm di Jembatan Tunggul Mas. Ini saya tampilkan kiriman dokumentasinya. Nggak ada ini juga ya, nopolnya juga ya. Jadi nggak begitu kelihatan, kalau mau di tracking pun agak sulit. Kemudian dia nggak pakai helm. Kalau keterangan dari Pak Hasan sih ini satpamnya begawan gitu. Kayaknya beriringan Pak ya. Tapi masa iya? Siapa tahu mungkin dia satpam di titik lain. Mungkin kebegawan cuma mau beli sesuatu. Kan di sana banyak cafe shop, ada minimarket juga begitu barangkali ya. Apakah itu hanya masih dugaan saja Pak Hasan? Kalau mungkin nanti juga ada tambahan-tambahan infonya boleh share ke City3 FM. Ini di antara mobil-mobil, kepadatan antrian mobil, seorang pria ini dia tidak pakai helm. Dan kayaknya ini nyelip-nyelip juga ya Pak Hasan ya. Terima kasih Pak Hasan update-nya. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga tetap hati-hati. Ada masih boleh sharing pantauan lainnya juga ya. Oh ya, saya belum pantau lalu lintas lagi kawan. Terakhir tadi di ini ya, di sekitaran area yang ada tumpahan solar, saya belum cek lagi. Coba saya cek lagi apakah ngantri lagi di area, oh udah gak ngantri lagi, lancar-lancar, aman ya. Mungkin hanya di sekitaran Raden Intan, imbas dari volume update terakhir yang kita terima, yang arah utara juga luar biasa, dari exitnya Raden Intan itu sampai ke batas kota Adiputro. Biasanya kalau jam segini karena bubaran pegawai Adiputro juga, jadinya agak merambat gitu. Sementara untuk beberapa update yang sudah dibagikan, nanti boleh share kembali di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong lalu Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas yang ada di ruas tol kawan untuk kali ini ya, boleh bagikan di 0811 3600 911 dan waspadai saja potensi-potensi microslip lalu kepadatan atau mungkin cuaca yang berubah kawan ya, bisa antisipasi saja lalu Anda bisa sharing-sharing mengenai perubahan cuaca kalau misalkan memang ada di 0811 3600 911 atau ke sosial media kami di @c3891FM.

0: Political Update.
1: Kawan, akhir tragis sang mega bintang Portugal tersingkir di tangan Spanyol pada babak hidup mati. Derby Iberia yang sangat gengsi akhirnya menjadi panggung kelam bagi Seleção das Quinas setelah Portugal dipaksa menyerah oleh ketangguhan taktis tim nasional Spanyol. Laga berjalan dengan intensitas luar biasa tinggi di mana kedua tim memperagakan permainan terbuka dan saling menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Namun, efektivitas aliran bola dan kematangan strategi lini tengah La Furia Roja Spanyol berhasil meredam agresivitas lini serang Portugal yang tampak frustasi membongkar pertahanan lawan. Kekalahan ini sekaligus menjadi pukulan yang sangat telak dan emosional bagi Cristiano Ronaldo yang harus menerima kenyataan pahit menyudahi langkahnya di panggung dunia dengan air mata. Dengan hasil ini, Spanyol resmi melenggang ke babak berikutnya. Sementara Portugal harus mengepak koper lebih awal dari turnamen tahun ini. Jika runtuhnya impian Cristiano Ronaldo menghadirkan atmosfer duka di kubu Portugal, nasib yang tidak kalah memilukan juga harus menimpa tim tuan rumah yang dipaksa bertekuk lutut di hadapan publik sendiri. Tampil sangat superior, Belgia luluh lantakkan Amerika Serikat dan kunci tiket perempat final. Langkah tim tuan rumah Amerika Serikat resmi terhenti secara tragis di babak gugur setelah menderita kekalahan telak dari raksasa Eropa Belgia. Meskipun kembali menurunkan penyerang andalan mereka, Vohlarin Bahlogan, sejak menit awal untuk menggedor pertahanan lawan, skuad negeri Paman Sam justru kewalahan menghadapi kolektivitas pemain Belgia. Skuad setan merah Belgia tampil sangat dominan dan superior lewat skema transisi cepat yang berulang kali memporak-porandakan barisan pertahanan Amerika Serikat. Kekalahan masif ini sekaligus memupus harapan publik tuan rumah untuk melihat tim kebanggaan mereka melaju lebih jauh menyusul runtuhnya dominasi negara-negara Amerika Utara di fase krusial ini. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar, sejuta euforia. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya. City Guide World Cup Update.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
5: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
6: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
4: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
6: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Update lainnya tadi masuk dari Pak Diono yang menanggapi soal truk odol.
1: Sore, Sipiket.
0: Selamat sore, Pak.
1: Untuk dilema truk odol yang terus berlanjut itu,
0: iya.
1: Sebenarnya yang ditindak itu sumbernya. Dalam arti asal muatan itu,
0: iya.
1: Misalnya dari pabrik kan ada DO surat muatannya. Dan itu kan dibuat tonase sesuai berat dan tinggi kendaraan. Dan ditambah lagi biar tebu itu bukan berulang kali kalau tidak terlalu tinggi itu masuk pabrik ya dikasih portal ketinggian kan juga tidak bisa masuk pabrik ya kan akhirnya muat sesuai aturan. Jadi itu aja, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Diono. Pak Diono berpendapat kalau bisa dari sumbernya begitu ya, ke pelaku usahanya, entah itu mungkin salah satunya adalah dari pabrik juga begitu kawan ya. Ini yang masih menjadi catatan. Kalau tadi kaitannya dengan truk odol, posisinya itu ada di Singosari, kan kita tadi geser laporannya ke Polres Malang. Lalu Pandi sudah respon. Dari Kanit Urjawali, Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, Pandi ini sudah respon katanya mungkin bisa dihadang di kota, karena kan tadi arahnya ke selatan. Cuma kita masih belum tahu, kawan, apakah truk yang miring tadi, yang kelebihan muatan tadi, itu benar-benar dari Karanglo itu lurus, atau dia ternyata berbelok ke sebelah kanan, ke arah Karang Peloso. Nah, itu yang kita belum tahu. Barangkali kawan-kawan adakah yang akses di beberapa titik itu, menemukan adanya truk muatan berlebih ini, boleh Anda share ke Citigar FM. Gitu kawan, tadi kendalanya tidak clear untuk nopolnya, jadi agak sulit untuk di-tracking. Truknya warna kuning, muatannya itu ada muatan karung warna putih, lalu bagian atasnya ditutupi terpal. Bagian depan truknya itu warna kuning dan putih. Gitu kawan, sebentar untuk beberapa catatan. Kita jeda dulu, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan. Seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya? Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemendikbangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan ayah teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan ayah teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah, ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
7: Ana rupes be. Batinku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan lulu. Kacek pira meter tok lu.
6: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar nol liane.
8: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, kawan, untuk Anda yang menjalankan. Dan ini ada beberapa update ya, kaitannya dengan truk yang odol itu tadi. Kalau terakhir tadi, update dari rekan-rekan Polres Malang, katanya kalau bisa selain di Kabupaten Malang, itu juga bisa dihadang ke arah kota. Tapi kayaknya kemungkinan terbesar tidak masuk ke arah kota ya, terutama masuk di kawasan Ahmad Yani, itu kan kawasan tertib lalu lintas. Kemungkinan tidak ke sana, barangkali ini ada potensi dia bergesernya ke arah Karangploso begitu kawan. Truknya sudah miring-miring, ini saya mau kembali mengingatkan hati-hati, ada truk muatan, kurang tahu muatannya apa, ada tumpukan karung seperti itu, karungnya warna putih, kemudian di atas karung itu ada ditutupi oleh terpal berwarna hijau. Ini saya tampilkan ya di Pisau Radio. Lihat ini, dia miringnya miring pol kawan. Jadi kendaraan-kendaraan, bahkan ini laporan awal yang kita terima dari Pak Ahmad. Pak Ahmad pun juga agak ragu-ragu gitu ketika kita mau nyelip dari lajur sebelah kiri karena miringnya lumayan parah ini. Kendaraan yang di belakang saja agak jauh tuh berjarak ya. Khawatir juga untuk kendaraan-kendaraan di sisi-sisinya. Dan ini tadi masih belum ada jawaban lagi dari rekan-rekan Polres Malang. Kita tadi sudah minta bantuan agar bisa di-tracking barangkali yang nanti arahnya ke Karangploso. Begitu. Kemudian tadi ada tanggapan juga kalau dari Pak Diono, katanya harus dari sumbernya. Begitu ya, kalau bisa yang dari sumbernya ini mungkin dari pabrik atau dari para pelaku usaha. Tadi Pak Anton juga sama menambahkan catatan. Kalau kata Pak Anton sih, semakin banyak yang dimuat, maka semakin besar ongkos angkutnya. Tapi kalau yang dibawa minim, maka sopir ini bisa rugi BBM. Itu dilemanya begitu Pak ya. Surat DO atau delivery order itu nggak ada hubungannya dengan tonase. Itu lebih ke perintah angkut yang ditunjukkan ke mitra pabrik gula itu Pak ya, PG itu maksudnya. Entah juragan tebu atau petani tebu. Yang mana semakin banyak yang diangkut, maka pihak petani atau juragan tebu ini bisa menghentikan biaya tebang tebu karena pekerjaannya dibayar harian. Lah kalau dibawanya sesuai tonase, bisa berbulan-bulan katanya baru habis, dan biaya pekerja tebangnya itu akan membengkak dan merugikan pihak petani atau juragan tebunya. Itu dilemanya begitu kawan ya. Oke, baiklah, terima kasih banyak Pak Anton untuk tambahannya juga. Hati-hati kawan yang lagi di perjalanan. Tadi ada laporan dari Mufti juga, ini ada laka di pertigaan Sardo. Nampaknya sudah dibantu oleh warga setempat, oleh pengendara yang lain juga kawan. Katanya dia nyebrang tapi gak sabar. Oh ini dia perempuan ini ya, dan sudah dibantu untuk dipinggirkan juga. Oke, terima kasih beberapa catatan yang sudah dibagikan. Di kawan-kawan yang mau kembali berkabar, boleh Anda share juga info-info lainnya di 0811-3600-911 untuk traffic report. Didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, apa kabar? Semoga hari ini menjadi hari yang semakin seru ya, karena kali ini saya mau ngajak Anda ke salah satu tempat hidden gem paling keren yang ada di Kabupaten Malang. Coba deh dengerin. Suara gemericik airnya, udara pegunungannya sejuk banget, dan di mana-mana cuma ada pemandangan hijau yang bikin mata langsung fresh. Ya, saya lagi di Coban Tundo. Begitu sampai di sini, rasanya langsung pengen lupa sama hirup pikuk kota. Airnya bening, pepohonan masih rindang, dan suasananya benar-benar tenang. Cocok banget buat yang lagi cari tempat healing atau sekedar menikmati alam. Yang paling bikin Coban Tundo spesial, di sini bukan cuma ada satu air terjun, tapi 4 tingkatan air terjun dalam satu aliran sungai. Namanya Coban Tundo Siji, Loro, Telu, sampai Papat. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Ada yang kolamnya cocok buat main air dan foto-foto, ada yang air terjunnya lebih tinggi dan megah, sampai ada yang masih sangat alami karena belum banyak dijamah pengunjung. Jadi, setiap melangkah ke tingkatan berikutnya, rasanya seperti menemukan kejutan baru. Serunya lagi, perjalanan menuju air terjun juga gak kalah cantik. Kita bakal melewati perkebunan kopi, area persawahan, dan jalur alam yang bikin perjalanan terasa seperti petualangan kecil. Buat Anda yang suka eksplorasi, tempat ini wajib banget masuk daftar destinasi berikutnya. Nah, kalau penasaran, Coban Tundo berada di Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Buat Anda yang tertarik ke sana, kita menuju ke Raya Krebet terlebih dulu ya. Kemudian lanjut mengarah ke Dampit, kemudian menuju Sukorejo, lalu tinggal menuju ke Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri ya. Jadi kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, yuk ajak keluarga, sahabat atau pasangan buat menikmati segarnya alam di Coban Tundo. Siapkan kamera, nikmati setiap langkahnya, dan rasakan sendiri pesona 4 air terjun dalam satu tempat. Sampai ketemu di destinasi seru lainnya kawan, tentunya di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak apa?

0: air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
1: A few moments later.
0: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
2: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada Pak George, ini update melalui voice note.
10: Selamat sore Radio City Gate.
9: Selamat
10: ini
9: sore.
10: Ini ada truk yang macet di jalan Bandulan, pertigaan Bandulan itu.
9: Pertigaan Bandulan.
10: Macet total, Pak. Yang ke atas itu tidak bisa lewat. Padat sekali, truk tronton, bannya masuk di dalam. God, gitu loh.
9: Oh.
10: Oke, terima kasih informasinya.
9: Terima kasih kembali Pak George. Jadi bannya itu masuk ke dalam God. Lalu ini kawan ya, truknya itu nggak bisa nanjak, macet juga dan akhirnya ada perlambatan di sana. Pak George tadi belum ada kirim dokumentasi begitu. Boleh Pak ditambahkan dokumentasinya atau mungkin kawan-kawan yang lain ya yang melintas di area Bandulan juga agar kita segera geser laporannya ke pihak terkait kawan. Ke polsek setempat. Tadi itu juga ada laporan dari Pak Toto, katanya arah ke Karanglo, pertigaan itu macet pol. Ini yang di Karanglo kenapa nih Pak Toto? Ada kendaraan trouble kah? Mungkin ada faktor lain, boleh berkabar juga. Pak Agus Wicaksono, info lalin sekitaran Karanglo menuju ke Karangploso padat merayap, arah sebaliknya ramai lancar, ini di depan Bentul. Kayaknya karena bubaran karyawan juga ya, bubaran kerja begitu kawan, jam-jam segini, jadi cukup ramai di sana. Tapi kalau mungkin ada faktor lainnya, boleh berkabar juga. Pak Agus tadi share video, ternyata saya mau tampilkan di Viso Radio kami.
11: Selamat sore, menjelang petang.
9: Ya, selamat petang Pak Agus.
11: Info lalu lintas hari ini, sekitaran Karanglo ya, menuju Karangploso. Ini padat merayap, kondisinya kayak gini. Tapi arah sebaliknya yang dari Karangploso menuju Karanglo ramai lancar.
9: Ya.
11: Ini lokasinya di depan Bentul Karanglo. Wadet. Mulai dari tadi wadet nih. Ini semakin ada yang berhenti, makin berhenti. Yang dari Karanglo menuju ke Karangploso.

Nasirudin, depan kuburan Madiopuro, ada yang minta sumbangan gara-gara orang meninggal, malah bikin macet katanya. Ada yang juga duduk di tengah jalan. Wah, ini gimana nih? Ini yang jadi sorotan karena mereka menempatkan kursi di tengah jalan begitu kawan. Ini kan juga trafiknya lumayan merambat ya. Oke, di depannya kuburan Madiopuro. Terima kasih Pak Nasirudin. Setelah ini kita geser dulu laporannya ke rekan-rekan Satpol PP ya, dan juga mungkin ke Polsek untuk dibantu pengaturan. Karena ini kawan, posisi dia minta sumbangan minta-mintanya ini di tengah jalan, memakan badan jalan, ngangkut kursi, dan kursinya diletakkan di marka. Ini pasti bakal bikin ngantri begitu. Apalagi posisinya di traffic hour ya, di jam-jam segini juga, jadi agak riskan. Terima kasih Pak Nasirudin atau Pak Abid tadi yang kirim laporan di kita. Lalu untuk update lainnya, ini Pak Anton kembali berbagi kabar. Kalau dari pabrik gula katanya, kalau truk kecil atau jenisnya coal diesel, itu tonase kisaran 3,5 ton. Itu cuma 3/4 bak truk. Kalau penuh bisa sekitar 10 ton. Kalau truk besar sejenis Fuso, itu tonasenya sekitar 15-20 ton. Tapi dimuati penuh bisa sampai 35 ton. Karena berat jenis tebu yang baru ditebang itu pasti tinggi. Nah, karena itu kalau ngikut tonase pasti cuma bisa bawa sedikit. Dan dari pihak pabrik gula juga punya target waktu masa giling. Jadi kalau telat pasokan tebunya, ya pabrik gula juga akan rugi. Baik Pak Anton. Ini tambahan kaitannya dengan tadi kita sempat bahas untuk truk yang muatannya berlebih begitu kawan ya. Gitu beberapa untuk catatannya. Terima kasih untuk beberapa update yang sudah dibagikan Pak Anton dan memberikan beberapa insight ya kaitannya dengan tadi pembahasan soal kendaraan yang masuk kategori odol. Terima kasih. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan geser kembali kawan di segmen selainnya. Nanti saya akan digeser oleh rekan-rekan yang lain, ada Iqbal, ada Ilham juga. Kawan-kawan masih boleh berbagi info di 0811 3600 911.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Pemkot Malang upayakan angkutan pelajar bisa beroperasi bulan ini. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut program angkot gratis bagi pelajar sudah dapat beroperasi pada Juli ini menyesuaikan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Wahyu, regulasi teknis untuk pelaksanaan angkutan pelajar gratis ini telah memasuki harmonisasi dari Pemprov Jatim. Kepala Disub Kota Malang, Wijaya Saleputra menambahkan program angkot pelajar gratis ini juga bakal memberdayakan 80 angkot existing. Kawan, BPS Jatim pastikan data sensus ekonomi 2026 aman dan tak terkait pajak. Kepala BPS Jatim Herum Fajarwati mengatakan untuk sistem keamanan data BPS sudah bersertifikat ISO dan identitas masyarakat tidak akan dipublikasikan. Herum menambahkan bahwa sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan pajak, maka dari itu BPS tidak meminta data NPWP karena seluruh informasi hanya diolah menjadi data statistik untuk kebutuhan perencanaan pembangunan. Sementara itu BPS juga mengajak masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur agar hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Kawan, Indonesia dan India perkuat kerjasama bilateral. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan ke negaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut diisi dengan agenda pembahasan kerjasama kedua negara. Pemerintah Indonesia dan India dijadwalkan menandatangani sejumlah nota kesepahaman di berbagai bidang strategis sebagai tindak lanjut pertemuan bilateral kedua pimpinan. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut diharapkan semakin memperkuat hubungan kerjasama antara Indonesia dan India di berbagai sektor yang menjadi kepentingan bersama. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.

City 9 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza yang akan menemani perjalanan petang hari Anda kawan di City Report di jam 6 petang. Dan untuk pantauan cuaca ini di sekitar Telogomas juga terpantau tidak ada hujan sama sekali ya, yaitu cerah. Dan untuk suhu cuaca sendiri di area Telogomas juga menunjukkan di angka 20 derajat Celcius kawan. Serta untuk kelembapan udaranya berada di 89%, serta untuk kecepatan anginnya di 8,7 km per jam. Arus lalu lintas sendiri di area Telogomas ini juga masih terpantau ramai lancar kawan. Ini bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan daerah Anda yang sedang Anda mobile pada petang hari ini, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan petang hari Anda kawan di City Report tentunya. Dan kita akan beralih ke informasi, sudah masuk di WhatsApp kami ya. Ada Pak Bambang, selamat petang untuk Pak Bambang. Di sini menginformasikan, ini tadi barusan lewat Karanglo arah Arjosari itu memang volume ada beberapa tangki truk itu agak tinggi, jalannya juga agak merambat. Jadi untuk kawan-kawan yang sedang melewati sana harap bersabar. Kalau mau ke kota itu lewat dalam di perumahan Blimbing Indah. Dan Pak Bambang juga mengirimkan sebuah voice note kawan. Nah ini kita putarkan dulu untuk voice note-nya dari Pak Bambang.
7: Halo, selamat sore.
6: Iya. Okay. Selamat petang, Pak.
7: Barusan lewat Karang lo, ke arah Arjosari. Memang volume kebetulan ada beberapa kendaraan tangki, truk dan sebagainya agak merambat. Volumenya terlalu tinggi, jadi agak merambat. Mungkin volume sore. Jadi teman-teman yang lewat harap bersabar, pelan-pelan. Kalau arah mengarah ke kota, saya sarankan lewat ini dalam yang tembus ke perumahan Blimbing Indah ini lebih jauh lebih lancar ditimbang lewat di depannya Blimbing Indah utama imigrasi. Begitu informasi, terima kasih, selamat sore.
6: Baik, terima kasih Pak Bambang, ini selamat petang kembali. Dan tadi bagi kawan-kawan yang mau melewati Karanglo arah Arjosari itu juga karena volumenya ada beberapa tangki truk agak tinggi nih ya, jadi jalannya itu merambat. Jadi untuk kawan-kawan harap bersabar ya kalau sedang melewati sana. Nah kalau mau ke kota ini katanya Pak Bambang lebih baik lewat dalam di perumahan Blimbing Indah. Terima kasih Pak Bambang informasinya. Lalu selamat petang, ada Pak Ismail, ini wajah suhunya di wajah berada di 23. Nah, cukup lumayan dingin juga ini ya Pak Ismail. Dan sedangkan ini tadi untuk suhu cuaca di area Tologomas ini juga sudah menunjukkan di 20 derajat Celcius kawan. Ini semakin malam juga semakin dingin. Lalu selamat petang, ada Pak Indra, ini mengabarkan ya, info mobil peti kemas di flyover Kota Lama itu mogok, itu mohon segera dihubungkan ke pihak terkait. Oke, baik, terima kasih Pak Indra. Itu tadi Pak Indra saya tanyakan, ini tidak ada dokumentasinya karena Pak Indra sedang buru-buru. Nah, itu ya. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin melewati di flyover Kota Lama, kira-kira kendaraan yang trouble itu apakah masih di sana ya? Bisa Anda informasikan kembali kepada kami biar kami meneruskan ke pihak terkait, kawan. Baik, untuk Anda yang ingin menginformasikan tentang arus lalu lintas maupun cuaca di kawasan daerah Anda yang sedang mobile ya, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Infotalk, informasi seputar jantung.
8: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan menuju Porong, lalu Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala, kawan. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik ruas tol lainnya beserta cuaca untuk kali ini bagaimana? Apakah ada potensi-potensi mungkin gerimis atau hujan atau bahkan masih aman saja tidak ada hujan tapi dingin? Nah, ini boleh tambahkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi ku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda. Dan itu tadi lagu dari Adrian Khalif dan juga Juicy Lucy, Sialan, yang sudah kami hadirkan di menit 28 ya, lepas dari jam 6 petang, tentunya untuk menemani di malam perjalanan hari Anda. Kawan, rencana penambahan koridor baru bus Trans Jatim di kawasan Malang Raya ini juga masih menjadi sorotan kawan. Di satu sisi, transportasi massal seperti Trans Jatim ini juga memang diharapkan ini bisa mengurangi kemacetan dan juga memberi pilihan transportasi yang lebih nyaman dengan tarif terjangkau. Tapi di sisi lain kawan, ada kekhawatiran juga nih ya dari para sopir angkot yang merasa itu mata pencahariannya semakin terancam. Anggota DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, juga mengingatkan agar penambahan koridor Trans Jatim jangan sampai justru menggantikan pekerjaan para sopir angkot yang sudah lebih dulu beroperasi. Ini menurutnya, sejak awal angkot ini juga direncanakan menjadi feeder atau angkutan pengumpan bagi Trans Jatim. Oleh karena itu kawan, ia juga meminta ada aturan yang jelas agar para sopir angkot ini memiliki kepastian dan tetap mendapat ruang untuk mencari nafkah. Sementara itu, keberatan juga ya disampaikan para pengurus angkot di Kota Malang. Nah, mereka juga mengaku merasa itu dirugikan, bahkan menyebut pendapatan mereka itu terdampak cukup besar sejak hadirnya Trans Jatim ini. Salah satu yang menjadi sorotan ini adalah jarak antar halte bus yang dinilai terlalu rapat dan berada di sepanjang trayek angkot. Nah, akibatnya kawan, banyak penumpang ini ya memilih langsung naik bus tanpa lagi menggunakan angkot dari kawasan permukiman kawan. Dan para sopir pun juga mengusulkan agar Trans Jatim ini lebih difokuskan untuk melayani perjalanan antar terminal. Sementara untuk fungsi angkot pun juga tetap berperan sebagai penghubung dari lingkungan permukiman menuju titik pemberhentian bus. Nah, mereka juga meminta rencananya pembukaan koridor 2 ditunda terlebih dahulu kawan, sampai ada evaluasi yang menyeluruh ya terhadap operasional koridor 1. Ayo kawan, untuk Anda yang ingin menginformasikan bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas yang sedang Anda mobile pada petang hari ini, bisa Anda sampaikan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Agak berbeda Indonesia ini dibanding negara lain karena masyarakatnya masih paternalistik, kemudian negaranya juga masih negara berkembang, masyarakatnya juga lagi masyarakat yang bertransformasi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, sehingga misalnya menghargai orang itu masih sangat penting, memuji orang masih sangat penting, kemudian tidak gampang marah-marah juga sangat penting. Intinya pemimpin yang baik sebetulnya adalah orang yang pernah membuktikan dirinya ketika dia menjadi anak buah, dia bisa menjadi anak buah yang baik. Seseorang tidak mungkin jadi pemimpin yang baik kalau ketika jadi anak buah, dia jadi anak buah yang tidak baik. Dengan demikian, maka seorang pemimpin tahu perasaan anak buahnya, tahu perasaan karyawannya, tahu perasaan rakyatnya, dan tetapi ikut keinginan rakyat saja juga tidak boleh. Harus punya arah tersendiri, sehingga dia tidak larut pada keinginan rakyatnya saja, tetapi juga bisa membawa rakyatnya itu ke arah yang lebih baik. Misalnya kalau hanya menyenangkan rakyat, mungkin ya naik kereta digratiskan saja, BBM digratiskan saja, tapi kan itu hanya menyenangkan tapi tidak membawa kemajuan. Harus penting adalah bagaimana menyenangkan, mungkin tidak 100%, tetapi menyenangkan mayoritas dan bisa membawa kemajuan. Jadi pemimpin yang dipuji-puji tapi tidak membawa kemajuan, menurut saya bukan pemimpin ya. Dia hanya seorang ayah yang baik tapi bukan pemimpin yang baik.
2: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: program Jaring Radio Malam bersama Kadimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Kadimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pamekasan mencatat sebanyak 11 dari 13 kecamatan telah mengirimkan data awal wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Ahmad Dovi Rosidi, PLT Kalaksa BPBD Pamekasan, memperkirakan jumlah desa terdampak masih berpotensi bertambah setelah proses verifikasi lapangan selesai dilakukan. Ia mengatakan hingga saat ini masih ada satu kecamatan yang belum menyerahkan data, yakni Kecamatan Pademawu, karena masih melakukan koordinasi di lapangan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah menanggapi viralnya lokasi gerai Koperasi Merah Putih yang dinilai kurang strategis. Media sosial sempat dihebohkan oleh video gerai KDKMP yang berdiri di lereng gunung memakan badan jalan hingga di dekat area pemakaman. Menyikapi hal tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinkop UKM Jateng, Desi Ariani, meminta pengelola tidak berkecil hati dan jadikan hal ini tantangan inovasi. Menurutnya, kunci keberhasilan koperasi berada pada kemampuan pengurus menggali potensi lokal, serta dukungan pemerintah desa untuk menggerakkan warga agar mau berbelanja sekaligus menjadi anggota aktif.
3: Selamat petang, informasi berikutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Ketua Asosiasi KDKMP Bojonegoro Sugianto akhirnya angkat bicara tentang aksi mogok para karyawan Koperasi Merah Putih. Berdasarkan informasi yang dikantongi, sekitar 80% dari 85 gerai KDKMP sempat tutup. Hal itu dipicu karena gaji tidak sesuai. Namun masalah tersebut kini telah diselesaikan antara PT Agrinas Pangan Nusantara dengan karyawan gerai KDKMP, khususnya perihal gaji. Intinya besaran gaji semua karyawan sama, yakni 1,9 juta, tidak ada pembedaan gaji karena status dan posisi di gerai. Sedangkan kabar yang beredar sebelumnya menyebutkan gaji karyawan KDKMP 1,4 juta rupiah.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kadimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan petang hari Anda di City Report malam ini kawan ya. Nah, bagi Anda selamat menaikkan ibadah sholat isya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik kawan, ini rencana untuk pembangunan alun-alun Kepanjen ini juga masih menunggu kepastian final ya soal lokasinya. Dan saat ini ada dua titik ini yang mengerucut menjadi pilihan lokasi pemerintah Kabupaten Malang. Nah, untuk opsi pertama kawan ini berada di sisi barat Stadion Kanjuruhan. Dan sementara untuk opsi yang kedua ini berada di sisi utara ataupun depan stadion ini, tepatnya kawasan Komplek Islamic Center. Dan beberapa hari yang lalu Bupati Malang M. Sanusi bersama Sekda Kabupaten Malang Budiar Anwar juga sempat meninjau di salah satu lokasi yakni di depan Stadion Kanjuruhan. Namun hingga sekarang kawan belum ada keputusan ya lokasi mana yang akan dipilih. Sedangkan dari anggota DPRD Kabupaten Malang Zulham Ahmad Mubarok mengatakan dua lokasi tersebut sama-sama dinilai layak. Meski begitu, ia juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan lokasi yang membutuhkan biaya pengadaan lahan lebih efisien. Ini menurutnya lokasi di sisi barat Stadion Kanjuruhan menjadi pilihan yang lebih memungkinkan ya, karena tidak memerlukan perubahan lahan sawah yang sudah masuk kategori lahan sawah dilindungi atau LSD. Tak hanya itu saja kawan, pembangunan alun-alun di sisi barat stadion juga dinilai bisa membuka akses jalan baru menuju kawasan Yonzipur dan membuat pusat aktivitas masyarakat pun juga tetap terpusat di sekitar Stadion Kanjuruhan. Nah, ini target pemerintah Kabupaten Malang sendiri adalah memulai pembangunan fisik pada tahun depan ini ya, dengan catatan proses penetapan lokasi dan juga pembahasan lahan bisa diselesaikan tahun ini. Dan sedangkan Zulham juga mengingatkan agar keputusan lokasi ini benar-benar didasarkan pada kepentingan masyarakat, bukan karena tekanan investor ataupun spekulasi para pemburu lahan. Harapannya kawan, keputusan ini juga bisa segera diterapkan agar pembangunan alun-alun Kepanjen bisa berjalan sesuai rencana dan juga memberi manfaat bagi warga. Baik kawan, kita akan move dulu ke reportase Asrur ya. Kita akan bergabung dengan reportase Asrur dengan membawakan berita Alfi Nur Hidayat jadi Sekda Kota Batu. Nur Rohman minta seluruh OPD satu visi Batu Sai.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Iya, Asrur, silahkan.
3: Kawan, Wali Kota Batu Nur Rohman resmi melantik Alfi Nur Hidayat sebagai Sekretaris Daerah Definitif Kota Batu di Geraha Pancasila Balai Kota Montani Selasa tadi. Pelantikan tersebut menandai berakhirnya proses seleksi terbuka jabatan sekda yang telah berlangsung sejak Februari 2026. Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan Sekda memiliki peran penting sebagai koordinator birokrasi untuk memastikan seluruh organisasi perangkat daerah bekerja sejalan dengan kebijakan pemerintah Kota Batu dan mendukung visi pembangunan Batu Sae. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu Nur Rohman.
4: Visi pemerintah Kota Batu saat ini adalah visi yang terkandung di dalam Batu Sae. Maka tidak ada yang namanya visi dan misi Sekda, tidak ada yang namanya visi dan misi kepala SKPD. Kita harus tegaskan sekali lagi di forum yang sangat mulia ini untuk merefresh, mengingatkan kembali, menegarkan ingatan kita bahwa komitmen itu harus betul-betul kita tunaikan bersama-sama. Hadirin sekalian, bahwa proses seleksi yang telah kita lalui bersama-sama.
3: Nur Rahman berharap kehadiran serta distributif mampu memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi di Kota Batu. Baikawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kali ini saya lagi berada di salah satu situs religi yang cukup unik di Kota Malang, yaitu Makam Mbah Angling Ringin Kurung. Konon, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Mbah Angling sebagai seorang tokoh yang dipercaya ikut menyebarkan agama Islam di kawasan Gunung Buring. Ada pula yang menyebut beliau berdakwah dengan pendekatan seni dan musik tradisional. Meski begitu, asal-usul serta identitas beliau sampai saat ini masih menjadi misteri karena belum ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan kisah ini. Begitu memasuki area makam, suasananya langsung terasa teduh dan tenang. Kompleks makam ini dikelilingi pepohonan besar, terutama pohon beringin yang menjadi ciri khas hingga muncul nama Ringin Kurung. Nah, di sini juga tersedia area untuk berdoa, sehingga banyak peziarah datang untuk mengenang jasa para leluhur sekaligus menikmati suasana yang damai. Fakta menariknya, tempat ini sudah lama menjadi tujuan wisata religi masyarakat Malang. Selain dikenal sebagai tempat ziarah, banyak orang datang karena ingin mengenal lebih dekat sejarah dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Justru karena kisah Mbah Angling masih menyimpan banyak misteri, situs ini menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dipelajari dari sisi budaya dan tradisi lokal. Kalau kawan ingin berkunjung, lokasinya berada di Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Dari Gadang, Anda bisa mengarah ke Jalan Lembayung, lanjut ke Jalan Kiai Parsejaya, setelah itu ambil ke kanan menuju Jalan Maijen Sungkono, lurus sedikit, lalu masuk Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kalau berkunjung ke sini, jangan lupa tetap menjaga ketenangan, menghormati peziarah lain, dan ikut merawat kebersihan kawasan agar situs bersejarah ini tetap lestari untuk generasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 7 malam. Kawan, Polres Malang ajak masyarakat maksimalkan potensi lokal demi ketahanan pangan. Kasihmas Polres Malang AKP M. Budiono mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif untuk memperkuat ketahanan pangan. Dia menambahkan, ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Sementara itu, dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Malang semakin kuat, berkelanjutan, dan berdampak pada kesejahteraan warga. Kawan, anggota Komisi EDPRD Jatim dorong Pemprov siapkan regulasi turunan tentang Perpres LGBTQ. Komisi EDPRD Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim segera menyusun aturan turunan dari Perpres nomor 111 tahun 2025 yang memuat ketentuan terkait LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer. Anggota Komisi EDPRD Jatim Pugu Wiji Pamungkas mengatakan, hingga kini Jawa Timur belum memiliki perda maupun pergub sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut. Pugu berharap regulasi daerah segera disusun agar implementasi kebijakan pemerintah pusat bisa berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan pembinaan masyarakat. Kortas Tipikor tetapkan 2 tersangka kasus PTPN 11, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Poli. Menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek pengembangan dan modernisasi pabrik gula Asem Bagus milik PTPN 11. Penyidik menyebut proyek tersebut berlangsung pada 2016 hingga 2022, diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 645,27 miliar rupiah berdasarkan hasil audit investigatif BPK. Kortas Tipikor menyatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti melalui pemeriksaan puluhan saksi, ahli, dan penggeledahan di beberapa lokasi. Demikian 911 Hot News, jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk malam hari ini ada informasi yang masuk ini ya, dari Pak Rusdianto kawan.
1: Malam City Guide.
0: Selamat malam Pak Rusdianto.
1: Di
0: mana ini ya?
1: Jurang Kletes. Ini ada kemacetan
0: jurang.
1: Di Jurang Kletes.
0: Pletes, Jurang Pletes ya.
1: Kemacetan yang mengular, memanjang. Jadi harap berhati-hati, baik yang dari pantai maupun yang mau arah ke pantai. Terima kasih. Demikian sekilas info. Selamat malam.
0: Oke, dari yang arah pantai, ini kita coba lihat lagi, kawan, videonya.
1: Selamat
0: ya.
1: Malam, City Guide menginfokan di Jurang Kletes. Ini ada kemacetan yang mengular, memanjang. City Guide.
0: Nah itu terlihat kawan, panjang sekali ya antriannya, iya, luar biasa.
1: Hati-hati, baik yang dari pantai maupun yang mau arah ke pantai. Terima kasih. Demikian sekilas info. Selamat malam.
0: Ini orang-orang sampai turun semua kawan dari mobil-mobilnya ya, dan truk-truknya. Terima kasih informasinya Pak Rusdianto. Ada apa ini ya, kita coba tanyakan terlebih dahulu. Kita konfirmasi lagi posisinya di mana tepatnya. Kita coba lihat kawan ya, untuk Jurang Pletes gitu. Nah ini kalau misalkan kita lihat memang panjang kawannya untuk di Jalan Pletes kali ini, luar biasa kawan untuk kepadatannya itu. Terjadi apa namanya ya, terjadi berhenti gitu kawannya. Nah tapi titiknya ini masih ini ya, masih aman sampai ke sekitaran rest area Pletes baru lancar. Sebelum itu cukup merambat. Ada apa kawannya? Mungkin boleh tambahkan ini nanti ya, Anda yang melewati sana, ada apa kawan kalau misalkan sudah keluar dari kepadatan. Dan kita coba teruskan terlebih dahulu ke pihak terkait ya, ke pihak polisi. Mungkin kalau misalkan memang ada nanti ke sekitaran area Sumber Mancing. Kalau misalkan tidak ada, kita teruskan ke Kanit Turjawali Polres Malang, itu Andi Agung kawan ya, untuk memantau ada apa ya kepadatan yang terjadi di sekitaran Jurang Pletes kawan. Anda pun boleh tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan saat ini yang ada di Kota Malang mungkin, atau mungkin sekitaran kabupaten menuju Malang, Kota Batu menuju Malang dan sebaliknya. Anda boleh bagikan pantauan di sekitaran Anda di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu kawan, kalau misalkan kita cek untuk cuaca di jam 19 lebih 9 menit, terpantau kali ini masih cerah kawan di sekitaran Kota Malang dengan suhu kisaran 19 sampai 21 derajat Celcius dan kelembapan kisaran 88 sampai 95%. Kecepatan angin masih cukup kencang di kisaran 8 sampai 10 km per jam. Jarak pandang masih aman, tidak ada potensi udara kabur maupun kabut kawan. Mungkin Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan cuaca untuk kali ini di sekitaran Anda. Kirimkan di 0811-3600-911. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 View Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
0: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama Bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi yang masuk kawan di WhatsApp ya. Nis, kita tunggu terlebih dahulu untuk terdownload kawan di database kami. Nah, ini kawan informasi dari Pak Budi.
1: Selamat malam sahabat 911.
0: Selamat malam.
1: Info traffic, izin info traffic ya. Setelah lampu merah gadang, arah ke Kendal Payak, sebelah kanan ada truk gandeng, truk muat tebu mogok kayaknya. Jadi hati-hati bagi yang dari arah Kendal Payak ke arah gadang, karena ada truk cukup besar yang mogok. Sementara belum ada kawan-kawan dari teman-teman polisi.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah secara antrian belum terjadi secara signifikan, masih ramai lancar. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke. Okay. Terima kasih informasinya Pak Budi, dan tadi informasi sudah kami teruskan ke Kanit Lantas Polsek Sukun Pak Winarto dan juga ke Kapolsek Sukun AKP Rian ya. Nah ini Bu, kenapa kok tadi kita teruskan juga ke Kapolsek Sukun Burian ya? Karena Pak Winarto dari tadi kawan ya, di sekitaran jam 6 masih belum membalas informasi sebelumnya gitu. Jadi otomatis kita teruskan ke Kapolsek Sukun kawan, siapa tahu ada informasi atau mungkin ada hal yang mungkin lebih tangkap gitu ya. Terima kasih informasinya Pak Budi. Lalu ada Bu Ceisha menginformasikan dari Beji ke Batu lancar katanya. Beji Batu lancar katanya. Nah ini memang tidak ada suaranya kawan ya, dari videonya. Nah di Beji tapi lancar. Ini arah turun kawan, arah turun ke Malang sangat lancar informasinya. Naik pun juga aman, tidak ada kepadatan di sekitaran Beji Batu. Terima kasih Bu Cesia untuk informasinya. Hati-hati di jalan. Begitu juga Pak Budi dan kawan pendengar lainnya. Anda boleh tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik yang mungkin Anda lewati, termasuk Anda yang melewati di sekitaran TL Gadang, itu bisa tambahkan titik kepadatannya sampai mana kawan untuk saat ini. Kirimkan di 0811-3600-911. Lalu Anda bisa tambahkan juga di Pletes tadi kawan ya, informasi dari Pak Rusdianto itu sudah kami teruskan ke Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung, dan sampai saat ini masih belum ada atensi kawannya. Kita coba teruskan juga ke Polsek nanti supaya ada atensi dari pihak atas dan bawah. Anda boleh tambahkan pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning Innovation.

0: informasi seputar jantung.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, untuk Anda yang mengarah ke sekitaran ruas tol untuk kali ini ya, dari arah Malang di Getol Madiopuro, lalu sekitaran Pakis, Singosari, Lawang, tidak ada kendala, masih aman lancar. Lalu dari Pandaan Malang menuju ke Gempol Pandaan, sampai ke Japanan, lalu sekitaran Kejapanan Porong ya, juga masih aman kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat sampai ke sekitaran Sidoarjo Porong, lalu Surabaya Porong, masih aman lancar kawan. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36911.
0: Info Talk, informasi seputar jam.

0: Friends for Your Life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Udah siap? Yuk berangkat.
7: Siap. Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
7: HP?
6: Bukan.
7: Pacar?
6: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
7: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
6: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
5: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
9: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
8: Tantangan yang dihadapi.
10: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
8: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
11: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
8: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan, kita dapat balasan ya dari Kapolsek Sukun, Burian, AKP Rian ya. Jadi Burian menginformasikan monitor gitu katanya. Dan kita coba nanti minta info lanjutannya ya, mengenai adanya truk gandeng tebu yang trouble kawan di setelah TL Gadang dari arah utara ke selatan. Informasi awal tadi kita dapat dari Pak Budi. Nah mungkin untuk sekarang bagaimana kawan? Apakah memang masih ada truknya? Anda mungkin boleh bagikan ya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911, atau Anda boleh kirimkan ke sosial media kami kawan. Dan saat ini yang masih cukup ramai, yang padat kawan, ternyata di sekitaran Kayu Tangan ya. Kayu Tangan ini tidak ada habisnya untuk padat di masa libur sekolah. Sangat luar biasa kawan. Anda mungkin perlu waspadai saja, kurangi kecepatan saat memasuki Kayu Tangan kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu kalau misalkan kita cek di sekitaran Gatot Subroto, sudah mulai landai, yang cukup ramai masuk ke jembatan Berantasnya mengarah ke Bukluduk memang. Tapi secara keseluruhan masih ramai lancar, Kawi ramai lancar, Ijen ramai lancar, termasuk sampai Kawi atas. Perempatan Kasin juga ramai lancar, mengarah ke Supriyadi tidak ada kendala. Lalu terus kita ke selatan ya, sampai ke Superindo Sukun itu kawan, atau mungkin sekitaran Gang Salak, Jalan Kebun Sari, tidak ada kendala kawan. Sampai ke Pertigaan Kaco juga masih aman, meskipun ada cukup antrian di beberapa titik, masih aman, tidak terlalu panjang. Lalu terus sampai ke Kebon Agung, ramai lancar kawan ya, beberapa titik cukup ramai ini. Lalu pakai saji juga masih aman landai, sampai ke Kepanjen juga masih aman lancar kawan. Di perempatan Kepanjen dari arah utara ke selatan tidak ada kendala. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat di depan Unira pun juga masih aman untuk kali ini. Nah, Anda mungkin boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda kawan. Tadi di sekitaran utara sampai selatan, bahkan sampai ke depan Unira tadi ya, tidak ada kendala. Anda boleh sharing-sharing di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, berada biaya ramah. Untuk malam hari ini kawan, kita coba terhubung juga ya dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo kawan. Oh, Asrul Rozi maksud saya. Kita akan coba terhubung dengan Asrul Rozi kawan, yang akan membawakan kabar usai dilantik Sekda Kota Batu Alfi Nur Hidayat targetkan proyek Sport Center hingga Mall UMKM tuntas.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, silahkan Asrur.
2: Kawan, Sekretaris Daerah Definitif Kota Batu Alfi Nur Hidayat langsung menargetkan penyelesaian sejumlah proyek strategis usai dilantik di Geraha Pancasila Balai Kota Mungtani Selasa tadi. Fokus utamanya adalah mengawal program prioritas pemerintah Kota Batu agar dapat realisasi pada masa kepimpinannya saat ini. Beberapa proyek yang menjadi perhatian meliputi pembangunan Sport Center, Botanical Garden, dan Mall UMKM. Ketiga proyek tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor olahraga, pariwisata, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut adalah keterangan dari Sekretaris Daerah Kota Batu, Alfi Nur Hidayat.
3: Ya, salah satu yang ingin kita selesaikan, arum itu dari pimpinan Pak Wali Kota, Sport Center, Botanical Garden, dan Mall UMKM kita pegang bisa terhasil dalam setidaknya dalam periode ini.
2: Selain mengawal proyek strategis, Afi juga akan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah agar pelaksanaan program lebih efektif. Sementara terkait kemungkinan rotasi maupun pelantikan kepala OPD, ia menyatakan masih menunggu arahan resmi dari Wali Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul untuk informasinya mengenai usai dilantik Sekda Kota Batu, Alfi Nur Hidayat targetkan proyek Sport Center hingga Mall UMKM tuntas.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: City Guides Inside. Di saat anak memiliki lebih banyak waktu di rumah, banyak orang tua tetap harus bekerja seperti biasa. Kondisi ini membuat pengawasan dan pengasuhan anak perlu mendapat perhatian lebih agar masa liburan tetap aman dan nyaman. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kabupaten Malang, Sari Ratih Maladewi, menjelaskan aktivitas pengasuhan dan pemantauan tumbuh kembang anak harusnya tetap terpenuhi di tengah kondisi orang tua yang harus bekerja. Namun saat momen libur sekolah tiba, hal ini menjadi suatu tantangan sehingga pemerintah harus tetap hadir untuk memberikan rasa aman bagi anak. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Hudaniah, juga menambahkan, selain dukungan dari pemerintah, orang tua juga perlu memahami bahwa tidak semua anak siap ditinggal sendiri selama jam kerja. Kesiapan tersebut tidak ditentukan oleh usia semata, melainkan oleh kemampuan anak dalam bersikap mandiri, mengelola emosi, serta merespon situasi yang tidak terduga.
5: Rutinitas ya, sepertinya setiap semester, setiap tahun gitu ya, situasi ini dihadapi oleh orang tua dan tantangannya cukup tinggi ya. Karena struktur harian anak yang biasanya pada rutinitas berangkat sekolah, beraktivitas di sekolah sampai jam tertentu, nah ini harus berubah menjadi di rumah. Sementara struktur kerja orang tua di saat libur sekolah itu tetap ya, seperti tadi opening yang diberikan itu. Nah biasanya dalam psikologi disebut akhirnya orang tua mengalami namanya work family conflict gitu. Benturan antara kebutuhan untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan keluarga dengan kebutuhan untuk bekerja gitu ya. Nah ini adalah ketika tidak dapat dilakukan manage dengan baik konflik family dan kerja ini, maka tentu dapat menimbulkan stres orang tua yang nanti dampaknya juga pada kualitas hubungan keluarga. Nah sebagaimana beberapa penelitian ya yang dilakukan, bahwa memang ketika orang tua mengalami konflik kerja dan keluarga, nah itu bisa berdampak pada keadaan psikologis orang tua, yang itu impact-nya adalah kepada anak. Tapi sebenarnya persoalannya bukan, menurut saya, bukan hanya siapa menjaga anak gitu ya, tapi bagaimana anak itu tetap merasa aman, merasa terhubung, merasa tetap diperhatikan gitu ya oleh orang tua, sekalipun mereka tidak secara fisik sedang bersama gitu ya. Jadi bukan hanya persoalan semata-mata tentang siapa nih yang nemenin anak saya gitu ya, sementara saya sebagai orang tuanya sedang bekerja, tapi adalah bagaimana orang tua si anak merasa tetap terhubung, tetap merasa dicintai, tidak merasa bahwa orang tuanya lebih memilih pekerjaan gitu ya.
6: Oke. Okay.
5: Meskipun orang tua tidak sepanjang waktu secara fisik hadir pada anak.
4: Libur sekolah bukan hanya soal mengisi waktu luang anak, tetapi juga memastikan hak anak atas rasa aman dan pengasuhan tetap terpenuhi. Dengan komunikasi yang baik di dalam keluarga, serta dukungan dari lingkungan dan pemerintah, tantangan pengasuhan selama masa liburan dapat dihadapi dengan lebih baik.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi kawan dari Kanit Lantas Polsek Sukun, Pak Winarto Wicca. Katanya truknya sudah berjalan gitu kawan, ada videonya.
1: Izin ditelusuri, namanya Nihil Komandan. Perempatan lampu merah mengarah ke selatan. Terpantau lancar, kembangan dilakukan untuk kembali, demikian dilaporkan Komandan.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Winarto. Terima kasih dan kita sudah dapat pantauannya ya. Lalu ada Pak Budi menginformasikan kawan lewat voice note tadi di jam 19.41.
2: Izin ralat, bukan ditutup satu arah ya, yang harusnya satu jembatan dan satu.
0: Beda ini ya, beda informasi ya. Kita coba
2: buka yang voice note sebelumnya. Izin info lagi, perjalanan arah pulang masih belum selesai. Ini dari arah Kepanjen menuju ke Talangagung.
0: Ya.
2: Hati-hati bagi yang dari arah Kepanjen menuju ke arah Talangagung, karena di jembatan ada penutupan satu arah.
0: Oke.
2: Di jembatan ada penutupan arah karena ada perbaikan pengaspalan. Jadi sebelum belokan jembatan jangan menyalip, ambil sebelah kiri. Sudah ada teman-teman polisi. Hati-hati yang dari arah Kepanjen, jangan buru-buru, pelan-pelan saja karena ada perbaikan jalan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih.
2: Izin ralat, bukan ditutup satu arah ya, yang harusnya satu jembatan dan satu arah hanya dipakai setengah jalan. Terima kasih.
0: Oh gitu. Baik-baik, terima kasih Pak Budi untuk konfirmasinya ya. Dan lalu ada informasi nih kawan dari Pak Teguh ya. Pak Teguh menginformasikan daerah Sumawi tanjakan Pletes macet total, katanya seperti itu. Infonya ada kendaraan terguling. Nah ini kita coba lihat kawan videonya. Oh, luar biasa padat ini kawan. Cenderung berhenti ya dari video yang dikirimkan oleh Pak Teguh ini. Dan tadi kita sudah teruskan ke Kanit Urjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Tapi sampai sekarang kawan masih belum ada balasan yang signifikan dari pihak kepolisian ya. Dan kita coba tunggu saja informasi lain. Lalu ada Pak Anton menginformasikan Suhat. Kenapa Pak Suhat ini? Nah ini di Suhat kawan. Wah, lancar sekali ya di Suhat ya. Oke, terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Hati-hati di jalan, Pak Anton. Lalu kalau misalkan Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda untuk di malam hari ini. Anda bisa kirimkan ke WhatsApp ya, maupun sosial media kami di @cityguide911fm. Traffic Report malam hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

Jalan Plus. Di balik padatnya kawasan Tlogomas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Yang membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas, dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak Kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, sekitar 47.000 warga miskin di Kota Malang berisiko kehilangan jaminan BPJS Kesehatan. Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang, Harfat Kurniawan, mengatakan alokasi anggaran sebesar 447,4 miliar rupiah yang disiapkan pemerintah daerah ternyata hanya cukup untuk membiayai iuran peserta selama 9 bulan. Kata Harfat, kondisi kepersetaan jaminan kesehatan ini terancam makin berat karena adanya potensi pemotongan anggaran daerah lanjutan sebesar 20,5 miliar rupiah. Dampak keterbatasan fiskal akibat penurunan transfer dana pusat ini juga mulai memicu pemotongan insentif petugas puskesos dari 2,5 juta rupiah menjadi hanya 500 ribu rupiah per bulan. Lebih lanjut, pihak legislatif meminta pemerintah pusat ikut mempertimbangkan dampak program nasional agar tidak sampai mengorbankan ruang anggaran pelayanan dasar masyarakat miskin di daerah. Kawan, BPBD Jatim catat 89% sekolah di Jatim masuk kategori rawan bencana. BPBD Jawa Timur mencatat 3.645 SMA sederajat atau sekitar 89% sekolah di Jatim berada di wilayah rawan bencana. Kepala

0: Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan, para guru diharapkan menjadi fasilitator yang mampu menerapkan pendidikan kebencanaan di sekolah masing-masing. Sementara itu, BPBD Jatim juga menggandeng Ikatan Guru Indonesia atau IGI Jatim agar semakin banyak sekolah yang siap menghadapi potensi bencana dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi siswa. Kawan Timnas Indonesia finalisasi skuad Piala AFF 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman telah menyelesaikan proses seleksi pemain menjelang Piala AFF 2026 dari 50 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Bali. Sebanyak 26 pemain diproyeksikan masuk skuad akhir. Proses seleksi dilakukan untuk membentuk tim yang seimbang berdasarkan pengalaman, performa terkini, dan potensi pemain. Skuad final Timnas Indonesia akan diumumkan setelah pemusatan latihan berakhir sebelum Garuda tampil di Piala AFF 2026 yang berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: One Hot News.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Ini masih bersama saya Ilham Riza ya, menemani perjalanan malam hari Anda di City Report Malam. Dan tentunya malam hari ini kawan juga sudah ada informasi yang masuk ya dari Pak Hasan Bisri. Ini juga mengabarkan bahwa info traffic ini ya di Kota Lama daerah Pasar Besar arah Turen itu lancar. Antisipasi setelah TL Gadang kawan, ada truk ini ya muatan tebu gandeng sudah mau ambrol muatannya. Waduh, itu sudah ada kepolisian yang stopin truknya, itu katanya Pak Hasan Bisri. Dan tadi kawan Pak Hasan Bisri juga mengirimkan sebuah video dan juga voice note ini ya. Kita tampilkan dulu videonya dari Pak Hasan Bisri dan juga kita putarkan voice note-nya dari Pak Hasan Bisri ini ya.
1: Di Bulawang trouble lagi kayaknya.
0: Oh,
1: gandeng-gandeng.
0: Nah ini di Bulawang juga ada trouble ini ya, tergandeng arah ke selatan memakan separuh jalan. Ini trouble-nya di depan lapangan Bulawang kawan. Dan voice note-nya Pak Hasan ini ya,
1: itu di Bulawang truk gandeng yang arah ke selatan sepertinya trouble juga memakan separuh jalan. Bulawang di depannya lapangan Bulawang.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Hasan Bisri untuk informasinya. Nah, untuk kawan-kawan yang mau mobile ini, yang mau mobile di Bulawang, ini juga ada tergandeng. Nah, ini tergandengnya arah ke selatan, ini memakan separuh jalan ya, trouble-nya di depan lapangan Bulawang. Nah, untuk kawan-kawan pendengar yang mau mengarah ke lapangan Bulawang, ini mohon berhati-hati ya, karena ada truk gandeng yang trouble kawan. Ini bisa Anda waspadai juga ya, yang Anda mungkin mau perjalanan ke sana. Bagi Anda kawan yang ingin menginformasikan seputar lalu lintas yang sedang Anda lalui pada malam hari ini, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih? Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar Rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813 3366 6924. Instagram dan TikTok UT_Malang.

0: ilok kuah seger. Seng diet diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyaiki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

0: CD911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda tentunya. Dan ada informasi nih ya dari Pak Joko yang masuk melalui WhatsApp ini ya, dari arah ke Turen ke arah kota sudah ada sudah di TL Gadang. Ini hati-hati untuk kiri jalan, truk tebunya macet ini ya. Ini masih dalam perbaikan truk yang sebelum Turen. Nah, ini untuk Pak Joko juga mengirimkan sebuah voice note kawan, kita putarkan terlebih dahulu.
1: Selamat malam City Guy. Menginfokan saya dari arah Turen, dari Turen ke arah kota ini sudah di TL Gadang. Nah, hati-hati ya buat pengendara, ini kiri kanan banyak truk tebu macet.
0: Oke.
1: Fenomena mah odol macet ini.
0: Baik-baik.
1: Ya, pelan-pelan aja karena ya ini masih ada dalam perbaikan dua truk yang sebelum TL ini ke arah Turen, ke arah Turen satu kanan jalan, kiri jalan yang ke arah kota satu berpapasan tapi agak jauh, tapi ya lumayan tersendat untuk traffic. Terima kasih infonya.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Joko Said ini ya untuk informasi tentang truk gandeng. Nah, ini tadi bersama kawan-kawan newsroom sudah kita teruskan ke petugas terkait ya. Mungkin kawan-kawan di newsroom ada tambahan informasi lainnya? Iqbal mungkin?
2: Oke Ilham, masih informasi yang sama ya mengenai truk mogok. Dan memang kalau misalkan kita lihat tadi itu informasi dari Kanit Lantas Polsek Sukun Pak Winarto di jam 19.31 itu tidak ada truk mogok ya, atau truk trouble di sekitaran TL Gadang kawan.
0: Okay.
2: Sudah ditelusuri katanya. Nah tapi informasi tadi dari Pak Hasan Bisri di 19.50 ternyata lewat newsroom ya tadi informasinya, itu ada truk mogok Ilham.
0: Oh gitu, baik.
2: Di TL Gadang. Lalu ada Pak Joko, bukan truk mogok ya, maksudnya truk yang memang muatannya itu mau keluar gitu. Nah jadinya otomatis sudah diberhentikan sama polisi satu katanya. Lalu ada informasi di jam 8 lebih 4 tadi oleh Pak Joko yang tadi barusan di play ya. Nah itu diinformasikan di TL Gadang sebelum dan setelah yang mengarah ke Turen, itu ada truk mogok masing-masing satu.
0: Okay.
2: Nah makanya ini kita coba konfirmasi lagi ke Kanit Lantas Polsek Sukun Pak Winarto Wicca, supaya tahu kawan bagaimana ini kejelasannya, karena tadi di video yang dikirimkan oleh Pak Winarto di 1931 tidak ada, sudah tidak ada seperti itu. Seperti itu Ilham.
0: Baik, terima kasih Iqbal untuk informasinya. Nah itu tadi kawan-kawan informasi dari Iqbal ini ya. Dan kita tunggu update informasi selanjutnya. Dan untuk kawan-kawan yang sedang mobile pada malam hari ini, bisa Anda informasikan ya kira-kira ada apa ini ya mobile di lalu lintas di sekitar Anda. Apakah ada titik-titik kemacetan, bisa Anda informasikan kepada kami. Ataupun juga mau update info cuaca ya di malam hari ini, kira-kira berapa derajat sih cuacanya. Dan untuk suhu cuaca di kawasan area Telogo Mas ini semakin malam juga semakin dingin. Ini sudah berada di 19 derajat Celcius kawan. Untuk daerah Anda bagaimana, berapa derajat ini ya kira-kira di malam hari ini. Tentunya kawan, traffic report juga didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauannya lalu lintas di titik-titik lainnya yang ada di ruas tol. Boleh nih bagikan ke WhatsApp kami dan juga sosial media ya di @cityguide911fm.

0: Kids for Your Life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tower sih.
4: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
3: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
4: Aku, Pak. Lah, yopo yo, wis gak digawe kan?
3: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
5: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityK911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, itu lagi, itu tadi ya, lagu dari Jazz ini ya, Bersamamu, yang sudah kami sajikan di malam perjalanan Anda tentunya di jam 20 lebih 34 menit kawan. Nah, itu tadi kalau kita dengarkan dari sisi musiknya kawan, untuk lagu dari Jazz Bersamamu ini hadir dengan komposisi pop ini ya, pop R&B yang dipadukan setuan R&B ringan, dan arasemennya pun juga pastinya minimalis sekali ya di awal, dan didominasi sebuah permainan piano dan juga ada sentuhan gitar yang lembut, lalu perlahan juga berkembang dengan tambahan drum dan juga instrumen lainnya. Tentu saja kawan, sementara dari maknanya sendiri, Bersamamu juga bercerita ini tentang rasa nyaman yang ditemukan ketika bersama seorang yang benar-benar berarti. Lagu ini tentu saja ini menggambarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar kawan. Tetapi justru dari kehadiran orang yang mampu membuat hidup kita itu terasa lebih tenang dan juga lengkap. Ada pesan juga tentang rasa syukur, kesetiaan, dan keinginan untuk terus berjalan bersama apapun situasinya. Nah, mungkin itu juga membuat lagu ini mudah diterima dan juga kesannya itu lebih enak ya didengarkan. Bukan hanya cocok untuk pasangan saja, tetapi juga bisa dimaknai sebagai ungkapan terima kasih kepada seorang yang selalu ada di saat suka maupun duka. Baik kawan, kita akan move ke info traffic ini ya. Di malam hari ini ada Pak Didik juga mengabarkan ini pojokan di lapangan Rampal ada mobil Xenia mogok. Oh, sepertinya bermasalah dengan radiator. Hati-hati untuk kawan-kawan yang mau ke Urip Sumoharjo dari arah Bengawan Solo, ada di pojok ini untuk mobilnya Xenia ya. Dan Pak Didik juga mengirimkan sebuah voice note kawan. Kita dengarkan terlebih dahulu ya untuk voice note-nya Pak Didik.
1: Selamat malam, jam 7.51. Ini di pojokan lapangan Rampal ada mobil Xenia atau Avanza mogok ya. Sepertinya yang bermasalah dengan radiator karena kap mesinnya dibuka dan ada beberapa botol air yang dituang. Hati-hati untuk yang mau ke Urip Sumoharjo dari arah Bengawan Solo. Soalnya pas di pojok. Terima kasih, selamat malam, jangan lupa bahagia.
0: Baik, selamat malam juga kembali ini ya Pak, siapa tadi, Pak Didik ya. Baik, terima kasih informasinya Pak Didik. Lalu kita melanjutkan, ada Pak Amin. Info lalin dari arah selatan ke utara, 200 meter arah utara ada tergandeng mepet kiri, itu kayaknya ada masalah ya. Arah selatan 50 meter setelah TL Gadang, arah selatan tergandeng Panya Nungging. Oke, arus lalu lintasnya lancar. Baik, ini Pak Amin juga mengirimkan voice note kawan.
2: Malam City Cat.
0: Selamat malam Pak Amin.
2: Mas.
0: Oke, gimana Pak?
2: Info lalin.
0: Baik.
2: Saya mau nambahkan yang info lalu lintas. Ini barusan ya, saya barusan lewat ini. Masih belum 5 menit. Saya dari arah selatan ke utara. 200 meter sebelum TL Gadang, arah utara. Itu truk gandeng sudah mepet kiri di badan jalan, tapi mepet kiri kan. Itu jalannya lebar itu. Nah, itu ada masalah.
0: Oke.
2: Arah utara. Terus yang arah selatan, 50 meter setelah TL Gadang, arah selatan, itu truk gandeng, kepalanya Nungging itu. Ini juga perbaikan. Lalu lintas lancar, cenderung lengang. Jadi supaya jelas tadi yang ditanyakan tentang kondisi truk gandeng di TL kadang. Bisa jadi kadang infonya dari sedikit itu kan telat itu ya, kadang orang sudah infokan, baru diinfokan itu kadang beda 10 menit atau 20 menit baru diinfokan oleh sedikitnya, itu kadang biasanya terlambat di situ. Biasanya kondisi jalan bisa berbeda. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Amin informasinya ya. Baik, untuk kawan-kawan lainnya mungkin ada tambahan informasi tentang arus lalu lintas yang sedang ada mobile pada malam hari ini, bisa Anda tambahkan ya ke WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lagi anak-anak nyetir, tiba-tiba mobil terasa lost power atau kehilangan tenaga saat diinjak gas. Atau yang lebih bikin panik, mesin mendadak mati padahal bahan bakarnya masih ada. Jangan buru-buru menyalahkan aki atau busi, kawan. Karena bisa saja sumber masalahnya ada di komponen kecil yang sering terlupakan, yaitu filter bensin. Filter bensin berfungsi menyaring kotoran dan juga partikel halus dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin. Jadi kalau kondisinya sudah terlalu kotor, aliran bensin bisa terhambat. Akibatnya pasokan bahan bakar ke ruang bakar jadi tidak maksimal. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tenaga mesin sering terasa berkurang. Mobil seperti kehilangan tenaga saat dipakai menanjak atau ketika pedal gas diinjak lebih dalam. Selain itu, mesin juga bisa lebih susah dinyalakan, terutama saat pagi hari atau setelah mobil lama tidak digunakan, karena suplai bensin yang masuk tidak lagi seoptimal biasanya. Kalau dibiarkan terlalu lama, filter yang tersumbat bahkan bisa membuat mesin berbet atau mati secara tiba-tiba saat kendaraan sedang digunakan. Tentu kondisi ini cukup berbahaya, apalagi kalau terjadi di tengah perjalanan. Makanya kawan, filter bensin juga perlu diperhatikan dalam servis berkala, karena mengganti komponen kecil ini jauh lebih murah dibanding harus memperbaiki sistem bahan bakar yang sudah terlanjur bermasalah. Nah, meskipun ukurannya kecil, filter bensin ini bekerja menyaring berbagai kotoran dan juga endapan yang mungkin terbawa dari tangki maupun bahan bakar. Semakin sering kendaraan digunakan, kemampuan penyaringannya pun akan semakin berkurang. Jadi, kalau mobil mulai terasa kurang bertenaga atau susah dihidupkan, jangan langsung panik ya. Bisa jadi filter bensinnya cuma sedang minta diganti.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 26. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Terus saja kali ini sudah ada informasi yang masuk ya di jam 20 lebih 42 menit.

0: Nah, ini ada Pak Didi ini ya, menginformasikan ada kegiatan baru di depan Lafayette ini ya. Ada orang yang menyeberangkan agar dapat duit ini ya, tapi seringkali ini juga membahayakan. Kalau dari Basuki Rahmat ke Lafayette itu kan belokan ya. Kadang mereka itu berintinya mendadak. Oke. Ini untuk Pak Didi juga mengirimkan voice note kawannya di jam 20 lebih 42 menit. Kita putarkan terlebih dahulu kawan.
1: Selamat malam. Ya saya lupa-lupa mau melaporkan ini. Ini ada apa kegiatan baru ya di depan Lafayette ini yang ada orang yang menyeberangkan.
0: Okay.
1: Itu kan sudah ada zebra cross ya depannya Lafayette menuju ke Kayu Tangan.
0: Okay.
1: Ini beberapa hari ini saya lihat ada beberapa orang yang mencari kesempatan dengan menyeberangkan. Mungkin ya maunya seperti sepeltas itu dapat duit, tapi itu seringkali itu apa ya, membahayakan. Karena kalau dari Basuki Rahmat dari PLN mau ke arah Lafayette itu kendaraan kan sedang berbelok ya. Itu kadang mereka memberhentikannya itu mendadak. Dan sakar PDW.
0: Okay.
1: Nah sementara itu kan di belakang kita kan nggak tahu ada yang kenceng apa enggak. Kalau kita berhenti mendadak terus belakang nabrak, jadi urusannya panjang.
0: Bener.
1: Itu tolong ditertibkan tuh, kadang ada polisi juga kok, tapi ya apa ya, kok masih ada aja. Tolong itu dilarang aja lah itu.
0: Okay.
1: Sangat berbahaya soalnya. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, okay, selamat lupa. Malam.
1: Bahagia.
0: Oke, baik, selamat malam kembali Pak Didi. Nah ini kemungkinan Pak Didi sudah melihatnya beberapa kali nih Pak. Nah itu kegiatan baru nih di depan Lafayette ini ya. Ada orang yang menyeberang, ada orang yang menyeberangkan agar ya hitung-hitung dapat ceperan kali ya. Nah, tapi seiring kali membahayakan. Kalau dari Basuki Rahmat ke Lafayette itu kan belokan ya, kadang mereka itu berhentinya mendadak. Atau mungkin kawan-kawan yang lain juga sama, sering melihat ini ya, ada orang yang menyeberangkan. Nah mungkin kawan-kawan juga bisa berikan informasi lagi kepada kami kawan di WhatsApp-nya 0811 36 0911.
2: Info informasi seputar jantung.
3: Untuk kendaraan menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 36 0911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, apa kabar? Semoga hari ini menjadi hari yang semakin seru ya, karena kali ini saya mau ngajak Anda ke salah satu tempat hidden gem paling keren yang ada di Kabupaten Malang. Coba deh dengerin. Suara gemericik airnya, udara pegunungannya sejuk banget, dan di mana-mana cuma ada pemandangan hijau yang bikin mata langsung fresh. Ya, saya lagi di Coban Tundo. Begitu sampai di sini, rasanya langsung pengen lupa sama hidup piku kota. Airnya bening, pepohonan masih rindang, dan suasananya benar-benar tenang. Cocok banget buat yang lagi cari tempat healing atau sekedar menikmati alam. Yang paling bikin Coban Tundo spesial, di sini bukan cuma ada satu air terjun, tapi 4 tingkatan air terjun dalam satu aliran sungai. Namanya Coban Tundo Siji, Loro, Telu, sampai Papat. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Ada yang kolamnya cocok buat main air dan foto-foto, ada yang air terjunnya lebih tinggi dan megah, sampai ada yang masih sangat alami karena belum banyak dijamah pengunjung. Jadi, setiap melangkah ke tingkatan berikutnya, rasanya seperti menemukan kejutan baru. Serunya lagi, perjalanan menuju air terjun juga gak kalah cantik. Kita bakal melewati perkebunan kopi, area persawahan, dan jalur alam yang bikin perjalanan terasa seperti petualangan kecil. Buat Anda yang suka eksplorasi, tempat ini wajib banget masuk daftar destinasi berikutnya. Nah, kalau penasaran, Coban Tundo berada di Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Buat Anda yang tertarik ke sana, kita menuju ke Raya Krebet terlebih dulu ya. Kemudian lanjut mengarah ke Dampit. Kemudian menuju Sukorejo. Lalu tinggal menuju ke Dusun Sido Asri, Desa Tambak Asri ya. Jadi, kalau akhir pekan nanti bingung mau kemana, yuk ajak keluarga, sahabat atau pasangan buat menikmati segarnya alam di Coban Tundo. Siapkan kamera, nikmati setiap langkahnya, dan rasakan sendiri pesona 4 air terjun dalam satu tempat. Sampai ketemu di destinasi seru lainnya, kawan. Tentunya di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

Saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan okupansi hotel di Kota Malang tumbuh 2,79 poin. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang Umar Syaifuddin mengatakan, tingkat penghunian kamar atau TPK hotel pada Mei lalu menembus angka 43,48%. Kata Umar, lonjakan paling signifikan terjadi pada segmen hotel berbintang yang berhasil menyentuh angka 52,50%. Peningkatan okupansi ini berjalan seiring dengan naiknya jumlah kunjungan wisatawan Nusantara yang mencapai 908 ribu kunjungan di Kota Malang. Lebih lanjut, BPS mencatat rentetan momen hari libur nasional menjadi faktor pendorong utama geliat pariwisata daerah. Kawan, IKD Jatim prioritaskan penguatan dakwah dan pendidikan Islam. Ketua IKD Jatim, M. Baihaqi mengatakan, langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas dakwah sekaligus memperluas akses pendidikan Islam. Dia menambahkan, selain menggelar pendalaman ilmu agama bersama para pakar, IKD juga mendorong lahirnya lembaga pendidikan baru melalui pengembangan cabang organisasi di berbagai daerah. Sementara itu, IKD juga akan terus memperluas jaringan pendidikan sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan umat melalui dakwah dan pendidikan. Regulasi baru perkuat pasar karbon kehutanan. Kementerian Kehutanan menyatakan regulasi terbaru pasar karbon Indonesia menjadi tonggak penting dalam pengembangan pasar karbon berintegritas tinggi. Aturan ini memungkinkan penerbitan kredit karbon kehutanan pertama berdasarkan standar VERA. Sebanyak 3 proyek kehutanan di Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan regulasi dan memperoleh persetujuan pemerintah. 3 proyek tersebut diperkirakan menghasilkan pengurangan dan penyerapan emisi lebih dari 31 juta ton setara karbon dioksida. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan, penerbitan kredit karbon ini menjadi langkah penting dalam mendukung agenda perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City 9 11 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya ya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report Malam. Dan untuk pantauan arus lalu lintas sendiri kawan di kawasan Kayu Tangan Heritage ini juga masih terpantau ramai ini ya, ramai lancar. Nah, ini bagaimana untuk pantauan di lokasi Anda kawan? Apakah lengang untuk arus lalu lintasnya atau ada beberapa titik-titik kemacetan? Ini bisa Anda informasikan kepada kami kawan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
6: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
5: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
6: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
5: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
6: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
5: Kalau ternyata katarak?
6: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
5: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
6: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Ini masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda tentunya di program City Report. Kawan, ini di subkota Malang tentunya juga menghimbau warga ya untuk antisipasi penutupan jembatan Sono Kembang yang dimulai pada tanggal 9 Juli. Nah, ini Dinas Perhubungan Kota Malang menghimbau masyarakat mulai mengantisipasi ya penutupan sementara jembatan Sono Kembang di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing yang akan diberlakukan tanggal 9 sampai 16 Juli 2026. Nah, ini penutupan total tersebut juga dilakukan sebagai bagian dari tahapan akhir ya pembangunan jembatan permanen, yakni pembongkaran jembatan Bailey yang selama ini menjadi akses sementara bagi masyarakat. Ini Kepala Disub Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan kawan, penutupan tidak bisa dihindari karena merupakan konsekuensi teknisnya untuk menuntaskan proyek pembangunan jembatan Sono Kembang. Nah, ini selama proses pembongkaran juga seluruh kendaraan ini baik roda 2 maupun roda 4 tidak diperkenankan untuk melintasnya demi menjaga keselamatan pekerja serta pengguna jalan. Nah, ini mengantisipasi dampak penutupan kawan di subkota Malang bersama DPUPRPKP dan juga Polresta Malang Kota juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas ya mulai sebelum penutupan diberlakukan hingga papan informasi dan juga banner yang akan dipasang di sejumlah titik dari arah utara maupun selatan sebagai penunjuk jalur alternatif yang dapat digunakan masyarakat kawan. Ini selain memasang rambu-rambu, ini Disub juga menunjukkan personil di beberapa jumlah simpang strategis ya untuk memberikan informasi langsung kepada pengguna jalan ini ya, sekaligus mengatur arus lalin agar tidak terjadi kepadatan kendaraan. Nah, ini menurut Wijaya, rekayasa lalu lintas sendiri juga akan dievaluasi setiap hari ya selama masa penutupan. Nah, apabila terjadi kepadatan di titik-titik tertentu, petugas juga pastinya akan melakukan pengaturan secara situasional agar arus kendaraan itu tetap lancar. Dan ia juga meminta supaya masyarakat memahami ya bahwa penutupan sementara ini merupakan bagian dari penyelesaian proyek infrastruktur yang nantinya juga akan memberikan manfaat yang lebih besar setelah jembatan Bailey dibongkar. Nah, ini jembatan Sono Kembang yang baru akan memiliki struktur yang lebih kokoh, kapasitasnya pun juga akan lebih besar serta dilengkapi fasilitas yang lebih aman bagi pengguna jalan kawan. Nah, malam hari ini bagaimana pantauannya di kawasan Anda? Nah, yang mungkin di malam hari ini kawan-kawan pendengar yang sedang mobile di area Malang Raya bisa Anda informasikan ya beberapa informasi-informasi lalu lintas maupun informasi-informasi cuaca yang di daerah Anda bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911.

0: Kids for Your Life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?

0: cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
1: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
2: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, komposisi lagu dari Isyana Saraswati ini Mimpi. Nah, kemungkinan malam hari ini kawan-kawan pendengar mempunyai mimpi yang apa nih untuk kota Malang kita tercinta? Bisa Anda sampaikan ya, mungkin mimpi-mimpi Anda untuk kota Malang tercinta ini biar ya ke depan biar lebih baik gitu ya kawan ya. Mungkin Anda mempunyai mimpi apakah dengan kota Malang ini biar ya mungkin bisa mencapai goals-nya kawan-kawan pendengar gitu ya. Mungkin bisa juga Anda sampaikan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan, nah ini kalau selama ini Anda itu mengira bahwa asam urat cuma bikin nyeri di persendian saja. Ternyata kawan, dampaknya juga bisa lebih luas ini ya. Kadar asam urat yang tinggi juga berkaitan dengan batu ginjal. Nah, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, sampai gangguan fungsi ginjal. Kabar baiknya lagi kawan, ada beberapa kebiasaan sederhana nih ya yang bisa dimulai dilakukan sejak dini ataupun dilakukan sejak pagi ini ya untuk membantu menjaga agar kadar asam urat Anda itu tetap terkendali. Itu saja yang pertama, jangan lupa nih minum air putih begitu kita bangun tidur. Karena apa kawan? Ya karena kalau tubuh kita terhidrasi dengan baik, pastinya akan membantu ginjal ini membuang kelebihan asam urat lewat urin. Nah, idealnya kebutuhan cairan harian sekitar 8 gelas air putih, tentu juga disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Maksudnya kondisi tubuh kawan-kawan semuanya masing-masing ya. Nah, setelah itu, kalau suka minuman hangat, Anda juga bisa cobain ya, air hangat yang diberi perasan lemon. Ya mungkin meski rasanya asam, setelah diproses tubuh, lemon ini justru memberi efek yang membantu proses pembuangan asam urat. Nah, plus kandungan vitamin C-nya ini juga sangat bermanfaat loh kawan untuk tubuh panjenengan ya. Yang juga perlu diperhatikan, jangan langsung minum kopi atau teh saat perut masih kosong. Nah, ini sebaiknya isilah tubuh Anda dengan air putih dan juga sarapan terlebih dahulu baru menikmati minuman berkafein kawan. Ayo, siapa ini yang mungkin belum mengisi perutnya sama sekali langsung minum kopi? Nah, emang nikmat ya kawan ya kalau pagi-pagi habis bangun tidur itu wah, minum segelas kopi, apalagi kita bayangkan ditemani gorengan gitu, temani gorengan, ada kopi juga. Wah, nikmat dunia itu ya kawan. Nah, tapi ternyata selain itu kawan ya, kita saat pas sarapan, kita juga harus memilih menu yang rendah purin. Nah, itu misalnya ada oatmeal, buah-buahan seperti jeruk. Kalau mungkin kawan-kawan di pagi hari tidak bisa makan jeruk, bisa diganti ya buah yang lain seperti pisang, itu cherry atau berry. Nah, selain itu juga bisa yogurt yang rendah lemak kawan, serta biji-bijian. Nah, biji-bijian utuh itu ya. Sebaliknya lagi, kita juga harus membatasi makanan yang tinggi purin. Nah, tinggi purin itu seperti apa sih, kawan? Seperti jeroan. Nah, seperti jeroan. Ya, emang sih, kawan, ya, jeroan itu enak. Tapi di tubuh kita, pastinya juga memikirkan ya, wah, ini pasti bagi Anda yang mungkin mempunyai kolesterol ataupun beberapa gangguan kesehatan yang lain. Nah, ini lebih baik hindari ya, seperti makan jeroan. Selain itu juga daging merah yang berlebihan, ada juga ikan sarden, ikan teri, kerang maupun udang. Nah, dan yang terakhir kawan, jangan lupa nih ya untuk kawan-kawan pendengar menyempatkan olahraga ringan. Nah, gak usah lama-lama, hanya sekitar 20 sampai 30 menit saja kawan. Nah, itu bisa jalan kaki ya, bisa juga bersepeda santai ataupun berenang, itu pun juga sudah cukup ya, membantu menjaga berat badan dan juga mendukung yang namanya fungsi ginjal. Nah, yang penting jangan memaksakan kawan-kawan itu olahraga yang terlalu berat, karena justru bisa meningkatkan kadar asam urat sementara. Jadi kawan, Terus saja ya, menjaga samurat itu bukan cuma soal menghindari makanan tertentu, tapi juga dimulai dari rutinitas pagi yang sehat, mulai dari cukup minum air putih yang cukup ya. Terus saja sarapan yang tepat. Ayo, siapa ini yang biasanya pagi-pagi tidak langsung sarapan? Atau biasanya itu sarapannya di double sama siang hari. Nah, itu namanya bukan sarapan lagi, tapi itu makan siang, kawan ya. Jadi itu jangan lupa juga kita tetap bergerak aktif ya. Nah, itu saja kebiasaan-kebiasaan kecil ini yang dilakukan setiap hari, pastinya ini juga bisa memberi manfaat besar untuk kesehatan di kemudian hari, kawan-kawan. Nah, malam ini kawan, bagi Anda yang ingin menginformasikan lalu lintas maupun cuaca di daerah yang Anda lalui sekarang, langsung saja ini ya, bisa WhatsApp ke kami di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan, seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya. Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemendikbangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan ayah teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan ayah teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dan tentunya masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda ini ya di menit 43 lepas dari jam 9 malam kawan. Dan pemerintah Kota Malang juga bakal memperkuat upaya pencegahan praktik LGBT kawan melalui edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Ini Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan ini Kota Malang sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata ya yang memiliki mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Nah ini maka dari itu kawan, pemerintah juga menilai masyarakat perlu mendapatkan pemahaman mengenai perilaku beresiko dan juga dampaknya terhadap kesehatan. Ini menurut Wahyu, sosialisasi yang akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah ataupun OPD dan ini menyasar masyarakat secara luas ya, termasuk para pendatang yang tinggal di Kota Malang. Nah, ini selain itu Pemkot juga akan mempelajari beberapa aturan yang apa itu namanya yang berkaitan dengan isu tersebut itu sebagai dasar untuk menentukan langkah lanjutan. Nah, tidak hanya itu saja ini kawan ya. Tak hanya sosialisasi itu saja, ini Dinas Sosial dan juga Dinas Kesehatan ikut disebut telah menyiapkan program khusus yang berfokus pada edukasi mengenai dampak kesehatan dari perilaku beresiko. Nah, langkah ini menurut Pemkot ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dini kawan. Wahyu juga menegaskan bahwasanya pemerintah daerah memandang fenomena tersebut itu perlu dicegah. Sebelumnya pemerintah Kota Malang menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 ditemukan sekitar 300 kasus baru HIV di Kota Malang. Nah, menurut pemerintah kota, ini mayoritas kasus yang teridentifikasi itu berasal dari penularan melalui hubungan sesama jenis. Nah, data tersebut menjadi salah satu dasar ini ya bagi Pemkot untuk memperkuat program edukasi serta sosialisasi ini kepada masyarakat. Nah, ini juga sangat penting kawan ya untuk dipahami bahwa HIV itu dapat menular melalui perilaku yang beresiko, baik itu pada hubungan sesama jenis maupun lawan jenis nih, serta melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril, serta bisa juga ini penularan itu dari ibu ke bayi. Nah, maka dari itu kawan, edukasi mengenai pencegahan serta perilaku seksual yang aman dan pemeriksaan kesehatan secara berkala itu menjadi bagian penting dalam upaya menekan yang namanya penyebaran HIV/AIDS di masyarakat. Baik kawan, kita akan pantau dulu ya. Ini di Jalan Veteran untuk kita pantau trafiknya ya, kita pantau trafiknya di seputar Jalan Veteran masih terlihat lancar ini kawan ya. Ini bagaimana untuk pantauan di daerah Anda ataupun di Kayu Tangan? Nah, ini kira-kira bagi kawan-kawan yang sedang mobile di Kayu Tangan, apakah pedagang-pedagang PKL itu masih di sana jumlahnya tetap sama atau ada penambahan lagi kawan? Nah, itu katanya beberapa pendengar seperti pasar malam. Ini bisa Anda informasikan kepada kami lagi kawan ya, bagaimana perkembangan PKL yang berada di kawasan Kayu Tangan. Ini bisa melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Terus saja info traffic report juga didukung oleh UM ya, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kali ini saya lagi berada di salah satu situs religi yang cukup unik di Kota Malang, yaitu Makam Mbah Angling Ringin Kurung. Konon, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Mbah Angling sebagai seorang tokoh yang dipercaya ikut menyebarkan agama Islam di kawasan Gunung Buring. Ada pula yang menyebut beliau berdakwah dengan pendekatan seni dan musik tradisional. Meski begitu, asal-usul serta identitas beliau sampai saat ini masih menjadi misteri karena belum ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan kisah ini. Begitu memasuki area makam, suasananya langsung terasa teduh dan tenang. Kompleks makam ini dikelilingi pepohonan besar, terutama pohon beringin yang menjadi ciri khas hingga muncul nama Ringin Kurung. Nah, di sini juga tersedia area untuk berdoa, sehingga banyak peziarah datang untuk mengenang jasa para leluhur sekaligus menikmati suasana yang damai. Fakta menariknya, tempat ini sudah lama menjadi tujuan wisata religi masyarakat Malang. Selain dikenal sebagai tempat ziarah, banyak orang datang karena ingin mengenal lebih dekat sejarah dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Justru karena kisah Mbah Angling masih menyimpan banyak misteri, situs ini menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dipelajari dari sisi budaya dan tradisi lokal. Kalau kawan ingin berkunjung, lokasinya berada di Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Dari Gadang, Anda bisa mengarah ke Jalan Lembayung, lanjut ke Jalan Kiai Parsejaya, setelah itu ambil ke kanan menuju Jalan Maijen Sungkono, lurus sedikit, lalu masuk Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kalau berkunjung ke sini, jangan lupa tetap menjaga ketenangan, menghormati peziarah lain, dan ikut merawat kebersihan kawasan agar situs bersejarah ini tetap lestari untuk generasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, 13 desa rawan kekeringan di Kabupaten Malang telah dipetakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang resmi memetakan 13 desa di 6 kecamatan yang berpotensi mengalami krisis air bersih akibat fenomena El Nino. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan puncak musim kemarau tahun ini diperkirakan terjadi pada akhir Juni hingga awal Juli. Kata Sadono, pemetaan wilayah rawan ini menjadi dasar untuk menyiapkan langkah mitigasi, mulai dari kesiapan armada tangki air tandon hingga koordinasi lintas instansi. Lebih lanjut, BPBD bersama PMI, Polres Malang, dan PDAM telah menyiagakan truk tangki untuk mendistribusikan air bersih selama masa siaga hingga akhir September mendatang. Kawan, anggota Komisi E DPRD Jatim dorong Pemprov siapkan regulasi turunan tentang Perpres LGBTQ. Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim segera menyusun aturan turunan dari Perpres nomor 111 tahun 2025 yang memuat ketentuan terkait LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, mengatakan, hingga kini Jawa Timur belum memiliki perda maupun pergub sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut. Puguh berharap regulasi daerah segera disusun agar implementasi kebijakan pemerintah pusat bisa berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan pembinaan masyarakat. Kawan, Timnas Indonesia finalisasi skuad Piala AFF 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman telah menyelesaikan proses seleksi pemain menjelang Piala AFF 2026. Dari 50 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Bali, sebanyak 26 pemain diproyeksikan masuk skuad akhir. Proses seleksi dilakukan untuk membentuk tim yang seimbang berdasarkan pengalaman, performa terkini, dan potensi pemain. Skuad final Timnas Indonesia akan diumumkan setelah pemusatan latihan berakhir sebelum Garuda tampil di Piala AFF 2026 yang berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

Dan untuk malam hari ini kawan ya, memang saya akan membahas kembali bagaimana sih bernostalgia gitu ya. Dan Anda juga bisa usul lagu di Memory Lex kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang untuk Memory Lex malam hari ini, kita akan membahas topik yaitu bagaimana sih cara orang dulu itu bepergian kawan ya, dan bagaimana cara orang dulu berkomunikasi. Dan kalau misalkan kita lihat memang bepergian dan berkomunikasi ini biasanya satu paket. Sebelum bepergian biasanya berkomunikasi terlebih dahulu atau sebaliknya. Nah mungkin kalau misalkan Anda ingin bergabung juga ke WhatsApp kami nih ya, bisa tambahkan di 0811 360 911 atau kirimkan ke sosial media kami kawan di @city911fm. Nah, kalau misalkan kita lihat di tahun-tahun 80-an, 90-an di sekitaran Malang Raya, mungkin ya kita bahas dulu Malang Raya. Masih banyak kendaraan-kendaraan yang memang cukup sering dipakai oleh orang-orang, entah itu tram, bahkan itu lebih lama dari itu kawan ya, lebih tahun 60-an, 70-an gitu. Ada yang pakai tram, lalu ada yang memang menggunakan seperti angkutan, apa namanya, angkutan barang gitu ya. Dan masih banyak lagi. Nah mungkin Anda bisa tambahkan nih, dulu kalau misalkan di tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an gitu ya, Anda bisa sharing-sharing nih mengenai bagaimana caranya orang dulu bepergian dan berkomunikasi. Dan berkomunikasi dulu sangat susah sekali kawan ya. Kalau tidak ada telepon rumah ya tidak bisa berkomunikasi kecuali dengan surat gitu ya. Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: teman-teman, saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Untuk Anda yang bosan berwisata ke pantai atau air terjun, Kabupaten Malang menyajikan satu wisata alam yang tentunya sangat worth it untuk Anda kunjungi. Menikmati udara segar dari ketinggian menjadi salah satu pilihan healing ketika penat. Ada satu rekomendasi, bukit di Kabupaten Malang menawarkan pemandangan Gunung Arjuna Welirang dari jarak sangat dekat. Ini dia, Bukit Lincing. Kalau Anda belum pernah mendaki gunung, tapi bingung memilih gunung mana yang tepat untuk dikunjungi, Bukit Lincing bisa menjadi pilihan Anda. Bukit Lincing sebagai salah satu bukit yang ada di kawasan Gunung Arjuna Welirang sangat cocok untuk pendaki pemula dengan ketinggian hanya 1869 mdpl. Bisa ditempuh dengan jalan kaki, membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk sampai puncak. Perjalanan dimulai dari Arjuna Geopark dengan kontur jalan beraspal sekitar 3 km, ikuti pelang ke arah Bukit Kunir. Kemudian, Anda akan menemukan jalan Makadam selama kurang lebih 2 jam. Anda bisa beristirahat sejenak di atas batu besar dengan view perkebunan teh. Selain itu, perjalanan berlanjut, Anda akan menemukan gubuk kecil. Ikuti jalan mengarah ke ujung puncak Gunung Arjuna. Dengan pemandangan perkebunan teh dan melewati hutan pinus, Anda kemudian akan sampai di puncak Bukit Lincing. Kalau Anda mau ke sana, jangan lupa membawa makanan dan minuman yang cukup ya, karena di lokasi tidak ada orang berjualan. Dan yang pasti kawan, minimal 1 minggu sebelum ke Bukit Lincing, Anda harus rutin olahraga dulu agar tidak berpotensi cedera saat mendaki. Bukit Lincing lokasinya ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke arah Lawang. Kemudian bisa langsung mengarah ke Arjuna Geopark. Di lokasi, Anda bisa langsung menghampiri petugas tujuan Anda mau ke Bukit Lincing. Kawan, kalau Anda ke Bukit Lincing, bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Liburan sekolah sudah tiba. Saatnya ajak keluarga menikmati petualangan seru di Jawa Timur Park Group. Mulai dari bertemu dinosaurus raksasa di Dino Park, seru-seruan di wahana interaktif Pantech Plaza, menjelajahi dunia fantasi di The Legend Stars Park, hingga berburu kuliner autentik Thailand di Santai Street Food yang hadir 26 Juni hingga 5 Juli 2026. Masih belum cukup? Saksikan kemeriahan Parti Libur Karavan 2026 di Batu Night Spektakuler. Nikmati indahnya Spektaflora Festival 2026 di Batu Love Garden dan ajak si kecil mengenal satwa lebih dekat lewat Funimal Fest di Pakuwon Mall Surabaya yang berlangsung 26 Juni hingga 5 Juli 2026. Semuanya menghadirkan liburan yang bukan hanya seru tapi juga edukatif, penuh kreativitas dan pastinya berkesan untuk seluruh keluarga. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan liburanmu sekarang juga. Info tiket, promo dan event terbaru hubungi jtp.id atau follow Instagram dan TikTok @jawatimurpark. Jawa Timur Park Group, satu liburan beragam petualangan.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus,
5: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id. atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Memory Lakes.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain, kita kembali lagi ya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi kan kita membahas cara orang bepergian. Nah tapi mungkin saya ini ya, saya rubah menjadi lebih relevan kawan. Bagaimana caranya orang traveling? Nah ini berjalan-jalan gitu ya. Jadi traveling antara dulu dan kini itu kan beda ya. Kalau misalkan dulu memang pasti lebih jadul lagi, apalagi dengan minimnya keberadaan teknologi seperti sekarang. Kalau misalkan sekarang mah gampang ya, tinggal ada GMaps dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan dulu tidak ada seperti itu kawan, atau mungkin Anda mengandalkan peta gitu, nah itu mungkin Anda bisa tambahkan gitu ya, kirimkan di WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan kita lihat, pasti orang kalau misalkan ke luar negeri gitu ya, kartu pos itu biasanya menjadi salah satu andalannya kawan. Jadi kartu pos ini menjadi medium andalan untuk berkirim kabar ke orang-orang tercinta sekaligus menitipkan kenangan kawan ya. Jadi kartu pos ini dilengkapi dengan foto-foto api dan bakal disimpan terus oleh orang yang menerima, dan sewaktu-waktu bisa dibolak-balik gitu ya untuk nostalgia. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, kartu pos itu menjadi salah satu kenangan orang yang suka traveling ya. Dan kalau misalkan travelingnya ini yang pengen saya bahas kawan, travelingnya, apakah memang dulu itu orang traveling menggunakan kendaraan pribadi atau lebih menggunakan transportasi umum? Nah itu mungkin Anda bisa tambahkan ya, apalagi kalau misalkan Anda dulu di tahun 80-an, 90-an atau 2000-an awal sering traveling gitu kawan, ke luar negeri atau mungkin ke berbagai lokasi di Indonesia. Kirimkan saja ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat, memang dulu itu banyak sekali bawaan, dan memang masih minim ya. Jangan mimpi gitu kalau misalkan liburan dengan barang bawaan super ringan dan melenggang dengan santai seperti sekarang, karena zaman dulu kamera saja sudah berat gitu ya, apalagi menggunakan kamera film, dan gak bisa sembarang jepret karena bakal buang-buang file yang pilihannya memang ya cuma strip film dengan kapasitas misalkan 12, 24 atau 36 foto gitu ya, dan harus bawa lampu flash yang memang terpisah supaya masih bisa memotret di dalam ruangan kawan. Belum lagi kalau butuh hiburan selama perjalanan. Nah dulu kalau misalnya tahun 90-an mungkin ada Walkman ya, atau CD player kemana-mana. Belum lagi harus bawa kasetnya, beberapa keping CD gitu ya. Nah kalau misalkan sekarang enak, satu HP sudah bisa membawa apapun ya, kamera, musik dan lain-lain gitu ya. Jadi semakin praktis di bawah dan memang bisa memotret sebanyak apapun gitu ya, tanpa langsung dihapus juga bisa gitu, tanpa harus kita memikirkan waduh salah ngefoto ini ya. Tidak perlu memikirkan seperti itu kawan saat traveling di tahun 80-an 90-an. Dan kalau misalkan kita lihat di tahun 80-an 90-an, kalau misalkan memang ingin berangkat ke luar kota atau luar negeri, biasanya ya orang-orang mengandalkan travel agent ya, mulai dari memesan tiket pesawat, hotel, sampai mengambil paket perjalanan yang tersedia. Ya kita wajib datang gitu ke kantor travel agent untuk mewujudkan rencana tadi, dan pembayaran pun dilakukan secara langsung di sana. Tidak seperti sekarang yang mungkin bisa mulai dari rumah gitu ya, buka aplikasi travel gitu, langsung bisa pesan ini itu. Nah tapi kalau misalnya dulu ya tidak seperti itu kawan ya. Nah mungkin Anda bisa bagikan nih ke WhatsApp kami pengalaman Anda traveling di tahun 80-an, 90-an atau mungkin 2000-an awal. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan bisa tambahkan, apakah menggunakan kartu pos kawan kalau misalkan berkabar saat traveling ya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau ke sosial media kami di @cityguide911fm. Dan kita akan update-kan terlebih dahulu setelah ini kawan, bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. For your life. City Gate FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini ya, kalau kita bahas mengenai bagaimana cara orang dulu traveling kawan di tahun 80-an, 90-an. Nah memang ada juga kawan, selain travel agent tadi yang memang berperan penting gitu ya dalam pemesanan tiket atau mungkin hotel, tiket pesawat, lalu bis dan lain-lain gitu ya, bahkan sampai paket perjalanan yang tersedia. Nah selain itu juga ada ketersediaan maskapai. Nah jadi kalau misalkan di tahun 80-an jumlah maskapai itu tidak sebanyak sekarang kawan, apalagi maskapai bertipe low cost gitu ya, yang memang biayanya rendah, itu sangat minim gitu. Karena dulu bepergian menggunakan pesawat itu memerlukan biaya yang memang tidak sedikit, dan hanya segelintir orang yang bersedia memilih transportasi lewat udara. Jadi tidak seramai sekarang kawan ya. Dan bepergian ke luar negeri pun juga tidak sederhana. Ongkosnya jauh lebih mahal kawan ketimbang harga-harga rute penerbangan yang ditawarkan sekarang. Ya wajar mungkin ya. Apalagi pilihan maskapai sangat terbatas gitu. Harus mengeluarkan kocek atau mungkin harus mengeluarkan budget yang memang tidak sedikit karena ketiadaan penerbangan murah. Dan mungkin uniknya di zaman dulu itu masih banyak ya gerbong-gerbong gitu untuk khusus untuk orang merokok. Lalu penerbangan pun juga seperti itu. Penerbangan itu masih ada kursi bagi perokok, dan selama penerbangan mereka bebas merokok selama lampu tanda dilarang merokok tetap menyala gitu ya. Dan ada juga dulu kalau misalkan kita lihat tetap ada orang kalau misalkan perokok gitu ya, ada kursi khusus kalau misalkan bepergian sendiri atau tanpa membawa keluarga gitu ya, pasti mengambilnya perokok gitu kawan. Dan saat ini setiap penerbangan kan yang kita ketahui tidak lagi menyediakan kursi khusus perokok ya, dan menjadikan penerbangan ini bebas dari asap rokok. Bahkan dulu ada pemberlakuan fiskal luar negeri kawan ya. Jadi fiskal ini merupakan pajak keberangkatan luar negeri. Jadi pemerintah dulu menerapkan kebijakan pemungutan pajak bagi setiap orang yang akan berangkat ke luar negeri. Artinya apa? Selain membayar tiket pesawat, calon penumpang ini wajib membayar fiskal di bandara sebelum terbang gitu kawan ya. Dan dulu di tahun 80-an kalau misalkan yang saya lihat gitu kawan ya di internet, banyak orang membayar biaya fiskal itu sebesar 25.000 per orang. Dan sampai akhirnya pada suatu ketika biaya fiskal ini melonjak tajam menjadi 1 juta per orang. Jadi cukup mahal kawannya, nilai yang sangat fantastis. Dan memang kalau misalkan kita lihat dengan pengurusan visa pun juga tidak mudah. Sekarang mungkin kita harusnya lebih bersyukur ya, karena mulai banyak negara yang membebaskan visa untuk Indonesia dan menerima calon pendatang. Apalagi saat ini ada yang mungkin memperlakukan visa on arrival atau VOA gitu. Sebagian lagi mensyaratkan pengajuan visa lewat internet yang dikenal sebagai e-visa. Dan kalau sekarang yang paling penting adalah ketersediaan mengambil uang kawan. Kalau sekarang kan gampang, banyak ATM di mana-mana, lalu pembayaran pun juga biasanya non tunai. Tapi kalau misalkan dulu mau bepergian ya harus menyediakan uang tunai dalam jumlah yang cukup ya. Tak tersedia ATM maupun internet banking, mobile banking yang memudahkan hidup seperti sekarang. Dan Anda harus benar-benar cermat menghitung anggaran yang diperlukan saat bepergian. Supaya apa? Supaya waktu berpergian itu tidak kehabisan uang gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan, di kemudahan zaman sekarang kan memang serba cashless, membawa kartu kredit atau mungkin bawa kris saja udah cukup gitu ya. Bahkan bisa membayar dengan m-banking dan lain-lain gitu. Bahagialah kalau sekarang gitu. Kalau dulu itu agak susah karena perlu, waduh ini bawa berapa ya. Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini. Kirimkan ke WhatsApp kami, bagaimana cara orang dulu traveling kawan, atau mungkin bukan diri Anda tapi mendengarkan cerita saudara gitu ya, bisa tambahkan saja ke WhatsApp kami

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang bilang, nanti aja deh mikirin asuransi, nunggu mapan dulu. Masalahnya, hidup gak pernah nunggu kita mapan loh. Sakit bisa datang kapan aja. Kecelakaan juga gak pernah janjian dulu kan. Bahkan kebutuhan yang memerlukan biaya darurat justru sering muncul pas tabungan kita belum siap. Disinilah banyak orang keliru. Proteksi diri sering dianggap hadiah setelah sukses. Padahal seharusnya jadi bekal sebelum semuanya terjadi. Proteksi itu bukan soal kaya atau tidak, tapi soal siap atau tidak. Bahkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, asuransi merupakan bagian penting dari perencanaan keuangan untuk melindungi diri dari risiko finansial yang tidak terduga, terutama risiko kesehatan dan kecelakaan. Jadi masyarakat, jangan menunda proteksi hanya karena merasa belum mapan. Mulai dari yang paling dasar, Anda bisa kenali risiko hidup Anda sendiri. Semakin aktif aktivitas harian Anda, maka semakin besar juga kebutuhan proteksi sejak dini. Asuransi juga nggak harus pilih yang paling mahal loh. Asuransi bisa dimulai dari premi atau iuran yang relatif kecil, disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Justru, saat usia masih muda dan kondisi sehat, biaya perlindungan biasanya lebih terjangkau. Nah, untuk tips memilih dan memahami asuransi, yang pertama Anda bisa mengenali kebutuhan dan lakukan riset produk. Pahami juga jenis asuransi dan sesuaikan dengan kondisi keuangan serta prioritas hidup. Yang paling penting, jangan tergiur harga murah. Bandingkan biaya, manfaat, dan batas klaim, karena perlindungan murah seringkali cakupannya terbatas. Yang ketiga, baca polis dengan teliti kawan. Pahami manfaat, pengecualian, dan prosedur klaim agar tidak salah paham saat dibutuhkan. Selanjutnya, Anda bisa pastikan perusahaannya terdaftar di OJK agar perlindungannya aman dan terpercaya. Lalu Anda bisa memulai asuransi selagi masih sehat, karena perlindungan biasanya lebih optimal dan terjangkau. Yang terakhir, Anda bisa menyesuaikan biaya dengan kemampuan dan pertimbangkan perlindungan tambahan jika memang diperlukan. Yang perlu diingat, proteksi bukan soal cari untung, tapi soal menjaga agar rencana hidup tidak runtuh saat risiko datang tiba-tiba. Jadi jangan tanya, aku sudah mapan belum ya? Tapi yang lebih penting, tanyakan, kalau sesuatu terjadi hari ini, aku sudah siap belum ya? Karena hidup bisa direncanakan, tapi risiko bisa datang tanpa undangan. Jadi ayo kawan, mulai proteksi hari ini, bukan nanti. Selamat mencoba!

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Memory Lakes.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita membahas ya mengenai bagaimana cara orang traveling di zaman dulu kawan. Apalagi Anda yang lahir di tahun 70-an, 60-an gitu ya, yang pernah traveling di tahun 80-90 gitu ya. Nah itu bisa Anda tambahkan kawan pengalaman Anda ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: Yang biasanya berwisata di Gunung Bromo, sudah tahu belum kalau warga Tengger punya tradisi entas-entas? Jadi, upacara ini bagian dari suku adat Tengger yang berada di Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang lokasinya tidak jauh memang dari Gunung Bromo, mayoritas dari mereka beragama Hindu. Istilah entas-entas sendiri, kawan, berasal dari bahasa Jawa entas, yang artinya mangkat, karena tujuan ritual ini memang untuk memperingati kematian, agar arwah yang telah diangkat mendapat tempat yang lebih baik. Jadi, ritual ini disebut sebagai penyucian roh leluhur atau atma. Ritual adat ini dilaksanakan pada hari ke-1000 atau minimal pada hari ke-44 kematian anggota keluarga. Pelaksanaan upacara ini pun akan menggunakan boneka yang disebut dengan Petra yang terbuat dari dedaunan dan bunga. Boneka ini nantinya akan disucikan oleh pemangku adat setempat sebagai media arwah yang didatangkan kembali. Kalau Anda, kawan, ingin tahu tradisi entas-entas, Anda bisa temui di Desa Ngadas langsung. Kalau dari Kota Malang, nanti Anda bisa lewat Raya Wendit, lanjut sampai ke daerah Tumpang. Kemudian Anda harus mengarah ke Poncokusumo, ikuti jalan besar sampai nantinya Anda tiba di Desa Ngadas.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sidiget 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Pemkot Malang upayakan angkutan pelajar bisa beroperasi bulan ini. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut program angkot gratis bagi pelajar sudah dapat beroperasi pada Juli ini, menyesuaikan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Wahyu, regulasi teknis untuk pelaksanaan angkutan pelajar gratis ini telah memasuki harmonisasi dari Pemprov Jatim. Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Soleh Putra menambahkan program angkot pelajar gratis ini juga bakal memberdayakan 80 angkot existing. Kawan, WBS Jatim pastikan data sensus ekonomi 2026 aman dan tak terkait pajak. Kepala WBS Jatim Herum Fajarwati mengatakan, untuk sistem keamanan data BPS sudah bersertifikat ISO dan identitas masyarakat tidak akan dipublikasikan. Herum menambahkan bahwa sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan pajak. Maka dari itu, BPS tidak meminta data NPWP karena seluruh informasi hanya diolah menjadi data statistik untuk kebutuhan perencanaan pembangunan. Sementara itu, BPS juga mengajak masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur agar sensus benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Kawan, Indonesia dan India perkuat kerjasama bilateral. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut diisi dengan agenda pembahasan kerjasama kedua negara. Pemerintah Indonesia dan India dijadwalkan menandatangani sejumlah nota kesepahaman di berbagai bidang strategis sebagai tindak lanjut pertemuan bilateral kedua pimpinan. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut diharapkan semakin memperkuat hubungan kerjasama antara Indonesia dan India di berbagai sektor yang menjadi kepentingan bersama. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas ya di Memory Lex mengenai bagaimana cara orang bertraveling dulu. Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan lalu lintas lainnya untuk malam hari ini di sekitaran Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan kita kembali lagi membahas mengenai Memory Lex. Di Memory Lex tadi kita membahas mengenai traveling di tahun 80-an, 90-an, bagaimana gitu kawan ya. Dan memang kalau misalkan di zaman dulu itu tidak semudah di zaman sekarang kawan. Pemesanan tiketnya, lalu booking hotelnya dan masih banyak lagi, itu sangat sulit kawannya, tidak ada testimoni. Nah, ini yang ingin saya bahas kawan ya. Jadi dulu itu selain tidak adanya testimoni, tidak adanya ATM dan lain-lain, pemesanan online maksud saya seperti itu ya. Dulu juga minim testimoni. Jadi kalau misalkan ini ingin mengunjungi sebuah kota, ingin mengunjungi sebuah negara gitu ya, orang hanya mengandalkan

mendengarkan cerita mulut ke mulut gitu, bagaimana situasi dan kondisi dari sebuah tempat yang memang tidak bisa dibayangkan secara detail, dan kalaupun ada hanya lewat rangkaian foto-foto perjalanan yang dicetak saja. Dan saat ini memang bepergian ke tempat wisata itu sangat mudah kawan, lewat internet kita bisa mencari informasi dan membahas atau mungkin membaca kisah perjalanan orang lain sebagai panduan ya. Adanya vlogger, lalu reviewer, influencer, saat itu sangat membantu seseorang mengenali tempat-tempat menarik yang akan dijadikan pilihan untuk berwisata. Jadi itu akan berbagi informasi penting yang memang sangat dibutuhkan saat ingin mengunjungi suatu tempat. Nah kalau dulu tidak ada ya, jadi orang itu mengalami based on experience gitu. Waduh, pengalaman saya gak tepat di sini. Waduh, pengalaman saya bagus di sini. Jadi setiap orang itu punya experience-nya masing-masing yang memang bisa diceritakan ke orang lain secara mulut ke mulut. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini. Kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911, atau Anda boleh tambahkan juga ke sosial media kami kawan mengenai topik bahasan kita malam hari ini. Kirimkan ke WhatsApp ya, Anda bisa sharing-sharing gitu di sosial media kami juga di @cityguide911fm.

0: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda bernostalgia di kawasan Celaket Kota Malang. Tapi sebelum itu, tahukah Anda kawan, kalau kawasan Celaket bisa dibilang perwujudan Belanda di Malang. Karena di tahun 1914, Malang resmi menjadi Gemeente atau pemerintah kota yang mengakibatkan banyak warga Eropa tinggal di Malang. Untuk itu, pemerintah setempat merencanakan pembangunan daerah yang disebut Bouwplan. Dan kawasan Celaket kawan menjadi yang pertama dibangun dalam Bouwplan 1. Uniknya kawan, pada saat itu nama jalan di kawasan Celaket memakai nama anggota keluarga dari kerajaan Belanda. Sebut saja Wilhelminastraat yang sekarang lebih dikenal dengan Jalan Dr. Cipto. Contoh lainnya ada Williamstraat yang sekarang menjadi jalan Diponegoro. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Celaket, di sini banyak sekali bangunan bersejarah dengan arsitektur khas Eropa kuno. Salah satunya RSUD Syafa Anwar, Gedung PLN, Benteng Logi, dan Veteran School di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Seiring berjalannya waktu, kawasan-kawasan Celaket berkembang menjadi pusat pendidikan yang lebih dikenal dengan Rampal Celaket, yang merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang sekarang dikenal sebagai salah satu kampung tematik yang punya beragam festival budaya yang layak Anda kunjungi.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: for your life. CityGate FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

0: means for your life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo, selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi di Memory Lex kita membahas mengenai bagaimana di tahun 80-an, 90-an orang itu melakukan traveling kawan ya. Jadi traveling antara dulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Dan kita bahas dulu ya. Kalau misalkan dulu jauh sebelum adanya internet dan media sosial, jelas tidak bisa pamer kawan ya. Tidak ada orang yang tahu apa saja kegiatan dan perjalanan yang Anda lakukan. Salah satunya foto bukti hanya foto-foto yang dicetak gitu. Dan itu pun belum dijepret ala-ala Instagram gitu ya. Pokoknya foto gitu kawan. Dan belum sibuk cari tempat kece, tempat estetik dan lain-lain gitu untuk background maupun foreground gitu ya. Nah kalau misalkan sekarang kan ya sudah cukup mudah kawan, langsung mengunggah foto-foto perjalanan ke media sosial. Dan salah satunya ya mungkin untuk flexing gitu ya. Nah saya sudah ke Paris nih, saya sudah honeymoon ke Inggris, Jerman dan lain-lain gitu itu. Tapi kalau misalkan dulu tidak seperti itu kawan. Orang hanya memfoto untuk disimpan sendiri di album. Jadi baru kalau misalkan ada orang ke rumah, loh saya kemarin baru ke Jerman loh gitu. Dan baru dibuka album fotonya, ini fotonya gitu. Saya foto sama Hitler gitu contohnya. Jadi masih banyak gitu ya foto-foto mungkin yang disimpan gitu kawan di album. Dan kalau misalkan sekarang kita tidak perlu album. Albumnya hanya ada di HP kawan ya. Albumnya ada di HP, di galeri kawan. Jadi tidak perlu lagi menggunakan album fisik yang memang digunakan gitu seperti dulu. Dan dulu itu mungkin kalau misalkan orang perjalanan bisa setumpuk albumnya ya. Foto ini, foto itu, foto ini, foto itu. Dan memang kalau misalkan sekarang bisa diketahui oleh dengan cepat oleh orang-orang kawan. Kalau misalkan kita sedang berlibur gitu ya, hari ini kita berlibur, orang-orang juga bisa kita lihat hari ini berlibur. Nah kalau dulu kan enggak, waktu kita pulang baru orang-orang bisa melihat, waduh dari Jerman nih gitu ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan nih pendapat Anda mengenai hal ini juga. Dan kalau misalkan sekarang manfaatnya mungkin kita bisa mempromosikan tempat-tempat indah yang tengah kita kunjungi ya kepada masyarakat gitu, terutama tempat-tempat yang baru, yang unik. Dan kalau misalkan dulu tidak bisa seperti itu, dan yang jelas dulu itu tidak menimbulkan FOMO atau fear of missing out gitu ya. Jadi orang-orang tidak ada dorongan untuk FOMO kawan di tahun-tahun 80-an, 90-an. Yang pertama karena tidak tahu, yang kedua karena tidak punya duit gitu. Dan mungkin kalau misalkan sekarang itu dorongan untuk terlihat lebih eksis dan tidak ingin ketinggalan membuat sebagian orang itu lebih sibuk mengunggah banyak foto daripada menikmati perjalanan itu sendiri. Dan kalau dulu perjalanan ya udah benar-benar dinikmati pure raw experience gitu. Jadi benar-benar pengalaman yang nyata. Kalau misalkan sekarang mungkin karena adanya sosial media dan lain-lain, saat perjalanan kita tidak terlalu menikmati perjalanan karena kita fokus ke gadget. Kita mungkin menikmati perjalanan saat sudah di lokasi kawan ya, menikmati wisata saat sudah di lokasi. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pengalaman Anda traveling di tahun 80-an, 90-an. Tidak harus keluar negeri kawan, bisa ke kota lain atau mungkin ke desa gitu ya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan. Seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya? Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemendikbangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan ayah teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan ayah teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: for your life. CityGate FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birah meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gaya aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Memory Lakes.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Dan kalau misalkan tadi kita membahas mengenai Memorelax kawan ya, bagaimana pengalaman Anda tentang traveling di tahun 80-an, 90-an gitu kawan. Dan kalau misalkan dulu tidak ada forum yang membahas tentang perjalanan jauh-jauh gitu kawan ya. Kalau sekarang kan ada Twitter atau X atau mungkin TikTok atau Instagram yang memang punya forumnya masing-masing untuk misalkan membahas tentang perjalanan gitu ya. Jadi membahas tentang apa namanya, membahas tentang suatu lokasi, membahas tentang penerbangan, membahas tentang maskapai, membahas tentang restoran, membahas tentang rumah makan atau mungkin tempat jajan, bahkan sampai ke wisata, semuanya ada forumnya kawan sekarang. Dan dulu saat yang berpergian pasti kan membutuhkan persiapan gitu ya. Nah, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan di masa lalu itu tidak ada wadah yang bisa dijadikan tempat untuk bertanya maupun berbagi informasi perihal traveling. Masing-masing orang ya harus berupaya untuk mengumpulkan info yang diperlukan dengan usaha sendiri tanpa adanya forum-forum seperti itu kawan. Dan kalau misalkan sekarang tren traveling di zaman digital itu membuat munculnya forum-forum komunitas atau komunitas jalan-jalan gitu ya. Dan keberadaan forum ini sangat membantu biasanya siapa saja yang ingin bertanya perihal rencana perjalanan mereka. Dan memang bisa, bahkan mereka tidak jarang ya saling mengajak untuk melakukan perjalanan atau traveling bersama. Dan dulu juga waktu teknologi belum secanggih sekarang kawan, orang memandang traveling itu sebagai suatu kebutuhan ya. Para pelakunya ingin lepas sejenak dari rutinitas sehari-hari sembari menikmati pengalaman baru. Mereka berlibur dengan sukacita tanpa harus memikirkan, aduh gimana nih ya biar feed Instagramku estetik. Atau mungkin kalau misalkan anak sekarang itu ngomongnya makanin sosial media kawan ya, memberi makan sosial media. Nah tapi kalau misalkan orang dulu tidak memikirkan seperti itu ya, bepergian juga sendiri atau kadang bersama keluarga, bersama pacar, bersama teman, tanpa hasrat ingin bersaing gitu. Dan kalaupun ada itu porsinya sangat kecil kawan ya, tidak ada sombong lah intinya, jarang sekali. Dan pada masa kini selain tujuan tadi banyak pula yang menjadikan perjalanan ini sebagai bagian dari eksistensi. Jadi kalau belum melakukan jenis trip tertentu itu rasanya kok kurang keren. Duh, aku belum trip ke Rusia nih, kok rasanya kurang ya. Waduh, aku belum umroh 12 hari plus Turki nih, kok rasanya kurang ya gitu. Waduh, aku belum trip ke China gitu, ke Shenzhen dan lain-lain gitu, rasanya kok kurang ya. Jadi karena tuntutan gengsi itulah orang itu banyak melakukan perjalanan. Nah, kalau dulu orang itu benar-benar melakukan perjalanan karena niatnya healing dan menghilangkan diri sejenak dari pekerjaan yang ada gitu ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan saja ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, apakah Anda salah satu pengagum puisi Chairil Anwar, salah satu penyair legenda Indonesia yang karya-karyanya mampu menginspirasi banyak orang? Karena puisinya berjudul Aku dengan bait di dalamnya, Aku ini binatang jalan, membuat Chairil Anwar dijuluki si binatang jalan, sang pelopor angkatan 45 dan pelopor puisi modern. Untuk mengabadikan sosok legendaris Chairil Anwar, di Indonesia ini hanya ada dua monumen Chairil Anwar. Salah satunya ada di Kota Malang. Tahukah Anda, satu dari dua monumen Chairil Anwar berdiri di tengah Kota Malang, di Jalan Basuki Rahmat, atau di kawasan Kayu Tangan Heritage, sebuah kebanggaan tentunya. Kota Malang bisa mengabdikan figur sang legendaris yang satu ini. Pembangunan monumen Chairil Anwar pertama kali diinisiasi seorang bernama Hudan Dardiri di tahun 1955 untuk menghormati Chairil Anwar sebagai penyair. Salah satu monumen Chairil Anwar dibangun di Kota Malang karena dalam catatan sejarah Chairil Anwar juga pernah berkunjung ke Kota Malang untuk menghadiri sidang pleno kelima Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang sekarang berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Monumen Chairil Anwar Kota Malang menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang diakui pemerintah Kota Malang belum lama ini. Di tahun 2019, Monumen Chairil Anwar bahkan baru selesai dipugar dan ditinggikan dengan dipadukan bersama gaya taman yang lebih fresh. Monumen ini nantinya juga bakal menjadi bagian dari kawasan Heritage Malang Raya. Untuk yang penasaran dengan lokasi Monumen Chairil Anwar, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke flyover Rajosari, kemudian masuk ke Kota Malang. Sebelum sampai di alun-alun Merdeka Kota Malang, Anda akan menemui Gereja Hati Kudus Yesus. Dan lokasi Monumen Chairil Anwar tepat ada di depan Gereja Hati Kudus Yesus.
0: Jalan Plus.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok gak nonggo liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Untuk Anda yang bosan berwisata ke pantai atau air terjun, Kabupaten Malang menyajikan satu wisata alam yang tentunya sangat worth it untuk Anda kunjungi. Menikmati udara segar dari ketinggian menjadi salah satu pilihan healing ketika penat. Ada satu rekomendasi, bukit di Kabupaten Malang menawarkan pemandangan Gunung Arjuna Welirang dari jarak sangat dekat. Ini dia, Bukit Lincing. Kalau Anda belum pernah mendaki gunung, tapi bingung memilih gunung mana yang tepat untuk dikunjungi, Bukit Lincing bisa menjadi pilihan Anda. Bukit Lincing sebagai salah satu bukit yang ada di kawasan Gunung Arjuna Welirang sangat cocok untuk pendaki pemula dengan ketinggian hanya 1869 mdpl. Bisa ditempuh dengan jalan kaki, membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk sampai puncak. Perjalanan dimulai dari Arjuna Geopark dengan kontur jalan beraspal sekitar 3 km, ikuti pelang ke arah Bukit Kunir. Kemudian, Anda akan menemukan jalan Makadam selama kurang lebih 2 jam. Anda bisa beristirahat sejenak di atas batu besar dengan view perkebunan teh. Selain itu, perjalanan berlanjut, Anda akan menemukan gubuk kecil. Ikuti jalan mengarah ke ujung puncak Gunung Arjuna. Dengan pemandangan perkebunan teh dan melewati hutan pinus, Anda kemudian akan sampai di puncak Bukit Lincing. Kalau Anda mau ke sana, jangan lupa membawa makanan dan minuman yang cukup ya, karena di lokasi tidak ada orang berjualan. Dan yang pasti kawan, minimal 1 minggu sebelum ke Bukit Lincing, Anda harus rutin olahraga dulu agar tidak berpotensi cedera saat mendaki. Bukit Lincing lokasinya ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke arah Lawang. Kemudian bisa langsung mengarah ke Arjuna Geopark. Di lokasi, Anda bisa langsung menghampiri petugas tujuan Anda mau ke Bukit Lincing. Kawan, kalau Anda ke Bukit Lincing, bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang bilang, nanti aja deh mikirin asuransi, nunggu mapan dulu. Masalahnya, hidup gak pernah nunggu kita mapan loh. Sakit bisa datang kapan aja. Kecelakaan juga gak pernah janjian dulu kan. Bahkan kebutuhan yang memerlukan biaya darurat justru sering muncul pas tabungan kita belum siap. Disinilah banyak orang keliru. Proteksi diri sering dianggap hadiah setelah sukses. Padahal seharusnya jadi bekal sebelum semuanya terjadi. Proteksi itu bukan soal kaya atau tidak, tapi soal siap atau tidak. Bahkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, asuransi merupakan bagian penting dari perencanaan keuangan untuk melindungi diri dari risiko finansial yang tidak terduga, terutama risiko kesehatan dan kecelakaan. Jadi masyarakat, jangan menunda proteksi hanya karena merasa belum mapan. Mulai dari yang paling dasar, Anda bisa kenali risiko hidup Anda sendiri. Semakin aktif aktivitas harian Anda, maka semakin besar juga kebutuhan proteksi sejak dini. Asuransi juga nggak harus pilih yang paling mahal loh. Asuransi bisa dimulai dari premi atau iuran yang relatif kecil, disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Justru, saat usia masih muda dan kondisi sehat, biaya perlindungan biasanya lebih terjangkau. Nah, untuk tips memilih dan memahami asuransi, yang pertama Anda bisa mengenali kebutuhan dan lakukan riset produk. Pahami juga jenis asuransi dan sesuaikan dengan kondisi keuangan serta prioritas hidup. Yang paling penting, jangan tergiur harga murah. Bandingkan biaya, manfaat, dan batas klaim, karena perlindungan murah seringkali cakupannya terbatas. Yang ketiga, baca polis dengan teliti kawan. Pahami manfaat, pengecualian, dan prosedur klaim agar tidak salah paham saat dibutuhkan. Selanjutnya, Anda bisa pastikan perusahaannya terdaftar di OJK agar perlindungannya aman dan terpercaya. Lalu Anda bisa memulai asuransi selagi masih sehat, karena perlindungan biasanya lebih optimal dan terjangkau. Yang terakhir, Anda bisa menyesuaikan biaya dengan kemampuan dan pertimbangkan perlindungan tambahan jika memang diperlukan. Yang perlu diingat, proteksi bukan soal cari untung, tapi soal menjaga agar rencana hidup tidak runtuh saat risiko datang tiba-tiba. Jadi jangan tanya, aku sudah mapan belum ya? Tapi yang lebih penting, tanyakan, kalau sesuatu terjadi hari ini, aku sudah siap belum ya? Karena hidup bisa direncanakan, tapi risiko bisa datang tanpa undangan. Jadi ayo kawan, mulai proteksi hari ini, bukan nanti. Selamat mencoba!

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang di buribut dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda bernostalgia di kawasan Celaket, Kota Malang. Tapi sebelum itu, tahukah Anda kawan, kalau kawasan Celaket bisa dibilang perwujudan Belanda di Malang. Karena di tahun 1914, Malang resmi menjadi Gemeente atau pemerintah kota yang mengakibatkan banyak warga Eropa tinggal di Malang. Untuk itu, pemerintah setempat merencanakan pembangunan daerah yang disebut Bouwplan. Dan kawasan Celaket, kawan, menjadi yang pertama dibangun dalam Bouwplan 1. Uniknya, kawan, pada saat itu nama jalan di kawasan Celaket memakai nama anggota keluarga dari kerajaan Belanda. Sebut saja Wilhelmina Straat, yang sekarang lebih dikenal dengan Jalan Dr. Cipto. Contoh lainnya ada William Straat, yang sekarang menjadi jalan di Diponegoro. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Celaket, di sini banyak sekali bangunan bersejarah dengan arsitektur khas Eropa kuno. Salah satunya RSUD Syafa Anwar, Gedung PLN, Benteng Logi, dan Veteran School di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Seiring berjalannya waktu, kawasan-kawasan Celaket berkembang menjadi pusat pendidikan yang lebih dikenal dengan Rampal Celaket, yang merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang sekarang dikenal sebagai salah satu kampung tematik yang punya beragam festival budaya yang layak Anda kunjungi.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan. Seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya? Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemendukbangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Makanya ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendukbangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah, ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, apakah Anda salah satu pengagum puisi Chairil Anwar, salah satu penyair legenda Indonesia yang karya-karyanya mampu menginspirasi banyak orang? Karena puisinya berjudul Aku dengan bait di dalamnya, Aku ini binatang jalan, membuat Chairil Anwar dijuluki si binatang jalan, sang pelopor angkatan 45 dan pelopor puisi modern. Untuk mengabadikan sosok legendaris Chairil Anwar, di Indonesia ini hanya ada dua monumen Chairil Anwar. Salah satunya ada di Kota Malang. Tahukah Anda, satu dari dua monumen Chairil Anwar berdiri di tengah Kota Malang, di Jalan Basuki Rahmat atau di kawasan Kayutangan Heritage, sebuah kebanggaan tentunya. Kota Malang bisa mengabdikan figur sang legendaris yang satu ini. Pembangunan monumen

0: Catatan sejarah Khoirul Anwar juga pernah berkunjung ke Kota Malang untuk menghadiri sidang pleno kelima Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang sekarang berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Monumen Khoirul Anwar Kota Malang menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang diakui pemerintah Kota Malang belum lama ini. Di tahun 2019, Monumen Khoirul Anwar bahkan baru selesai dipugar dan ditinggikan dengan dipadukan bersama gaya taman yang lebih fresh. Monumen ini nantinya juga bakal menjadi bagian dari kawasan Heritage Malang Raya. Untuk yang penasaran dengan lokasi Monumen Khoirul Anwar, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke flyover Rajosari, kemudian masuk ke Kota Malang. Sebelum sampai di alun-alun Merdeka Kota Malang, Anda akan menemui Gereja Hati Kudus Yesus. Dan lokasi Monumen Khoirul Anwar tepat ada di depan Gereja Hati Kudus Yesus.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Yang biasanya berwisata di Gunung Bromo, sudah tahu belum kalau warga Tengger punya tradisi entas-entas? Jadi, upacara ini bagian dari suku adat Tengger yang berada di Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang lokasinya tidak jauh memang dari Gunung Bromo, mayoritas dari mereka beragama Hindu. Istilah entas-entas sendiri, kawan, berasal dari bahasa Jawa entas, yang artinya mangkat, karena tujuan ritual ini memang untuk memperingati kematian, agar arwah yang telah diangkat mendapat tempat yang lebih baik. Jadi, ritual ini disebut sebagai penyucian roh leluhur atau atma. Ritual adat ini dilaksanakan pada hari ke-1000 atau minimal pada hari ke-44 kematian anggota keluarga. Pelaksanaan upacara ini pun akan menggunakan boneka yang disebut dengan Petra yang terbuat dari dedaunan dan bunga. Boneka ini nantinya akan disucikan oleh pemangku adat setempat sebagai media arwah yang didatangkan kembali. Kalau Anda, kawan, ingin tahu tradisi entas-entas, Anda bisa temui di Desa Ngadas langsung. Kalau dari Kota Malang, nanti Anda bisa lewat Raya Wendit, lanjut sampai ke daerah Tumpang. Kemudian Anda harus mengarah ke Poncokusumo, ikuti jalan besar sampai nantinya Anda tiba di Desa Ngadas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang bilang, nanti aja deh mikirin asuransi, nunggu mapan dulu. Masalahnya, hidup gak pernah nunggu kita mapan loh. Sakit bisa datang kapan aja. Kecelakaan juga gak pernah janjian dulu kan. Bahkan kebutuhan yang memerlukan biaya darurat justru sering muncul pas tabungan kita belum siap. Disinilah banyak orang keliru. Proteksi diri sering dianggap hadiah setelah sukses, padahal seharusnya jadi bekal sebelum semuanya terjadi. Proteksi itu bukan soal kaya atau tidak, tapi soal siap atau tidak. Bahkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, asuransi merupakan bagian penting dari perencanaan keuangan untuk melindungi diri dari risiko finansial yang tidak terduga, terutama risiko kesehatan dan kecelakaan. Jadi masyarakat, jangan menunda proteksi hanya karena merasa belum mapan. Mulai dari yang paling dasar, Anda bisa kenali risiko hidup Anda sendiri. Semakin aktif aktivitas harian Anda, maka semakin besar juga kebutuhan proteksi sejak dini. Asuransi juga nggak harus pilih yang paling mahal loh. Asuransi bisa dimulai dari premi atau iuran yang relatif kecil, disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Justru, saat usia masih muda dan kondisi sehat, biaya perlindungan biasanya lebih terjangkau. Nah, untuk tips memilih dan memahami asuransi, yang pertama Anda bisa mengenali kebutuhan dan lakukan riset produk. Pahami juga jenis asuransi dan sesuaikan dengan kondisi keuangan serta prioritas hidup. Yang paling penting, jangan tergiur harga murah. Bandingkan biaya, manfaat, dan batas klaim, karena perlindungan murah seringkali cakupannya terbatas. Yang ketiga, baca polis dengan teliti kawan. Pahami manfaat, pengecualian, dan prosedur klaim agar tidak salah paham saat dibutuhkan. Selanjutnya, Anda bisa pastikan perusahaannya terdaftar di OJK agar perlindungannya aman dan terpercaya. Lalu Anda bisa memulai asuransi selagi masih sehat, karena perlindungan biasanya lebih optimal dan terjangkau. Yang terakhir, Anda bisa menyesuaikan biaya dengan kemampuan dan pertimbangkan perlindungan tambahan jika memang diperlukan. Yang perlu diingat, proteksi bukan soal cari untung, tapi soal menjaga agar rencana hidup tidak runtuh saat risiko datang tiba-tiba. Jadi jangan tanya, aku sudah mapan belum ya? Tapi yang lebih penting, tanyakan, kalau sesuatu terjadi hari ini, aku sudah siap belum ya? Karena hidup bisa direncanakan, tapi risiko bisa datang tanpa undangan. Jadi ayo kawan, mulai proteksi hari ini, bukan nanti. Selamat mencoba!

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di

0: kuah seger. Seng dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan, saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Untuk Anda yang bosan berwisata ke pantai atau air terjun, Kabupaten Malang menyajikan satu wisata alam yang tentunya sangat worth it untuk Anda kunjungi. Menikmati udara segar dari ketinggian menjadi salah satu pilihan healing ketika penat. Ada satu rekomendasi, bukit di Kabupaten Malang menawarkan pemandangan Gunung Arjuna, Welirang dari jarak sangat dekat. Ini dia, Bukit Lincing. Kalau Anda belum pernah mendaki gunung, tapi bingung memilih gunung mana yang tepat untuk dikunjungi, Bukit Lincing bisa menjadi pilihan Anda. Bukit Lincing sebagai salah satu bukit yang ada di kawasan Gunung Arjuna Welirang sangat cocok untuk pendaki pemula dengan ketinggian hanya 1869 mdpl. Bisa ditempuh dengan jalan kaki, membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk sampai puncak. Perjalanan dimulai dari Arjuna Geopark dengan kontur jalan beraspal sekitar 3 km, ikuti pelang ke arah Bukit Kunir. Kemudian, Anda akan menemukan jalan Makadam selama kurang lebih 2 jam. Anda bisa beristirahat sejenak di atas batu besar dengan view perkebunan teh. Selain itu, perjalanan berlanjut, Anda akan menemukan gubuk kecil. Ikuti jalan mengarah ke ujung puncak Gunung Arjuna. Dengan pemandangan perkebunan teh dan melewati hutan pinus, Anda kemudian akan sampai di puncak Bukit Lincing. Kalau Anda mau ke sana, jangan lupa membawa makanan dan minuman yang cukup ya, karena di lokasi tidak ada orang berjualan. Dan yang pasti kawan, minimal 1 minggu sebelum ke Bukit Lincing, Anda harus rutin olahraga dulu agar tidak berpotensi cedera saat mendaki. Bukit Lincing lokasinya ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke arah Lawang. Kemudian bisa langsung mengarah ke Arjuna Geopark. Di lokasi, Anda bisa langsung menghampiri petugas tujuan Anda mau ke Bukit Lincing. Kawan, kalau Anda ke Bukit Lincing, bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
0: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
0: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance Guidance for your life. City Guide FM.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan. Seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya? Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemenduk Bangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemenduk Bangga BKKBN, ada gerakan ayah teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan ayah teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah, ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda bernostalgia di kawasan Celaket Kota Malang. Tapi sebelum itu, tahukah Anda kawan, kalau kawasan Celaket bisa dibilang perwujudan Belanda di Malang. Karena di tahun 1914, Malang resmi menjadi Gemeente atau pemerintah kota yang mengakibatkan banyak warga Eropa tinggal di Malang. Untuk itu, pemerintah setempat merencanakan pembangunan daerah yang disebut Bouwplan. Dan kawasan Celaket kawan menjadi yang pertama dibangun dalam Bouwplan 1. Uniknya kawan, pada saat itu nama jalan di kawasan Celaket memakai nama anggota keluarga dari kerajaan Belanda. Sebut saja Wilhelminastraat yang sekarang lebih dikenal dengan Jalan Dr. Cipto. Contoh lainnya ada Williamstraat yang sekarang menjadi Jalan Diponegoro. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Celaket, di sini banyak sekali bangunan bersejarah dengan arsitektur khas Eropa kuno. Salah satunya RSUD Syafa Anwar, Gedung PLN, Benteng Logi, dan Frateran School di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Seiring berjalannya waktu, kawasan-kawasan Celaket berkembang menjadi pusat pendidikan yang lebih dikenal dengan Rampal Celaket, yang merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang sekarang dikenal sebagai salah satu kampung tematik yang punya beragam festival budaya yang layak Anda kunjungi.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
3: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
2: Waduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
3: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
2: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nonggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, apakah Anda salah satu pengagum puisi Chairil Anwar, salah satu penyair legenda Indonesia yang karya-karyanya mampu menginspirasi banyak orang? Karena puisinya berjudul Aku dengan bait di dalamnya, Aku ini binatang jalan, membuat Chairil Anwar dijuluki si binatang jalan, sang pelopor angkatan 45 dan pelopor puisi modern. Untuk mengabadikan sosok legendaris Chairil Anwar, di Indonesia ini hanya ada dua monumen Chairil Anwar. Salah satunya ada di Kota Malang. Tahukah Anda, satu dari dua monumen Chairil Anwar berdiri di tengah Kota Malang, di Jalan Basuki Rahmat, atau di kawasan Kayu Tangan Heritage, sebuah kebanggaan tentunya. Kota Malang bisa mengabdikan figur sang legendaris yang satu ini. Pembangunan monumen Chairil Anwar pertama kali diinisiasi seorang bernama Hudan Dardiri di tahun 1955 untuk menghormati Chairil Anwar sebagai penyair. Salah satu monumen Chairil Anwar dibangun di Kota Malang karena dalam catatan sejarah Chairil Anwar juga pernah berkunjung ke Kota Malang untuk menghadiri sidang pleno kelima Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang sekarang berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Monumen Chairil Anwar Kota Malang menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang diakui pemerintah Kota Malang belum lama ini. Di tahun 2019, Monumen Chairil Anwar bahkan baru selesai dipugar dan ditinggikan dengan dipadukan bersama gaya taman yang lebih fresh. Monumen ini nantinya juga bakal menjadi bagian dari kawasan Heritage Malang Raya. Untuk yang penasaran dengan lokasi Monumen Chairil Anwar, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke flyover Rajosari, kemudian masuk ke Kota Malang. Sebelum sampai di alun-alun Merdeka Kota Malang, Anda akan menemui Gereja Hati Kudus Yesus. Dan lokasi Monumen Chairil Anwar tepat ada di depan Gereja Hati Kudus Yesus.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Astaga, si Dita beli tumbler viral.
4: Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang.
3: Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
3: Kok bisa?
4: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
3: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
4: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
7: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: Guidance for your life. Guide FM.

0: Wisdom.
1: Keterbukaan, memerdekakan pikiran, mau belajar apapun dan kepada siapapun, berani mengakui kekurangan diri, juga berani mengakui kelebihan dari negara lainnya. Dulu Tiongkok itu 49 sampai 76 mereka terbelakang sekali karena mereka itu tertutup, karena mereka hanya mau belajar kepada Uni Soviet yang disebut sebagai kakak tertuanya mereka, dan mereka tidak mau belajar dari negara lainnya karena dibilang ini menyalahi ideologi mereka. Kemudian 76 Mao Zedong wafat, 78 Deng Xiaoping naik, dan Deng Xiaoping menyatakan bahwa kalau kita terus-menerus menutup diri, justru kita tidak akan bisa menjadi negara yang maju. Dan dari keterbukaan itu, dari kebijakan yang dilaksanakan oleh Deng Xiaoping yang disebut reformasi dan keterbukaan, menjadikan Tiongkok semaju saat ini. Jadi menurut saya kemajuan Tiongkok salah satunya, kalau bukan penyebab utamanya adalah karena keterbukaan tadi. Dan menurut saya inilah kenapa saya menyebutkan bahwa keterbukaan adalah salah satu hal yang layak dipelajari dari Tiongkok itu. Bukai ke ziyou silu yitiao, kata Deng Xiaoping. Kalau kita tidak berani, tidak mau mereformasi, tidak mau membuka pemikiran kita, hanya ada satu jalan, mati aja. Saya Novi Basuki, orang gunung dari lantai 8 yang pernah nyantri selama 10 tahun di Tiongkok, untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut Mampu, nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Yang biasanya berwisata di Gunung Bromo sudah tahu belum kalau warga Tengger punya tradisi entas-entas? Jadi, upacara ini bagian dari suku adat Tengger yang berada di Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang lokasinya tidak jauh memang dari Gunung Bromo, mayoritas dari mereka beragama Hindu. Istilah entas-entas sendiri, kawan, berasal dari bahasa Jawa entas, yang artinya mangkat, karena tujuan ritual ini memang untuk memperingati kematian, agar arwah yang telah diangkat mendapat tempat yang lebih baik. Jadi, ritual ini disebut sebagai penyucian roh leluhur atau atma. Ritual adat ini dilaksanakan pada hari ke-1000 atau minimal pada hari ke-44 kematian anggota keluarga. Pelaksanaan upacara ini pun akan menggunakan boneka yang disebut dengan Petra yang terbuat dari dedaunan dan bunga. Boneka ini nantinya akan disucikan oleh pemangku adat setempat sebagai media arwah yang didatangkan kembali. Kalau Anda, kawan, ingin tahu tradisi entas-entas, Anda bisa temui di Desa Ngadas langsung. Kalau dari Kota Malang, nanti Anda bisa lewat Raya Wendit, lanjut sampai ke daerah Tumpang. Kemudian Anda harus mengarah ke Poncokusumo, ikuti jalan besar sampai nantinya Anda tiba di Desa Ngadas.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Keterbukaan, memerdekakan pikiran, mau belajar apapun dan kepada siapapun, berani mengakui kekurangan diri, juga berani mengakui kelebihan dari negara lainnya. Dulu Tiongkok itu 49 sampai 76 mereka terbelakang sekali karena mereka itu tertutup, karena mereka hanya mau belajar kepada Uni Soviet yang disebut sebagai kakak tertuanya mereka, dan mereka tidak mau belajar dari negara lainnya karena dibilang ini menyalahi ideologi mereka. Kemudian 76 Mao Zedong wafat, 78 Deng Xiaoping naik, dan Deng Xiaoping menyatakan bahwa kalau kita terus-menerus menutup diri, justru kita tidak akan bisa menjadi negara yang maju. Dan dari keterbukaan itu, dari kebijakan yang dilaksanakan oleh Deng Xiaoping yang disebut reformasi dan keterbukaan, menjadikan Tiongkok semaju saat ini. Jadi menurut saya kemajuan Tiongkok salah satunya, kalau bukan penyebab utamanya adalah karena keterbukaan tadi. Dan menurut saya inilah kenapa saya menyebutkan bahwa keterbukaan adalah salah satu hal yang layak dipelajari dari Tiongkok itu. Bukan

0: ke Ciliwung Seluruh itu, kata Teng Xiaobin. Kalau kita tidak berani, tidak mau mereformasi, tidak mau membuka pemikiran kita, hanya ada satu jalan, mati aja. Saya Novi Basuki, orang gunung dari lantai 8 yang pernah nyantri selama 10 tahun di Tiongkok untuk Wisdom City Guide FM.
1: Wisdom.

0: di Gate 9 Waruan FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang bersama dengan kami pagi hari ini di IGN Talk. Kita akan bicara nasib UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, pagi hari ini saya tidak sendiri, akan bersama dengan beberapa narasumber yang sudah terhubung. Pagi hari ini saya mau menyapa ada dua narasumber ya. Pertama dari Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Sudarmiatin MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Mia.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senang sekali bisa berjumpa dengan Prof. Mia pagi hari ini. Lagi di mana ini Prof?
1: Ini di rumah, masih belum berangkat ini Mbak. Nanti ada ujian sebentar lagi.
0: Oh ya. Gitu, oke. Baik, informasinya nanti jam 8.45 harus geser gitu Prof ya.
1: Ya betul.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Prof Mia di tengah kesibukannya masih bisa sambung bersama dengan kami. Nanti kita akan ngobrol banyak. Kemudian selain dari Prof Mia, pagi hari ini kita juga bersama dengan Ketua Umum BPC HIPMI Kota Malang, Hendy Suryolaksono. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Hendy.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Erika, Prof Mia.
0: Iya, dengan saya Bulan, Mas Hendy pagi hari ini yang bertugas.
2: Bulan, iya.
0: Baik, salam kenal juga. Lagi di mana ini posisinya Mas Hendy?
2: Masih di rumah Mbak Bulan.
0: Ah, gitu ya. Baik, terima kasih juga Mas sudah menyempatkan waktu bersama dengan kami pagi hari ini. Dan untuk kawan-kawan City Guide, sebenarnya kita juga sudah mengundang ya dari PLN UP3 Malang, tapi memang tidak berkenan untuk join talk show pagi hari ini karena semua pernyataan terkait dengan pemadaman listrik bergilir ini satu pintu ya dari pemerintah pusat. Kemudian kalau kita mengutip dari pernyataan Direktur Utama PLN Persero dan Mawan Prasojo yang menyampaikan, jadi salah satu pembangkit besar yang sempat gangguan kali ini sudah berhasil dipulihkan dan sudah disinkronkan dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa serta mulai memasok listrik untuk menambahkan dalam sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Nah, dengan begitu pemadaman bergilir yang terjadi pada minggu lalu saat ini sudah berhasil diminimalisasi. Itu ya untuk update-nya. Nanti kita akan bahas lebih banyak. Anda juga berkesempatan untuk gabung interaktif yang bisa Anda manfaatkan di 0811 3600 911. Kawan, pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur ya di dalam beberapa waktu terakhir ini tentu juga tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tapi ini juga berdampak langsung bahkan pada pelaku usaha khususnya untuk UMKM. Nah, bagi sebagian pelaku usaha ya, listrik ini bukan sekedar kebutuhan pendukung, tapi jadi faktor utama yang menentukan kelancaran produksi pelayanan hingga transaksi penjualan. Nah, mulai dari usaha kuliner ya yang kemudian mengandalkan mungkin lemari pendingin, ada pelaku usaha digital juga yang bergantung pada internet, sampai sektor manufaktur skala kecil yang menggunakan mesin produksi. Jadi semuanya berpotensi mengalami kerugian ketika pasokan listrik ini terganggu. Nah, kita akan membahas persoalan ini lebih dalam bersama dengan Mas Hendy ya dan juga Prof. Mia. Tapi sebelum itu saya mau ke Mas Hendy dulu. Mas Hendy, sejak terjadi pemadaman listrik bergilir, seperti apa kondisi yang dirasakan oleh rekan-rekan Mas, khususnya yang masuk kategori UMKM ya di Kota Malang sejauh ini?
2: Iya Mbak Wulan, jadi memang sangat disayangkan ya bahwa kawan-kawan PLN belum bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini, karena sebenarnya kan kalau berdasarkan pasal 33 ayat 2 UUD 45 ini kan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak ini harus dikuasai negara. Dan harusnya kita dengar sendiri bagaimana klarifikasi dari pihak PLN. Namun kawan-kawan pengusaha memang seperti Mbak Wulan sampaikan, terjadi kebingungan ya di antara kita terkait informasi. Sebenarnya teman-teman ini ngomong siap, tidak siap, harus dipaksa siap ketika terjadi pemadaman. Namun ketika informasi itu kita menjadi tidak tahu kapan padamnya, berapa lama, itu menyebabkan memang produksi dari kawan-kawan ini terganggu, khususnya kawan-kawan UMKM.
0: Ya.
2: Digitalisasi terus didorong setiap hari, mulai dari sistem pembayaran, sistem administrasi keuangan. Namun ketika pada akhirnya terjadi hal-hal seperti ini, menurut saya kita memang kurang siap untuk menghadapi hal-hal yang di luar kendali kita. Mungkin seperti itu Mbak Wulan.
0: Baik, kurang siap ini dalam artian dari rekan-rekan pengusahanya atau dari pemerintahnya Mas?
2: Kalau dari kacamata saya,

0: ketersediaan seperti genset, lalu ada UPS, itu menjadi sebuah keniscayaan ya bagi mereka karena modalnya ada. Namun kawan-kawan UMKM, terutama mereka yang masih industri rumahan, itu merasa kaget karena hal seperti ini terjadi secara tiba-tiba. Dan kita juga nggak tahu sampai kapan hal ini terjadi, sehingga sebenarnya mereka ketika memutuskan untuk berinvestasi misalkan genset, itu mereka juga merasa ini necessary nggak ya untuk saat ini, masih lama nggak ya pemadamannya, apakah sudah selesai atau belum, kurang berapa minggu. Jadi mereka saat ini sedang bimbang dan menimbang-nimbang apakah memang sudah diperlukan untuk infrastruktur pendukung kelistrikan yang harus mereka miliki di setiap usaha mereka masing-masing.
1: Oke, Mas Hendy, saya coba ke Prof Mia. Prof, mengapa kemudian gangguan pasokan listrik ini bisa begitu berdampak ya, signifikan bahkan terhadap perekonomian lokal, Prof Mia?
2: Ya, terima kasih Mbak Ulan. Ya, memang di era teknologi ini semuanya sangat bergantung kepada listrik gitu ya. Yeah. Mulai dari proses produksi, ya, kemudian pemasaran online, pencatatan keuangan yang menggunakan komputerized, ya, pembayaran digital, ini semuanya bergantung kepada listrik ya. Mengapa ya? Karena internet ini juga ini ya, teknologi ini juga mempengaruhi, berpengaruh atau terdampak dengan adanya listrik. Kita tidak bisa ngecas komputer, tidak bisa ngecas HP, ya gitu. Ya. Ini konsekuensi yang harus kita hadapi. Ya, begitu Mbak Ulan.
1: Oke, Prof, jika pemadaman ini terjadi berulang ya, apa kemudian dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah? Mungkin kita melihat di wilayah Malang Raya, Prof Mia.
2: Ya, betul Mbak. Jadi kalau ngomong soal bisnis, apalagi soal UMKM ini yang dikomandani oleh Mas Hendy ini ya, ini memang saya bisa merasakan ya, bisa merasakan dampaknya luar biasa gitu ya. Ada bisnis laundry, kemudian ada bisnis yang ini yang menggunakan pendingin apa itu frozen food. Gitu. Kemudian ada yang makanan, ada yang proses produksi yang menggunakan energi listrik. Ini jelas terdampak gitu. Namun demikian ya, ada sebenarnya strategi yang dipakai untuk mengatasi resiko-resiko itu gitu ya. Saya kira para pelaku bisnis ini sudah paham bahwa apa, kalau kita mengelola sebuah bisnis pasti ada resiko ya, ada resiko internal ya, yang bisa dikendalikan, dan ada resiko eksternal yang tidak bisa dikendalikan gitu ya. Kalau resiko internal itu kan seperti ya keterbatasan permodalan, ya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan karyawan gitu. Tetapi ada resiko yang tidak bisa dikendalikan, ini ya salah satunya pemadaman listrik ya, pandemi ya, kemudian perubahan regulasi pemerintah, itu adalah resiko-resiko yang tidak bisa dikendalikan. Okay. Namun demikian ya, ada strategi sebenarnya yang digunakan oleh ini ya pelaku bisnis ini untuk mengantisipasi terjadinya resiko-resiko itu. Gitu Mbak Ulan.
1: Oke, baik. Nah kemudian saya mau kembali kali ini ke Mas Hendy. Mas Hendy, kalau kita bicara sektor usaha yang paling terdampak gitu ya, mungkin ketika mendengarkan keluhan-keluhan dari rekan-rekan pengusaha lainnya gitu, ketika terjadi gangguan listrik ini seperti apa, Mas Hendy?
0: Ya, jadi kalau kita lihat kan by data itu UMKM menopang 60% pertumbuhan ekonomi nasional. Ya. Dan itu berlaku terutama di Kota Malang juga, Mbak. Dan sebenarnya kalau kita bedah lagi, banyak UMKM itu berjalannya di sektor-sektor real seperti F&B yang paling besar. Yeah. Nah, disrupsi-disrupsi ini saya rasa sebenarnya UMKM itu cukup resilience kok Mbak. Kalau kita ngomong resilience itu adalah kemampuan untuk adaptasi ya, dan bangkit dan tetap produktif kita ketika menghadapi tekanan. Jadi kita sudah mengalami COVID, kita sudah mengalami kenaikan bahan baku, perubahan perilaku konsumen, dan sampai hari ini pun by data UMKM masih menjadi salah satu penopang terbesar. Nah sebenarnya menurut saya resiliensi sekarang itu ada tiga. Jadi yang pertama itu adalah resiliensi operasional, yang ketika listrik padam, apakah transaksi terus kemudian operasional itu masih bisa tercover dengan baik. Kedua adalah resiliensi marketing dan digital, karena hari ini UMKM itu channel penjualannya itu tidak hanya pelanggan.

0: pelanggan yang datang ke toko. Namun ada UMKM yang mengandalkan banyak saluran penjualan seperti marketplace, terus GrabFood, GoFood. Nah, jadi kalau toko sepi masih ada marketplace dan stoknya harus bisa di manage. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah resiliensi inovasi. Dan UMKM kita saya rasa juga sudah cukup kuat untuk menghadapi resiliensi inovasi, bahwa performa untuk menghadapi kendala-kendala non teknis seperti ini yang tidak bisa dikendalikan ya, seperti kata Prof Mia, itu saya rasa mereka juga sudah menyiapkan ya, apalagi ini sudah terjadi hampir seminggu ya Mbak. Jadi sudah mulai ada peran serta mereka untuk menduga bahwa ini akan terjadi lebih dari seminggu ini. Mereka sudah mulai menyiapkan itu.
1: Oke, berarti dalam artian karena mereka ini sudah mengarah ke adaptif tadi, bicara soal kelistrikan yang saat ini sedang terganggu, tidak terlalu masalah ya bagi mereka, Mas Hendy?
0: Awalnya mungkin di minggu kemarin itu menjadi masalah besar. Sekarang masih tetap menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketidaktahuan kita bahwa ini jalannya kapan, sampai jam berapa itu ya. Cuman di satu sisi dalam seminggu itu mereka sudah cukup adaptif dan sudah mempunyai 3 resiliensi tadi. Tapi ini juga tergantung ya bagaimana UMKM itu punya komunitas yang mendukung resiliensi ini bisa, atau informasi ini bisa mereka lakukan dengan cepat.
1: Oke, Mas, kita bicara awal-awal dulu ya. Kita flashback ke belakang. Kemudian kalau bicara bentuk kerugian, Mas, yang paling banyak dialami khususnya untuk para pelaku UMKM ya akibat pemadaman listrik ini apa? Apakah dari omset atau justru ke kerusakan produk atau mungkin terganggunya bagian pelayanan?
0: Iya, kalau menurut saya potensi lossnya besar ya. Ketika kerugian itu di awal-awal kemarin, di minggu-minggu kemarin yang terdengar keluhannya terutama dari sektor yang menggunakan pendingin dan tidak memiliki backup power ya, itu mereka banyak bahan baku yang kemudian busuk. Itu terus kedua adalah potensi loss mengenai terutama toko offline ya, gerai-gerai offline yang ketika ada pelanggan mereka tidak bisa menggunakan blendernya, mixernya, ovennya untuk berproduksi. Tapi saya rasa dalam 3 hari selanjutnya, karena ini masih berlangsung terus-menerus, mereka sudah mulai mempunyai backup power. Jadi potensi loss itu sudah mulai mereka minimalisir sendiri. Jadi uniknya menjadi WNI ini kan kita memang harus terpaksa kreatif ya, adaptif ya, uniknya menjadi WNI ini. Karena pahalanya insya Allah double katanya kalau jadi WNI.
1: Amin. Oke. Nah, nanti kita akan kembali lanjutkan ya. Ini juga sudah ada kawan Citygate yang gabung. Nanti kita akan bacakan, masih bersama dengan Prof Mia, ada juga Mas Hendy, kawan-kawan Citygate. Kita masih bicara nasib UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir.
2: Jalan-jalan Plus. Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana stresi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudia. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya, Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama, kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K.H. Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebonsari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini. Kita masih melanjutkan bicara nasib UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir. Saya masih bersama dengan Mas Hendy, ada juga dari Prof. Mia yang akan diskusi lebih lanjut ya. Saya kali ini mau ke Prof. Mia. Prof. Mia, kali ini saya mau mengutip ya apa yang sempat disampaikan oleh salah satu menteri. Jadi pada dasarnya pemerintah memastikan tidak akan ada kompensasi tambahan kepada masyarakat. Ini soal pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Ini kalau dari penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, berbagai bentuk subsidi dan program diskon yang sudah diberikan itu dinilai cukup. Nah, bicara kompensasi dan lain sebagainya, bagaimana tanggapan dari Prof. Mia?
1: Ya, baik Pak Ulan. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita sudah berniat untuk mengelola bisnis, memang kita siap untuk menanggung resiko. ISO 31.000 saja juga mengatur ini yang panduan standar internasional untuk mengelola risiko ya.
0: Iya, iya.
1: Ini di ISO 31.000 itu juga mengatur bahwa ada dua macam risiko, yaitu internal dan eksternal. Yang internal tadi yang bisa dikendalikan oleh manajemen, kemudian ada yang eksternal yang tidak bisa dikendalikan, yang biasanya kita menyebut dengan pestel. Ya,
0: yeah.
1: Politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, and legal. Ya, termasuk perubahan-perubahan regulasi. Ini juga termasuk resiko yang tidak bisa dikendalikan. Nah, dalam kaitannya dengan listrik padam atau pemadaman listrik ini termasuk resiko teknologi yang tidak bisa dikendalikan. Nah, bagaimana dengan kompensasi gitu ya? Seperti yang kita lihat mulai kemarin Jumat hingga tadi pagi, kelihatannya pemadaman ini memang tidak ini ya, tidak terus menerus ya. Ini sudah ada solusi untuk memperbaiki ya dua sumber yang kerusakan itu tadi sudah diatasi katanya, seperti itulah infonya hingga pagi ini ya. Kemudian keterbatasan ini energi yang disampaikan oleh menteri yang kemarin, Menteri Bahlil ya, sumber energi itu menyatakan bahwa sebenarnya kita tidak kekurangan ini ya, batu bara gitu ya. Sebenarnya cukup ya. Itu katanya Pak Menteri seperti itu ya. Tetapi dampaknya bagi UMKM yang dirasakan ini kan yang ketidakpastian seperti yang disampaikan Mas Hendy tadi ya.
0: Betul.
1: Karena ini ada resiko yang tidak bisa dikendalikan, apa yang kita lakukan ini adalah adaptasi dan inovasi ya. Tadi Mas Hendy sudah mengatakan ya, ada adaptasi dan inovasi. Teman-teman UMKM kelihatannya sudah ancang-ancang ya Mas Hendy ya. Sudah ancang-ancang bagaimana beradaptasi dan berinovasi untuk mengatasi pemadaman listrik yang tiba-tiba ini, yang kita tidak menduga ya sebelumnya ada pemadaman ya gitu. Ini sudah bagus ini ya apa yang dilakukan oleh UMKM. Kalau untuk usaha yang menengah, memang adanya genset tadi oke. Ya setuju saya yang disampaikan oleh Mas Hendy, termasuk mengantisipasi adanya ini backup data ya dengan UPS tadi oke. Tetapi kalau untuk yang mikro Mas Andi ya, untuk yang mikro ini memang perlu ya, perlu ini adanya mungkin di asosiasi atau di HIPMI ini ya, bisa disampaikan bahwa memang inovasi ya untuk mengatasi risiko yang tidak bisa dikendalikan ini memang bisa dikomunikasikan melalui komunitas seperti HIPMI ini. Contohnya ini adalah kalau misalnya laundry katakanlah yang kebergantungannya terhadap listrik itu sangat tinggi ya. Apa yang harus dilakukan ya untuk usaha laundry ini, atau bahkan frozen food yang sangat tinggi ketergantungannya dengan listrik ya. Ketika pemadaman terjadi, mungkin ya fokus pekerjaan bisa diorientasikan kepada hal-hal yang tidak bergantung pada listrik, misalnya pembersihan, penataan, pelipatan ya. Kemudian memberitahu kepada konsumen atau pelanggan bahwa ada keterlambatan pengiriman, itu kita jujur saja karena semuanya mengetahui dan melakukan gitu. Nah, jadi kita tetap, branding kita tetap bagus ya, karena memang ini bukan kehendak pelaku UMKM ya, ini kan bukan kehendak kita semua sebenarnya adanya pemadaman listrik ini, termasuk yang ini, yang makanan atau frozen food itu tadi. Frozen food ini kan rentan sekali Mbak dengan ini ya, dengan kulkas yang freezer ya. Freezer yang ini suhunya harus tertentu lah. Bagaimana dengan itu ya? Saya kira manajemen inventory atau manajemen persediaan ini perlu diatur gitu ya. Jadi tidak perlu menyimpan terlalu banyak di freezer itu stoknya. Mm-mm. Jika ini memang tidak bisa diduga. Okay. Ya, hal-hal yang penting yang cepat rusak ini bisa diatasi dengan misalnya ya styrofoam yang diberikan es balok gitu Mas. Oh, Adi, misalnya okay. Ya
0: alternatif
1: bahan-bahan itu. Ikan itu ya diberi es balok itu misalnya gitu. Itu Mbak.
0: Oke, okay. Baik Prof Mia, sebelum saya kembali ke Mas Hendy ya, ini ada kawan Siti juga yang mau gabung. Ini kebetulan namanya juga sama Pak Hendy kali ini. Tadi sempat telepon ya, tapi kita putus, kemudian kita akan coba sambung kembali. Oke, okay, kita sudah terhubung. Selamat pagi Pak Hendy.
2: Selamat pagi Siti Kait.
0: Iya, yeah, silakan Pak.
2: Iya. Yeah. Selamat pagi, ini narasumbernya dengan Profesor
0: Prof
2: dan siapa itu?
0: Prof Mia
2: juga ya.
0: Sama ya, sama Hendy ini.
2: Oh, sama namanya.
0: Sama
2: ini
0: Pak.
2: Jadi ada Hendy kuadrat ini. Mm-mm. Saya juga Hendy saya. Iya.
0: Silakan.
2: Jadi terkait fenomena listrik padam ini mungkin bisa saya ini ya, libatkan terkait transportasi listrik ya, kayak mobil listrik, sepeda listrik, apalagi sekarang juga makin gencar itu kayak ojol-ojol itu pakai armada listrik. Nah, kemungkinan itu juga ini, apa, akhirnya menjadi keteteran itu pembangkit listriknya itu. Karena saya tahu sendiri, untuk mengecas mobil listrik itu, saya cas di rumah saya itu juga, kalau rumahnya dayanya itu, belum kita tinggikan khusus untuk pengisian mobil listrik itu memang bisa jeglek gitu. Jadi kemungkinan penyumbang akhirnya banyak sering terjadi pemadaman listrik itu ya kemungkinan dari itu keluarnya teknologi sepeda listrik sama mobil listrik itu terutama. Apalagi sekarang kan di area kota-kota besar kayak Jakarta, terus Surabaya itu kan ada juga penanam modal asing itu yang apa Green SM itu ya dari Vietnam itu yeah. Taksi hijau itu kan juga murni armadanya itu listrik semua lah, itu penyumbang apa ya penyedot listrik terbesar saya kira. Jadi yang tadinya itu Indonesia itu hanya bisa melayani pemukiman atau kebutuhan sehari-hari rumah tangga listrik, terus akhirnya datang armada-armada yang listrik yang juga nyedot listriknya cukup tinggi itu juga pengaruh. Jadi akhirnya bisa dibilang ya batu baranya juga yang tadinya siklusnya itu mungkin gambaran kasarnya habis satu gudang. Terus kemudian karena pemakaian listriknya makin banyak, akhirnya dia membutuhkan alokasi batu bara jadi 3 gudang. Bisa juga seperti itu. Jadi kemungkinan saya kira kesalahannya dari pemerintah sendiri ketika sudah banyak teknologi yang apa namanya memakai listrik kayak mobil, armada, semua ngalir kebutuhan digital listrik lah, ternyata pembangkitnya itu masih pembangkit yang melayaninya itu hanya sektor-sektor yang awal-awal tadi, jadi dia belum siap gitu, akhirnya kaget seakan-akan seperti itu.
0: Oke, Pak.
2: Yang lebih disayangkan lagi seandainya kita memakai energi alternatif tenaga surya, kita juga dikenakan ini kayak semacam biaya gitu loh. Jadi walaupun kita nggak langganan PLN, kita memakai suatu alat tata surya, panel surya itu juga ini ada biaya. Ini kan lucu itu. Jadi ketika kita berusaha untuk eksis ya, bertahan agar kita kebutuhan UMKM kita bisa tetap jalan, kita memakai panel surya, tapi kok malah dicas gitu loh. Dimintai biaya juga gitu loh. Nah ini yang disayangkan gitu loh. Padahal dari negara sendiri, dari PLN sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan listrik itu tadi. Nah itu yang disayangkan itu.
0: Okay,
2: mestinya Pak, kan ya. sudah kita kebutuhan listriknya sesuai yang undang-undang dasar tadi dikuasai oleh negara, tapi negara sendiri ternyata tidak bisa melayani rakyat secara benar, sering terjadi pemadaman listrik. Terus kemudian kita juga pemakaian listrik kayak yang tagihan kan tiap bulan juga ada tagihan kayak abonemen nih non pemakaian itu kan kita dirugikan gitu loh. Kita sudah nggak bisa maksimal memakai kebutuhan listrik tapi masih ada biaya abonemen. Nah ini kan istilahnya seakan-akan rakyat ini ya, ya repot, rakyat sama pengusaha UMKM ini sangat diberatkan gitu loh. Terus saya sebenarnya juga ngalami, saya punya pemasangan panel surya, itu tahu-tahu sama PLN didatangi, terus dimintai itu, kayak semacam, ya biaya lah apa gitu loh. Saya juga heran loh, biaya apa loh, saya gak langganan, gak memakai listrik kamu, kan gitu. Tapi katanya gitu gitu loh. Ya seperti itu mungkin yang bisa saya...
0: Baik.
2: Sekarang ini saya bicarakan di Ijen Talk.
0: Oke, Pak Hendy. Iya. Terima kasih banyak sudah gabung, iya. Pak Hendy ya.
2: Baik.
0: Oke, ya, selamat pagi Pak Hendy.
2: Oke.
0: Nah itu tadi yang disampaikan dari Pak Hendy ya, rasanya ini juga kurang adil gitu ya ketika tadi kita mendengarkan seperti apa dari pengalaman Pak Hendy. Mungkin saya mau ke Mas Hendy dulu, boleh tanggapannya, gimana Mas Hendy?
3: Jadi ada Hendy Kuadrat ya.
0: Iya, pagi ini.
3: Ya, jadi seperti tadi kita singgung bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari bisnis listrik ya, di Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan ini memang memberikan hak prioritas kepada PLN untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Nah, kalau kita lihat secara industri sebenarnya apakah, kenapa kok tadi Pak Hendy itu didatangi oleh PLN? Jadi yang pertama, industri di sektor pembangkit listrik ini sangat terbuka karena kemampuan APBN kita mungkin belum bisa menyuplai seluruh itu. Jadi swasta bisa masuk. Tapi dari situ, sektor transmisinya untuk menyalurkan ke rumah-rumah itu tertutup total. Dan yang ketiga, sektor penjualannya itu juga tertutup total. Jadi kalau misalkan kita itu punya solar panel dan lain-lain yang asumsinya didistribusikan, itu menurut konstitusi dari Indonesia bahwa semua listrik yang dihasilkan itu harus dibeli dulu oleh PLN dan kemudian dikembalikan lagi ke rumah-rumah. Ini kalau saya nggak salah ya. Jadi sistemnya adalah sistem single buyer.
0: Okay. Nah,
3: ini juga menjadi concern kita bahwa listrik di Indonesia itu memang dikuasai oleh PLN. Menjadi runyam ketika dengan sistem seperti ini swasta nggak bisa masuk. Terus tadi mungkin Pak Hendy juga mengasumsikan ada sedotan teknologi yang besar dari electric vehicle atau EV yang kemudian sektor kita nggak siap.
0: Oke, Mas Hendy, saya ke Prof. Mia. Ini sekaligus sebagai statement terakhir Prof. Mia. Tadi kita sudah dengarkan ya, ini rasanya masyarakat juga butuh kehadiran pemerintah lebih lagi gitu. Mungkin kita korelasikan juga terkait dengan bagaimana subsidi atau bentuk energi, bantuan energi gitu ya, untuk UMKM ini akan memungkinkannya seperti apa yang bisa diberikan untuk pemerintah menurut kacamata Prof. Mia. Silakan.
1: Ya, baik. Memang pemadaman, sayang ya, sayang teman ini, teman dari PLN tidak bisa gabung bersama kita ya.
0: Betul.
1: Sehingga bisa memberikan informasi yang lebih jelas ya tentang kapan ya, kemudian.

0: pemadaman itu terjadi, apa yang harus dilakukan, ya ada kompensasi atau tidak. Kalau kita langsung mendengar dari sumbernya, dari teman PLN, saya kira itu lebih baik ya. Tentang mobil listrik ya, mobil listrik ini ya itu kan juga bagian dari bisnis ya, tetapi bukan mikro atau kecil ya, dia skalanya adalah corporate.
1: Okay.
0: Mereka memproduksi mobil listrik itu tentu sudah mengantisipasi bahwa ini nanti memerlukan energi listrik begitu. Yang di negara kita selama ini lancar-lancar saja ya, kan hanya di akhir-akhir ini ya terjadi sebuah peristiwa yang berdampak ya terhadap sektor ekonomi, terutama di bisnis UMKM lah. Yang seperti tadi saya sampaikan, yang bisa dilakukan oleh pengguna atau pelaku UMKM atau usaha korporat, ya ini adalah adaptasi.
1: Yeah,
0: adaptasinya yeah. Bentuknya apa? Ya itu mitigasi resiko ya. Misalnya ya disampaikan oleh produsen dari mobil listrik itu bahwa selama mobil listrik itu, ya Pak, selama listrik ini masih ada pemadaman, mohon para pengguna mobil listrik misalnya ya mengisi baterai ya, ketika listrik itu lagi tidak padam gitu ya. Jadi itu sebuah tindakan untuk memitigasi atau mengurangi risiko adanya kemacetan di jalan atau tidak bermanfaatnya mobil listrik ketika pemadaman ini berlangsung lebih lama begitu. Sehingga itu bukan, sebenarnya bukan bukan buruk ya terjadinya mobil listrik ini, sebenarnya kan untuk menghemat energi gitu ya. Tapi tetap ada resiko ya jika ada listrik padam ya. Untuk itu misalnya dari pihak dealer atau dari pihak produsen ini menyampaikan ya, baik di dalam media sosialnya atau di websitenya atau di media lainnya, ini menginformasikan kepada pengguna bagaimana caranya supaya tidak terdampak ya, misalnya di jalan lagi macet tadi, dengan cara mengecas atau mengisi baterai saat listrik tidak padam. Itu, terima kasih. Okay.
1: Baik Prof. Mia, terima kasih banyak untuk waktunya di tengah kesibukannya masih bisa bersama dengan kami. Semoga nanti di lain waktu bisa berjumpa Prof. Mia. Harapannya kegiatannya ya, lancar. Okay. Ya. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih.
1: Prof. Mia.
0: Ya, Mbak.
1: Siap. Silakan Prof. Mia, terima kasih banyak. Ini tadi juga ada dua kawan Citygate yang mau gabung, ada Pak Yudi sama Pak Raffi Udin ya. Nanti kita akan ngobrol bersama, ada Mas Hendy juga. Nanti kita akan lanjutkan. Ya. Kawan, kita jeda dulu sebentar. Anda juga masih bisa sambung di 0811-3600-911.
2: Cadence for your life. Citygate FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana kumlaut, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yep, betul banget, tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke Pak, tapi
7: kenapa?
8: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM.

0: kita masih di Ijen Talk ya pagi hari ini, juga masih bersama dengan Mas Hendy dari BPC HIPMI Kota Malang. Kali ini sudah ada yang sambung, kita angkat dulu teleponnya, ada Pak Yudi. Selamat pagi Pak Yudi.
1: Selamat pagi.
0: Silakan Pak.
1: Iya. UMKM ya. Kebagian rugi. Jadi sebetulnya dengan kondisi PLN ya, listrik kita begini, tidak hanya UMKM yang rugi ya, rumah-rumah tangga juga pada rugi. Rasanya kok kita sebagai rakyat itu kebagian rugi aja ya. Itu pemikiran orang banyak saya kira ya.
0: Oke, okay. Baik.
1: Karena
0: baik.
1: Kita kondisinya seperti ini ya, penjelasannya juga terbatas ya, bahwa kita akan sudah mulai membaik, tapi membaiknya nanti sampai kapan, tidak mati lagi gitu, tidak ada penjelasan seperti itu gitu loh, ya toh. Kemudian coba itu pemerintah harus perhatikan ya, bahwa harga-harga naik juga rakyat juga kebagian rugi ya, atau kenapa naik ya, semuanya itu kan tanggung jawab semua dari pemerintah gitu loh, coba pikirkan rakyatnya. Sistem pelistrikan kita di Indonesia ini kan mau diakuisisi semua itu sama PLN gitu. Mana perkembangan swasta itu? Harusnya swasta diberikan keleluasaan begitu loh. Karena itu pilihan gitu loh. Rakyat tuh mau pilih yang mana? Jadi jangan semua nanti swasta harus diakuisisi sama pemerintah, dibeli itu energinya baru dijual kepada rakyat, kan mestinya enggak begitu gitu loh. Bagaimana kita swasta ya usaha gitu itu tidak bisa berkembang itu loh. Ya toh pemerintah harus berpikir ke sana gitu. Jangan tinggal egoismenya bahwa saya punya peraturan, kamu harus tunduk gitu loh. Ya toh. Aturan ya. Itu dibuat untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau gini kan semua rugi gitu loh. Tidak bisa, apalagi apa Menko-nya bilang itu tidak ada kompensasi. Itu tidak masuk akal sebetulnya. Kan kita butuh generator, sekarang minimal itu ya harga paling murah generator 10 juta. UMKM bisa beli nggak itu? Oh, modalnya cekak, terbatas kita itu. Ya kita juga ngambil kreditnya, ya walaupun agak ringan sedikit, tapi kan tetap bayar. Ya. Pajak juga ada dan sebagainya. Coba dipikirkan, pemerintah harus jelas nanti PLN ini akan tidak mati lagi pada bulan sekian, tanggal sekian, nah itu baru jelas. Sekarang masih abu-abu itu, ya toh. Jadi kita tanggung rugi aja terus gitu loh. Jadi semakin mati ini, makin mati kan orang tidak bisa jadi tambah macet gitu. Ya coba tolong itu lebih anu lah, elegan berpikirnya gitu loh. Jangan kita ini rugi terus gitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yudi, selamat pagi. Sebelum kita sambungkan ke penelpon lain ya, tadi ada Pak Raffi Udin, ini juga baru saja ada Mas Faris yang gabung ya, izin beropini. Nanti kita akan lanjutkan satu persatu. Ke Mas Hendy dulu, Mas Hendy boleh tanggapannya dari apa yang disampaikan dari Pak Yudi ya. Rasanya kalau dari apa yang disampaikan garis bawahnya adalah UMKM kali ini cuma butuh kepastian gitu. Silakan Mas Hendy. Ya.
2: Jadi memang kalau kita ngomong rugi, saya sepakat dengan Pak Raffi Udin ya, bahwa UMKM-nya rugi, pelanggannya rugi, rumah tangganya rugi, dan semua ini sebenarnya kita semua sedang menunggu satu hal yang sama, yaitu kepastian. Kepastiannya sebenarnya bukan kita menuntut bahwa kita paham listrikan yang dikelola oleh Indonesia ini mungkin cukup kompleks, terutama di Pulau Jawa. Bukan kepastian ini harus selesai sekarang, namun kalau memang ini ada pemadaman bergilir, kita bisa dapat informasinya di mana dan kapan. Tapi kawan-kawan PLN saya yakin juga sudah menyiapkan kanal-kanal informasi ya. Cuman mungkin ini yang harus dielaborasi bagaimana rakyat ini, terutama di Kota Malang, itu mampu mengakses informasi tersebut. Sehingga mereka mampu menyiapkan, oh saya produksi jam berapa, untuk ibu-ibu rumah tangga harus cuci-cuci jam berapa. Bahwasanya kita sudah mempunyai mitigasi-mitigasi tersendiri, itu merupakan kreativitas kita masing-masing. Jadi secara kolektif kolegial itu memang saya sepakat itu yang harus didukung oleh pemerintah terutama.
0: Oke, baik. Kemudian ini ada juga tadi Pak Yudi ya yang gabung. Kemudian kali ini kita akan coba sambungkan ada Pak Raffi Udin. Selamat pagi, Pak Raffi.
3: Pagi, Mbak.
0: Iya. Silakan Pak. Ya? Betul, saya Wulan. Silakan Pak Rafyudin.
3: Yang pertama Mbak Wulan, yang jadi tersangka itu sebetulnya PLN. Kenapa enggak ada narasumber dari PLN ini Mbak Wulan gitu?
0: Iya Pak, kita sebenarnya juga sudah mengupayakan Pak.
3: Iya. Kemudian berikutnya lagi Mbak Wulan, karena tersangkanya enggak ada, ini kita kan menduga-duga PLN ini menang-menangan kalau saya sebetulnya kan gitu. Akhirnya seperti itu kan, enggak mau dia memberikan jawaban sepertinya. Harusnya dia harus gentle ya untuk datang, sebetulnya kan enggak gitu. Sehingga PLN enggak pernah salah kayaknya Mbak Wulan jadinya kalau seperti ini gitu loh. Bukannya kita ini apa ya, enggak, tapi kan ini kita rasakan bersama kan gitu kan, bagaimana UMKM itu berpihak. Manajemennya itu bagaimana? Kalau kita ini terlambat kena sanksi. Kan gitu kan. Begitu ya pemadaman tiba-tiba enggak mau tahu kan, kayak gitu. Ini yang perlu dikulik ini sebetulnya, dikupas ini sebetulnya apa pertimbangannya dia kayak gitu. Oh nanti alasannya ini karena faktor alam. Ya semua sama kayak gitu. Kadang kita bukan tidak mau bayar, lupa, begitu lupa ya udah kena sanksi kan begitu. Saya nggak tahu pertimbangan itu gimana gitu Mbak Wulan kan itu. Yang miris lagi tadi betul apa disamain Mbak, ini baru tahu saya. Kalau tenaga surya juga dimintai apa pajak atau apa namanya sama PLN juga. Gimana kalau dibilang kasarnya apa lah kalau ini nggak pantas nanti kalau saya ngomongan gitu kan. Itu seperti apa itu reklamenya parkir Siti Kaya itu kan. Datang tak diundang, mintang pulang tak bayaran, kan gitu. Masih apa itu, kan kayak gitu itu loh.
0: Iya.
3: Ini logika berpikirnya tuh bagaimana itu loh, Mbak Wulan gitu loh. Itu yang bisa menjawab atau PLN gitu loh. Mau aturannya begini, begitu, dan segala macam. Nah kan perlu, kan kita perlu tahu asal-usulnya, kronologi pembuatan aturan, kan seperti itu Mbak Wulan, kan gitu. Ini yang bisa menjawab, ya orang PLN ini. Ya kita hanya mungkin di luar PNR kita menduga-duga, kita mendengarkan keluhan dari masyarakat. Dan gitu aja sebetulnya Mbak Wulan gitu loh. Ya mohon maaf ya mungkin karena kita masih jadinya kan kayak gitu kan. Ini yang tersangkanya enggak ada kan gitu. Kita ngobrol sana sini terkesannya emang kok enggak ada yang, ya bukan mau cari salahnya tapi memang faktanya begitu ya. Dari pembahasan tadi enggak ada yang menyalahkan BN dari narasumber, kayaknya sebegitu. Mungkin ada, mungkin saya nggak dengar tadi. Mungkin itu aja Mbak Wulan yang menarik itu tadi loh. Kok tenaga surya sih dimintai lagi atau apapun namanya pajak tuh gimana? Apa nah ceritanya gitu, kronologinya gimana kok bisa gitu? Wong dia nggak ikut apa-apa bikin tenaga surya kita kok datang? Apa sebetulnya gitu loh? Itu pertanyaannya sebetulnya Mbak Wulan. Mungkin bisa ditanyakan ke PLN Mbak Wulan. Mungkin di luar jentok ini biar kita dengar semuanya itu. Terima kasih Mbak Wulan.
0: Baik, terima
3: selamat
0: kasih.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disampaikan Pak Rafyudin ya pagi hari ini. Kemudian saya mau bacakan dulu, ini ada Mas Faris Rizky Wijaya ya. Wah ini cukup panjang, coba saya bacakan pelan-pelan. Dulu saat terjadi pemadaman listrik besar di Jawa pada 4-5 Agustus 2019, pemerintah melalui presiden merespon cepat dengan menggelar rapat darurat dan meminta solusi dari PLN. Kini masyarakat kembali menghadapi gangguan listrik yang cukup sering terjadi selama lebih dari sepekan. Padahal selama ini kita kerap mendengar bahwa kapasitas listrik nasional dalam kondisi surplus. Sebagai pelanggan, masyarakat tentu berharap respon yang sama, cepat, dan tegas, karena listrik bukan sekedar kebutuhan rumah tangga, melainkan fondasi aktivitas ekonomi. Ketika listrik terganggu, produktivitas menurun, biaya usaha meningkat, dan kepercayaan investor ikut terdampak. Karena itu, di tengah banyaknya program yang menyerap anggaran negara, perhatian terhadap infrastruktur dasar seperti kelistrikan harus tetap menjadi prioritas utama. Itu yang ditambahkan dari Mas Faris. Nah, saya kembali lagi ke Mas Hendy. Mas Hendy, rasanya juga banyak masyarakat di sini juga berharap ada ada balasan baik, begitu respon baik dari pemerintah, begitu bagaimana tanggung jawabnya, seperti itu ya kurang lebih. Nah kemudian Mas, kalau bicara ya di kondisi seperti ini, apakah momentum ini perlu dijadikan pengingat untuk mulai mendorong penggunaan energi alternatif khususnya bagi para UMKM?
2: Ya, jadi kalau menurut saya memang kalau kita tadi ya berdasarkan keluhan-keluhan itu, secara konstitusi energi sudah masih mengatur bahwa hanya PLN yang bisa mengalirkan energi, terutama listrik, ke retail. Namun tidak ada salahnya UMKM ataupun pemerintah daerah itu mulai memikirkan bagaimana kita mempunyai pasokan energi cadangan atau backup power ya di setiap usaha-usaha. Salah satunya mungkin dengan adanya seperti ini, pemerintah daerah bisa mulai memasukkan dan mengusulkan seperti UPS, genset itu ke dalam ranah-ranah yang bisa diakses oleh musrenbang, pokir dewan, atau ke apa kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan. Karena saya merasa hal-hal seperti ini di Indonesia bisa jadi terjadi lagi, karena Agustus kemarin sudah terjadi, sekarang sudah terjadi, tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun depan akan terjadi. Walaupun kami juga memiliki keyakinan PLN dan pemerintah masih terus berupaya agar pasokan energi ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi peran pemerintah daerah, terutama pemerintah Kota Malang dalam hal ini, mungkin menyiapkan backup plan bagaimana jika terjadi kondisi-kondisi seperti ini, terutama untuk UMKM yang mereka tidak resilient seperti resiliensinya pengusaha medium atau pengusaha besar.
0: Oke, baik. Karena kita juga sudah di sesi terakhir acara ya, Mas Hendy, setelah kita juga cukup banyak bicara sejauh ini bagaimana kemudian dampak yang dirasakan oleh UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir. Mungkin terakhir yang ingin disampaikan, seperti apa harapan dari Mas Hendy, mungkin harapan untuk UMKM termasuk juga untuk pemerintah. Silakan.
2: Iya, hari ini mungkin kita merasa ada perasaan kesal, ada perasaan tidak pasti. Namun buat pengusaha, bahwa seperti Prof. Mia sampaikan, kita harus selalu menyiapkan peristiwa-peristiwa ketika terjadi masalah di internal dan eksternal. Ketika terjadi eksternal seperti ini, kita harus seperti apa. Kemudian untuk PLN dan pemerintah, terutama pemerintah pusat, saya yakin mereka sedang berupaya. Namun baiknya informasi-informasi yang harus diketahui oleh rakyat mengenai jadwal pemadaman, sampai mana usaha ini berlangsung, dan apa backup terburuknya ketika terjadi kegagalan pada saat usaha mereka, itu disampaikan dengan tenang dan menyeluruh, sehingga kami sebagai pelaku usaha dan rakyat itu bisa memitigasi risiko. Dan dari pemerintah daerah, saya yakin pemerintah daerah juga mulai berpikir bagaimana jika terjadi hal-hal seperti ini di kemudian hari. Mungkin bisa disiapkan hal-hal seperti backup power yang bisa digunakan untuk pelaku-pelaku UMKM.
0: Oke.
2: Jadi saya rasa seperti itu, Mbak Wulan.
0: Oke, Mas Hendy. Kawan, pemadaman listrik ini ya tentu memang diharapkan hanya menjadi kondisi sementara gitu. Namun dari perbincangan hari ini kita belajar kalau gangguan pasokan listrik ini bisa memberikan dampak yang cukup besar terhadap keberlangsungan UMKM. Tapi di sisi lain, situasi ini juga menjadi pengingat ternyata penting ya membangun ketahanan usaha lewat berbagai strategi adaptasi, termasuk juga dukungan kebijakan dari pemerintah dan penyedia layanan kelistrikan. Dan harapannya semoga UMKM ini juga dapat tetap tumbuh dan menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Mas Hendy sudah menyempatkan waktu ya dan berbagi pandangannya pagi hari ini. Sehat-sehat terus Mas Hendy, sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Ya Mbak, sehat selalu, sampai ketemu.
0: Baik, terima kasih banyak untuk kawan-kawan Citygate yang juga sudah mengikuti Ijen Talk pagi hari ini, bicara nasib UMKM di tengah pemadaman listrik bergilir. Mungkin Anda tadi yang tidak berkesempatan untuk gabung, interaktif masih kami buka di 0811 3600.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 10 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim.

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا

يتخلفون بمقعدهم خلاف رسولهم في سبيل الله وقال

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit, jenengan dokter, bilang saja saya dokter biasa yang nangani. Itu boleh karena motivasi Anda adalah menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit, bukan motivasi Anda adalah hadu nafsi, misalnya kalau dalam bahasa keinginan apa? Pribadi. Jadi itu boleh. Misalnya ini ada di beberapa literatur fikih, di semua fikih, baik mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, di semua kitab fikih. Misalnya ada orang mau masuk Islam, terus konsultasi sama ustadz atau sama kiai, Pak saya mau masuk Islam, kamu gak boleh ngambil sikap, monggo ngetes dulu itu dah. Atau apalagi jajak ngobrol dulu. Karena 5 menit kita mempersilahkan ngopi dulu, itu artinya dianggap kita membiarkan dia dalam keadaan kafir 5 menit. Dan kita dianggap ikut tanggung jawab. Sehingga di bab, ada ulama yang ngebabkan itu sampai di bab murtad. Termasuk murtad adalah orang yang dimintai mensyahadatkan non-muslim kemudian disuruh ngopi dulu atau ngopi, karena dianggap pembiaran sekian menit masih berstatus kafir. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita mungkin baru bapak-bapak baru pakai celana pendek terus ada orang kecelakaan di jalan, saya tak pakai baju dulu nanti baru kamu saya selamatkan, itu kan naif. Kalau begitu saja naif, apalagi orang yang kafir kemudian pas mau minta disyahadatkan kita bilang monggo mandi-mandi dulu, ngeteh-ngeteh dulu, berarti ada pembiaran sekian menit dia masih berstatus. Artinya begini, kalau dia saat itu kok dimatikan oleh Israel berarti mati dalam status kafir dan kita ikut tanggung jawab, karena harusnya bisa Islam andai kan kita mensyahadatkan saat itu juga. Jadi itu bab-bab yang dianggap ekstrim dalam kutubil fikih, bab-bab fikih. Makanya dalam kitab fikih, saya berkali-kali ada non-muslim mau bersyahadat ke saya. Itu saya bilang ke santri-santri saya, saat itu juga harus kamu ajarin, semua pakai bahasa Indonesia. Yang penting status kafirnya apa? Iya. Jadi setelah itu ada hukum sosial yang mungkin kita nawarin teh atau kopi atau apa. Makanya di sini dibabkan bab seseorang harus tergesa-gesa atau bercepat-cepat atau ngambil sikap bergegas untuk melakukan kebaikan. Terus ayat kedua yang dipakai Sayyidun bin Abi Salam itu begini. Ketika Allah mensifati orang munafik, status orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau dipanggil untuk sholat, ya berangkat tapi kusala secara malas-malasan. Sehingga untuk menunjukkan kita loyal sama Allah itu ya paling tidak ada sikap di atas rata-rata. Makanya ada sa'i ya lari-lari kecil, tawaf juga disunatkan ada lari-lari kecil, disebut ar-romal itu lari-lari kecil. Untuk menunjukkan bahwa kita loyal sama Allah itu tidak sakobri coro-coro. Nah itu disiapkan sendiri. Jadi beda antara tergesa-gesa sama ekspresi serius. Jadi musyara'ah itu ya kira-kira kan nggak mungkin lah kita dipanggil rektor atau kiai atau orang tua kita terus jalan leha-leha itu kan nggak. Nah contoh yang diambil di sini begini, ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi ya, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun, kan Nabi Musa datang ke Fir'aun, lalu kata Fir'aun, ini asal usul ayat ini saya terangkan sejarahnya, kata Fir'aun, lalu kalau kamu tidak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahi ruhiri. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman, Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili surhal ali abduhul asbab asbab samawati fa'attaliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan tidak bisa dilihat, kita mungkin saja tidak lihat, apalagi Fir'aun rivalnya. Akhirnya Musa ganti argumentasi. yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal. Ini perlu diingat dan berusaha sampaikan. Yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu, itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat. Jadi kalau Fir'aun Tuhan, berarti babanya tanpa Tuhan, karena zaman era babanya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak penggawa Fir'aun yang mukmin. Wah, ini Fir'aun gak bener ini. Kalau dia Tuhan berarti babanya tambah Tuhan. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rojulum mu'minum min ali fir'auna yaktumu imanah. Maka di Quran diterangkan waqala rojulum mu'minum min ali fir'auna yaktumu imanah. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh menangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa. Nemuin Musa terus bilang innal mal ayat tamiru nabi kaliyak dulu kamu Musa, rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu, kemudian diambil cara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus sasa, harus bergegas. Andai kan Musa itu kok sakobre, sak sempate, maka keburu. Andai kan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sakobre ya, maka berarti Musa terlanjur tertang. Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linier, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Fiqih. Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat tadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu besok mau dieksekusi, fakhrus, maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh saya izinkan tidak disalah dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan, jadi Al-Qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng, tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan Al-Qasas ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Seorang lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan. Oke, meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas menemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibakar Babul Musa ro'ah ilanus sifik. Saya teruskan. Wa kama la ro'ayna mayaktulu musliman lau tabtu'u alihi lakota lagu fal muasa ro'ah ila taksrisihi min wajibatun Iblai salunaku mahmudatan fi kulli syai'in balaha mawatin untuk madu fiha wa mawatin untuk tamu fiha wa kadari ka'al musaro'a wa lain wa dhulta wa huyur umat. Terus cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum azan. Seorang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini gak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu, majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan gak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya gak ingin seperti pembantu yang buruk. Datang menunggu apa? Gimana? Jadi itu ada beberapa spirit ya, atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah ngeritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena tidak ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain-lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ila Allah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa. lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab, isek kita, bronto kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan, tapi fafiru ilang Allah, harus bergegas berlari. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam, terus ini konsekuensi hukum. Ada non muslim minta, Bapak saya tolong ajarkan syahadat. Gak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, gak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri, harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah. Harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit, terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat, karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi, orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek, contoh sendiri bisa tak pakai baju dulu, habis itu di destruk. Itu kan kita ikut salah karena kita yang punya kesempatan, tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelidestruk menjadi sama sekali gak potensi kelidestruk dengan kita inggirkan, meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama, orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai-kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah sebenarnya. Itu salah sekali, sangat salah. Apalagi nunggu seremonial di masjid, nunggal toko-toko itu bujutnya salah. Itu gak cuma salah, bujutnya salah. Jadi salah yang akut, itu salah besar ya. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus saat apalagi ya seremonial seminggu lagi nunggu tokoh terkenal, nunggu disoteng dulu, wah itu perilaku-perilaku so itu bukan mengislamkan itu. Makanya kita kadang itu, kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak seru. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, disoteng dan tokoh-tokoh itu salah. Itu sama dia, kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan, ini ada wartawan enggak ya? Minta disuting dulu, sedang mati ini. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musaroah ila nusyidid fitima. Jadi ada beberapa contoh di Quran, memang aturannya seperti itu. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah di redaksi Nova Firru. Ya, makanya di tawaf ada ekspresi romal, jalan agak cepat. Di sa'i juga ada momen-momen kita harus romal, berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Saya banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarafiyah, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada apa fakta kita harus nunggu, daftar tunggu, itu kita-kita sebagai ahli fikih itu gamang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta, menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Mau daftar saja bisa gem gitu. Dan kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah tetap mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik. Pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung. Tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat. Watajibu sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Jika ketika zuhur jam 12 WIB, kita dengar azan, boleh sholat setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Karena memang wujuban muwassa'an, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah 3. Nah problemnya begini, misalnya setengah 1 Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang gak mungkin sholat lagi di kopi. Apakah status wujuban muasaan wajib yang lugar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim? Misalnya, ya sudah tetap jadi pilot. Nanti kan ada aturannya sendiri, ada rusuhnya sendiri, ada kemurahan sendiri ketika sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih milih mana? Milih harus sholat di depan? Apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Nyuper sambil pilotin apa pesawat. Anda milih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau gak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus, ini supir bis kan musafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus pada Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang tidak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak gak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis yang saling bantah kok protes dong, ini kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu ya, makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal. Tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan gak harus dosa. Seperti anak kecil mainnya-mainnya itu, tuh bocah kok nakal, padahal anak kecil mainnya itu haram banget. Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah itu bentak. Kalau anaknya naik-naik meja itu ya, sebetulnya bahasanya ada nakal, lucu. Oh, jebule pinter jonggo iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua akal mencampur gelas. Malah boe malah mencano tabungan. Bapaknya malah utang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil, nakal orang tuanya itu pasti. Karena ini sudah kena fitok, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu, karena di tradisi dia itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama dia, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan gak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marah, yang dosa itu kamu bentak anaknya. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-kolamu ansalasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi tiga orang. Satu anak kecil sampai balik. Dua orang tidur sampai bangun. Ketiga orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena hitam untuk sopan sama saya. Kamu yang kena hitam baru sopan sama anak-anak. Nah ini adat Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik kecil, asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu digawe tumpaan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong, ini Nabi sujud lama sekali ada apa. Jadi kita punya riwayat itu ya barokah sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong, siapa loh ini sujudnya kok lama. Barokahnya itu ditemukan riwayat. Oh, ono putune. Karena

Bibit saya sesuai aturan umum, tapi ada bibit saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun baru saya naik. Filosofinya apa? Begini, anak kecil satu udah kena jitof, dua jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan membentak, tutu wono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya, lama-lama anaknya trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Seringkan anak kecil di masjid, ayo khutbah rame. Saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid, maka dia trauma dengan masjid. Bungsa ke masjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang itu gaya-gayaan dong. Wah, seramai orang khutbah. Rame nih. Padahal kalau gak dirameni anak-anak, malah dia tidur. Kita kan gak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid dibanding di karaoke ya. Jadi kan, nah ini maksudnya saya, ini fikih ya, fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jadi kan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya, itu tadi. Misalnya Anda seorang supir, supir permanen, supir bis terutama, kalau truk kan bisa alih-alih, kalau bis kan apa ada jadwalnya ya waktu, seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, "Gus, saya ini supir. Saya ini Ramadan itu gimana ya?" Ya saya sudah ngerti setengah nakal dan senengnya dijawab rasa poso ya saya takut. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu melanggar, kamu harus puasa terus. Kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon. Boleh. Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Mau Sawal ya nyuber lagi. Zulkot ya nyuber lagi. Nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti. Biasanya cutinya pas sakit. Boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, anda kan ada jadi ahli fikih milik zaman. Sahur jam 3:30, ngombe vitamin, pokoknya harus kuat. Itu tidak hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berbicara musafir itu boleh restor. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit, ber. Terus kalau nyumber selesai jam 10, nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan, yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya, namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak? Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir, yang seperti itu namanya tidak pergi, tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon, boleh tidak puas. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, Mbak-mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain Mbak-mbak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat Mbak-mbak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih ada statusnya. Laki boleh muwajahah sama perempuan adalah satu untuk belajar, dua untuk muamalah, tiga untuk kesaksian, empat untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian-pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Mbak-mbak itu belajar, apa ingin melihat Gusbah atau Gusbah itu mengajar, itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita enggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan, itu masih bisa ditilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Papa ini punya daftar penjaga ikan, itu masalah. Maka pertanyaannya itu, marung ke situ demi marung, apa demi melihat? Dan jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung sepakat yang penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Ayahnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena mau amalah apa karena melihat?

0: melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi mustafar itu namanya orang pergi atau orang kerja.
1: Orang kerja.
0: Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal, seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya. Kalau dalam fikih kita, enggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji. Zaman Nabi haji itu jamak dan qasar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Zulhijjah bisa nafar apa? Awal, kalau nafar awal berarti gak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan 9, tanggal 9 untuk di Arafah, terus 10 biasanya Ifadah sama Balan Jumrah apa? Akobah, terus 11, 12. 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti gak usah nafar apa? Sani, berarti hanya berapa? 4. Tapi Nabi haji di Mekah Madinah itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya ketika Nabi menjamak dan mengqasar itu cara Imam Syafi'i li safar. Karena Nabi orang Madinah datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qasar. Jadi pikiran Imam Syafi'i jamaknya Nabi itu li safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu linusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qasar, boleh jamak qasar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qasar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya. Pergi di jarak 100 kilo. Masyaqqahnya kan enggak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan enggak macet. Kira-kira boleh jamak enggak? Boleh ke sana pergi, tapi kan enggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 kintal gitu. Dan itu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya. Kalau karena jaraknya ya enggak juga. Enggak juga gitu maksudnya. Mungkin Anda enggak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu zuhur. Saya boleh enggak zuhur di situ sama safar? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Artinya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat, misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh kan? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada enggak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya enggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamaah duhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Tapi enggak pernah mikir gitu. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita-kita ini sudah pusing, tapi orang itu enak diprotes terus. Enggak menurut jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata setelah magelang ditelepon istrinya enggak jadi. Dia kadung sholat duhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah sempat sholat. Kalau ada sholat lagi apa enggak? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi. Itu enggak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi benar? No, itu. Ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar tidak? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan dua kali. Pertanyaan pekerjaannya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak dua rasar sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Ya, tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah dua dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nekuni. Nekuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid. Per jilid itu segini. Jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail, sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi, beliau banyak mengkhayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak, boleh gak nakal. Nakal itu begini. Sama orang kaya punya jet pribadi. Misalnya Anda Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa gak puasa. Karena begini. Misalnya dia orang, contohnya orang Arab lah, orang Arab, jangan orang. Dan contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa, dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa, 12 siang puasa. Dia wah kalau 6 jam lagi buka bisa barat saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam di sini sudah buka. Itu khayal, jadi fikih ada khayal. Itu lama dulu sebelum ada pesawat sudah mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyrik ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah enggak kuat apa? Puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan enggak sampai 9 jam. 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow. Boleh enggak? Lu mau kamu gak bilang, oh gak boleh. Lu di Jakarta sudah buru bisa sih. Masa sudah matahari terbenam orangnya gak boleh. Bukan. Leja. Apa? Kalau resikonya gini, Saman mungkin gak mikir. Resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir. Pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kotak nanti harus bayar. Tapi kalau dia buka normal kan bayar. Beda, efek pekenya beda. Sama jangan protes, Gus Bayi gimana mau ngaji malah dijak senang sedikit. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai. Jadi harusnya itu jadi mufti. Ngaji untuk jadi mufti. Bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama. Ulama itu sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak? Mau dia inginnya? Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi, yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka enggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa membayangkan ada toyil waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ambil satu posisi, terus melewati toyul waktu, ngalami apa lintasan apa waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak, misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah kalau saya di Indonesia ini sifatnya sahur. Puasa tak terbang ke Mekah. Enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah bisa makan sepuasnya jam 8 malam, maksudnya jam 20. Kan enak sih. Barwarek balik ning Indonesia wis jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean lauku Gus sudah repot-repot ngono tinggal turu ndok sinetron kok buka dhewe. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak mulai jam imsak sampai gurubus. Lalu pertanyaannya lagi, gurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata gurubus samsi? Kalau di yang dilewati khatul istiwa itu nyata fi'lan, kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqiyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak jarang pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, maksudnya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Terus masih kan mereka bisa bilang, mandarinya gimana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan kodok itu 1:30. Subuh sama duhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu? 6:00 sama 7:30. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7:30 baru duhur. Nunggu 3 jam baru asar, nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 12. 14 jam. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam. Tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini. Lalu 14 jam itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14 jam. Mikir lagi, itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan di bumi itu belasan juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat, barat agak utara atau agak selatan, matahari nyentron terus. Sehingga buat bumi mulai malik ya kamu kesentron terus karena kita ini kan tepaan di katulis tiwa. Di khotul istiwa, sebenarnya khotul istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa, khotul itu garis, istiwa itu tengah. Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top, yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu Surratul Ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu, Nabi sudah ngentikan Al-Ka'bah Surratul Ardi, Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa? Magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman, lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya. Karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah, karena di tengah, itu terbebas dari medan apa? Magnetis. Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khatulistiwa. Nah, kalau khatulistiwa normal, normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak ada yang bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus samsi, ada wurubus samsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustaz, tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai mata. Lalu pertanyaannya dikonversi kan? Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa tuh? Asal 14 jam apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul khali wal ardi? Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama Saya kan sering ikut komunitas di New Zealand. Itu andekan dibur, itu pas persis Ka'bah. Jadi buminya itu kalau dibur pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat enggak di sana? Ya bumi kan gini ya. Kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat. Ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya iya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih setengah enam. Ini sekarang di Arab Saudi baru senang. Nah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas, pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama Yusuf itu minta fatwa ke Rafidatul Alam al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas, orang yang gak pernah kalah debat. Dia itu terkenal gak pernah kalah debat. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar, semua orang ngaji ke ilmuwan ini. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia gak bisa, gak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan terdetek yang... Suatu saat si profesor ini kemalingan. Kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemalingan. Terus, lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Lari ke barat. Terus ditanya, suka tak bilang, malingnya lari ke timur, kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sebenarnya itu profesornya mantel. Oh kamu nyindir tuh. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar, tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik. Yes. Jadi malingnya tuh lari ke timur, Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesor, saya bilangin malingnya tuh lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kataan, kan nanti ketemu di titik yang sama, karena dulu bulat-bulat. Dan pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak New Zealand tadi. Menurut kamu tetap berkiblat apa enggak usah? Loh kalau yang rubuk jelas. Mungkin kalau rubuk begini, misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah. Tapi kalau sini sama sini, masih bisa kebelet. Sama gak usah protes, orang fikih sudah pusing, gak usah diprotes. Karena yang dipikir itu macam-macam. Nah ya makanya ini kan, ini mengkaji ya, saya mohon. Ya kayak tadi, ini mengkaji, saya mohon. Ya, saya cukupkan sekian, sementing. Apa ya, kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah. Mikirnya susah, harus tanggung jawab di depan Allah. Isunya diprotes terus. Ini mungkin yang bawa kitab ikutnya halaman 293 ya. Itu yang mungkin nanti bisa di copy sama yang gak punya tag. Yang gak punya tag mengcopy sama yang punya. Di sini diantaranya itu ada bab faslun fi dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan, di sini diceritakan ketika mau masa paceklik. Saya ulang lagi, masa paceklik itu Nabi Yusuf karena merasa amanah dan merasa punya kemampuan mengelola ketahanan pangan, beliau bilang ke rajanya, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Raja, jadikan kami pengatur ketahanan pangan karena ini hafizun alimnya dan saya terpercaya. Hanya Nabi Yusuf, seorang nabi tentu panutan, beliau menonjolkan kemampuannya itu boleh asal untuk kemaslahatan. Misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit, jenengan dokter, bilang saja, saya dokter, biasa yang nangani. Itu boleh, karena motivasi anda adalah menyelamatkan pak kiai tadi atau orang yang sakit. Bukan motivasi anda adalah hadu nafsi, misalnya kalau dalam bahasa keinginan apa? Pribadi. Jadi itu boleh. Jadi ini di beberapa contohkan, ya ayuhannas tu'allimna mantiqat tairi wa'utina minkulli syai. Nabi Sulaiman itu bilang gini, wahai para manusia, saya ini bisa bahasa burung apa saja dan saya bisa melakukan apa saja. Wa utina min kulli syai. Nabi Sulaiman ngendikan begitu karena ingin menunjukkan betapa sayangnya Allah ke saya, sampai saking sayangnya Allah saya bisa menguasai bahasa burung, bahasa binatang. Jadi motivasi seorang nabi itu ingin menunjukkan betapa kudranya Allah tidak terbatas. Nah buktinya apa? Ya buktinya Sulaiman, sama tak cerita. Nabi Sulaiman itu kalau ke masjid itu mesti jagungan sama orang miskin. Terus beliau bilang gini, miskinan ujali semiskinan, ayo podo kere ini jagungan. Karena beliau dengan kenabiannya meskipun kaya raya itu tidak merasa punya sama sekali, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau buktikan, beliau kaya raya itu untuk bangun Baitul Maqdis yang semegah itu semuanya pakai asetnya Nabi Sulaiman. Kita bisa memperkerjakan jin dan setan juga untuk bangun Baitul Maqdis, bukan untuk bangun dirinya, rumah dirinya. Ya ini dicontohkan satu Nabi Sulaiman, dua Nabi Yusuf. Terus ketika contoh yang diambil, setiap nabi ketika pidato kepada umatnya mesti ditutup dengan wa ana lakum nasihun amin. Saya ini adalah penasehat yang terpercaya. Jadi ajaran saya bukan ingin menyengsarakan kamu, tapi wa ana lakum nasihun amin. Saya adalah penasehat yang baik. Artinya akan menonjolkan diri. Jadi boleh asal itu untuk kemas lahat. Jadi di sini ada sekian contoh, mungkin bisa diakses di halaman 293 di bab faslun fi dzikri rajuli manaqib nafsi. Terus kalau contoh hadis, Nabi sering ngendikan begini. Ana sayyidu waladi Adam wa ana awwalu syafi'in. Dan saya adalah nabi pertama yang punya hak syafaat. Tapi Nabi ngendikan seperti itu supaya orang punya harapan ketika di mahsyar. Sudah kalau di mahsyar nyari saya karena saya diberi hak syafaat. Jadi asal niatnya untuk maslahat gak apa-apa. Makanya saya sering di mana-mana sering cerita, saya ini menekuni fikih supaya orang kalau belajar fikih jelas ke siapa. Kalau saya tidak ngomong, orang keliru guru. Tapi ya harus ada buktinya, nanti ngomong ahli tok ada ahlinya, kacau ya. Ya jadi boleh ya. Di sini dibabkan fasun fi dzikri rajul manaqib nafsi. Seseorang boleh menunjukkan kemampuannya asal tadi untuk lil maslahat. Sudah Pak Samsul ya? Tadi yang pertanyaan dari siapa itu?
2: Pak Sus Budiar.
0: Pak Sus itu gimana ini kasusnya, itu orangnya sudah Islam toh?
3: Enggak.
0: Sudah apa-apa salah. Terus Anda ke Thailand itu enggak niat menghindar toh, memang saatnya harus ke
3: Thailand. Hanya menyesal.
0: Oh, hanya menyesal, bagus lah punya penyesalan. Enggak begini ya, kalau orang itu sudah Islam itu kan enggak se-emergensi yang belum Islam. Itu hanya ideal, hanya idealnya seseorang kalau mau meninggal akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah. Tapi itu pun ulama dinego. Ini saya beri cerita sedikit. Kitab Fathul Mu'in itu termasuk kitab yang enggak setuju kalau kalimatnya sepersis la ilaha illallah. Kenapa Pak Sus? Logikanya gini. Ini semua ulama ini ya. Itu ada dua riwayat. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebagian riwayat mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal. Nah, ulama itu milih yang Allah. Kenapa milih yang Allah? Karena la ilaha illallah itu resikonya tinggi. Pas la ilaha ateis, tidak ada Tuhan, mati. Maka ulama, tradisinya guru-guru kita, kalau ada orang mau mati yang sudah akut, itu hanya ditalkin Allah, Allah, Allah. Karena ini lebih tidak berisiko. Tapi kalau la ilaha illallah pas la ilaha belum illallah, enggak bisa kamu buat. Ayo teruskan dulu, baru mati ini gimana, belum illallah kok sudah. Jadi makanya terus di situ diterangkan lagi begini. Setelah orang itu melafadzkan la ilaha illallah, kan orang mau mati kan macam-macam ya. Ada yang sudah akut, ada yang masih sehat. Kalau masih sehat sebaiknya la ilaha illallah. Tapi kalau sudah akut hanya dilatih apa? Allah. Terus saran kedua oleh kitab Fathul Mu'in diterangkan, sebaiknya jangan ngomong lagi. Karena Nabi ngentikan akhir. Akhir itu harus itu menjadi kalimat. Jadi misalnya setelah kamu talqin la ilaha illallah, kamu tanya, "Pak, sertifikatnya di mana?" Akhirnya bapaknya jawab, "Di lemari." Pas lemari mati. Berarti akhir kalimatnya
2: lemari.
0: Makanya kita juga harus memperjuangkan supaya itu benar-benar akhirnya. Sehingga nanti dikenang di akhirat, ini orang luar biasa. mengakhiri dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi nanti kalau ini orang luar biasa mengakhirinya dengan kemarin. Apalagi tanyanya gini, Pak, tabungannya di bank apa? Unik, BCA. Nanti terakhir bilang apa? BCA. Jadi itu ada aturannya. Jadi ya, jadi kalau nalkin orang sudah melafalkan kalimat tauhid, jangan dijak ngomong, karena kalau diajak ngomong lagi terus mati, yaitu kalimat.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Bulan, saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Untuk Anda yang bosan berwisata ke pantai atau air terjun, Kabupaten Malang menyajikan satu wisata alam yang tentunya sangat worth it untuk Anda kunjungi. Menikmati udara segar dari ketinggian menjadi salah satu pilihan healing ketika penat. Ada satu rekomendasi, bukit di Kabupaten Malang menawarkan pemandangan Gunung Arjuna, Welirang dari jarak sangat dekat. Ini dia, Bukit Lincing. Kalau Anda belum pernah mendaki gunung, tapi bingung memilih gunung mana yang tepat untuk dikunjungi, Bukit Lincing bisa menjadi pilihan Anda. Bukit Lincing sebagai salah satu bukit yang ada di kawasan Gunung Arjuna Welirang sangat cocok untuk pendaki pemula dengan ketinggian hanya 1869 mdpl. Bisa ditempuh dengan jalan kaki, membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk sampai puncak. Perjalanan dimulai dari Arjuna Geopark dengan kontur jalan beraspal sekitar 3 km, ikuti pelang ke arah Bukit Kunir. Kemudian, Anda akan menemukan jalan Makadam selama kurang lebih 2 jam. Anda bisa beristirahat sejenak di atas batu besar dengan view perkebunan teh. Selain itu, perjalanan berlanjut, Anda akan menemukan gubuk kecil. Ikuti jalan mengarah ke ujung puncak Gunung Arjuna. Dengan pemandangan perkebunan teh dan melewati hutan pinus, Anda kemudian akan sampai di puncak Bukit Lincing. Kalau Anda mau ke sana, jangan lupa membawa makanan dan minuman yang cukup ya, karena di lokasi tidak ada orang berjualan. Dan yang pasti kawan, minimal 1 minggu sebelum ke Bukit Lincing, Anda harus rutin olahraga dulu agar tidak berpotensi cedera saat mendaki. Bukit Lincing lokasinya ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke arah Lawang. Kemudian bisa langsung mengarah ke Arjuna Geopark. Di lokasi, Anda bisa langsung menghampiri petugas tujuan Anda mau ke Bukit Lincing. Kawan, kalau Anda ke Bukit Lincing, bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda bernostalgia di kawasan Celaket, Kota Malang. Tapi sebelum itu, tahukah Anda kawan, kalau kawasan Celaket bisa dibilang perwujudan Belanda di Malang. Karena di tahun 1914, Malang resmi menjadi Gemeente atau pemerintah kota yang mengakibatkan banyak warga Eropa tinggal di Malang. Untuk itu, pemerintah setempat merencanakan pembangunan daerah yang disebut Bouwplan. Dan kawasan Celaket, kawan, menjadi yang pertama dibangun dalam Bouwplan 1. Uniknya, kawan, pada saat itu nama jalan di kawasan Celaket memakai nama anggota keluarga dari kerajaan Belanda. Sebut saja Wilhelminastraat, yang sekarang lebih dikenal dengan Jalan Dr. Cipto. Contoh lainnya ada Williamstraat, yang sekarang menjadi jalan Diponegoro. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Celaket, di sini banyak sekali bangunan bersejarah dengan arsitektur khas Eropa kuno. Salah satunya RSUD Syafa Anwar, Gedung PLN, Benteng Logi, dan Veteran School di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Seiring berjalannya waktu, kawasan-kawasan Celaket berkembang menjadi pusat pendidikan yang lebih dikenal dengan Rampal Celaket, yang merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang sekarang dikenal sebagai salah satu kampung tematik yang punya beragam festival budaya yang layak Anda kunjungi.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, 13 desa rawan kekeringan di Kabupaten Malang telah dipetakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang resmi memetakan 13 desa di 6 kecamatan yang berpotensi mengalami krisis air bersih akibat fenomena El Nino. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan puncak musim kemarau tahun ini diperkirakan terjadi pada akhir bulan Juni hingga awal Juli 2026. Kata Sadono, pemetaan wilayah rawan menjadi dasar menyiapkan langkah mitigasi dari kesiapan armada tangki air sampai koordinasi lintas instansi. Lebih lanjut, BPBD bersama PMI, Polres Malang, dan PDAM telah siagakan truk tangki untuk mendistribusikan air bersih selama masa siaga sampai akhir September mendatang. Kawan, anggota Komisi E DPRD Jatim dorong Pemprov siapkan regulasi turunan tentang Perpres LGBTQ. Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim segera menyusun aturan turunan dari Perpres nomor 111 tahun 2025 yang memuat ketentuan terkait LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer. Anggota Komisi E DPRD Jatim Pugu Wiji Pamungkas mengatakan, sampai sekarang Jatim belum punya perda maupun perbup sebagai tindak lanjut kebijakan. Pugu berharap regulasi daerah segera disusun supaya implementasi kebijakan pemerintah pusat bisa berjalan lebih efektif sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan pembinaan masyarakat. Kawan, Timnas Indonesia finalisasi skuad Piala AFF 2026. Pelatih Timnas Indonesia, John Heitmann, telah menyelesaikan proses seleksi pemain menjelang Piala AFF 2026. Dari 50 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Bali, sebanyak 26 pemain diproyeksi masuk skuad akhir. Proses seleksi dilakukan untuk membentuk tim yang seimbang, berdasarkan pengalaman, performa terkini, sampai potensi pemain. Skuad final Timnas Indonesia akan diumumkan setelah

pemusatan latihan berakhir sebelum Garuda tampil di Piala AFF 2026 yang berlangsung mulai 24 Juli sampai 26 Agustus. Demikian 9.11 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

Serigetain Wanwar FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan. Semangat pagi. Pagi hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di jam 9 lewat 6 menit kali ini, kita disambut oleh cuaca yang sendu ya di area Tlogomas tuh agak mendung, kawan. Ini kalau kita lihat sekarang ya, dari perakiran cuaca juga, memang untuk hari ini di beberapa titik area kota Malang itu diperkirakan berawan. Berawan untuk pagi hari, kemudian nanti sekitaran jam 7 itu sudah relatif cerah. Suhu sekarang lumayan dingin, 17 derajat Celcius, kawan. Di titik lain apakah sama juga? Dan tadi pada saat perjalanan menuju ke Tlogomas, saya langsung galvok ya, melihat pemandangan Gunung Semeru, terlihat dari kejauhan erupsi begitu. Nah, ini saya mau cek dulu untuk update dari rekan-rekan PVMBG. Apakah seberapa tinggi begitu untuk ininya ya, erupsinya. Jadi di jam 12 malam itu ada erupsi ternyata, tapi tidak teramati ketinggiannya. Durasinya lumayan nih, di angka 2 menit 9 detik durasinya. Lalu di menit ke-54 di jam 12 malam tadi itu juga sama, erupsi kembali, sama-sama tidak teramati karena berawan, kawan. Termasuk juga 4 menit setelahnya. Jadi intens tadi malam ya, di jam 12 itu sampai 3 kali erupsi. Nah, kemudian tadi subuh itu kembali erupsi di jam 5. Hanya saja ini kolom abunya tidak teramati lagi ketinggiannya, kawan. Durasi kurang lebih 2 menit 5 detik gitu untuk pantauannya. Nah, ini untuk visualnya ya. Saya tampilkan di visual radio kami. Pantauan Gunung Semeru. Jadi kemarin beberapa titik dikabarkan ada yang merasa hujan abu. Salah satunya area Cemoro Kandang ya, yang kita terima laporannya itu, kawan. Nah, untuk hari ini juga lumayan intens. Ada 4 kali erupsi dari jam 12 malam tadi sampai di jam 5 pagi ini. Jadi kalau mungkin Anda merasakan ada semacam rintik-rintik hujan abu begitu, kawan ya, itu karena memang erupsinya lumayan intens. Dan kemungkinan akan terus intens selama beberapa hari ke depan. Dan status di PVMBG pun juga menyatakan status Gunung Semeru itu masih di level 3 siaga begitu, kawan. Jadi tidak diperkenankan untuk mendaki sampai di puncak Mahameru. Sejauh ini untuk pendakian masih sampai di Ranu Kumbolo saja. Beberapa waktu lalu sempat ada ini ya, penangkapan pendaki ilegal, kita pernah bahas di Jentok juga. Dan ternyata setelah itu masih ada lagi para pendaki ilegal ini, karena merasa kalau menunggu level statusnya berubah itu cukup lama dan sudah lama sekali menantikan untuk bisa memuncak gitu ya, sampai ke puncak Mahameru. Sayangnya juga berakhir naas, ada yang sampai jatuh dan lain sebagainya, dan tentunya juga akhirnya merepotkan banyak pihak begitu, kawan. Entah itu dari tim SAR, kemudian dari BPBD, para relawan dan lain-lain. Jadi harapannya tetap harus mengikuti aturan yang berlaku, karena cukup membahayakan. Kadang dia erupsinya gak begitu tinggi, kadang yang ya lumayan parah begitu ya untuk tinggiannya sendiri dan skalanya, sehingga memang sangat tidak dianjurkan untuk mendaki. Gitu, sementara untuk beberapa catatan kaitan dengan cuaca di pagi hari ini, nanti kawan-kawan juga boleh kembali update ya pantauan di beberapa titik lainnya. Bisa langsung call in kami di 0811 360 911, boleh juga mention di @city_guide911 FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook

Sedikit 911 FM guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini masih relatif sendu ya, relatif mendung untuk cuaca di beberapa titik, termasuk pantauan lalu lintas juga. Kalau kita amati, hanya di beberapa titik simpang saja yang ada peningkatan signifikan. Salah satunya di Pasar Kebalen ya. Tidak bosan-bosan nih kalau Pasar Kebalen, kalau kata kawan-kawan pendengar, report terus sampai tertib gitu. Meskipun ada yang sudah pesimis duluan gitu melihat area Pasar Kebalen, katanya ini kapan tertibnya ya, karena hampir setiap hari ya kurang lebih sama. Wastipnya memang standby kalau pagi, bahkan di waktu yang sesuai juga dengan yang ditentukan begitu kawan, untuk melakukan penertiban. Tapi kadang ya begitulah dilemanya ya, masih agak sulit gitu untuk melakukan penertiban para pedagang-pedagang ini. Sehingga juga pendekatan persuasif itu yang menjadi upaya dari rekan-rekan Pemkot Malang ini melalui Diskopindak, dan ada juga yang langsung ke lapangan ya dari pihak Wastipnya itu sendiri. Beberapa kali report yang dikirimkan oleh kawan-kawan pendengar itu, mereka ketika melintas di Pasar Kebalen terlihat petugasnya ini ya yang nungguin para pedagangnya gitu, bukan langsung menegaskan bahwa ini sudah lewat dari jam operasional untuk berjualan di badan jalan, tapi justru sebaliknya, petugasnya nunggu sampai benar-benar selesai aktivitas perdagangan itu meskipun sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan begitu kawan. Nah, itu masih menjadi pemandangan sehari-hari ya di area Pasar Kebalen. Bahkan hampir 7:30, bahkan juga lewat dari jam 8 itu masih ditemukan. Barangkali kalau nanti lewat di sana boleh berkabar juga ya, apakah sudah persiapan bersih-bersih begitu dari para pedagang atau bagaimana. Itu boleh berbagi info, karena sekarang saya lihat masih agak melambat sih. Dari Muharto ini ya, Muharto masuk di perempatan Kelenteng yang Angkyong, itu ada perlambatan. Kalaupun nanti mau ambil alternatif dari Kebalen Wetan sendiri, itu juga sama sih, cukup ramai juga begitu kawan, pantauan sementara. Dan beberapa hari terakhir ini area pasar, kalau bicara soal pasar ya, Pasar Klojen, Pasar Ororodowo di masa libur gak pernah sepi, pasti selalu ramai, bahkan juga selalu banyak laporan yang masuk kaitannya dengan kepadatan. Kadang yang menjadi sorotan adalah parkir. Kalau di titik satu arah kan harusnya jangan kiri kanan ya parkirnya, tapi itu masih ditemukan di area Pasar Ororodowo. Sudah beberapa kali kita share laporannya ke pihak terkait, tapi nampaknya masih belum ada perubahan signifikan. Lalu kalau di area Pasar Klojen itu juga sama, bahkan lebih dari 2 sap ya kadang parkirannya. Otomatis jalannya juga menyempit di Cokro Aminoto itu kawan. Gitu sementara untuk beberapa catatan. Tapi kalau jam segini di 2 pasar tadi masih belum cukup ramai, biasanya peningkatannya itu di jam 7. Karena mulai operasionalnya sekitaran jam 7 baru pada buka gitu, lapak-lapak jajan, kemudian juga ya kue-kue legend itu. Ororodo mungkin agak lebih pagi, antrian juga agak lebih panjang. Tapi kalau yang Klojen, saya lihat memang rata-rata startnya di jam 7 gitu. Kalau untuk lalu lintas, selain di beberapa titik yang saya mention sebelumnya, mungkin antisipasi juga di Ahmad Yani cukup ramai ternyata kawan, yang arahnya ke selatan, antrian di traffic light MCC. Gitu, sementara untuk beberapa catatan. Tadi ada WhatsApp yang masuk dari Pak Lady Agus, mohon info katanya untuk monitor audio visual itu bagaimana. Nah, ini kita ada beberapa ini ya, media yang bisa diakses kawan. Yang pertama itu bisa melalui platform aplikasi Cityguide Apps, tapi untuk saat ini masih maintenance. Nah, bisa bergeser juga melalui website kita di cityguide911fm.com. Nanti bisa pilih di sana, bisa pilih mau visual radionya atau hanya mendengarkan audionya saja. Nah, itu bisa ya, jadi bisa langsung diakses di dua platform tadi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke informasi yang lain, saya punya rekomendasi untuk Anda yang mau internetannya lebih lancar ya, lebih cepat lagi speednya karena sering lemot dan bikin emosi. Kalau pakai yang sekarang, nah saatnya Anda pindah provider kawan ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Sampai sekarang masih relatif mendung kawan di area Tlogomas ya, tapi suhunya sudah berubah. Kalau tadi di jam 6 awal masih 17 derajat, sekarang di 19 derajat Celcius. Saya juga mau cek perakiran di titik lain ya. Kalau kita dari kota Malang dulu deh, dari 5 kecamatan ini semuanya tidak ada potensi hujan, relatif cerah seharian ya. Dan untuk suhu rata-rata dari 19 pagi hari ini mentok di 28 gitu ya, suhu tertingginya di 28 derajat Celcius. Kalau kita geser ke Kabupaten Malang, saya mau coba cek dulu. Iya, kalau di Kabupaten Malang ini kita lihat beberapa titik jauh lebih hangat karena pagi hari dia diawali dari suhunya sekitaran 22 derajat gitu, ada di Donomulyo, Pagak juga, Bantur, Sumawe juga sama, tapi yang agak relatif dingin ada di wilayah Ampel Gading, startnya dari 18 ya. Oh ini Poncokusumo kawan, 13 derajat Celcius dan relatif berkabut katanya untuk pantauan cuaca di sana. Tumpang 17, ini paling rendah berarti di Poncokusumo ya, sampai di angka 13 derajat. Kalau Pujon di 15 pagi hari ini, main dingin juga tuh di sana ternyata. Dan suhu tertinggi kalau di Kabupaten Malang, saya lihat masih di angka 28 ya, kurang lebih sama seperti wilayah kota Malang. Nah kalau di kota Batu, ini tentunya juga rata-rata suhu pagi hari ini lebih rendah dari kota maupun kabupaten, itu kisaran 15 derajat kawan. Suhu tertinggi di 24 derajat Celcius itu di area Junrejo. Sisanya 22 itu ada di Batu, Kecamatan Batu ya, maupun juga di area Bumiaji. Gitu, sementara untuk beberapa update cuaca di pagi hari ini. Kalau untuk lalu lintas selain area pasar, mungkin antisipasi juga kawan-kawan yang lagi di perjalanan, saya lihat ada perlambatan di Kebonagung. Ini yang ke utara maupun selatan. Kalau jam segini apakah imbas dari aktivitas keluar masuk pabrik ya? Atau mungkin ada faktor lain. Kalau saya amati ini dari Penama sudah mulai ada perlambatan. Dan dari pertigaan Wagir ke selatan itu juga sama ya. Ada antrian. Ah baru saja Bu Eva mention ada truk tebu yang mogok kawan. Di depannya PDAM Kebonagung. Awas macet katanya begitu. Sekarang sudah ada perlambatan ya Bu Eva. Bertepatan sekali dengan saya tadi langsung monitor ini. Perlambatan di sana ternyata imbas dari truk tebu yang trouble. Bu Eva, di lokasi apakah sudah ada maintenance ya? Atau mungkin bantuan dari petugas barangkali? Kalau mungkin nanti belum ada, coba nanti kita geser dulu laporannya ke rekan-rekan Polres Malang.
1: City Guides Inside. Kemacetan Kota Malang kini mendekati titik jenuh akibat lonjakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pembangunan ring road dinilai mendesak demi mengalihkan arus angkutan berat dari pusat kota. Lalu, seberapa serius kita mengeksekusi solusi lalu lintas ini sebelum kota kita benar-benar lumpuh? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan tingkat kejenuhan jalan di sejumlah koridor utama hampir menyentuh batas maksimum, sehingga pembangunan ring road barat dan timur sangat mendesak dilakukan berdampingan dengan pembatasan kendaraan pribadi, serta optimal realisasi angkutan umum.
2: Secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas Kota Malang ini tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang begitu ya, sudah termasuk kurang. tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu, data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di penduduk dapil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200 ribu. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,7 juta orang ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari, LHR gitu ya. 2 juta artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari, artinya sangat tinggi sekali. Ini kinerjanya rendah istilahnya, dengan infrastruktur jalan yang semua jalan yang dimiliki oleh Kota Malang seperti itu ya.
1: Anggota Komisi C DPR di Kota Malang, Arif Wahyudi, mendorong penambahan jalur lingkar barat dan timur untuk memecah penumpukan segala jenis kendaraan di tengah kota, serta mendesak Pemkot Malang segera mematangkan kajian teknis agar proyek ini bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat.
3: Tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota. Yeah. Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi terutama jam-jam sibuk itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat? Artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
4: Ya.
3: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun, yaitu di daerah Buring, itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi.
1: Pakar transportasi Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang, menilai pembangunan ring road jauh lebih mendesak didahulukan sebelum melakukan penataan angkutan umum guna mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota sekaligus memicu pemerataan ekonomi di wilayah pinggiran.
5: Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi? Salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya. Ya, jadi sekarang karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, kita katakan jalan nasional. Itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah kendaraan berat macam-macam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota ya, dikatakan dari Jalan Raden Pintan terus sampai ke Padang itu membelah kota begitu. Dan ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebenarnya coba itu dialihkan ke arah pinggir kan, gitu ya, ke arah itu dikatakan jalan lingkar kan, gitu. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota janganlah ngalah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar ya. Jadi tetap itu juga tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu yang melalui poros tengah itu. Berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya. Jadi seharusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama.
1: Pembangunan ring road kini menjadi kebutuhan mutlak demi menyelamatkan masa depan transportasi Kota Malang. Tanpa ketegasan eksekusi dan koordinasi lintas sektor, kemacetan akut ini akan terus berlanjut. Waktu yang akan menjawab apakah proyek ini benar-benar mewujud atau sekedar berakhir sebagai wacana.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Sedikit 911 FM Guidance for your life. Kawan, untuk truk tebu yang tadi trouble ya, posisinya di Kebon Agung, laporan dari Bu Eva, ternyata kalau dari Bu Eva sendiri menyampaikan belum ada petugas, kawan, hanya security saja, security dari PDAM ya, PDAM Kebon Agung. Nah, kita tadi meneruskan laporannya ke Polsek setempat, harapannya bisa segera ditindaklanjuti ke Kapolsek Pakisaji, tapi masih belum ada respon. Antrian semakin mengular nih, saya lihat yang dari selatan masih dari Penamas ya, sudah mulai ada perlambatan, kalau yang dari arah utara itu Pertigaan Wagir atau dari Pabrik Gula Kebon Agung yang sudah mulai ada perlambatan juga. Simpulnya memang di area PDAM tadi ya, laporan awal PDAM Kabupaten Malang. Itu kawan, untuk saat ini antisipasi dulu, hindari lewati area Pabrik Gula Kebon Agung karena ada truk tebu yang trouble. Saya geser dulu ke update lainnya. Kalau ini dari Bu Husnul, wajah katanya 20 derajat. Oke, baik Bu Husnul, terima kasih banyak. Saya mau update dulu kawan, jadi kemarin ya pemerintah Kota Batu itu resmi melantik sekretaris daerah atau sekda definitif yang baru. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu dipimpin langsung juga oleh Wali Kota Batu Nur Rohman di Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Dan jabatan ini diemban oleh Insinyur Alfi Nur Hidayat, ST, MT, PhD, IPM. Gitu kawan, sebagai sekda ya Kota Batu periode 2026-2031. Wali Kota Batu Nur Rohman juga menegaskan pengisian jabatan ini sudah melalui proses seleksi yang transparan, terbuka, objektif, kompetitif, serta berbasis sistem merit. Jadi dilakukan demi menjaring aparatur yang terbaik, yang memiliki kapasitas, integritas, dan juga rekam jejak yang mumpuni. Tentunya sudah mulai merancang beberapa program ya ke depannya dari Sekda sendiri. Ada beberapa program prioritas katanya yang ditargetkan untuk bisa segera terrealisasi. Kurang lebih seperti itu kawan, untuk pelantikan kemarin yang dilakukan di Balai Kota Among Tani. Kemarin juga ada live report ya dari reporter kita di lapangan. Gitu, sementara untuk beberapa catatan. Lalu ada tadi laporan yang masuk, ini di newsroom ya, dari Pak Andi. Oh, ini katanya di depannya Pabrik Gula Kebon Agung sudah mulai terjadi kemacetan imbas truk tebu yang mogok. Tadi belum ada petugas juga ya Pak Andi ya? Saya tadi sudah coba geser laporannya ke Kapolsek Pakisaji, tapi belum ada jawaban juga nih. Coba nanti setelah ini kita geser dulu kawan laporannya ke Kanit Urjawali ya. Kanit Urjawali, Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, harapannya juga bisa nanti segera ditindaklanjuti. Ini dia, saya tampilkan kembali untuk dokumentasi truk yang trouble. Ini truknya warna biru, bagian kepalanya warna orange, kemudian muat tebu. Itu tebunya kan lumayan tinggi ini kawan ya, kayaknya mengenai kabel di atasnya juga deh. Atau enggak ya, kalau sekilas dari foto ini nampaknya mengenai kabel. Ini yang arah ke selatan atau ke utara ya? Untuk truk tebu yang trouble-nya ini. mungkin nanti boleh ditambahkan kembali Pak Andi maupun tadi Bu Eva ya. Gitu, karena saya lihat yang ke selatan ngantri, yang ke utara juga sama-sama ngantri. Nah, trek tebunya yang arah mana nih, kawan? Yang ke utara kah, yang ke selatan? Ini masih ada perlambatan di sana. Nanti kawan-kawan boleh update juga ya, pantauan di beberapa titik lainnya. Boleh langsung mention kami di @cityguide911FM.

0: Foto, informasi seputar jantung.
1: Kawan, Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini masih relatif lancar bahkan cenderung lengang di sepanjang Pandaan. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga sama, masih terpantau lancar. Lepas dari Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, soal nanti di menjelang Getwaru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, semuanya masih tampak lancar. Kabar lain seputar tol Anda masih bisa sampaikan di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, pernahkah Anda membayangkan berjalan di tengah hutan pinus, ditemani udara dingin pegunungan, lalu ujung perjalanan tersebut disambut suara air terjun yang bergemuruh? Nah, kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi Coban Parang Tejo di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tersembunyi di kawasan Desa Gading Kulon, Coban Parang Tejo menawarkan suasana yang masih alami. Air terjunnya menjulang tinggi di antara tebing hijau, sementara deretan pohon pinus membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan menyegarkan. Bahkan, perjalanan menuju air terjun justru menjadi bagian dari pengalaman yang seru karena Anda akan menyusuri jalur setapak di tengah alam. Tak hanya menikmati panorama air terjun, kawasan wisata ini juga dilengkapi area camping, tempat bersantai, hingga spot foto yang menghadap langsung ke perbukitan. Salah satu yang paling ikonik adalah ayunan ekstrim yang menjadi favorit para pencinta fotografi dan wisata alam. Untuk menuju Coban Parang Tejo, dari Kota Malang Anda bisa mengambil rute menuju Kecamatan Dau melalui Jalan Dieng Atas, lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Gading Kulon. Setelah tiba di area parkir, perjalanan diteruskan dengan berjalan kaki menyusuri jalur yang sudah tertata hingga mencapai lokasi air terjun. Coban Parang Tejo membuktikan bahwa keindahan alam Malang tak hanya ada di destinasi yang sudah populer. Kadang justru tempat yang sedikit tersembunyi mampu menghadirkan pengalaman yang lebih tenang, lebih segar, dan lebih berkesan. Jadi kalau Anda ingin menikmati sejuknya alam sambil mendengar gemuruh air terjun yang menenangkan, Coban Parang Tejo layak masuk daftar perjalanan Anda selanjutnya. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.